0: gua ini nampak begitu mengamati anak asuhnya. Muslera lakukan tendangan gawang sudah dilakukan. Bola melewati garis tengah dan Nunes di sana. Coba dihalau lagi barisan oleh Kukurea. Mencoba lagi sundulan atau duel-duel di udara. Kembali bola jatuh di kaki pemain Uruguay. Nomor punggung 13 tadi ada Varela. Mundur ke belakang kepada Muslera. Menatap ke depan Muslera kepada siapa yang diberikan. Alirkan lagi bola ke negara tengah lapangan pertandingan. Tadi terjadi duel terhadap nomor punggung 9 nampaknya. Pelanggaran terjadi di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tendangan bebas kini bagi Uruguay. Ruang coba diciptakan dari Uruguay. Ada Nunes yang juga nampaknya berpampilan berbeda sedikit. Dipilin-pilin ini beratnya rambutnya nih Bung Tomo ya pada pagi hari ini.
1: Rambut jagung ya?
0: Iya, rambut jagung nih.
1: Tinggal direbus aja tuh.
0: Nah, iya. Masih Uruguay kini menguasai bola. Sodorkan bola langsung jauh ke depan. Melihat bagaimana Unai Simon yang sedikit keluar namun mampu diamankan oleh penjaga gawang Sosal Spanyol ini. Kukurea saja langsung diberikan di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiri perlahan Kukurea. Sodorkan saja pendek. Nomor punggung 15 di sana. Mundur ke belakang kepada Laporte. Mana Laporte? Ada Unai Simon. Kembali back pass. Sodorkan lagi kepada Kubarsi. Kubarsi dibayangi ketat oleh pemain dari Uruguay. Sodorkan lagi ke kanan tadi maksudnya. Jadi duel di sana berhasil dikuasai atau direbut tadi pemain dari Uruguay. Terjadi pelanggaran kembali dilakukan oleh Merino. Pelanggaran di sisi kanan pertahanan dari Uruguay atau maksud kami Spanyol. Bagaimana upaya dari Merino yang mengisi barisan tengah dari pemain-pemain Spanyol pada pagi hari ini. Kita nantikan seperti apakah set piece yang akan dilakukan dari timnas Uruguay. Mana juga sudah berada di depan garis kotak penalti. Menatap ke depan. Siap-siap akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan di kaki kiri. Oh, dihalau saja tadi. Namun iya terjadi perebutan di sana berbahaya. Oh, langsung saja langsung disapu tadi jauh ke depan. Bagaimana sempat terjadi terlepas tadi ya penguasaan bola. Varela kini masih menguasai bola. Varela di sisi kanan kini akan melakukan lemparan ke dalam. Nomor punggung 13 dari Uruguay. Siap-siap dia. Sudah dilakukan mencari Darwin Nunes di sana. Jadi perebutan. Laporte mencoba melakukan back pass kepada Unai Simon. Itu Rodri tadi, kapten kesebelasan dari Spanyol. Berikan saja pendek kepada Kubarsi. Kubarsi menatap ke depan, mencoba perlahan berikan arahan kepada rekan-rekannya. Mencoba menggiring kini Kubarsi, masih Kubarsi. Sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan. Merino, berikan lagi Laporte. Bayul Rodri, kapten kesebelasan. Sodorkan lagi kepada Laporte di sektor sebelah kiri. Masih Laporte. Berikan lagi kepada Kubarsi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan. Ada Pedri kini melewati garis tengah. Pedri masih mencari celah. Pemain-pemain Spanyol cukup kesulitan. Bagaimana juga tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay. Angkat langsung jauh ke depan mencari Lamine Yamal di sektor sebelah kanan. Masih Lamine Yamal mencoba menguasai bola. Dibayangin tadi nomor 25 dari Uruguay yaitu Juan
1: Santaria.
0: Upaya dari Lamine Yamal tadi pergerakan di sektor sebelah kanan. Tendangan ya. Penjuru ini karena diperoleh bagi Spanyol. Kita nantikan akan seperti apa. 1, 2, 3, 4, 5 bahkan 6 juga ada Kukurea berada di tepi kotak penalti. Bersiap-siap aku melakukan tendangan penjuru. Lamine Yamal memberikan arahan. Sudah dilakukan kaki kiri yang kurang sempurna tadi nampaknya. Tendangan dari Lamine Yamal namun masih mengenai pemain dari Uruguay. Keputusan wasit memberikan kembali maksud kami tendangan penjuru yang kedua di sektor sebelah kiri dari pertahanan Uruguay. Bersiap-siap Muslera jaga gawang pernah berkiprah di Liga Italia sudah dilakukan. Sundul saja oleh barisan pertahanan dari Uruguay, namun mencoba dikuasai serangan balik dari Uruguay tadi, namun kembali dapat dicuri, mundur ke belakang saja kepada Unai Simon. Unai Simon dengan tenang sodorkan saja kepada Rodri tadi. Masih mencari celah nampaknya Bung Tomo ya di awal-awal babak yang pertama ini hingga menit ke-8.
1: Ya, pendengar, dan saat ini Spanyol melakukan penguasaan bola di sektor pertahanan mereka sendiri, di mana Unai Simon kali ini memberikan bola kepada Laporte yang masih mencoba untuk membangun serangan di belakang sendiri. Kali ini bola dibawa oleh Rodri, balik belakang ke Laporte kembali. Pendengar, Spanyol masih mencoba untuk membuka ruang tembak. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Uruguay sudah mulai merangsek beberapa pemain Spanyol di sana. Kali ini Laporte masih membawa bola. Melebar dia yang dituju adalah Oyarzabal, namun lebih dekat dengan Muslera, penjaga gawang dari Uruguay kali ini. Gagal lagi serangan dari Spanyol untuk kesempatan kali ini. Bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Uruguay. Ada Oliveira di sektor kiri pertahanan mereka. Kembali kepada Oliveira, hampir saja salah komunikasi dengan Ugarte tadi. Oliveira langsung ke depan yang dituju ada Darwin Nunes, namun terjatuh Nunes ketika akan mencoba berebut bola di udara. Kali ini Spanyol kembali menguasai pertandingan, di mana bola dikuasai oleh Pedri di sana. Melebar dia ke kanan ada Lamine Yamal, di sana balik lagi ke belakang ada Merino, ke tengah dia ada Laporte. Nomor punggung 14 sudah melewati garis tengah, pendek saja dia kepada Rodri, kembali kepada Laporte, ke belakang lagi kepada Kubarsi. Mendapat tekanan dari pemain-pemain Uruguay, pemain Spanyol kali ini, hingga harus kembali ke belakang ke sang penjaga gawang Unai Simon. Melebar ke sisi kiri Laporte, langsung Laporte umpan ke depan yang dituju adalah Cucurella di sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol. Balik lagi ke belakang, kali ini ada Rodri umpan langsung jauh ke sektor sebelah kanan yang dituju adalah Lamine Yamal, sudah masuk dalam hampir kotak penalti dari Uruguay. Dibayang-bayang oleh pengamanan 25, namun tidak dapat tembus. Bagaimana ketatnya pengawalan yang dilakukan oleh Sanabria terhadap Yamin Lamal, hampir ketukar-tukar. Untung bukan Jamal Mir, berarti ya. Makin jauh lagi nanti.
0: Tapi Yamin.
1: Iya. Gagal sementara ini upaya dari Spanyol yang coba dilakukan umpan sangat jauh dan terukur ya dari sisi kiri ke sayap kanan. Namun masih belum berhasil. Kali ini Uruguay menguasai bola. Bagaimana Sanabria melakukan umpan langsung pendek saja kepada Ugarte, kembali kepada Sanabria, masih bermain di sektor kiri pertahanan mereka. Jauh langsung Muslera niatnya memberikan umpan, namun ternyata berhasil jatuh di kaki pemain Spanyol dan direbut kembali oleh pemain-pemain Uruguay. Kali ini mencoba membangun serangan Uruguay dari sektor kiri penyerangan mereka, umpan langsung terobosan kali ini tidak ada Darwin Nunes, namun sayang sekali Darwin Nunes yang menggunakan potongan rambut ala jagung perintil-perintil ini terjebak dalam posisi offside sehingga gagal upaya penyerangan yang coba dibangun oleh Uruguay. Spanyol kali ini menguasai bola, Lamine Yamal di sektor kanan, belakang dia kali ini ada dibantu oleh Rodri di sana. Melebar lagi ke belakang ada Laporte, sudah melewati garis tengah di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Laporte sudah merangsek masuk, kali ini ke bawah lagi dia. Kembali gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain Spanyol. Kali ini Uruguay mencoba untuk membangun serangan, ada Canabria di sana, terjatuh, sayang sekali. Bagaimana pemain nomor punggung 14 yaitu Agustin Canobio yang bermain untuk Fluminense, klub dari Brazil tadi, gagal ketika akan mencoba melewati hadangan dari dua pemain Spanyol. Bola kali ini dikuasai oleh Muslera, langsung ke depan dia. Yang dituju kembali adalah Darwin Nunes, ke belakang Nunes ada Valverde di sana. Masih kali ini pemain nomor punggung pemain Uruguay mencoba melakukan terobosan, namun tidak berhasil, digagalkan. Curi saja tadi kali ini oleh pemain Uruguay, berhasil dihalau oleh pemain-pemain Spanyol. Bola terjadi pelanggaran. Kali ini saat akan berduel di udara, bagaimana Pedri, nomor punggung 16 dari Spanyol, ini menghadapi nomor punggung 6 dari Uruguay, Bentancur ya. Ini bersinggungan di udara ketika akan melakukan perebutan bola tadi, sehingga harus terbaring sedikit Pedri. Diduga Bentancur melakukan sikutan terhadap Pedri. Baru diduga saja ya, karena kalau di bawah mulut namanya didanggu ya kan. Masih Spanyol ini, Bung Indra akan melakukan serangan. Bung Indra silakan.
0: Ada Rodri gini, kapten sebelasan, sodorkan saja kepada Pedri untuk ke belakang kepada Laporte. Cukup mendapat tekanan yang tinggi dari pemain-pemain Uruguay, dapat direbut penguasaan bola di sektor sebelah kiri, namun mencoba dibayang oleh Llorente, mencoba meliuk-liuk pemain dari Uruguay, terjatuh bukan pelanggaran, mencoba diamankan lagi, sodorkan bola ke depan, berbahaya kini Spanyol mencoba mengeluarkan bola, namun kembali dapat direbut. Jadi perebutan yang cukup alot dari Uruguay dan juga Spanyol, kini mengisi sektor sebelah kanan, lini serangnya ada Darwin Nunez, sodorkan mundur ke belakang, mencari-mencari celah, dapat dipotong tadi oleh Pedri, namun kembali dapat direbut oleh pemain-pemain dari Uruguay. Ya, rapat lagi Lamine Yamal, terlepas lagi penguasaan bolanya. Cukup ketat nampaknya di awal-awal ini, Bung Jupri ya,
2: ya penguasaan bola ini. Betul, Bung Indra, terlihat memang para pemain Spanyol ya tidak bisa leluasa, karena memang para pemain Paraguay melakukan pressing yang tinggi, pressing yang dilakukan sejak di area permainan dari Spanyol, sehingga memang sulit berkembang permainan dari Spanyol sejauh ini. Dan terlihat sampai dengan mendekati menit 15 belum ada satupun shot ya dari ya. Kedua tim menunjukkan memang pertarungan berjalan alot, dan Spanyol mencoba bermain sabar, tapi kita lihat juga Yamal bahkan di press sampai dengan 3 pemain, sehingga memang tidak leluasa gerakan seorang Lamine Yamal di sisi kanan penyerangan dari La Fiore Roja.
0: Iya, kanan terus mencoba dilakukan Spanyol, kini ada Laporte, sodorkan saja kepada Cubarsí, masih Cubarsí menguasai bola, menatap ke depan, tidak sama dia sama dengan Rodri, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan, ada Lamine Yamal, masih Yamal, langsung kirimkan bola ke depan, namun halau saja tadi, bagaimana Ugarte kah yang mengawal, bagaimana memotong bola gerakan dari serangan-serangan Spanyol ini. Ugarte yang begitu rajin mengawal barisan pertahanan dari Uruguay. Tendangan penjuru kembali diperoleh oleh Spanyol di sektor sebelah kiri dari pertahanan Uruguay. Kita nantikan siapakah yang akan mengambil tendangan penjuru kali ini. Setidaknya ini yang ketiga kalinya di sektor sebelah kiri dari pertahanan Uruguay. Tendangan penjuru yang diperoleh oleh Spanyol. Bola dihadapi nomor 15, sodorkan lagi, mencoba disundul tadi, jadi perebutan daerah kotak penalti, berhasil diamankan, mencoba dikejar oleh Cucurella, baik pemain dari Spanyol, terjadi perebutan di sana, bukan pelanggaran. Angkat langsung jauh ke depan mencari Darwin Nunez yang sudah mencoba berdiri di sektor pertahanan dari Spanyol, namun berhasil diamankan oleh Cubarsí. Ada Pedri kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Rodri, masih Pedri di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Spanyol kembali perlahan membangun serangan. Llorente di sektor sebelah kanan mencoba alirkan lagi, melebar ke sektor sebelah kiri, mencari Rodrigo. Ada Laporte yang coba memaju. Pedri mundur ke belakang, nampak juga cukup kesulitan. Pedri perlahan menggiring bola, sodorkan lagi kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kanan. Ini serang dari Spanyol, lepaskan tendangan, namun membentur, datang lagi pemain Spanyol, langsung saja disapu jauh ke depan. Bagaimana pemain bertahan dari Uruguay tanpa kompromi langsung membuang jauh, sekulit bundar, jatuh lagi di kaki pemain dari Spanyol. Cucurella mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte menatap ke depan, coba menggiring, masih di dalam pertahanannya sendiri. Perlahan-lahan Spanyol masih menguasai bola, namun cukup kesulitan untuk menembus pertahanan dari Uruguay yang begitu rapat dan melakukan pressing yang cukup tinggi. Ada Pedri kini berputar-putar, Pedri di lingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Laporte, sodorkan saja kepada Cubarsí. Cubarsí pada Rodri, kapten sebelasan, kerjasama dia umpan 1-2 bersama Pedri, mencari celah sektor sebelah kiri, alirkan mencoba ke kanan, mencari Lamine Yamal. Lamine Yamal dibayangi tadi oleh Sanabria, sodorkan lagi umpan 1-2 dipegang oleh Spanyol, mendapat tekanan, mundur kembali. Cukup sulit nampaknya juga bagi Spanyol meski unggul penguasaan bola untuk mendekati daerah pertahanan dari Uruguay, dan juga tentu akan menampilkan permainan yang otot karena membutuhkan poin penting untuk dapat lolos ke babak 32 besar. Laporte kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Pedri. sebelah kiri mencoba mencari Alex Baena, masih Baena, sodorkan lagi, Alex Baena mundur ke belakang kepada Pedri, mencari celah lagi ke tengah, datang lagi mencoba, Barsi membantu, serangan, alirkan kepada Lamine Yamal, mencoba lagi, oh langsung bagaimana Sanubria ini tanpa kompromi, membuang atau mencocor saja bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Sudah dilakukan cepat, Pedri kini menguasai bola, sodorkan mencoba Alex Baena, kerja sama 1-2, berbahaya, ada Ollan Zabal, oh sayang sekali. Bagaimana begitu ketatnya barisan pertahanan, langsung saja ditempel ketat pemain dari nomor punggung 16 tadi, Matias Oliveira nampaknya yang memang kalau pergerakan dari pemain Spanyol. Kukurea kini akan bersiap melakukan lemparan ke dalam, sodorkan saja ada Pedri Kadisan yang membantu, oh keluar dan membentur salah satu pemain, nampaknya upaya dari Pedri tadi di sektor sebelah kanan. Kini pertahanan dari Uruguay, Alex Baena kembali yang akan melakukan tendangan penjuru, kita nantikan apakah akan berbuah hasil sebuah gol bagi Spanyol dari set piece atau tendangan penjuru ini. Kita nantikan wasit Ismail yang memberikan peringatan nampaknya kepada salah satu pemain dari Uruguay, Danubio. Alex Baena siap-siap sudah laku kaki kanan, mencoba disundul lagi, berbahaya, lalu terlepas lagi penguasaan bola, mencoba dicocor lagi, langsung keluar. Tadi bagaimana upaya dari Kubarsi yang hampir saja menciptakan peluang berbahaya. Alex Baena lemparan ke dalam, sudah mundur ke belakang kepada Pedri, mencoba menatap ke depan Pedri, alirkan ke tengah kini kepada Kubarsi, sodorkan lagi ada Rodri, ada Lamine Yamal tadi umpan maksudnya namun ketatnya, mencoba lagi dikuasai, ada Lamine Yamal di sisi kotak penalti dari Uruguay, Lamine Yamal kuasai bola, mencoba ke tengah, oh dipotong saja. Begitu rapatnya, setidaknya ada 8-9 pemain tadi berada dari kotak penalti Uruguay yang mengawal barisan pertahanan dari Spanyol. Angkat langsung jog depan, pemain Uruguay mencari Darwin Nunes atau siapakah di sana, mencoba digiring lagi, terjadi perebutan. Terjatuh tadi pertabrakan. Bagaimana nomor 14 dari Uruguay ini, Danubio, pertabrakan dengan Kukurea. Dianggap bukan sebagai pelanggaran. Spanyol kembali menguasai bola, ada Rodri, pendek saja, mundur sedikit ke belakang kepada Laporte, perlahan melewati garis tengah, sodorkan kembali kepada Kubarsi, kembali Spanyol perlahan membangun serangan, Laporte kembali, kembalikan kepada Kubarsi, mendapat tekanan, Rodri mendapat tekanan lagi dari Nunes tadi nampaknya, kembalikan lagi kepada Laporte di tengah ini permainan. Masih Laporte sodorkan bola kepada Oyarzabal, namun dapat kanan lagi, dipotong saja tadi bagaimana pergerakannya. Gagal lagi serangan-serangan dari Spanyol, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Laporte, permainan berlangsung sangat alot, termasuk juga ketika memasuki daerah pertahanan dari Uruguay. Ada Pedri kini menguasai bola, kembali Spanyol mencoba membangun perlahan, nampak juga mencari celah di sisi kanan dan sisi kiri dari pertahanan dari Uruguay. Llorente sodorkan kepada Lamine Yamal, mundur lagi kepada Llorente, ada Kubarsi. Kubarsi melihat ke depan, siapakah teman yang beri bebas, nah, kepada Laporte, mencoba menggiring perlahan. Laporte, ada Zaba atau Pedri di sana, mencoba lagi sodorkan dari kotak penalti, terjadi perebutan di sana, mencoba lagi dihalau, ada yang dikejar oleh Swain, datang lagi ke Korea membantu serangan, namun mundur ke belakang tadi. Kubarsi kembali, Llorente di sisi kanan, mundur ke belakang, mendapat tekanan yang cukup berarti ketika memasuki tengah lapangan pertandingan. Ya, terjadi, ya terjatuh tadi sempat, namun bukan pelanggaran. Pedri kini menguasai bola, sodor kepada Lamine Yamal, namun ini pergerakan dari Llorente. Llorente sektor berkiri, kirimkan bola ke tengah, berbahaya, ada di sampai sana. Sayang sekali, bagaimana tidak ada pemain Spanyol, tampaknya tadi Merino yang sempat melakukan pergerakan dari kotak penalti tadi, pergerakan dari Llorente di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay, namun terjauh bola yang tidak mampu juga dijangkau oleh Alex Baena. masuki menit ke 23, makanya akan dilakukan hydration break selama 3 menit. Bagaimana nih Bung Jupri, peluang-peluang Spanyol selalu dimentahkan di barisan pertahanan dari Uruguay.
2: Ya, terlihat memang para pemain dari Uruguay yang mencoba untuk menempatkan banyak pemain di lini tengah, sehingga memang sulit ya, sulit terjadi. Kita lihat bagaimana umpan-umpan segitiga ataupun pergerakan tanpa bola yang mencoba untuk masuk dari area tengah permainan. Dan terlihat kalau kita memang di kubu dari Spanyol, pemain yang paling hidup sejauh ini memang Lamine Yamal ya. Dan kalau kita lihat tadi ada satu peluang dia tadi mencoba melakukan penetrasi, tapi memang masih belum bisa menciptakan gol. Saya kira perlu ya, kalau kita lihat bagaimana juga Alex Baena di sisi kiri juga harus bisa lebih agresif lagi untuk bisa memberikan tekanan. Karena kalau kita lihat Uruguay bermain sangat baik dengan pressing mereka, mereka sangat disiplin. Tapi problem dari Uruguay adalah mereka juga terlalu banyak melakukan long passing, sehingga memang harusnya memang mereka bisa lebih sabar, bermain lebih sabar untuk bisa juga mengatur tempo permainan, sehingga memang ada pemain-pemain mereka juga yang bisa naik untuk membantu serangan. Karena beberapa kali kita lihat umpan-umpan panjang yang dilakukan menjadi terburu-buru karena belum ada pemain Uruguay yang bisa melakukan support untuk membantu pergerakan dari Darwin Núñez di sektor depan. Itu yang saya kira memang harus diperbaiki buat Uruguay. Di luar itu kita lihat mereka bermain bertahan dengan sangat-sangat baik. Dan buat Spanyol saya kira mereka perlu untuk mempercepat tempo permainan, karena terlihat memang para pemain Spanyol agak apa ya, temponya agak-agak pelan ini di 22 menit pertandingan ini.
0: Ya, jika melihat komposisi barisan lini tengah dari Spanyol sendiri memang agak berbeda dengan pertandingan sebelumnya.
2: Betul.
0: Lihat ada Merino nih, biasanya kemarin juga ada Dani Olmo sebenarnya
2: Dani Olmo, masuk. Betul.
0: Bagaimana melihat permainan dari Merino ini sendiri?
2: Ya, Merino belum terlalu terlihat ya saya kira, karena ya itu tadi beda tipe. Karena kalau kita lihat Dani Olmo terkadang memang menjadi pemain yang suka masuk agak terlambat gitu ke kotak penalti dari lawan, dan itu yang tidak terjadi di Mikel Merino. Mikel Merino kita lihat memang lebih banyak mencoba untuk dekat ya dengan Pedri dan juga Rodri. Itu yang saya kira memang agak menjadi problem, karena memang tidak ada pemain yang tiba-tiba datang gitu kotak penalti. Ya di luar tadi kalau kita ada Oyarzabal, jadi perlu lebih banyak pemain yang bisa support juga mendekat ke Oyarzabal sebagai pemain di lini depan. Dan itu yang saya kira memang harus dikoordinasikan dengan lebih baik lagi oleh pelatih Luis de la Fuente setelah hot hydration break ini.
0: Iya. Tadi juga bagaimana beberapa kali bagaimana Uruguay melakukan tekanan yang cukup tinggi di pertahanan ini. Ini apakah memang sudah efektifkah atau memang juga menjadi hal yang sebenarnya tidak terlalu perlu melakukan pressing di atas?
2: Ya, ini memang harus dilakukan ya untuk melawan tim-tim yang punya posisi yang sangat baik. Artinya jangan sampai memang mereka dibiarkan terlalu nyaman bermain dengan bola. Harus lakukan pressing. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah kira-kira akan seberapa kuat nih high pressing yang dilakukan oleh para pemain Uruguay di pertandingan kali ini.
0: Iya, betul sekali Bung Tomo, semakin ya. Menarik menit-menit ke 26 di babak yang pertama ini.
1: Iya, baik. Dan hydration break telah berakhir. Pregar, kali ini Uruguay menguasai bola, langsung umpan ditujukan dari penjaga gawang Muslera terhadap Darwin Núñez yang dituju, namun dihalau oleh pemain-pemain belakang dari Spanyol. Kali ini penjaga gawang Spanyol Unai Simon menguasai bola, melebar dia ke tengah, kali ini ke kanan ada Cucurella di sana, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Uruguay, yakni diantaranya ada Ugarte. Tadi bola juga sempat membentuk kartu Ugarte sehingga keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Spanyol di sektor kiri pertahanan mereka. Cucurella sudah memberikan bola kepada Laporte, namun kali ini bola berhasil dicuri oleh pemain dari Uruguay. Udah dalam kotak penalti Uruguay, sayang sekali tidak berhasil memanfaatkan kesempatan bahwa di sana ada Valverde di dalam kotak penalti Spanyol, belum berhasil memanfaatkan umpan. Kali ini datang lagi serangan dari Uruguay di sektor kanan pertahanan Spanyol. Bagaimana mereka mencoba melalui Araujo? Araujo masih mencari rekan, dibayang-bayangi oleh Llorente dan Cubarsí di sana, berhasil dicuri kali ini Lamine Yamal. Membawa bola melewati tiga pemain dari Uruguay, umpan langsung jauh kepada Alex Baena di sana, dibayang-bayangi oleh Cacares. Baena masih kaget dengan Cacares, jadi langsung saja dalam kotak penalti, namun tidak ada rekan di sana, berhasil diamankan bola oleh Muslera, penjaga gawang nomor punggung 23 dari Uruguay. Bagaimana tadi serangan balik cepat diperagakan oleh Spanyol, namun masih belum berhasil. Kali ini Muslera langsung umpan melewati garis tengah, yang dituju adalah Darwin Núñez, namun bola jatuh di kaki Ugarte ke belakang dia. Kali ini ada Oliveira dan juga main nomor punggung 5 kali Ugarte ke belakang lagi dia di sektor kiri pertahanan dari Uruguay, melebar ke sana 13 ada Varela, masih di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Cacares kembali ke belakang dia, yang dituju adalah Kares kali ini masih menguasai bola. Kembali kepada Oliveira. Kares lagi di tengah. Langsung umpan langsung terobosan yang maksudnya, namun berhasil dipatahkan oleh Cucurella. Kali ini tiga pemain Spanyol. Wah, Cucurella terjatuh tadi. Bola berhasil dicuri oleh Darwin Núñez, masuk dalam kotak penalti Spanyol. Langsung tembakan kaki kanan, namun masih mampu diatasi oleh Unai Simon. Tendangan kaki kanan yang tidak begitu keras dari Darwin Núñez di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Bagaimana dia tadi sempat mencuri bola dari Cucurella, membawa bola menyisir garis tepi kiri pertahanan dari Spanyol. Mencoba melakukan tendangan namun tidak terlalu kencang. Di menit pertandingan sudah masuk di menit 29, kali ini Laporte dari Spanyol menguasai bola. Back, geser dia ke kanan, ada Cubarsí di sana. Langsung umpan ke depan yang dilakukan oleh Pedri di sana. Sektor kanan, kembali lagi ke belakang kali ini. Pemain-pemain Spanyol mencoba melakukan penetrasi. Pedri nomor 20, bayang-bayangin oleh satu pemain dari Uruguay. Cucurella kembali ke belakang, ke kanan dia, ada Pau Cubarsí di sana. Rodri kembali ke belakang, Laporte mundur jauh bola kali ini. Unai Simon masih diberikan pendek saja kepada Laporte. Di sisi kiri pertahanan Spanyol sudah masuk dari tengah kali ini. Yang dituju adalah Alex Baena, berhasil dihalau oleh pemain-pemain Uruguay. Bali lagi, bagaimana tusukan-tusukan coba dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol, namun berhasil dihalau kembali bola oleh barisan pertahanan dari Uruguay. Datang lagi serangan dari Spanyol, tidak berhasil. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Uruguay di sektor kanan lini serang mereka. Pemain nomor punggung 13 dari Uruguay, Varela ini akan coba untuk melakukan lemparan ke dalam. Masih mencari rekannya, yang dituju adalah Darwin Núñez, pendek Darwin Núñez. Kali ini menurut pemukar belaskan Nabio, menyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Kali umpan terobosan langsung tadi dari Bentancur. Yang dituju adalah pemain Valverde, namun tidak berhasil. Masih coba dilakukan Araujo ternyata tadi yang berada dalam kotak penalti, namun masih belum berhasil. Bagaimana upaya yang dilakukan terobosan, umpan terobosan tadi kepada Bentancur oleh Valverde dari Uruguay, masih belum berhasil. Bola kali ini masih kuasa oleh Spanyol. Menit 30 pertandingan, Laporte masih menguasai bola. Belakang dia ada Cubarsí di sana. Sektor tengah lapangan pertandingan, Spanyol sudah memasuki barisan pertahanan dari Uruguay. Dua pemain Uruguay tampak mengawal pergerakan dari Alex Baena di sana. Namun berhasil dicuri oleh pemain Uruguay kali ini. Coba membangun serangan balik, umpan 1-2 dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay. Canovio di sana. Canovio, pemain nomor punggung 14, terjatuh dia ketika akan mencoba melewati Alex Baena di sektor kanan penyerangan dari Uruguay, sektor sayap kanan Uruguay. Sedikit protes terhadap sang wasit Canovio karena merasa cukup keras pelanggaran dari Alex Baena terhadap dirinya, namun wasit merasa belum cukup pantas untuk dapat kartu ya, sehingga dapat peringatan saja. Kali ini Uruguay mendapatkan tendangan bebas di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Apakah bisa berubah kedudukan atau masih seperti apa, nanti kita akan coba lihat. Kali ini sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, terbang di sana penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Masih bola dikuasai oleh pemain Uruguay, dibuang jauh saja oleh pemain Spanyol. Namun datang lagi serangan dari Uruguay. Bagaimana duel-duel di udara terjadi kali ini. Tendangan jauh langsung dilakukan oleh Rodri saja kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Terjatuh Lamine Yamal tadi. Mencoba menerima umpan, masih direbut lagi bola oleh pemain-pemain Spanyol. Melebar kali ini ada Marco Correa. Belakang ke sektor kiri lagi. Bagaimana Alex Baena menguasai bola, pendek saja dia. Baena kepada Rodri, kembali kepada Cubarsí. Sektor kanan kali ini diisi oleh Llorente dari Spanyol, sudah melewati garis tengah lapangan. Belakang lagi dia ada Cubarsí. Ke tengah ada Rodri, masih mencari ruang kosong Rodri. Laporte, pemain nomor 14, kali ini menguasai bola sektor tengah pertahanan dari Uruguay. melebar ke sektor kanan, kali ini sayap kanan. Bagaimana Alex Baena langsung mengirimkan umpan. Nah, sayang sekali di dalam kotak penalti tidak mampu disambut oleh Oriar Zabal. Pertandingan sudah memasuki menit 33. Bagaimana Darwin Nunes kali ini melakukan pertempuran duel dengan Kubarsi di sana, namun berhasil dipotong saja. Bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kali ini. Pemain nomor punggung 16, Rodri, dilewati garis tengah lapangan kali ini. Lamine Yamal kembali kepada Rodri, lebar sedikit dia ke sektor kanan, pendek, umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain Spanyol di sektor garis tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 14 kali ini Laporte, Kubarsi, Rodri tadi maksud saya, kemudian kepada Kubarsi kali ini di sektor kanan pertahanan Spanyol. Masuk sudah Lamine Yamal, coba untuk menari-nari dia melewati satu pemain Uruguay, sudah berhasil lama dikawal oleh empat pemain, tidak sanggup menembus empat pemain Uruguay. Bagaimana ketat sekali pengawalan terhadap Lamine Yamal, setidaknya sampai empat pemain itu harus mengawal Yamal. Kalah nih bodyguard saya nih ya, satu orang saja nih. Kali ini Spanyol mencoba untuk melakukan serangan. Nomor punggung 20, Pedri, putar-putar dia Pedri, mencari ruang kosong kanan dia. Kali ini butuh sukungan dari Kubarsi. Masih kembali lagi kepada Pedri, sudah berada di tengah jantung dari Uruguay. Rodri masih menguasai bola. Rodri mencari rekannya kosong, geser ke kiri, Kukureya tengah lagi kali ini. Laporte masih di jantung pertahanan dari Uruguay. Main-main Spanyol, pelan-pelan Spanyol mencari ruang kosong. Betapa rapat sekali pertahanan yang diperagakan oleh pemain-pemain Uruguay. Lamine Yamal kembali, dicuri saja oleh pemain-pemain Uruguay kali ini. Main nomor punggung 16, Oliveira, kerjasama dengan Ugarte di sana. Masih ngulur-ngulur waktu lagi. Main-main Uruguay lebar ke sisi kiri. Main nomor punggung 25 di sana, Sanabria. Kembali lagi pada Ugarte, ke belakang jauh. Kali ini masih di sektor pertahanan mereka kembali, pemain-pemain Uruguay. Oliveira masih belum tampak tusukan-tusukan karena saking masih ketatnya ini pertahanan dari kedua tim. Sesekali memang ada mampu kedua tim menciptakan peluang, namun masih mencoba kali ini. Uruguay melewati dua pemain Spanyol, masih Uruguay melakukan serangan. Tembakan langsung dilakukan oleh pemain Uruguay nomor punggung 5 tadi sepertinya. Nomor punggung 6, maaf, Bentancur, dari luar kotak penalti masih belum berhasil. Bagaimana Bung Jupri melihat peluang dari Uruguay ini, Bung Jupri?
2: Ya, ini kita lihat memang kombinasi yang sangat baik tadi. Bagaimana umpan yang diberikan tadi dari sisi kiri penyerangan dan mengarah kepada Rodrigo Bentancur. Dan memang ada space ya, tadi ada ruang yang bisa coba dimanfaatkan. Dan eksekusi yang tembakan yang keras sebenarnya, tapi lagi-lagi kita lihat arahnya masih di atas mistar gawang dari Spanyol.
0: Ya, Bung Jufri, kita dan pendengar dimanapun Anda berada, memasuki menit ke-36 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Uruguay menghadapi Spanyol di pertandingan ketiga fase grup di Piala Dunia 2026, pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Ada Varela akan melakukan lemparan ke dalam dari Uruguay, sudah dilakukan, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Terjadi perebutan dari Korea juga di sana, mencoba hal lagi oleh Laporte langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada pemain dari Uruguay. Oliveira tadi langsung sodorkan kepada Lorente di sana, terjatuh. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Lorente terhadap Araujo, nomor punggung 20 dari Uruguay, sedikit mendorong bagaimana body dari Araujo. Lorente yang kini mengisi sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Tendangan bebas diperoleh Uruguay di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Semoga ini juga akan menjadi peluang tentu bagi Uruguay yang beberapa kali mengancam gawang dari Spanyol. Sudah dilakukan cepat, dan Baena kembalikan kepada Rodri, mundur ke belakang kepada Kubarsi, ada Laporte, coba perlahan lagi Spanyol. Rodri Kombasi mencoba mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan, angkat langsung jauh ke depan, mencari Merino tadi, sodorkan lagi pada Pedri, masih Pedri menguasai bola. Oh, pembentur lagi tadi, umpan dari Pedri mengenai Araujo, cocor saja keluar lapangan, namun mengenai pemain dari Spanyol. Bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Uruguay di sisi kanan pertahanannya. Varela kayak melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, dibayangi ketat oleh Kukurea tadi, berhasil dicuri oleh Spanyol, kini menguasai bola. Kubarsi sodorkan saja kepada Lorente di sektor sebelah kanan. Lorente kembali mundur ke belakang pada Kubarsi, di kelingkaran tengah ada Rodri juga, mencoba menatap, melirik ke kiri dan ke kanan, sodorkan kepada Merino, mendapat tekanan lagi, ada mundur lagi kepada Rodri, terjadi benturan di sana, bukan pelanggaran, saudara wasit Ismail tadi menganggap bukan sebagai pelanggaran kah, bagaimana tergeletak nomor punggung 21 ya Oyarzabal nampaknya. Langsung tadi langsung menggunakan peluit wasit berbunyi, namun benturan yang tadi dianggap di awal tadi dianggap sebagai bukan pelanggaran, namun Oyarzabal dengan tergeletak di atas lapangan memegang kaki kanannya tadi dapat pelanggaran yang cukup keras tadi, sehingga dapat protes juga tentu dari kapten kesebelasan Rodri. Oyarzabal mencoba bangkit kembali, ya pemain yang juga telah mencetak 2 gol bagi timnas Spanyol mencoba membangkit kembali. Oyarzabal kita masih nantikan memasuki menit ke-40 babak yang pertama ini. Dua sebelasan masih terus mencari sejumlah peluang meski tekanan yang cukup sering dilakukan oleh Spanyol masih gampang dimentahkan atau mudah diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Uruguay hingga menit ke-40 babak yang pertama ini. Oyarzabal masih mendapat arahan nampaknya dari melakukan protes. Nampaknya memang tidak ada tendangan bebas terhadap pelanggaran tadi. Bola diberikan kepada Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol, dan memang terakhir penguasaan bola terakhir tadi ada di Spanyol. Kita masih nantikan Oyarzabal yang harus keluar lapangan meski tidak mendapatkan perawatan tim medis. Unai Simon angkat langsung jauh ke depan, mencari Yamin Yamal di sana, ada juga Lorente mencoba membantu, sodorkan kepada Merino, kerjasama dengan lagi bersama Pedri. Pedri dibayangi oleh 4 pemain dari Uruguay, namun dapat melepaskan diri, berikan lagi kepada Lamin Yamal, terjadi perebutan di sana, ada Pedri lagi berputar, dapat menguasai bola, penguasaan bola dari Spanyol kini mencoba mengiring di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay, dibayangi ketat Pedri, sodorkan kepada Lamin Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay, mencoba melatih 1-2 pemain, terjatuh, bukan pelanggaran, datang lagi Merino, datang lagi Lorente, saya mencoba membantu Lorente, kirim ke bola ke tengah, lagi mencari pemain yang lain, kembali ke gol Alex Baena nampaknya yang melakukan tendangan tadi, mencoba memanfaatkan kemelut yang terjadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Bagaimana tekanan yang begitu rapat tadi bagi Yamal, Bung. Namun akhirnya mampu bisa dia manfaatkan tadi.
2: Ini kalau kita lihat memang ada error ya, kesalahan dari kiper saya kira, karena bolanya sebenarnya tidak terlalu kencang tadi, tembakan dari Alex Baena cenderung pelan, tapi kita lihat salah ya, salah dalam membaca tembakan dan akhirnya bobol tadi gawang dari Uruguay. Permainannya sebenarnya sangat-sangat baik dilakukan oleh Uruguay, tapi akhirnya gawang mereka bobol oleh Alex Baena, dan terlihat bagaimana memang permainan yang keras ya, Bung, di pertandingan kali ini. Dan ya, ini momen tembakan dari dalam kotak penalti ya,
1: iya,
2: terjadi blunder ya saya kira dari Fernando Muslera, kiper dari Uruguay, terlihat memang tidak tepat membaca bola dan akhirnya bobol 1-0 untuk keunggulan dari Spanyol.
0: Tepisan yang tidak sempurna sebenarnya dari Muslera dan mampu dimanfaatkan sebenarnya dari Alex Baena, yang tadi bagaimana ada 2 pemain Spanyol yang terjatuh, Yamal dan juga Pedri tadi di sisi kiri pertahanan dari Uruguay. Kayaknya nampaknya pertahanannya begitu keras yang dipergerakan oleh Uruguay ya.
2: Betul. Dan terlihat juga bagaimana reaksi ya dari supporter Uruguay, tidak percaya memang gawangnya tadi kebobolan ya. Lewat tembakan yang sebenarnya cenderung pelan tadi.
0: Cenderung pelan.
2: Bung Indra dan Bung Tomo, dan malah bolanya bisa masuk ke gawang, itu yang akhirnya memang menjadi kejutan di pertandingan mendekati akhir babak pertama ini.
0: Ya betul sekali, bahkan dari salah satu pemain dari Spanyol yang masih di pinggir lapangan, Oyarzabal, yang sempat mengalami cedera, belum masuk, namun Alex Baena mampu memanfaatkan peluang tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Nampak ini salah satu pemain Uruguay yang ya. Masih tergeletak
2: seperti dan Manuel Ugarte ya, mengalami cedera.
0: Kita bayangkan bagaimana pemain Spanyol ketika menguasai bola itu langsung dikerubuti setidaknya 3-4 pemain
2: ya,
0: ini.
2: Ya itu dia memang yang menjadi gaya dari pelatih Marcelo Bielsa dari Uruguay, yang memang terkenal dia memang sangat mendepankan permainan pressing tinggi, dan itulah yang kita lihat bagaimana agresivitasnya juga luar biasa.
0: Iya.
2: Dan ya ini resikonya adalah pemain ada potensi untuk ya kecapean, kemudian kalau kita lihat ada potensi untuk mengalami masalah di lapangan. Ini yang terjadi bagaimana Manuel Ugarte tadi mencoba untuk melakukan pressing, tapi kemudian ada problem sepertinya ya dari Ugarte yang akhirnya sangat disayangkan. Memang kalau kita lihat tadi sebenarnya tiga gelandang mereka, Betancur, kita lihat Manuel Ugarte dan juga Federico Valverde, sebenarnya tampil sangat baik sebelum memang terjadi gol tadi dari Alex Baena yang memang saya katakan murni kesalahan dari kiper Fernando Muslera.
0: Ya, masih ditandu keluar perlahan. Ugarte, main dari Uruguay, harus mendapatkan perawatan yang lebih intens nampaknya. Jadi pergantian pemain ya, memang nomor punggung 5 Ugarte digantikan oleh nomor punggung 7 dari Uruguay, di mana De La Cruz. Ini bagaimana melihat nih pergantian pemain ini, Bung?
2: Ya, ini hampir mirip ya karakternya. De La Cruz juga kita tahu juga tipikal pemain yang memang punya karakter yang agresif. Artinya mencoba untuk memang tetap main dengan pendekatan yang sama, tetap bermain agresif, tetap mencoba mengandalkan bagaimana pressing yang mereka lakukan memang sejauh ini berjalan dengan baik. Terlepas dari memang skor yang saat ini tertinggal Uruguay 0-1 dari Spanyol.
0: Ya. Menit-menit akhir babak yang pertama, 8 menit waktu tambahan, cukup panjang yang diberikan tim official atau wasit menghitung tadi bagaimana beberapa kali bola halus terhenti sehingga akumulasi menghasilkan 8 menit di babak yang pertama ini, waktu tambahan yang diberikan. Coba melakukan tekanan, sodorkan saja Kubarsi ke belakang pada Unai Simon. Tenang-tenang Unai Simon, sodorkan bola ke depan. Bagaimana memainkan bola di sektor sebelah kanan, ada Lorente, mundur ke belakang pada Rodri, ada Kubarsi, kembali kepada Simon, Laporte di sektor sebelah kiri dalam, masih dari pertahanannya sendiri, angkat langsung jauh ke depan, namun dihalau lagi tadi oleh De La Cruz yang baru juga masuk di babak yang kedua. Sebuah tekanan kembali mencoba dilakukan, namun kembali dihalau oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Ada Oyarzabal datang lagi, coba dapat direbut lagi pemain dari Uruguay, sodorkan lagi pada Araujo, mundur ke belakang, masih memainkan bola di rapatan sendiri. Nomor punggung 6 tadi
1: Oliveira,
0: maksud kami Oliveira, nomor punggung 16, kemudian kepada Saceres, sodorkan lagi, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Uruguay. Oh, salah umpan tadi, hampir saja mencoba direbut De La Cruz. Terjadi perebutan di sana, dimenangkan oleh Pedri. Masih Pedri menguasai bola, nomor punggung 20, mundur ke belakang pada Kukurea. Terjatuh Pedri, dapat tackle yang cukup lembut tadi ya, namun Pedri terjatuh.
1: Ya, nomor punggung 14 tadi ya.
0: Nomor punggung 14 dari ini Kanobia ya, yang melakukan tekanan terhadap Pedri, pemain Barcelona ini. Sodorkan saja kepada Laporte, masih berikan lagi kepada Rodri, kapten kesebelasan yang memang posisinya begitu dinamis. Berikan kepada Lorente di seksi sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, mundur ke belakang, sedikit mengatur tempo nampaknya setelah unggul 1-0. Bagaimana pemain Spanyol di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Oh, dapat direbut lagi penguasaan bola. Ada Araujo mencoba membantu serangan. Araujo sodorkan saja kepada Sanabria. Sodorkan lagi langsung umpan ke depan dari kotak penalti dari Darwin Nunes, namun lebih dekat potongan dari pemain Spanyol. Balik patah lagi, upaya lagi Lorente yang ini menguasai bola di sektor sebelah kanan. Alirkan bola ke depan, jatuh di kaki pemain Uruguay, namun kontrol yang kurang cermat tadi dari Valverde. Federico Valverde yang bermain untuk Real Madrid ini juga terkenal dengan tendangan-tendangan jarak jauhnya, belum terlihat di babak yang pertama ini bagaimana aksi dari Federico Valverde. Ada Laporte, kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Rodri, kapten kesebelasan, menatap ke depan. Rodri berputar lagi, mundur ke belakang kepada Kubarsi, masih lagi berikan lagi kepada Rodri. Lewati garis tengah Rodri, perlahan sodorkan bola ke depan kepada Alex Baena, kembalikan kepada Rodri, mundur ke belakang, mendapat tekanan dari pemain Uruguay kepada Laporte. Laporte dikati oleh Nunes, takut juga dia, mundur kepada Unai.

0: oleh Zabal, namun tidak mampu dikuasai dan berhasil diamankan oleh barisan pertahanan. Bagaimana Seseres, ada Oliveira juga yang coba membantu karena pergerakan, menutup pergerakan dari pemain Spanyol ini. Menit keempat, tersisa 2 menit waktu tambahan ini. Nampaknya juga terlihat bagaimana fisik pemain sudah mulai menurun dari permainan yang keras dari kedua tim. Nunes tadi sempat coba menguasai bola, lagi La Cruz mencoba mengejar dari Uruguay, terjatuh, pelanggaran nampaknya, ataukah lemparan ke dalam bagi Uruguay di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, ada De La Cruz mencoba putar-putar, dibayangi oleh Pedri, terjatuh kembali, namun bukan pelanggaran, terjadi berebutan di sana. Oh, pelanggaran kini berbuah bagi Spanyol. Pedri kembali mendapatkan tekanan dari Bentancur nampaknya.
1: Ya, tadi Bentancur ya melakukan pelanggaran terhadap Pedri, sehingga kali ini tendangan bebas untuk Spanyol di sektor kiri pertahanan mereka, bergeser sedikit kepada Kubarsi, kembali lagi kepada Laporte. Kali ini masih mencoba untuk menaikkan tempo, menguasai tempo, melebar ke kanan, ada Llorente, main nomor punggung 5 dari Spanyol, dibayangi oleh Araujo di sana. Dia balik lagi ke belakang kali ini, Kubarsi coba memberikan kepada Lamine Yamal, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Uruguay. Kali ini main nomor punggung 25, Sanabria dari Uruguay, coba untuk akan mengambil lemparan ke dalam, namun mendapat peringatan dari wasit karena ada 2 bola ya dalam satu lapangan. Oh, nggak boleh ya, hanya satu yang boleh. Sudah dilakukan kali ini lemparan ke dalam. Bagaimana Uruguay mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Terjatuh tadi Araujo ketika berduel dengan pemain nomor punggung 6 dari Spanyol. Ya, oh, nomor 16 ya, Pedri ya.
0: Menang Merino.
1: Merino, Pantai Merino ya.
0: Pantai Merino Ancol.
1: Oke, ya. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti yang dituju dari Darwin Nunes, namun tidak berhasil. Dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Spanyol kali ini. Lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Uruguay nomor punggung 13, Varela. Di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, 2 pemain Spanyol membayangi kali ini, masih mencoba melakukan penetrasi. Bagaimana pengawalan ketat dilakukan oleh pemain Spanyol, hasil curi bola kali ini sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Cucurella ke belakang, dia Laporte di sana, melebar kepada sang penjaga gawang Unai Simon, pendek saja ke tengah, yang dituju adalah Rodri. Di sana dicuri oleh pemain Uruguay kali ini, mencoba melakukan serangan kali ini pemain Uruguay di sektor luar kotak penalti. Kali ini langsung umpan ke dalam kotak penalti, berhasil diamankan. Bagaimana umpan tarik tadi dari sektor kanan pertahanan Spanyol ke dalam kotak penalti. Di sana menunggu Darwin Núñez, namun apakah dalam posisi offside Darwin Núñez? Bagaimanapun juga berhasil diamankan. Tadi sempat menyentuh kaki dari Kubarsi juga bola, dengan sigap Unai Simon menangkap bola sehingga gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay. Spanyol kali ini menguasai bola di sektor tengah pertahanan mereka. Laporte, pemain nomor punggung 14, depan dia yang dituju Rodri kali ini. Bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk buka segel yang dipasang oleh pemain-pemain Uruguay. Tendangan langsung jarak jauh tadi, spekulasi bahwa dilakukan oleh Rodri, namun tidak berhasil. Dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama ini. Kami akan segera kembali di babak kedua setelah Anda mengikuti ulasan pertandingan bersama Bung Jubri dan juga Bung Zaini. Silakan.

0: Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jupri, kelihatannya pertandingannya kurang seru ini.
1: Ya, sebenarnya kalau kita lihat Spanyol terkesan memang agak santai ya.
0: Yeah.
1: Agak santai artinya tidak terlihat urgensi dari mereka untuk keinginan untuk menangkan pertandingan gitu. Kalau kita lihat bahkan di 40 menit pertandingan.
0: Yeah.
1: Terlihat memang mereka kesulitan untuk bisa keluar dari pressing ya. Yang coba dilakukan oleh para pemain dari Uruguay dan strategi pendekatan taktik yang dilakukan pelatih Marcelo Bielsa berjalan sangat baik buat Uruguay. Tapi ya itu tadi ada detail yang saya kira memang fatal ya.
0: Yeah.
1: Kesalahan yang dilakukan oleh kiper dari Uruguay, Fernando Muslera, yang tidak tepat tadi membaca arah bola, dan bola sebenarnya harusnya bisa ditangkap tapi kemarin bola masuk ke gawang, dan ini saya kira menjadi kekecewaan besar ya buat Uruguay, karena sebenarnya mereka menunjukkan bahwa mereka bisa meladeni permainan dari Spanyol yang kita lihat memang cenderung lebih banyak possession tapi tidak banyak melakukan tekanan, karena kalau kita lihat bahkan Alex Baena tadi yang melepaskan dan mencetak gol itu menjadi tembakan pertama dia di pertandingan ini.
0: Yeah.
1: Jadi menunjukkan memang sebenarnya tidak terlalu berbahaya permainan yang ditunjukkan oleh Spanyol. Ya di luar itu tadi kesalahan dilakukan oleh kiper Uruguay.
0: Iya. Jadi kita mengingatkan ini lagi pada penampilan pertama Spanyol yang kurang memuaskan begitu, Bung Jupri.
1: Iya, iya, saya kira ya itu tadi. Padahal kalau kita lihat situasinya memang ya saat ini memang mereka menempati puncak klasemen.
0: Iya.
1: Tapi mereka harus hati-hati juga gitu. Jangan sampai memang mereka kehilangan tempat mereka. Meskipun 4 poin hampir pasti menggaranti mereka lolos ke babak 32 besar, tapi bagi Spanyol finish di luar peringkat 2 besar tentu bukan hal yang bagus.
0: Iya. Ya.
1: Saya kira memang
0: ini Piala Dunia begitu ya.
1: Betul. Artinya dengan status mereka sebagai unggulan ya kita belum melihat penampilan yang mengesankan sebenarnya. Ya itu tadi meskipun memang sejauh ini memang mereka berhasil unggul 1-0.
0: Ya, baik, ada Pak Opu di Wajo. Pak Opu, selamat pagi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga. Jaya, jaya. Ya,
0: silakan Pak Opu.

0: satu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Satu-satu ya.
0: Satu-satu nanti nih, mudah-mudahan Spanyol imbang.
1: Iya.
0: Iya ya.
1: Baik, oke. Okay. Terima kasih banyak. Oke, ya, Pak Opul ya.
0: Ya. Di sana profesornya.
1: Baik, terima kasih banyak, Pak Opul. Pak Toto di Surabaya, Pak Toto, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga Bung Zaini.
1: Iya. Silakan Pak Toto.
2: Ya,
1: Toto.
2: Ya, mudah-mudahan di babak kedua ini serangannya lebih greget.
1: Ya.
2: Dan saya pastikan 2-1 untuk keunggulan Spanyol.
1: Oh, begitu ya.
2: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih ya, Pak Toto. Iya. Nah, mungkin kan ada perubahan permainan dari Spanyol di babak kedua, Bung Jupri.
3: Iya, kalau saya lihat sebenarnya ada potensi tadi kalau skornya masih 0-0.
1: Iya.
3: Tapi dengan keunggulan 1-0 tadi setelah mereka unggul, terlihat memang para pemain Spanyol jadi lebih percaya diri. Itu yang terlihat berbeda ya di pertandingan di sisa waktu babak pertama tadi dengan situasi yang ada sekarang ya. Artinya kan Uruguay harus berani lebih keluar, karena
1: yeah,
3: situasinya mereka butuh kemenangan untuk bisa menjaga peluang lolos ke babak besar. Jadi saya mungkin lebih pada pendekatan Uruguay nanti yang akan berbeda di babak kedua. Dan kalau kita lihat mungkin Spanyol akan tetap dominan dengan possession karena 1-0 cukup untuk membawa mereka lolos ke babak 32 besar.
1: Ya, tapi kelihatannya dari permainan yang sudah ada ini kan Uruguay betul-betul mengunci pertahanan mereka begitu ya.
3: Ya.
1: Ini tentu masih akan dipertahankan oleh Uruguay begitu ya, Bung Jepri ya, di babak kedua.
3: Ya, saya mungkin kalaupun ada perubahan mungkin ada pergantian di lini depan ya.
1: Ya.
3: Kita lihat mereka masih punya Pelistri di bangku cadangan, ada Pinyas juga yang kita tahu juga di pertandingan sebelumnya juga jadi starter menggantikan Darwin Núñez. Jadi akan ada opsi-opsi yang akan diambil, tapi kalau kita lihat ya tadi sayangnya memang ada Ugarte tadi yang cedera
1: ya,
3: digantikan De La Cruz, dan terlihat tadi Ugarte kan tipikalnya lebih ke holding midfielder ya,
1: ya,
3: yang bertahan murni. Jadi dengan masuknya De La Cruz tadi, De La Cruz agak lebih box to box sih, dan ini yang membuat akhirnya tadi Valverde turun
1: ya,
3: lebih ke menjadi holding. Itu yang saya kira perubahan-perubahan ini yang pada akhirnya juga membuat situasinya agak berbeda di lapangan, karena kalau kita lihat tiga pemain gelandang dari Uruguay tadi yang saya katakan juga Betancourt, yang juga Valverde, kemudian Ugarte, mereka bermain sangat-sangat solid, dan terlihat kerjasama tim mereka, kolektivitas mereka saat melakukan pressing juga begitu baik. Itu yang saya kira memang menjadi kunci buat Uruguay tadi di pertandingan babak pertama.
1: Ya, nah baik, kita akan hadirkan lagi nanti ya babak kedua, kita menjelang warta berita pukul 9 ya waktu Indonesia Barat.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengumpulan fee atau imbalan dari sejumlah proyek di Kementerian Perhubungan saat memeriksa mantan pejabat Kemenhub Danto Restriawan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kemenhub. KPK menduga adanya pengaturan pemenang proyek di lingkungan DJKA sehingga uang yang terkumpul diduga mengalir kepada sejumlah pihak termasuk pejabat dan anggota DPR RI. Kasus tersebut terungkap melalui operasi tangkap tangan pada 2023 yang lalu. Dan hingga kini KPK telah menetapkan sejumlah tersangka terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan serta pemeliharaan jalur kereta api di berbagai wilayah di Indonesia. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang menggelar doa bersama dan deklarasi komitmen melayani seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tanpa gratifikasi untuk mewujudkan proses pendidikan yang bersih. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Ahmad Nuri, mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah maupun juga panitia yang terbukti melakukan praktek suap ataupun pungutan liar. Selain membuka posko pengaduan bagi masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang juga menyiapkan tim operator untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan lancar dan bebas dari kecurangan hingga proses pengumuman hasil seleksi. Korban meninggal akibat gempa dahsyat yang mengguncang Venezuela dilaporkan mencapai sedikitnya 920 orang, sementara lebih dari 3.300 warga mengalami luka-luka. Pemerintah Venezuela terus mempercepat upaya penyelamatan dengan mengerahkan militer di wilayah terdampak. Sementara tim evakuasi masih mencari warga yang diduga terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Selain itu, bantuan internasional dari sejumlah negara mulai berdatangan untuk mendukung proses pencarian korban dan pemulihan. Sementara komunitas global menyerukan percepatan bantuan kemanusiaan bagi warga Venezuela yang terdampak gempa. Dari dunia olahraga, tim Senegal menjaga peluang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan timnas Irak dengan skor telak 5-0 pada laga grup 1 di pada laga grup E di Stadion BMO Field, Toronto, Kanada dini hari tadi. Senegal tampil dominan sejak awal pertandingan dan unggul melalui gol Habib Diarra, kemudian menambah 4 gol lainnya lewat Ismail Sarr, Ilman Indie, dan 2 gol dari Pape Gueye. Sementara Irak harus bermain dengan 10 pemain setelah Rebin Sulaga mendapatkan kartu merah. Kemenangan tersebut membuat Senegal mengoleksi 3 poin dan masih punya peluang melaju ke babak 3-2 besar. Sementara Irak harus mengakhiri perjalanannya di Piala Dunia 2026 sebagai juru kunci grup I tanpa raihan poin.

bagian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Muti Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Kelihatannya babak kedua akan segera dimulai. Bung Indra Virgiantara, Bung Tomo, silakan.
4: Ya, terima kasih Bung Zaini dan pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Pertandingan babak kedua antara Uruguay menghadapi Spanyol saat lagi akan dimulai dan nampaknya terjadi pergantian pemain. Bahkan di sektor mistar gawang dari Uruguay ini, setelah tadi menyusul penampilan yang kurang apik dari Muslera, nampaknya Uruguay atau Marcelo Bielsa, pelatih dari ini dari Uruguay, akan melakukan pergantian. Muslera harus ditarik keluar dan diganti Rochet. Main yang turun di babak kedua ini menjaga gawang bagi Uruguay. Baru satu pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Uruguay, dan sementara Spanyol nampak belum terlihat perubahan. Susunan pemain menyusul gol Alex Baena tadi di menit ke-42 babak yang pertama tadi. Kick-off sudah dilakukan. Uruguay kiri menguasai bola di sektor sebelah kanan, alirkan langsung jauh ke depan. Cari Canobio di sana, berputar Canobio, namun dikit mendapat sentuhan tadi dari Alex Baena. Tendangan bebas saja bagi Uruguay, mundur ke belakang. Seseres di sana, mundur ke belakang. Ada Rochet, penjaga gawang yang baru masuk di babak yang kedua ini. Langsung jauh ke depan Rochet, bola melambung tinggi, melewati garis tengah, mencoba dikejar oleh Darwin Nunes. Darwin Nunes menguasai dari kotak penalti, berbahaya, dipotong saja oleh Kubarsi tadi. Datang lagi Canobio, mencoba menguasai bola, berputar-putar Canobio, dibayangi oleh pemain dari Spanyol, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Masih Canobio, terjatuh Canobio. Pelanggaran nampaknya, pergerakan dari Canobio di sektor sebelah kiri, dan wasit Ismail siap-siap juga menghadiahkan kartu kuning tadi nampaknya di sisi kiri. Pelanggaran dari Alex Baena terhadap Canobio, mencoba menarik lengannya, menghasilkan tendangan bebas yang cukup berbahaya bagi Uruguay. Kita nantikan cetak gol dari Spanyol. Alex Baena mendapatkan kartu kuning. Tendangan bebas, bola bersiap-siap. Ada Araujo, ada De La Cruz juga yang akan melakukan tendangan bebas. Kita siapakah akan menendang? Ruang bagaimana juga Darwin Nunes sudah berdiri di daerah kotak penalti, menatap ke depan kedua pemain dari Uruguay. Lamine Yamal membentuk pagar dari Araujo. Apa yang sudah dilakukan? Terjadi benturan tadi. Halau barisan pertahanan mencoba dikejar oleh Valverde. Parang ke dalam bagi Uruguay. Kini di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Parang ke dalam nampaknya melakukan nomor punggung 25 tadi Sanabria. Sodorkan saja mundur ke belakang. Rivera. Sodorkan lagi ke sisi kanan. De La Cruz kirimkan bola ke depan. Mencoba dikuasai. Datang lagi. Oh, hampir saja tadi bagaimana pergerakan Araujo. Namun berhasil diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Merino sodorkan bola ke depan kepada Lamine Yamal. Mendapat tekanan Lamine Yamal di ke lingkaran tengah. Menguasai bola pendek saja. Berikan kepada Kukurea di sektor sebelah kiri. Pedri kini menguasai bola. Mundur ke belakang pada Laporte. Laporte mencari kawan yang beri bebas. Berikan kepada Kubarsi. Masih Kubarsi. Coba Lorente kini di sisi kanan mendapat tekanan dari Araujo. Mundur ke belakang kepada Kubarsi kembali. Masih bagaimana Darwin Nunes. Oh, hampir saja bagaimana Unes Simon dengan tenang yang melakukan trik dari mendapatkan tekanan tadi dari Valverde. Ada Rodri kini menguasai bola. Spanyol mencoba membangun serangan dekat lingkaran tengah. Berikan kembali ke sisi kanan ada Lorente. Lorente lebar ke sisi kanan ada Yamal. Mundur ke belakang kembali kepada Lorente. Ada Rodri. Berikan lagi kepada Kubarsi. Laporte kini menguasai bola. Laporte di sektor sebelah kiri dalam. Angkat langsung jauh ke depan mencari Alex Baena. Mencoba mengejar namun lebih dekat kepada Rochet, jaga gawang dari Uruguay yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan Muslera. Masih dikuasai dengan tenang main dari Uruguay. Rochet menatap ke depan dari ke kiri dan ke kanan. Sodorkan saja pendek. Mundur lagi ke belakang kepada Roset. Melebar ke sisi kanan atau juga Varela. Mundur kembali. Memainkan bola di sisi kanan pertahanannya sendiri Uruguay. Angkat langsung jauh ke depan. Mencari Darwin Nunes di sana kan. Mencoba juga. Oh, Araujo mencoba mengejar namun lebih dekat kepada Unai Simon. Lalu kepada Lorente di sisi kanan. Spanyol kiri menguasai bola. Dapat tekanan Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal mundur ke belakang pada Kubarsi. Jatuh namun bukan pelanggaran. Ada Kukurea kini di sektor sebelah kiri. Spanyol sodorkan lagi bola ke depan kepada Alex Baena. Alex Baena dibayangi ketat tadi nomor 13. Ke kanan dia mencoba mencari. Oh, terjatuh Merino tadi. Bukan pelanggaran. Kembali bagaimana Uruguay masih dapat memotong atau umpan-umpan yang berikan. Sodorkan bola kepada Canobia. Canobia kini sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol dibayangi ketat oleh Kukurea. Masih Canobia coba mundur lagi sedikit ke belakang. Masih Canobia sodorkan kepada De La Cruz. De La Cruz alirkan kepada Valverde namun dapat tekanan tadi dipotong saja oleh pemain Spanyol. Serangan balik ini mencoba bangun adalah Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal mendapat tekanan dari Bewin Tacur. Sodorkan lagi masih Lamine Yamal. Masih Yamal namun dapat dicuri oleh Bentancur. Masuk ke kiri dan ke kanan. Tapi tidak pusing Bentancur untuk mencuri bola tadi. Sodorkan saja. Masih Bentancur disambil dengan Valverde. Sodorkan lagi ke Araujo. Kepada Bentancur kembali. Federico Valverde menguasai bola. Alirkan lagi. Pada sana Brio. Mundur ke belakang. Valverde sodorkan kepada Araujo. Araujo menguasai bola. Tengah tadi kepada De La Cruz, kirimkan bola kepada Canobio tadi maksudnya. Terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh Canobio. Umpan dari De La Cruz tadi hanya meluncur deras di sisi kiri pertahanan dari Spanyol.
5: Ya, pendengar, kali ini Spanyol akan melakukan tendangan gawang. Nah, saat ini wasit memberikan peringatan pada beberapa pemain karena memang tensi pertandingan pagi hari ini cukup tinggi, pendengar. Bagaimana pressing-pressing ketat diperagakan oleh para pemain Uruguay terhadap Spanyol sebagai upaya mereka untuk merebut gol karena mengejar ketertinggalan. Saat ini Uruguay tertinggal 0-1 dari Spanyol. Ya, Spanyol kali ini menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka. Tengah kali ini Spanyol, bagaimana Pedri tadi ke kanan, kali ini ada Cucurella di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Bagaimana Alex Baena nomor 15 balik ke belakang. Alex Baena, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Satu pemain Spanyol tergeletak sehingga wasit harus menghentikan pertandingan sementara. Pemain nomor punggung 22 dari Spanyol, Pau Cubarsí. Oh, 20 ternyata. Pedri tadi mengalami benturan dengan pemain Uruguay sehingga harus mendapatkan perawatan medis sepertinya, ya. Masih tergeletak di bawah. Pedri memegang kaki sebelah kanannya karena Bio tadi berbenturan dengan Pedri. Sudah bisa bangkit kembali Pedri, melanjutkan pertandingan. Sudah memasuki menit 52 babak yang kedua. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Jaga gawang Unai Simon, pendek saja dia kepada Cubarsí di sana. Masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Belakang lagi ada Llorente, kembali ke Cubarsí dan kembali ke Simon kali ini. Coba untuk membangun serangan pemain-pemain Spanyol. Laporte di sana mendapat pengawalan dari pengawalan Uruguay. Langsung Unai Simon ke depan, yang dituju adalah Lamine Yamal, namun lebih dekat dengan Llorente di sana. Lamine Yamal kali ini menguasai bola, terjatuh Lamine Yamal. Bagaimana pengawalan dari pemain nomor punggung 25 Sanabria terhadap Lama Yamal? Bagaimana, sangat keras sekali tadi sehingga harus mendapatkan kartu kuning dari wasit. Sliding tackle terhadap Lamine Yamal dari pemain nomor punggung 25 Sanabria sehingga harus mendapatkan kartu kuning. Cukup mengerang Yamal kali ini, masih mendapatkan, mencoba untuk bangkit kembali. Juan Manuel Sanabria, pemain asal Uruguay, tertatih Yamal karena tadi kaki kirinya ini mendapat tackling yang cukup keras. Ya, bagaimana Alex Baena juga di babak pertama tadi mencetak gol dengan tendangan yang menggunakan kaki kanan dari dalam kotak penalti, tidak mampu diantisipasi dengan sempurna oleh kiper Muslera dari Uruguay, yang membawa kedudukan sementara ini adalah unggul Spanyol 1-0. Dan juga pergantian pemain tadi dilakukan oleh pelatih Uruguay, sang kiper Muslera diganti oleh Rochet. Ya, Uruguay kali ini sudah menguasai bola di sektor pertahanan mereka. Umpan jauh langsung dilakukan oleh Rochet yang dituju adalah Darwin Nunez di sana, namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain-pemain bertahan dari Spanyol. Unai Simon berikan bola kepada Merino tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Uruguay kali ini. Coba dilakukan serangan oleh Uruguay, namun patah kembali di kaki-kaki para pemain Spanyol. Terjadi benturan namun bukan pelanggaran. Kali ini pemain Uruguay masih mencoba melakukan serangan. Terjatuh satu pemain Uruguay, nomor punggung 22 dari Spanyol, Pau Cubarsí tadi ketika berbenturan dengan Cubarsí. Satu pemain Uruguay, nomor punggung 7 De La Cruz, ya, salah ketika mendarat sepertinya. Nah, nomor 20 dari Uruguay, Araujo tadi mendapat hadangan yang cukup keras dari pemain Spanyol Cubarsí. Nomor punggung 22, tendangan bebas kali ini untuk Uruguay, masih belum membahayakan gawang Spanyol. Bola yang diarahkan langsung dalam kotak penalti tidak berhasil memenuhi sasaran oleh pemain nomor punggung 16 dari Uruguay, Oliveira. Sementara itu pergantian pemain dilakukan oleh timnas Uruguay. pemain nomor punggung 8 yaitu Federico Valverde diganti oleh pemain nomor punggung 21 Finas. Sudah memasuki lapangan pertandingan Federico Finas yang bermain untuk klub Spanyol Real Oviedo menggantikan Valverde. Spanyol kali ini masih menguasai bola, umpan langsung jauh dari belakang mengenai tangan dari pemain Uruguay ketika pemain belakang Spanyol yakni Laporte mencoba untuk melakukan umpan. Tendangan bebas untuk Spanyol kali ini di sektor kiri pertahanan mereka, umpan jauh kepada Pedri tadi maksudnya, namun berhasil dikatakan oleh pemain Uruguay, direbut kembali oleh pemain Spanyol Unai Simon melakukan tendangan gawang langsung yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun berhasil dikatakan oleh pemain Uruguay. Kali ini pertarungan berlangsung di lapangan tengah Uruguay. Spanyol kali ini membawa bola, Alex Baena bekerja sama dengan Pedri, kali ini masih Pedri membawa bola langsung dalam kotak penalti, namun berhasil dikatakan oleh pemain Uruguay. Saceres kali ini mencoba untuk mengatasi serangan dari Uruguay. Bagaimana sangat intens sekali pertandingan yang berlangsung pagi hari ini. Satu pemain dari Spanyol masih tergeletak di lapangan setelah terjadi benturan dengan pemain Uruguay. Bagaimana tadi Alex Baena berbenturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Spanyol, Uruguay yaitu Varela. Sehingga wasit harus memberikan kartu kuning peringatan untuk Guillermo Varela, pemain nomor 13. Tendangan penjuru kali ini akan dilakukan oleh pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Uruguay, akan dilakukan oleh Lamine Yamal. Sudah dilakukan dengan kaki kiri ke dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain dari pertahanan dari Uruguay, namun masih berhasil diamankan oleh Unai Simon. Spanyol mencoba untuk melakukan serangan kembali kali ini melalui Cucurella di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Pendek dia kepada pemain nomor punggung 14 Laporte, geser lagi kepada Cubarsí. Kali ini Llorente terjatuh satu pemain Spanyol tadi. Bagaimana Pedri kembali mengambat kawalan Merino, maksud saya kembali mendapat pengawalan ketat dari pemain Uruguay nomor punggung 6 dari Uruguay, Bentancur ya tadi ketatnya pengawalan. Pergantian pemain kali ini dilakukan oleh timnas Spanyol. Pedri ditarik keluar digantikan oleh pemain nomor punggung 8. Sementara itu juga ada pergantian, Merino juga ditarik mundur digantikan oleh Ruiz dan juga Dani Olmo nomor punggung 10. Dua pergantian pemain dari Spanyol. Bung Jupri, bagaimana ini dua pergantian pemain ini, apakah juga akan menambah daya gedor atau pertahanan? Nah, sementara itu Uruguay masih mencoba melakukan serangan dalam kotak penalti Spanyol, digagalkan oleh penjaga gawang Spanyol Unai Simon yang langsung saja keluar dari sarangnya tadi, mencoba untuk mengatakan serangan-serangan dilakukan oleh pemain Uruguay. Kali ini masih Spanyol menguasai bola, Cucurella pendek dia pada Cubarsí di sana. Masih Cubarsí coba langsung umpan ke depan yang dituju Alex Baena, melakukan sundulan tadi, masih bisa diatasi dengan pemain-pemain Uruguay. Oke, Bung Jupri, bagaimana dua pemain yang baru masuk ini? Ada catatan khusus mengenai Dani Olmo dan juga satu pemain yang baru saja dimasukkan, Bung Jupri?
6: Iya, kalau kita lihat memang Fabian Ruiz ya tipikalnya hampir-hampir mirip ya. Kalau kita lihat dengan Merino memang tipikal box to box, tapi menarik kalau kita lihat bagaimana masuknya Dani Olmo. Dani Olmo memang cenderung memang lebih menyerang ya. Artinya dia lebih punya, kita lihat elemen-elemen yang menyerang yang lebih baik. Jadi saya kira memang mungkin akan lebih ofensif para pemain dari Spanyol, karena terlihat memang sejak kick off babak kedua para pemain dari Uruguay masih sangat agresif. Bahkan kalau kita lihat wasit mulai ringan kartu tadi karena memang kita lihat berapa kali pelanggaran keras dilakukan oleh para pemain dari Uruguay untuk menghentikan tadi kualitas para pemain Spanyol dalam hal position.
5: Ya, baik Bung Jupri. Kita lanjutkan lagi bagaimana jalannya pertandingan di menit 61 babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Uruguay melalui Araujo, mencoba melatih 1-2 pemain hadangan dari Spanyol, namun bukan pelanggaran terjatuh tadi Araujo, berhasil direbut. Ada Fabian Ruiz kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Kukurea. Kini bermain untuk Real Madrid, baru saja dipinang oleh Los Blancos, Kukurea. Jadi satu-satunya pemain Real Madrid yang mengisi barisan skuad La Furia Roja adalah Dani Olmo, kini menguasai bola. Masih Dani Olmo dari kotak penalti, terjatuh, bukan pelanggaran. Ya, bukan pelanggaran, langsung saja Roset membuang bola jauh ke depan daerah pertahanan dari Spanyol, dekat kepada Unai Simon. Bagaimana sebuah peluang tadi diperoleh dari Spanyol. Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol, coba kirimkan bola depan. Upaya dari timnas Spanyol setelah pergantian Dani Olmo dan Fabian Ruiz untuk menciptakan warna baru serangan dari La Furia Roja. Sebuah serangan lagi patah, dapat terjadi perebutan di sana. Dani Olmo menguasai bola, bukan pelanggaran tadi. Ada Fabian Ruiz, kirimkan ke sisi kanan. Ada Lamine Yamal, mendekati daya pertahanan dari Uruguay. Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, terus Dani Olmo, terus tendangan. Tendangan yang kurang sempurna tadi masuknya Dani Olmo, berada di daerah kotak penalti dari Uruguay. Namun sayang, pemain yang baru masuk, Dani Olmo, tidak mampu memanfaatkan peluang yang diciptakan, memanfaatkan umpan tadi dari Lamine Yamal. Tendangannya masih melenceng jauh nih Bung Jupri.
6: Ya, dan kita lihat sebenarnya masuknya Dani Olmo yang memberikan opsi ya. Ini yang saya kira memang kurang tadi dari kubu Spanyol, pemain yang bisa masuk ke dalam kotak penalti selain Oyarzabal. Jadi memang mereka butuh pemain kedua yang bisa paling tidak mengecoh ya, mengecoh pertahanan dari Uruguay. Dan terlihat bagaimana pergantian tadi dan kerjasama dia dengan Yamal, yang kita tahu memang sama-sama pemain Barcelona, jadi kemistrinya sudah terjalin dengan baik.
5: Ya, betul sekali, hampir saja tentu bagi-bagi Spanyol membuahkan gol kedua, namun masih belum ciptakan peluang berbahaya bagi Spanyol. Uruguay kini mencoba membangun serangan. Darwin Nunes sodorkan saja di sektor sebelah kiri, ada Araujo. Masih Araujo menguasai bola. Araujo kirimkan umpan crossing, namun sayang dipotong saja tadi bagaimana upaya tekanan dari pemain Spanyol, namun mengenai terakhir dari pemain Uruguay, berbuah tendangan gawang saja bagi Spanyol. Di babak yang kedua ini kedudukan masih untuk Spanyol dengan skor 0-1, menyusul gol dari Alex Baena pada menit ke-42 babak yang pertama tadi. Ya, sebuah serangan lagi dari Spanyol, mencoba di Oyarzabal, namun lebih dekat pada penjaga gawang Roset. Berhasil diamankan De La Cruz, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya, mencoba menggiring perlahan. Kini ada Araujo di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Spanyol. Masih Araujo, sodorkan lagi ke tengah, mencoba kirimkan umpan crossing, namun terlalu jauh. Datangnya bola lebih dekat kepada Unai Simon yang mengamankan sambil memeluk erat-erat kulit bundar. Unai Simon yang sejauh ini tampilannya pada pertandingan pagi hari ini cukup baik, mengamankan gawang dari La Furia Roja. Ada lagi bagaimana Rodri menguasai bola, sodorkan ke depan kepada Fabian Ruiz. Ada Kukurea, pendek saja kepada Ruiz, masih memainkan bola, coba mengatur tempo. Pemain-pemain dari Spanyol, Laporte, kembali Rodri, kapten kesebelasan. Dan nampaknya ya, terjadi sedikit peringatan dari wasit Ismail antara pemain Spanyol dan juga pemain Uruguay tadi. Kita masih nantikan. Penguasaan bola tadi masih dikuasai oleh timnas Spanyol, namun bersama dengan itu ada pergantian pemain yang akan dilakukan. Nomor punggung 11 nampaknya Jeremy Pino akan masuk menggantikan Alex Baena, pencetak gol dari Spanyol. Memang juga berbuah dari blunder yang dilakukan oleh Muslera dan akhirnya digantikan oleh Roset. Sergio Roset yang masuk
4: gawang. Dan ini sekarang Pino gantian pemain lagi, akan diberikan gantian warna. Ini serang dari Spanyol, ya, mencoba memohon serangan. Nada Oriozabal terjatuh, bukan pelanggaran, masih dibayangi oleh 2-3 pemain dari Uruguay tadi. Masih dikuasai kini oleh Roset. Masih Roset memberikan arahan kepada rekan-rekannya, pendek saja. Gimana memainkan bola di daerah pertahanan sedia Oliveira tadi, sodorkan ke depan, mencoba direbut tadi, masih pemain Uruguay, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikelola oleh Araujo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Masih Araujo menguasai bola, Araujo berputar ke kotak atik, dia mundur ke belakang, mencoba dikejar oleh Dani Olmo, terjadi perebutan di sana dan menangkan oleh Bentancur. Sodorkan lagi bersama dengan Darwin Nunes, memberikan lagi pada Araujo, kirimkan bola dari kotak penalti, mencoba dikejar namun terlalu deras datangnya bola tadi, umpan yang diberikan di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga nomor punggung 13 tadi nampaknya, ya, Sanabria atau 25 maksud kami. Ya, di persamaan itu terjadi hydration break kembali di menit ke-67 babak yang kedua ini. Pergantian dilakukan oleh Spanyol, Bu. Bagaimana Alex Pino juga tadi masuk di babak yang kedua ini. Bagaimana melihat pergantian?
6: Ya, ya, ini saya kira pergantian yang menarik, ya, karena sebenarnya kalau kita lihat di sisi kiri biasanya, ya, kecenderungannya Alex Baena digantikan oleh Nico Williams. Hmm. Tapi kali ini kita lihat ada Jeremy Pino yang kita tahu juga memang tipikal pemain yang punya skill yang bagus. Tapi saya lihat memang dari kubu dari Spanyol, ya, memang di babak kedua ini seperti di babak pertama, mereka masih sangat-sangat kesulitan untuk keluar dari pressing, ya, dari para pemain dari Uruguay. Tapi yang mengecewakan dari Uruguay adalah sebenarnya mereka bagus dalam pressing, tapi problemnya adalah bagaimana final pass-nya. Hmm. Final pass mereka beberapa kali tadi ada kesempatan untuk bisa memberikan ancaman, tapi kemudian final pass-nya kita lihat tadi ada satu bahkan hanya lebih dekat ke kiper Unai Simon. Kemudian tadi upaya dari Sanabria juga tidak sampai ke pemain yang dituju. Jadi saya kira persoalan final pass ini akhirnya memang menjadi bermasalah buat para Uruguay untuk mereka bisa menciptakan peluang. Padahal kita lihat tadi Hinas sudah dimasukkan juga, kita berduet dengan Darwin Nunes, dan agak mengejutkan tadi kalau kita lihat memang keluarnya Federico Valverde.
4: Ya.
6: Karena bukan hanya soal kapten tim, tapi kalau kita lihat sebenarnya Valverde ini kan tipikal pemain yang bisa dibilang serba bisa. Dia bisa sebagai gelandang, bisa juga sebagai bek kanan, tapi kemudian memang pergantiannya dilakukan. Ya inilah pilihan yang diambil oleh pelatih Marcelo Bielsa untuk bagaimana Uruguay bisa lebih menekan di babak kedua.
4: Ya, memang kita tidak melihat juga bagaimana tekanan yang dilakukan oleh Valverde, termasuk tendangan jarak jauh yang biasa dilakukan, ya, Bung, ya.
6: Betul, kita lihat memang Valverde ya tidak dalam penampilan terbaik, ya, tapi saya kira faktor leadership, ya, sebenarnya faktor leadership dibutuhkan di situasi yang seperti ini gitu. Dan kalau kita lihat tadi pemain yang masuk menggantikan Ugarte, De La Cruz, juga performanya juga tidak terlalu terlihat ini sejak dimasukkan di mendekati akhir babak pertama tadi. Jadi saya kira pergantian yang memang agak-agak tidak biasa dari Marcelo Bielsa, tapi ya itu tadi, inilah pilihan yang diambil. Dan saat ini situasinya mereka butuh gol untuk paling tidak menjaga peluang mereka lolos ke babak 32 besar.
4: Ya, jika melihat komposisi dari pergantian dari Uruguay, apakah memang sudah maksimal yang dilakukan oleh Bielsa sendiri, Bu?
6: Ya, kalau kita lihat kan dengan masuknya Pinas, mereka mencoba untuk mencari teman dari Darwin Nunes di depan. Artinya mereka mencoba untuk main dengan lebih banyak penyerang. Dan kita lihat support tadi dari Araujo dan juga Sanabria di kiri juga bergantian, ya, untuk bisa memberikan umpan-umpan crossing. Karena kalau kita lihat kan Darwin dan juga Pinas secara postur memang punya postur yang bisa dibilang tinggi, ya. Itu yang saya kira memang mencoba di opsinya diambil dengan melakukan lebih banyak umpan crossing. Harapannya memang ada peluang lewat sundulan, tapi ya ini lagi persoalannya adalah bagaimana final pass-nya harus lebih akurat.
4: Ya, pergantian pemain, Sanabria digantikan oleh Rodriguez. Bagaimana melihat pergantiannya ini, Bu?
6: Ya, ini lagi-lagi kalau kita lihat upaya untuk bisa lebih menekan. Karena kalau kita lihat Spanyol sepertinya di hari ini, ya, saya melihat memang tidak terlalu spesial penampilannya.
4: Ya, ini salah satu penyerang yang dilakukan pergantian di kubu Uruguay. Lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi oleh Kukurea bagi Spanyol. Alirkan ke sektor sebelah kanan, mencoba dikejar oleh Lamin Yamal. Angkat ke depan ada Lorente. Tekanan tadi di Lorente. Lemparan ke dalam bagi Uruguay sudah dilakukan. Bentancur mundur ke belakang. Dan waktu 16. Ada lagi Saceres. Sektor sebelah kanan. Mencari De La Cruz di sana. De La Cruz menguasai bola dari Uruguay. Angkat langsung jauh ke depan. Mencari lagi pemain. Mumpung 18 dan baru masuk nampaknya di babak yang kedua ini tadi. Lemparan ke dalam Bola dicucur keluar tadi oleh Lorente. Ada Araujo menguasai bola. Araujo mendapat tekanan, masih menguasai bola. Mundur sedikit ke belakang, mainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Namun kembali patah di tengah jalan. Ada Lamine Yamal juga mencoba membantu. Lorente kini menguasai bola, akhirkan lagi pada Lamine Yamal, mencoba menggiring, lewati 1-2 pemain. Bayangi ke tengah dia, mencoba kini Fabian Ruiz. Bayang atau serangan berbahaya kini mencoba dibangun Spanyol. Ada Fabian Ruiz, masih Ruiz menguasai bola, alirkan kepada Lamine Yamal, berada di kotak penalti. Lamine Yamal berputar-putar dia, Lamine Yamal lalu ke bola ke depan. Ah, sayang sekali bagaimana pergerakan. Datang lagi Dani Olmo menguasai bola. Dani Olmo berada di kotak penalti, mundur sedikit ke belakang kepada Pino. Masih Pino, mundur sedikit lagi ke belakang kepada Rodri, mencoba menguasai bola Spanyol. Sayang sekali upaya dari Spanyol tadi, sempat kebingungan atau mencari terlalu lama peluang dari Lamine Yamal. Ukurea kini menguasai bola, mundur sedikit ke belakang kepada Laporte. Masih Laporte, berikan lagi kepada Rodri. Rodri mencari celah, kepada siapakah? Lalu Lorente alirkan lagi ke sisi kanan dalam, mundur ke belakang kepada Kubarsi, dekat lingkaran tengah. Berikan lagi kepada Rodri, berputar Rodri, mendapat tekanan dari De La Cruz, mundur ke belakang kepada Laporte. Masih memainkan bola, mundur lagi safety kepada Simon, balikan lagi kepada Laporte. Ada Rodri kini menguasai bola, masih memainkan bola dari pertahanan sendiri. Kubarsi kini mencoba menggiring perlahan. Pemain dari Spanyol menatap ke depan ke sisi kanan, mencari Dani Olmo. Dani Olmo sodorkan pada Lamine Yamal, mundur ke belakang pada Lorente. Dapat tekanan berbahaya, dapat direbut oleh pemain dari Uruguay, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Spanyol. Ada Dani Olmo kini menguasai bola, berbahaya serangan dari Spanyol. Dani Olmo memasuki daerah pertahanan, mengirimkan umpan yang tidak jelas. Dani Olmo terlalu jauh jangkauannya, mencoba dikejar oleh Lamine Yamal. Bagaimana Dani Olmo tadi mengirimkan umpan terobosan, berharap Lamine Yamal berada di sisi kanan dari pandangan Dani Olmo. Bola dikuasai oleh Uruguay. De La Cruz kini menguasai bola, mundur ke belakang kepada Rocher. Masih penjaga gawang dari Uruguay menguasai bola di sektor pertahanannya, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Bola kini dikuasai oleh Rodri, kapten kesebelasan, pendek saja, sodorkan kepada Pino tadi. Ada Fabian Ruiz, masih Ruiz, mundur sedikit ke belakang. Ada masih Fabian Ruiz menatap ke depan ke sisi kanan. Ada Lorente mencoba membantu juga. Ada Lamine Yamal di sisi kiri pertahanan dari Uruguay. Lamine Yamal perlahan masih memainkan bola, mencoba melewati Araujo, dibayangi mundur ke belakang kepada Fabian Ruiz, mencoba ke tengah. Oh, salah umpan tadi Fabian Ruiz, namun mencoba dikejar tadi oleh Rodri, berbuah pelanggaran dan tendangan bebas saja bagi Uruguay.
7: Ya, pertandingan sudah memasuki menit 74. Kali ini Uruguay akan mencoba melakukan serangan melalui tendangan bebas setelah tadi salah satu pemainnya dilanggar oleh Rodri di dekat lingkaran tengah pertandingan. Uruguay tampak mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui sang penjaga gawang, langsung umpan terobosan, umpan jauh kali ini ke tengah pertandingan. Masih pemain-pemain Uruguay di sektor tengah pertandingan terjatuh. De La Cruz tadi berduel dengan Dani Olmo. Kali ini di sektor kiri penyerangan Uruguay sudah melakukan serangan, dibayang-bayangi oleh Lorente. Satu pemain Uruguay terjatuh, bukan pelanggaran. Lorente kali ini pemain nomor 5 masih melakukan penetrasi ke dalam jatuh pertahanan Uruguay. Hampir saja terjatuh, namun berhasil menguasai bola kali ini pemain-pemain Spanyol. Di sektor belakang kali ini ada Kubarsi, Pedri kali ini bergeser sedikit dia, ada Laporte di sana. Kembali lagi kepada Kubarsi, pemain nomor punggung 22, masih berada di sekitar lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain-pemain Spanyol menguasai bola sambil mencari posisi rekan-rekannya yang kosong dari pertahanan dari Uruguay. Laporte, Dani Olmo berputar, Dani Olmo terjatuh tadi. Dani Olmo ketika akan melakukan gerak tipu terhadap salah satu pemain Uruguay nomor punggung 16, berada di lingkaran tengah pertandingan. Dani Olmo, pergantian pemain, dua pergantian langsung dilakukan. Hoyer Zabal dan juga Lamine Yamal ditarik keluar di menit 75. Masuk kali ini dua pemain juga di kesempatan yang sama, yaitu Ferran Torres dan juga Nico Williams yang tadi sempat disebutkan oleh Bung Jupri ini. Nico Williams masuk juga nih Bung Jupri. Ya,
5: Kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan. Masih kembali lagi ke tengah kali ini. Oku Barsi, Laporte mendapat pengawalan ketat dari pemain Uruguay di sana. Bagaimana pressing-pressing ketat masih terus diperagakan oleh pemain-pemain Uruguay terhadap Spanyol. Memang sangat ngotot sekali mereka sepertinya untuk mendapatkan gol tadi. Bagaimana Vinyas dari Uruguay, pemain nomor punggung 21, Federico Vinas ya, melanggar pemain Spanyol nomor punggung 14 tadi, Laporte, di depan kotak penalti Spanyol, pelanggaran dan tendangan bebas kali ini sudah dilakukan oleh pemain Spanyol. Nomor punggung 22, Kubarsi, balik lagi ke belakang. Dai Simon, jaga gawang, langsung umpan ke tengah yang dituju adalah Nico Williams di sana, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Uruguay. Pelanggaran tadi kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol, sang kapten kesebelasan, yakni Rodri, terhadap satu pemain Uruguay. Menghasilkan tendangan bebas untuk Uruguay di dekat lingkaran tengah pertandingan. Sudah dilakukan kali ini upaya serangan dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay melalui sayap kiri mereka di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Namun salah umpan kali ini, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Nomor punggung 6 tadi, Llorente, langsung saja ke tengah. Di 7 adalah, kali ini berhasil diatasi oleh pemain nomor punggung 11 dari Spanyol, Dani Olmo. Menguasai bola, pendek dia pada Rodri di sana. Lebar, Marco Correa. Nico Williams, main yang baru saja masuk kali ini di sektor kanan pertahanan Uruguay. Jatuh dia, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Uruguay. De La Cruz kali ini sudah memasuki sektor kiri pertahanan Spanyol. Ke tengah dia kali ini umpan pada pemain Uruguay. Masih sektor kanan pertahanan Spanyol. Namun sayang sekali, offside. Satu pemain Uruguay yang coba melakukan serangan di sektor kiri pertahanan dari Spanyol berada dalam posisi offside, sehingga wasit meniupkan peluit nomor punggung 14 tadi dari Uruguay, Canobio. Uruguay masih mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah pertandingan. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Uruguay. De La Cruz di sektor tengah, umpan langsung pada Núñez yang berada dalam kotak penalti. Namun dengan cepat jaga gawang dari Spanyol, Unai Simon keluar dan memotong jalur bola untuk Núñez. Gagal kali ini Marco Correa dari Spanyol menggiring bola dari sisi kiri pertahanannya ke sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Bagaimana Nico Williams tadi menerima umpan dari Correa, kurang cermat sepertinya main Spanyol tersebut, sehingga bola Rodri ini tidak cermat Rodri, sehingga berhasil direbut oleh pemain dari Uruguay. Nah, pelanggaran terjadi untuk Uruguay di menit pertandingan 79. Masih tersisa sekitar 15 menit lagi. 10 menit pertandingan untuk pagi hari ini. Jaga gawang Roche masih mencoba mencederakannya, langsung umpan jauh diberikan yang dituju adalah Darwin Núñez di sana, namun berhasil diantisipasi oleh pemain-pemain Spanyol. Datang lagi bantuan kali ini dari sektor kanan Spanyol, Uruguay maksud kami. Darwin Núñez dia geser ke kanan, ada Canobio di sana. Canobio masih menguasai bola. Canobio dibayang-bayangi oleh Nico Williams, bergeser sedikit dia, Bentancur di situ. Masih Bentancur menguasai bola. 1-2, umpan peragaan yang dilakukan oleh pemain Uruguay. Umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak berhasil menemui sasaran. Umpan yang dilakukan oleh Canobio tadi tidak berhasil diterima dengan baik oleh Rodriguez, karena memang lebih deras arahnya untuk keluar lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan gawang bagi Spanyol. Dukung kedua kesebelasan masih terus memberikan supportnya kepada timnas masing-masing. Sangat meriah sekali di pagi hari ini. Stadion berwarna-warni dengan warna merah dan juga warna biru, warna khas dari kedua kesebelasan. Sementara itu pelanggaran terjadi terhadap Marco Correa tadi dilakukan oleh Canobio di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Marco Correa. Laporte kali ini masih membawa bola dari Spanyol. Ke kanan ke kiri lagi dia, Correa. Yang dituju adalah Nico Williams, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Uruguay. Masih melebar ke belakang dia kali ini, Caceres. Pemain-pemain Uruguay langsung umpan silang, diterima oleh menor punggung 18 Rodriguez. Di sana berhasil Rodriguez mengecoh dua pemain dari Spanyol. Masih Rodriguez dibayang-bayangi oleh satu pemain Spanyol nomor punggung 11. Terjadi perebutan bola di sana di sektor kanan pertahanan, dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung Lorente. Di sana Uruguay masih mencoba melakukan serangan. Sayang sekali umpan atau tendangan langsung tadi yang coba dilakukan oleh Oliveira, pemain nomor 16 dari dalam kotak penalti Spanyol, menargetkan pojok kiri atas gawang Spanyol, namun dapat terbaca dengan baik oleh Unai Simon, jaga gawang Spanyol. Tendangan gawang dengan sudut sudah dilakukan kali ini, maksudnya Uruguay masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Spanyol. Umpan langsung dalam kotak penalti, tidak berhasil menemui Darwin Nunez di sana, dan juga tidak berhasil disambut oleh Oliveira juga. Bola lebih deras bergulir keluar lapangan. Gagal lagi serangan dari Uruguay di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Belum membuahkan hasil kali ini upaya-upaya yang dilakukan oleh para pemain-pemain Uruguay. Sementara itu tendangan bebas sudah, tendangan gawang sudah dilakukan lebih dekat dengan pada gawang Uruguay. Roche tadi, Uruguay membongkar bangun serangan kali ini. Oliveira umpan langsung kepada Canobio yang dituju tadi, namun berhasil dipatahkan oleh para pemain-pemain Spanyol. Di lingkaran tengah kali ini Dani Olmo bergeser dia kepada Lorente. Di sana kembali Rodri. Sektor lingkaran tengah, pertarungan terjadi antara pemain Uruguay dan juga pemain Spanyol. Bagaimana Ferran Torres tadi dibayang-bayangi oleh pemain Oliveira dari Uruguay. Dani Olmo kali ini menguasai bola. Pendek dia ke kanan, ada Lamine Yamal di sana, sudah masuk dari garis pertahanan dari Uruguay. Kembali ke belakang, Lorente dan juga Cubarsí di sana. Bergeser ke sektor kiri kali ini bola, ada Laporte. Kembali ke kanan ada Cubarsí. Ke tengah ada Rodri. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Spanyol. Marco Correa menerima umpan dari Unai Simon tadi di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Pelan-pelan kali ini Pedri bawa bola kembali kepada Correa. Belakang lagi ada Laporte, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Bola buang saja tadi oleh Laporte, namun berhasil mengenai Canobio sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi pemain Spanyol. Sudah dilakukan, pendek saja kali ini Dani Olmo. Makin mendekati lingkaran tengah, namun berhasil dipatahkan umpan Dani Olmo. Pemain Uruguay kali ini mencoba membangun serangan. Canobio, nah Unai Emery dengan cepat keluar saja dari sarangnya untuk mematahkan Unai Simon.
4: Unai Emery mah pelatih ya. Ya kali mau ikutan juga gitu kan.
5: Menit pertandingan 85, Bung Indra, bagaimana ya nih? Anda melihat makin seru permainan sepertinya?
8: Ya, jika kita melihat bagaimana Uruguay yang tertinggal 0-1 dari Spanyol ini, tentu mereka juga membutuhkan gol karena di pertandingan lainnya Tanjung Verde menghadapi Arab Saudi masih imbang 0-0. Otomatis Tanjung Verde yang berada di posisi kedua sementara saat ini. Usaha serangan lagi mencoba dibangun dari kubu Uruguay. Ada Darwin Nunez menguasai bola, sodorkan mundur ke belakang pada De La Cruz, kirimkan tendangan. Oh, tepat, mampu diantisipasi oleh Unai Simon. Tendangan dari De La Cruz tadi, upaya dari Uruguay untuk menciptakan skor dan menyamakan kedudukan di babak yang kedua ini. Upaya lagi hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Spanyol. Sudah dilakukan Dani Olmo melebar ke sisi kanan. Ada Pino. Oh, terjatuh, bukan pelanggaran. Mereka kuasai lagi. Bagaimana Fabian Ruiz mundur ke belakang kepada Correa. Ada lagi, masih Fabian Ruiz menguasai bola. Sementara Pino.

0: Masuk tadi di babak kedua, tapi kita lihat lagi-lagi kurang tenang penyerang dari Barcelona untuk bisa menyelesaikan peluang yang sebenarnya sangat-sangat terbuka tadi, Bung Indra.
1: Ya, betul. Begitu matang ketenangan dari Ferran Torres tadi, sangat diperlukan jika ingin menambah ke skor. Namun masih ada upaya juga tentu dari Uruguay di menit-menit akhir babak yang kedua ini, karena peluang masih ada jika mereka bisa menciptakan skor. Sementara itu tergeretak salah satu pemain Spanyol, Jeremy Pino, memegang pundak sebelah kirinya. Dimana tadi memang benturan sebelumnya terjadi, Jeremy Pino, punggung 11 dari Spanyol ini, benturan dengan Bentan Cur nampaknya, mengalami cedera yang cukup serius jika melihat serangan atau bagaimana Jeremy Pino memegang pundak sebelah kirinya. Ini tentu menjadi hal yang merugikan Spanyol setelah jadi sejumlah pergantian pemain dilakukan, di mana Lamine Yamal sudah ditarik keluar dan juga mengisi sisi kanan lini serang bagaimana Jeremy Pino. Kita masih menantikan bagaimana jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Jika melihat ini memang masih ada peluang ya, Bung ya. Bagaimana ke pertandingan lain, ada Cape Verde yang naik karena memang hasil imbang masih atas Arab Saudi.
0: Betul, Uruguay masih ada peluang ya, dengan sisa 3 menit waktu, 2 menit waktu normal, sekitar 2 menit kemudian waktu tambahan. Kita akan tunggu juga kira-kira akan ada berapa tambahan waktu yang diberikan oleh wasit, karena mengingat pertandingan berjalan keras, berapa kali pelanggaran juga terjadi ya, dan benturan-benturan, saya kira mungkin akan agak ada banyak ya, ya, waktu tambahan yang diberikan oleh wasit. Dan saya kira Uruguay harus bisa memang, kalau kita lihat ya problemnya tadi yang memang belum sampai saat ini belum ada solusinya adalah kemampuan mereka untuk bisa melakukan final pass, bahkan crossing-crossingnya cenderung mengecewakan. Itu yang saya kira memang menjadi makin berat perjuangan buat Uruguay di sisa waktu babak kedua ini.
1: Ya, kembali lagi Rodriguez dari Uruguay mencoba membangun serangan di sisi sebelah kanan. Pertahanan dari Spanyol dibayangi oleh Llorente, berputar-putar Brian Rodriguez ke tengah lagi. Main dari Uruguay masih menguasai bola, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Spanyol. Hadirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Araujo di sana, didekati oleh De La Cruz. Masih De La Cruz, sodorkan lagi, mundur ke belakang. Masih kembali lagi De La Cruz, menatap ke depan, siapa akan diberikan. Mencari sektor sebelah, namanya Canovio nampaknya. Canovio mundur ke belakang, kirimkan umpan crossing, namun dibatahkan lagi oleh barisan serangan atau pemain bertahan dari Spanyol. Ada Bentancur, sodorkan saja pendek. Caceres menguasai bola, pemain-pemain dari Uruguay mencoba mencari skor di babak yang kedua ini. Tentu peluang masih ada bagi anak asuh Marcelo Bielsa ini. Caceres menguasai bola, sodorkan saja kepada Ranobio di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Spanyol masih berputar lagi. Pemain-pemain Uruguay mencoba mengiring, perlahan diwayangi oleh Nico Williams, mundur lagi kepada Caceres, masih alirkan lagi, mencoba alirkan melebar ke sektor sebelah kiri menemui Brian Rodriguez. Masih Rodriguez, kirimkan umpan crossing lagi kepada Canovio di sisi kiri, berbahaya Canovio di arah kotak mati, boleh putar-putar Canovio, kirimkan bola ke teman. Bagaimana David Nunes tadi terjadi betul melakukan backheel, berbahaya terjadi kemelut di sana, mencoba terjatuh pemain. Sayang sekali kemelut yang terjadi, bahkan ada salah satu pemain dari Uruguay yang tadi terjatuh. Dapatkan finas nampaknya, dapatkan protes atau dari para pemain Uruguay terhadap wasit Ismail. Namun dia melihat tidak ada pelanggaran yang terjadi. Tensi semakin tegang tentu dari kedua tim. Hampir saja tadi bagaimana kemelut peluang yang dari Darwin Nunes, namun upaya dari Uruguay belum membuahkan hasil maksimal. Kemelut yang terjadi di kotak penalti Spanyol belum berpihak kepada Uruguay. Tendangan bebas saja nampaknya bagi Spanyol di menit-menit akhir, dan waktu tambahan hanya diberikan 5 menit. Sudah berlangsung sekitar 41 detik. Ada Unai Simon kini menguasai bola. Unai Simon dari Spanyol ambil ancang-ancang, dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dibayangi oleh Nico Williams, sodorkan tadi ke depan namun lebih dekat kepada Roset, penjaga gawang dari Uruguay. Menatap ke depan, Roset membuang sekulit bundar ke depan luar kotak penalti, mencoba menggiring perlahan, menatap rekan-rekannya, langsung jauh ke depan daerah kotak penalti dari Uruguay atau Spanyol.

0: namun lebih dekat kepada Unai Simon. Gagal lagi serangan dari Uruguay, mencoba menciptakan peluang di daerah pertahanan Spanyol. Bola dikuasai oleh Unai Simon, langsung jauh ke depan mencari Nico Williams. Pasai lagi, Luana Pino. Ya, offside nampaknya. Umpan yang diberikan Jeremy Pino kepada Nico Williams di sisi kanan pertahanan dari Uruguay. Tendangan bebas saja bagi Uruguay, sudah dilakukan dengan cepat. Desa Seres di sana mencoba membantu serangan, namun mundur ke belakang, kembali kepada penjaga gawang Rochet. Coba keluar dari sarangnya, kirimkan bola langsung jauh ke depan. Bola-bola lambung ke daerah pertahanan, coba dikuasai oleh Araujo. Ada Rodriguez, kini Brian Rodriguez di sama 1-2, namun dapat dipatahkan. Dani Olmo lagi kirimkan bola ke depan, namun jatuh kaki di kaki pemain dari Uruguay. Melebar ke sisi kanan tadi maksudnya, oh dapat dibaca oleh Kukurea. Kirimkan lagi bola ke depan, ada Nico Williams di sana, terjatuh. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh De La Cruz terhadap Nico Williams. Ya, nampaknya masih tegang bagaimana Nico Williams sudah merasa menerima tackle yang dilakukan oleh De La Cruz tadi. Cukup berbahaya karena tackle yang dilakukan dari belakang, yang dilakukan oleh De La Cruz, pemain dari Uruguay, memancing emosi para pemain Spanyol tadi. Tackle yang sebenarnya cukup berbahaya. Ya, kartu kuning nampak juga dengan tegas wasit Ismail ini memberikan peringatan bagaimana aksi yang tidak terpuji harusnya tidak terjadi di pertandingan yang harusnya penuh fair play dalam Piala Dunia 2026. Berlangsung 3 menit waktu tambahan, tersisa kurang lebih 2 menit. Ada tembakan atau tendangan bebas kini bagi Spanyol. Kita masih menantikan. Ada Fabian Ruiz. Ruiz kepada siapa akan diberikan, angkat ke depan kepada Nico Williams sendiri. Ya, Nico Williams coba sodorkan dari ke tengah, namun dipatahkan kembali oleh barisan. Ada Bentancur yang mengemban ban kapten kini, menyusul Federico Valverde yang ditarik keluar tadi. Lemparan ke dalam bagi Uruguay sudah dilakukan, angkat ke depan lebih dekat kepada Rodri. Masih terjadi duel di udara, dipatahkan lagi oleh Rodri. Dani Olmo, ada Fabian Ruiz, terjadi perebutan, bukan pelanggaran. 21 tadi Canobio juga mencoba merebut, melakukan tackle yang horror tadi oleh Canobio. Kartu merah karena memang nampaknya cukup kencang dan berbahaya Canobio. Jadi ketegangan antara pemain dari Uruguay dan juga Spanyol. Aksi yang sangat berbahaya dilakukan oleh Canobio sebenarnya, Bung, ya.
1: Iya, terlihat memang Canobio dalam beberapa momen sebelumnya juga tampak begitu temperamental, ya. Dan ini jelas sebuah kerugian. Kita lihat masih ada waktu sebenarnya buat Uruguay untuk bisa menciptakan gol penyama kedudukan. Tapi tackle yang berbahaya tadi kepada Kubarsi, Dakon Canobio jelas memang tidak mengarah kepada bola, dan keputusan yang tepat tadi dari wasit Elfat untuk memberikan kartu merah. Ya, kerugian besar buat Uruguay bermain dengan 10 orang dalam kondisi tertinggal 0-1.
0: Ya, ini aksi yang cukup keras dan juga memantik bagaimana para pemain Spanyol bereaksi atas aksi yang dilakukan oleh Canobio, dan kartu merah langsung diberikan. Nampaknya dia masih belum menerima keputusan wasit. Bagaimana tadi Kubarsi yang ditackle cukup keras oleh Canobio, kerugian bagi Uruguay sendiri untuk menciptakan peluang atau mampu menyamakan skor di menit-menit akhir, namun waktu banyak terbuang di tambahan ini. Kita masih menantikan jalannya pertandingan yang berlangsung di Stadion Guadalajara, Meksiko. Jika melihat tabel terakhir, tentu masih ada Verde yang akan atau Tanjung Verde yang akan menemani Spanyol di tabel klasemen nomor 1 dan nomor 2. Sudah dilakukan tendangan bebas, bola dilakukan. Ferran Torres kini menguasai bola, mendapat tackle kembali Ferran Torres tadi, namun bola hanya bergulir keluar gawang, dan tendangan gawang bagi Uruguay sudah dilakukan cepat oleh Roset, jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali patah lagi, dapat dikuasai oleh Bentancur. Apen kesebelasan, sodorkan kepada De La Cruz masuknya, namun tidak akurat tadi umpan yang diberikan oleh Bentancur. Melewati waktu tambahan normal, Kita masih menantikan karena terhenti tadi beberapa saat menusuk pelanggaran yang terjadi. Ada Kukurea kini menguasai bola. Main di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, Kukurea. Ya, dan bersama dengan itu nampaknya wasit Ismail sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang kedua ini untuk keunggulan Spanyol dengan skor 0-1 lewat gol Alex Baena di menit ke-42. Dengan demikian maka Spanyol dipastikan lolos ke fase 32 besar. Kita akan kembalikan kepada Bung Zaini dan juga Bung Jupri untuk mengulas jalannya pertandingan antara Spanyol menghadapi Uruguay.

0: Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jupri, ini kalau saya pantau komentar-komentar di sosial media, kelihatannya para pendukung Spanyol juga merasa tidak puas dengan penampilan Spanyol ini ya, meskipun menang 0-1. Bagaimana Bung Jupri?
1: Ya, saya kira memang bukan penampilan terbaik ya dari Spanyol di pertandingan kali ini. Terlihat memang mereka benar-benar dibuat kesulitan oleh para pemain Uruguay yang memang terlihat sepertinya punya dua paru-paru semua ini. Jadi memang mereka berlari ke setiap jengkal lapangan. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Spanyol menjadi tidak nyaman, karena Spanyol ini kan kita tahu identik dengan penguasaan bola. Artinya saat mereka diganggu, tidak bisa aman memainkan bola, itu yang akhirnya membuat mereka kesulitan. Dan terlihat sebenarnya kalau kita, ya itu tadi, pendekatan taktik dari Uruguay sebenarnya sangat-sangat baik ya. Tapi ya itu tadi, ada kesalahan dilakukan oleh kiper, kemudian gawang mereka kebobolan. Setelah itu kita lihat mereka mencoba untuk bisa menyamakan kedudukan babak kedua. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana kemampuan mereka ya, terutama saat berada di area pertahanan dari Spanyol. Memang bisa dikatakan bagaimana operan terakhirnya,
0: penyelesaian akhirnya begitu ya, yang lemah,
1: operan yang kurang, itu yang saya kira memang PR yang sangat-sangat disesalkan. Tentu kalau kita bicara tiga pertandingan ini, yang sangat disesalkan buat Uruguay adalah ketidakmampuan mereka mengalahkan Arab Saudi dan juga Cape Verde, karena dengan begitu mereka harus tersingkir di babak grup, dan tiket babak kedua besar diraih oleh Spanyol dan juga Cape Verde, tim debutan yang luar biasa bisa melangkah ke babak 32 besar dan akan dinanti Argentina babak 32 besar, Bung.
0: Nah, ini kan lawan di 32 besar bukan lawan yang enteng bagi Spanyol, Bung Jupri ya. Ini kan perlu menjadi sebuah pelajaran juga ketika menghadapi Uruguay. Yamal pun tidak bisa banyak bergerak Bung Jupri. Itu bagaimana, Bung Jupri?
1: Ya, betul. Ini sebenarnya bisa jadi bocoran juga buat tim yang nantinya akan menjadi lawan Spanyol. Artinya mereka punya harapan, asalkan memang mereka bisa bermain menekan, bermain dengan pressing tinggi selama 90 menit. Karena terlihat memang para pemain Spanyol, mungkin juga karena memang situasinya mereka saat ini dalam posisi yang enak juga, mungkin ada kecenderungan agak
0: santai begitu.
1: Jadi memang kita tidak melihat permainan Yamal yang seperti biasanya. Kemudian juga tadi masuknya Dani Olmo sebenarnya ikut mengubah permainan, membuat mereka lebih menekan, karena kita lihat Olmo memang lebih tipikalnya lebih menekan di depan. Tapi lagi-lagi secara keseluruhan kita lihat Pedri maupun Rodri juga tidak terlalu menonjol penampilannya. Saya kira ya ini pekerjaan rumah berikutnya untuk babak 32 besar, bahwa Spanyol harus meningkatkan level permainan mereka jika memang ingin melangkah lebih jauh.
0: Ya, atau ini sengaja Spanyol bermain seperti ini agar dilihat Argentina, wah ini bisa ditangani begitu. Ternyata begitu pada market, nah strateginya beda lagi begitu, Bung Jupri.
1: Ya, kemungkinannya memang kan kalau kita dengan situasi sekarang, apa, Spanyol akan menghadapi runner-up ya, runner-up di grup J. Artinya Argentina kan hampir dia sudah pasti juara grup lah, bisa dibilang. Ya mungkin potensinya antara bertemu Aljazair atau Australia ya. Jadi kalau kita lihat yang berat memang Cape Verde, karena harus menghadapi Argentina. Tapi ya buat Cape Verde bisa lolos ke babak 32 besar sebagai debutan, ya ini sudah menjadi capaian yang luar biasa. Tapi yang memang yang menyesakkan adalah buat Uruguay, karena sebenarnya mereka diunggulkan untuk bisa lolos dari grup ini bersama Spanyol. Tapi ya itu tadi, dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Dan terlihat memang Uruguay ketidakkonsistenan mereka akhirnya membuat mereka kesulitan untuk bisa mengatasi situasi lolos dari grup H.
0: Artinya memang peluang Uruguay sudah tertutup, karena kemungkinan untuk masuk 3 terbaik saja tidak mungkin begitu ya.
1: Sulit ya, karena kan memang mereka baru meraih 2 poin ya. Artinya kalau kita bicara klasemen sekarang, bisa dibilang yang ada di perempat teratas adalah pemain yang tim yang sudah punya 4 poin. Kemudian di bawahnya adalah tim dengan 3 poin. Jadi dengan 2 poin ya memang bisa dipastikan Uruguay harus masuk kotak. Ya itu tadi, kalau kita lihat dengan materi pemain yang mereka punya, seharusnya mereka bisa membuat pencapaian yang lebih baik sebetulnya.
0: Ya, nah, Anda silakan bisa berkomentar di 0213523172 atau 0213862375 atau di 0213844545. Terutama bagi para pendukung Spanyol ya, meskipun menang 0-1, bagaimana Anda melihat penampilan Spanyol di pertandingan kali ini? Karena kita teringat lagi dengan penampilan pertama Spanyol di Piala Dunia.
1: Betul.
0: Yang tidak memuaskan begitu ya.
1: Ya, itu dia. Kita memperkirakan setelah kemenangan dari Arab Saudi, mereka akan terus berprogres ya. Artinya performa terus meningkat, tapi kita lihat di pertandingan kali ini, ya saya bisa katakan sebenarnya kedua tim layak untuk hasil imbang ya. Tapi ya itu tadi, detail di dalam pertandingan di mana tadi ada blunder yang dilakukan oleh kiper dari Uruguay, Fernando Muslera, itu yang akhirnya menjadi pembeda. Yang saya kira memang ya itu, saya kira kalau kita lihat sangat-sangat disesalkan oleh Uruguay. Dan lihat bagaimana tadi juga langsung diganti saat awal babak kedua,
0: karena blunder itu begitu ya.
1: Blunder yang dilakukan, karena ini bukan yang pertama, Bung Jenny. Di pertandingan, kalau saya tidak salah, pertandingan melawan Saudi juga dia membuat
0: sama. Blunder juga sama kan?
1: Dia membuat ya akhirnya Uruguay hanya bermain imbang.
0: Oke, ada Pak Dodi di Bali dan Pak Dian di Palembang. Pak Dodi, selamat pagi, salam olahraga. Pak Dodi, salam olahraga. Ya silakan Pak Dodi. Pak
2: Dodi di Jembrana Bali.
0: Jembrana Bali, silakan Pak Dodi.
2: Sangat terhibur, semangat selamat untuk Spanyol.
0: Ya.
2: Buat Bung Saini, Pak Dodi merasa terhibur dan dengan pertandingan Spanyol Uruguay meskipun kalah Uruguay.
0: Ya.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Dodi ya. Selamat pagi Pak. Salam olahraga.
2: Di dekat kulkas.
0: Oh baik ya. Terima kasih banyak Pak.
2: Ini yang ganteng selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak Pak Dodi. Ada Pak Dian di Palembang. Pak Dian, selamat pagi. Salam olahraga.
3: Salam olahraga Mas.
0: Salam olahraga. Bagaimana Pak Dian melihat pertandingan hari ini Pak?
3: Spanyol dan Tanjung PD.
0: Iya.
3: Ke
0: 32. Iya.
3: Saya juga nggak nyangka itu Tanjung PD itu bisa Spanyol juga ya.
0: Iya.
3: Iya kayak ini apa tuh namanya itu kalau untuk Argentina untuk ini aman lah ya Spanyol untuk babak 3-2 ini ya.
0: Iya.
3: Yeah. Ya kayak untuk babak yang ke 16 besar nih agak sulit nih kayak itu Spanyol gitu. Tapi semangat aja buat tim Spanyol gitu.
0: Baik. Terima kasih banyak ya. Kelihatannya memang yang punya peluang untuk masuk 3 besar Swedia, Paraguay.
1: Ya.
0: Ada sudah ada 4 ya kalau tidak salah ya.
1: Ya. Yang sudah dipastikan kan 3. Kalau kita lihat ada Bosnia.
0: Bosnia ya.
1: Bosnia ada juga
0: Swedia.
1: Iya, kemudian juga kalau kita lihat Paraguay juga bisa dipastikan juga lolos juga. Jadi memang yang krusial adalah poinnya paling tidak minimal 3 untuk bisa bersaing.
0: Nah,
1: Uruguay ini sulitnya karena dia poinnya hanya 2. Bahkan kalau kita lihat di grup H, tapi PT poinnya juga cuma 3. Tapi karena memang posisi mereka lebih baik, poinnya lebih unggul, ya akhirnya mereka lolos bersama Spanyol.
0: Baik, sudah ada banyak pendengar ini yang di ujung teleponnya. Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
4: Jaya, Bung Zain.
0: Nah, bagaimana Pak Andi melihat pertandingan hari ini, Pak?
4: Iya.
0: Cukup puaskah dengan Spanyol begitu?
4: Ya, yang pastinya seperti yang diulas tadi saudara-saudara kita dari awal gitu memang kondisinya tidak istilahnya ekspektasi gitu. Ya, Spanyol yang selama ini kita kenal gitu permainannya istilahnya terlalu
0: dengan tiki-takanya yang cepat begitu ya.
4: Ya, hasilnya membuktikan ya hanya hasilnya begitu. Walaupun tidak. Ini yang penting memang kalau di grup ini memang yang diunggulkan Spanyol dan Uruguay gitu. Tapi ini tim debutan ini Tanjung Verde di luar dugaan gitu. Lolos ke 32 ini itu pencapaian luar biasa gitu. Untuk ide digelaran Piala Dunia kali ini.
0: Baik kalau begitu Pak Andi, terima kasih banyak. Selamat pagi, salam olahraga Pak Andi.
4: Jaya.
0: Berikutnya ada Pak Mus di Flores dan juga Pak Kasiman di Melaboh, Aceh. Pak Mus, selamat pagi, salam olahraga. Pak Mus. Ya kita ke Pak Kasiman di Melaboh ya. Pak Kasiman, selamat pagi, salam olahraga Pak.
5: Salam olahraga, selamat pagi.
0: Pagi, bagaimana Pak Kasiman melihat pertandingan Spanyol dengan Uruguay?
5: Ya memang saya memang diprediksi Spanyol.
0: Ya.
5: Kemudian memang kebetulan 1-0 ini.
0: Iya.
5: Spanyol yang melaju ke babak 3-2 ini.
0: Iya.
5: Nah, semoga tuh ke depan walaupun tidak sampai ke final nanti mungkin sampai semifinal mungkin bisa melaju ini ke Spanyol lah.
0: Iya.
5: Ya. Baik. Ya, Spanyol ini memang saya prediksikan tingkat seperempat final atau semifinal mungkin masuk.
0: Oh begitu ya.
5: Nah itu aja. Semoga Spanyol tak sukses sesuai dengan apa yang diprediksi dari pendengar-pendengar. Karena memang ini banyak pendukung dari Spanyol ini.
0: Ya. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Kasiman. Selamat pagi. Salam olahraga. Nah ini kalau dilihat dari penampilan Spanyol di pertandingan kali ini ya, Bung Jupri ya, yang memang dirasakan tidak sesuai dengan harapan, seperti bukan Spanyol begitu loh. Bung Jupri, ini evaluasi memang harus dilakukan oleh pelatihnya Fuente untuk pertandingan selanjutnya di babak 3-2 besar. Seperti apa nih? Memang apakah harus ada perubahan? Yamal tidak harus selalu diandalkan begitu?
1: Ya kalau saya lihat memang Yamal sebenarnya tidak akan tidak terlalu bermasalah ya.
0: Yeah.
1: Kita lihat memang penampilan memang konten yang terbaik, tapi ya Lamine Yamal saya kira akan menjawab lah, akan menjawab mungkin keraguan di babak 32 besar nanti. Tapi saya lebih melihat adalah sebenarnya mungkin pilihan-pilihan pemainnya ya. Tadi kalau kita lihat di pertandingan ini Merino tidak terlalu jalan di lini tengah. Saya kira kalau Dani Olmo main sebagai starter mungkin ceritanya bisa berbeda gitu sejak awal babak pertama. Kemudian saya kira ada opsi untuk bisa,
0: karena kelihatan berubah begitu badan dia mulai masuk tadi ya.
1: Iya, karena dia tipikal pemain yang memang berani melakukan apa ya, bisa dibilang situasi one on one dia berani untuk melakukan penetrasi. Itu yang berbeda karakternya dengan Merino yang kita lihat memang tipikalnya lebih apa ya, kalau kita lihat lebih box to box ya. Dan kalau kita lihat di kiri mungkin bisa Nico Williams yang kita lihat juga perlahan sudah mulai dapat kesempatan. Nico Williams mungkin bisa jadi opsi juga meskipun emang Alex Baena tadi menciptakan. Tapi kalau kita di kanan juga sebenarnya persaingannya masih masih seru juga. Lorente ada, Pedro Porro juga. Jadi persaingannya masih sengit di kanan. Ya mungkin akan ada opsi lagi untuk melakukan rotasi. Tapi di luar itu kita lihat sebenarnya secara kolektivitas ya itu tadi permainan mereka cenderung tidak meningkat terlalu pesat ya. Karena kalau kita lihat setelah Tanjung Verde kemudian Arab Saudi, tapi kemudian agak turun lagi ya, ini sebenarnya akan menjadi tanda tanya kira-kira Spanyol siap atau tidak nih di babak 32 besar, karena dengan format gugur tidak ada kesempatan lainnya, artinya satu pertandingan harus bisa dimaksimalkan.
0: Nah, tapi mungkin bisa di review sedikit soal Pedri dan Rodri yang diharapkan kan bisa menjadi motor penggerak permainan di hari ini ya, tapi kelihatannya kan agak sulit juga ini pergerakannya, bagaimana Bung Jepri?
1: Ya kalau saya lihat murni karena ya itu tadi pressing yang sangat-sangat
0: pressingnya
1: dilakukan oleh para pemain Uruguay ya. Artinya memang mereka bermain sangat-sangat agresif menekan sejak area permainan lawan, artinya permainan dari Spanyol, dan kita lihat juga mereka tidak ragu untuk bermain keras juga. Itu yang mungkin jadi membuat apa ya, bisa
0: kartu merah tadi ya sempat muncul ya,
1: kartu merah untuk Canovio. Jadi mungkin pemain-pemain Spanyol juga agak ngeri juga gitu dengan permainan yang ditunjukkan oleh Uruguay. Tapi ya lagi-lagi kita lihat ya, Uruguay sebenarnya penampilannya tidak buruk, mereka sebenarnya layak untuk paling tidak dapat poin,
0: tapi karena golnya juga dari blunder kiper begitu ya.
1: Ini sebenarnya sangat-sangat apa ya, sangat disesali lah, sangat disesalkan kesalahan yang justru kalau kita mereka bermain baik, tapi lagi-lagi kesalahan elementer yang sudah tidak terjadi di pertandingan seperti ini, itulah yang akhirnya menjadi pembeda. Jadi buat saya Uruguay ya ini hasil yang sangat-sangat mendewakan karena mereka lolos, apa mereka gugur di babak fase grup. Dan buat Spanyol tentu catatannya adalah bagaimana mereka harus meningkatkan performa mereka, bukan hanya soal Yamal harus bisa bermain lebih baik, tapi bagaimana tim juga bisa main lebih baik gitu. Karena kita bicara bukan hanya satu pemain ya, kalau kita hanya bicara Yamal ya, Yamal kalau tidak sedang harinya sedang bete, tidak bisa menolong tim. Jadi perlu kolektivitas dan kerjasama dari pemain-pemain lainnya untuk bisa membantu seorang Yamal untuk bisa tampil bagus di setiap pertandingan.
0: Baik, kalau begitu Bung Jepri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Jepri.
1: Salam olahraga Bung Zeni.
6: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Uruguay versus Spanyol.

0: Iya, baik pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan bersama siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 ya, antara Spanyol vs Uruguay, dan sudah kita dengarkan bersama skor 1-0, dan tentunya ini mengantarkan Spanyol masuk ke babak 32 besar pendengar. Dan berkaitan dengan informasi berkaitan dengan bola yang tentunya juga nanti berkaitan dengan seperti apa peta kekuatan 32 besar Piala Dunia 2026, Anda bisa gabung bersama kami besok dalam acara Deep Talk Bola bersama Pro 1 RRI Sungailia, dan nanti kita juga akan siarkan melalui kanal YouTube kami, dan silakan saja nanti Anda bisa simak untuk informasi-informasinya, dan tentunya untuk pendengar juga silakan memantau acaranya pada streaming kami, kemudian juga di terestrial dan juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Sungailia atau di RRI Sungailia Official untuk YouTube-nya ya. Bicara tentang Deep Talk Bola, tema pesta kekuatan 32 besar Piala Dunia 2026 yang akan kita gelar besok pada pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, selanjutnya masih bersama Pro 1 RRI Sungailia, Bangka Belitung. Saya lanjut, kali ini kita akan hadirkan lagu-lagu hiburan dan informasi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, cek fakta kita di kesempatan pagi hari ini untuk edisi 27 Juni 2026, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis atau MBG dikabarkan tetap berjalan selama libur sekolah semester 2 tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim video menarasikan program makan bergizi gratis atau MBG tetap beroperasi selama libur sekolah tahun ini adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, dalam video aslinya pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG selama libur sekolah itu dilakukan pada periode Desember 2025. Sementara untuk libur sekolah Juni-Juli 2026, pemerintah Indonesia melalui BGN memastikan telah menghentikan program MBG selama 18 hari demi menghemat anggaran. Penghentian sementara program MBG selama libur sekolah juga akan digunakan untuk evaluasi guna menyelesaikan permasalahan regulasi tata kelola program tersebut. Dengan begitu, harapannya program MBG dapat berjalan lebih baik sesuai dengan kondisi di lapangan. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
0: Ya baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya, dan kita masih lanjut ya dengan rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda, terutama menemani suasana akhir pekan pendengar ya, yang saat sekarang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Sungailia, Bangka Belitung. Dan mungkin untuk Anda pecinta bola, udah fresh lagi ya setelah mungkin timnya Spanyol tadi sudah menang ya dengan skor 1-0 ini melawan Uruguay pendengar, dan tentunya nanti kita tunggu saja seperti apa performanya di saat masuk ke 32 besar pendengar. Dan tentunya kami ingatkan sekali lagi untuk pendengar yang ingin nimbrung bincang-bincang soal bola, besok Anda bisa dengarkan Deep Talk Bola bersama Pro 1 RRI Sungailia yang juga disiarkan secara streaming, kemudian juga disiarkan melalui terestrial kita dan juga melalui kanal YouTube kita di RRI Sungailia Official pendengar. Jadi Deep Talk Bola, topik besok yang akan kita hadirkan adalah peta kekuatan 32 besar Piala Dunia 2026. Jadi dengarkan, nanti ada narasumber dari Ketua BLS Bangka Belitung Bapak Ahmad Suherman, dan juga bersama presenter kita Taufan Libero. Jadi Anda bisa dengarkan acaranya besok pada pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik untuk Anda pendengar, menemani pagi Anda hingga jelang pukul 10, ini dia pilihan lagu-lagu kita, dan nanti juga ada rangkaian acara lainnya akan kami hadirkan, di antaranya adalah Ruang Disabilitas dan Inklusi pendengar, yang bisa Anda dengarkan nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, dimanapun saat ini Anda memantau 96,4 MHz, kita dengarkan dulu ya pilihan lagu-lagu hiburan untuk memberikan semangat pagi untuk Anda.
2: Report on the situation, Agent Jinta.
3: I've cleared the situation, M.
2: Good. It's time for your rendezvous with Agent Roman. Have you established contact?
3: Copy. I have a visual.
2: You go, girls.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, dan kali ini pendengar saya masih lanjut ya dengan informasi berkaitan dengan bola dan mengenai informasi yang baru saja kita dengarkan bersama. Jadi gol Alec Bona bahwa Spanyol unggul Uruguay pada babak pertama tadi, pendengar. Jadi kalau Anda yang sudah mendengarkan atau juga menyimak atau menonton secara langsung ya, jadi Spanyol unggul 1-0 atas babak pertama laga grup H Piala Dunia 2026, pendengar, di Gola Dalajara pada hari ini. Jadi Alec Baena juga sukses memanfaatkan peluang emas jelang menit-menit akhir, pendengar. Jadi 5 menit pertama pertandingan Uruguay tampil cukup agresif, memaksa lini belakang Spanyol beberapa kali ya, membuang bola terburu-buru. Jadi Michael Merino juga kemudian melakukan pelanggaran yang memberikan Uruguay tendangan bebas, pendengar. Jadi masih Araujo juga mengirim bola ke dalam kotak penalti, dan Unai Simon mencoba meninjunya tapi gagal mengantisipasi dengan sempurna. Dan beruntung ya bagi Spanyol, para pemain belakang sigap menyapu bola sebelum dimanfaatkan oleh Uruguay. Dan dari pertandingan tadi, Pau Cubaisi juga mengirim umpan panjang ya kepada Lamine Yamal yang berakhir pada sepak pojok, dan sayangnya sepak pojok pertama Yamal ini gagal melewati pemain bertahan pertama, sehingga Spanyol kembali mendapatkan kesempatan. Dan tentunya Alec Baena juga mengambil sepak pojok dengan bola melengkung keluar ke arah kotak penalti, dan upaya ini berhasil diantisipasi oleh Rodrigo Bentancur. Jadi Uruguay nyaris ya membuka keunggulan dari kesalahan Spanyol. Jadi serangan balik yang dipimpin oleh Maxi Araujo ini sempat berhenti setelah sentuhan bolanya terlalu jauh dan direbut oleh lawan. Lamine Yamal kembali mendapat sepak pojok pada menit ke-16, belum berhasil. Jadi Uruguay langsung melancarkan serangan balik ya. Jadi Spanyol kemudian membalas dengan serangan cepat ke arah sebaliknya. Lamine Yamal menusuk dari sisi kiri sebelum melepaskan tembakan, tetapi diblok pertahanan oleh Uruguay. Jadi hingga waktu tambahan 8 menit berakhir, belum lagi ada peluang tercipta. Jadi pertandingan dilanjutkan ke babak kedua setelah jeda. Jadi tadi sudah disaksikan sama-sama pendengar ya. Jadi mudah-mudahan untuk yang timnya masuk ke 32 besar ya, kita lihat saja nanti seperti apa performanya ya untuk pendengar semuanya. Dan untuk yang lainnya ya, tentunya juga nanti akan saya lanjut ya dengan informasi-informasi lain yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan kali ini, pendengar. Jadi tadi sudah kita saksikan bersama ya pertandingan bola antara Spanyol dan Uruguay, dan kita juga masih menantikan pertandingan-pertandingan lainnya ya, tentunya pada fase grup menuju ke 32 besar. Dan selain itu pendengar, saya juga masih banyak informasi-informasi lain yang akan saya hadirkan di kesempatan kali ini, dan Anda bisa dengarkan terus informasinya bersama Pro 1 ya, RRI Sungaliat Bangka Belitung, pendengar. Dan tentunya untuk Anda juga, selamat pagi jelang siang juga nih untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Dan untuk Anda juga, mudah-mudahan nanti masih terus setia ya mendengarkan siaran Pro 3 mengenai siaran langsung pelaksanaan Piala Dunia, pendengar. Kalau tadi sudah kita dengarkan sama-sama, dan pertandingannya masih akan berlangsung lagi, dan ini masih menyisakan beberapa pertandingan lagi untuk pukul 10 nanti. Ada hari ini ya pukul 10, yaitu Mesir vs Iran yang nanti akan bertanding di grup G dengan stadion Sitel ya. Kemudian di waktu yang sama juga Selandia Baru vs Belgia di grup G, yaitu BC Flan Ponsauver ya. Kemudian untuk besok ya, ini masih ada beberapa pertandingan juga di grup L, kemudian K dan juga J ya. Ada Panama vs Inggris, kemudian Kroasia vs Ghana itu pada pukul 4 ya. Kemudian Kolombia vs Portugal dan juga Kongo DR dan Uzbekistan itu di grup K pada pukul 6:30. Kemudian pada pukul 9-nya Aljazair vs Austria di grup J ya, dan juga ada Yordania vs Argentina
Argentina. Nah, dari pertandingan-pertandingan di grup L, K dan J ini pada pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda bisa dengarkan siaran kami juga seperti apa. Nanti kita akan adakan semacam deep talk ya bersama dengan Ketua BLS Bangka Belitung. Di Talk Bola kita akan berbicara tentang peta kekuatan 32 besar Piala Dunia 2026. Jadi untuk pendengar setia RRI Sungaliat, jadi silakan nanti Anda bisa nimbrung bersama kami dalam dialog Deep Talk Bola ini, peta kekuatan 32 besar Piala Dunia 2026. Anda bisa dengarkan melalui streaming kami, Anda bisa dengarkan melalui terrestrial kami, dan juga bisa dengarkan melalui channel YouTube. Silakan Anda bisa berkomentar nanti bersama dengan narasumber kami dan juga nanti bersama dengan Bung Taufan Libero. Baik, untuk Anda pendengar, bersama kami kita lanjut lagi untuk menghadirkan pilihan lagu hiburan. Jangan kemana-mana, masih banyak rangkaian informasi lain yang kami hadirkan untuk Anda.

Iya, baik pendengar, kali ini kita berlanjut dengan informasi lain, yang mana Mesir akan menghadapi Iran pada laga terakhir grup G di Seattle Stadium Washington Sabtu hari ini pendengar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pertandingan akan menjadi penentu posisi akhir klasemen grup dengan kedua tim masih berpeluang melaju ke babak 32 besar pendengar. Jadi Mesir saat ini memimpin klasemen grup G dengan koleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Jadi The Power hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengamankan tiket ke fase gugur sekaligus mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen. Sementara itu, Iran berada di posisi kedua dengan 2 poin hasil dari 2 kali imbang, dan tim Meli wajib meraih kemenangan apabila ingin memastikan langkah ke babak 32 besar tanpa bergantung pada hasil pertandingan lain. Mesir datang dengan modal positif setelah mencatat hasil imbang 1-1 melawan Belgia pada laga pembuka dan meraih kemenangan 3-1 atas Selandia Baru. Penampilan Mohamed Salah menjadi sorotan setelah menyumbang 1 gol dan 1 assist pada pertandingan terakhir. Meski demikian, pendengar, pelatih Hasan Hasan masih memantau kondisi 2 pemainnya. Hamdi Fati masih menjalani evaluasi medis setelah mengalami cedera saat menghadapi Selandia Baru, pendengar. Nah, sementara itu, Hossam Abdel Maguid juga diragukan tampil karena mengalami masalah kebugaran. Di luar itu, sebagian besar pemain Mesir dalam kondisi siap bertanding. Kubu Iran, pelatih Amir Galenoi juga menghadapi sejumlah persoalan kebugaran pemain. Gelandang Saman Goros diragukan tampil setelah mengalami kelelahan fisik selama fase grup, pendengar. Selain itu, Raubez Ghezmi juga belum dipastikan bisa bermain akibat belum sepenuhnya pulih. Iran juga masih tampil tanpa penyerang utama Sadar Ozon yang tidak masuk skuad untuk turnamen tersebut. Di lini depan, Mehdi Taremi diperkirakan kembali menjadi ujung tombak serangan, didukung oleh Ali Reza Jabankas dan Muhammad Mohebi. Sementara Ali Reza Beiranva dipastikan kembali mengawal gawang setelah tampil solid saat menahan Belgia tanpa gol. Meski baru koleksi 2 poin, Iran belum terkalahkan di Piala Dunia 2026. Tim Meli mengawali turnamen dengan hasil imbang 2-2 melawan Selandia Baru sebelum kembali berbagi poin usai menahan Belgia 0-0. Laga ini diperkirakan berlangsung ketat mengingat kedua tim masih memiliki peluang lolos. Mesir berambisi mempertahankan posisi sebagai juara grup G, sedangkan Iran akan tampil habis-habisan demi mengamankan 3 poin kemenangan. Nah, itu pendengar informasi kembali mengenai review Mesir vs Iran ya. Duel penentuan juara grup G, Mohamed Salah hadapi tim Meli nantinya. Baik, untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: DPR RI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pada program Dialog Interaktif Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema Semangat Berjuang Antara Seni dan Olahraga. Dan pendengar, pada pagi hari ini sudah dua orang narasumber ya yang sudah kami hadirkan di studio Pro 1 Sungai Liat. Ini yang pertama adalah Rohan Sawaludin yang merupakan siswa SLB Negeri Koba yang juga merupakan juara 3 Peparnas Lompat Jauh Tingkat Nasional 2025 dan juara 2 Membatik LKSN Provinsi Bangka Belitung 2026. Rohan, bagaimana kabarnya Rohan?
2: Kabar Rohan gimana?
3: Kabar apa?
2: Kabar Rohan hari ini gimana?
3: Hah?
2: Kabar Rohan? Kabar Rohan hari ini gimana?
1: Sehat ya tentu.
2: Sehat
1: baik
2: hari
1: ya.
2: Hari ini sehat.
1: Oke.
2: Okay. Sehat.
1: Oke. Okay. Yeah. Dan langsung kedua nih ada Bu Ranti Ayu Fitriani, guru SLB Negeri Koba. Bagaimana kabarnya Bu Ranti?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, okay, baik. Dan hari ini kita membahas ini. Ternyata Rohan ini punya dua prestasi ya. Yang pertama ini ada lompat jauh di olahraga dan juga di bidang seni ini. Mungkin Rohan bagaimana nih ceritanya nih, memang hobi lompat jauh atau memang sudah menekuni dari lama Rohan?
4: Rohan suka lompat jauh? Suka.
1: Oke, memang suka. Dari dulu ya, dari kecil, dari usia berapa Rohan?
4: Dari umur berapa?
3: Hah?
4: Dari umur berapa? Suka lompat jauh.
1: Oke. Okay.
4: Dari berapa? 8.
3: Okay.
4: Umur 8. Jadi di SD. Oh, oke.
1: Okay. Oke. Untuk ini berarti memang keahliannya ini memang dua, Bu ya. Memang bisa lompat jauh juga sekaligus membatik seperti itu.
4: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Mungkin bisa ceritakan bagaimana pengembangan atau
4: jadi untuk Rohan itu sendiri kenapa bisa di cabang olahraga dan seni? Pertama, memang dari SD sudah mulai dilatih. Dan ternyata potensi Ananda Rohan ini ada di lompat jauh dan dia suka seperti itu. Dan kenapa juga dia ada potensi di seni? Karena Provinsi Bangka Belitung juga mengadakan ajang yang selain olahraga juga ada seninya. Dilatih, diadakan eskul, kemudian adanya pelatihan-pelatihan dari sekolah. Ternyata anak ini punya potensi di membatik seperti itu. Dan alhamdulillah sudah berapa kali mendapatkan juara di Provinsi Bangka Belitung seperti itu.
1: Oke, berarti memang bakatnya ini memang ada dua. Dan memang ini berhasil ditemukan ketika di sekolah atau memang sebelum masuk sekolah atau sudah ada, Bu? Gimana, Bu?
4: Kebetulan Rohan ini kan dari SD. Dari SD sudah mulai di SLB Negeri Koba. Dan dari SD sudah mulai dilatih, diarahkan, dibimbing, dan dibina kemana potensinya. Dan dilihat di lompat jauh dia punya potensi, di membatik juga ada potensi. Ternyata juga selain lompat jauh, dia juga mahir di tenis meja. Dan tahun ini Rohan juara 1 tingkat provinsi dan akan melaju ke nasional membawa Provinsi Bangka Belitung tahun ini.
1: Oke, jadi tahun ini mewakili Bangka Belitung ke kompetisi apa itu namanya, Bu?
4: Nah, kompetensi O2SN.
1: O2SN.
4: Cabang tenis meja.
1: Tenis meja.
4: Ya.
1: Oh, artinya bukan hanya lompat jauh, tenis meja juga bisa. Berarti banyak bakat nih berarti, Bu ya.
4: Iya, seperti itu.
1: Oke, kalau dari sekolah ini pembelajarannya bagaimana, Bu?
4: Kalau untuk pembelajaran tetap seperti biasa, menyeimbangkan antara akademik dan non-akademik. Cuman ketika ada pelatihan, ketika ada program dari sekolah, dari pemerintah seperti Boskin Olahraga, nah itu Ananda Rohan ini dilibatkan untuk ikut serta. Sehingga yang tadinya memang sudah ada potensi, akhirnya semakin terbentuk dan mencapailah targetnya bahwa bisa untuk terus diikut sertakan seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau selanjutnya nih, Bu, kalau untuk pelatihan di sekolah itu dia nih berapa minggu sekali untuk terus melatih skillnya ini, Bu? Berapa hari dalam satu minggu itu?
4: Kalau untuk satu minggu biasanya 3 kali dalam seminggu. Kadang bahkan kalau ada waktu lebih, setiap sore dia ikut latihan di Pemda terdekat. Oh, dan itu pun okay. Tidak hanya dengan anak-anak sesama, anak SLB Koba, tapi juga anak-anak umum juga dari sekolah-sekolah lain. Dan alhamdulillahnya Rohan ini sudah punya rasa percaya diri yang tinggi.
1: Okay.
4: Apalagi dia suka main volley juga dia. Hmm. Bareng anak-anak di Pemda seperti itu.
1: Okay,
4: setiap sore.
1: Itu yang setiap sore itu latihannya untuk lompat jauh sama tenis meja itu tadi.
4: Kalau setiap sore ini lompat jauh juga, lari juga.
1: Lari juga. Oke. Okay.
4: Iya. Terus juga volley juga, cuman okay. Kan yang memang sering diikut sertakan Rohan ini, dan kan kadang ajang itu kan ditentukan nih di juknisnya, mintanya ketunaan apa. Seperti tenis meja kemarin cocok mintanya tunagrahita, dan Rohan okay. cocok untuk ikut, akhirnya dia bisa maju ke tenis meja. Kalau untuk voli memang belum ada, cuman yang terakhir sempat ikut lari 100 meter bareng anak-anak SMA umum
1: okay.
4: di Pangkal Pinang. Jadi tidak hanya untuk mendapatkan juara, Ananda Rohan juga diikut sertakan bersama anak-anak umum biar terbiasa jiwa lombanya, mentalnya sudah terbiasa untuk bertemu dengan bukan teman-teman dia di sekolah luar biasa, tapi juga teman-teman lainnya di sekolah umum seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau untuk di sekolah sendiri di SLB Negeri Koba ini, yang unggulannya ini, yang paling sering memberikan prestasi ini, cabang olahraga apa, Bu?
4: Yang saat ini cabang olahraga lompat jauh.
1: Lompat jauh?
4: Ya.
1: Oh, berarti Rohan ini memang andalan sekolah saat ini?
4: Iya, untuk lompat jauh.
1: Untuk
4: yang putra
1: jauh.
4: Memang andalan sekolah untuk ikut.
1: Oke. Okay.
4: Karena terakhir juga kan di nasional juga juara 3, alhamdulillah.
1: Oke, okay, juara di tingkat nasional itu juara 3?
4: Juara 3, lompat jauh.
1: Oke, okay, itu selain Rohan ada juga nggak, Bu, yang berprestasi di bidang olahraga itu? Atau memang baru Rohan ini yang menjadi pencetus pertama kalinya?
4: Untuk di bidang olahraga, sebetulnya juga banyak yang lain selain Rohan. Cuman memang yang lain mungkin tidak semelonjak seperti Rohan.
1: Oh,
4: okay. Perkembangannya
1: ya, yeah. Tidak sesignifikan ini Rohan.
4: Dan sebagian tuh untuk di SLB Negeri Koba ini udah banyak yang lulus juga.
1: Oke. Okay.
4: Yang tadinya memang mahir-mahir di bidang olahraga, dari lari, terus renang juga. Nah, ini sekarang karena tinggal Rohan, kami upayakan untuk benar-benar mengarahkan Rohan di Rohan yang sudah mulai semakin tinggi jenjang sekolahnya seperti itu.
1: Oke, baik. Dan pendengar, kita akan ngomong lebih lanjut lagi bersama Rohan dan juga Bu Ranti ya. Jadi kita rehat sejenak, tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi
5: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern.

0: 1.
1: Pendengar Anda masih bersama kami dalam program Dialog Interaktif Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan masih membahas ini ya, mengenai semangat berjuang antara seni dan olahraga. Dan masih bergabung bersama kami ada Rohan Sawaludin yang merupakan siswa SLB Negeri Koba, dan juga guru SLB Negeri Koba Bu Ranti Ayu Fitria. Oke, mungkin Tavan mau tanya lagi ke Rohan nih, mungkin bisa dibantu juga sama Bu Ranti ya. Kalau Rohan ini gimana perasaannya setelah juara 3 Peparnas 2025 dan juga juara 2 LKSN Provinsi Bangka Belitung? Gimana nih perasaannya, Rohan?
2: Rasa Rohan ketika dapat juara itu gimana? Senang?
1: Senang ya?
2: Bangga?
3: Nah.
2: Mau lagi juara? Mau?
3: Mal.
1: Oke, senang dan bangga ya. Apa sih yang jadi motivasi Rohan? Orang tua atau apa nih yang jadi motivasinya?
2: Motivasi Rohan? Kenapa bisa dapat juara apa? Dari orang tua? Guru?
3: Duh.
2: Guru?
3: Duh.
2: Guru. Orang tua juga pastinya ya?
3: Ya.
1: Oke, baik. Luar biasa ya Rohan ya. Ternyata dengan motivasi orang tua dan guru tadi akhirnya bisa juara ya. Ini udah ada juara 3 Peparnas dan juara 2 LKSN. Ini dua hal yang berbeda ini, satu olahraga dan satu seni. Oke, Tavan mau tanya lagi ke Bu Ranti nih. Bu, kalau kendalanya untuk membina Rohan ini untuk terus berprestasi ini apa, Bu? Mungkin bisa diceritakan.
2: Oke, baik. Kalau untuk kendalanya sendiri, paling kadang kita sulit membagi waktu. Karena di satu sisi kita harus menyeimbangkan dengan belajar di kelas, terus juga harus latihan rutin, dan kondisi fisik anak pun sangat berpengaruh ketika diajak latihan. Apalagi kadang ajang-ajang lomba itu kadang dadakan.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Oh, berarti manajemen waktunya memang agak sulit.
2: Iya.
1: Lanjut, terus bagaimana untuk membagi waktunya, menggabungkan antara belajar dengan latihan itu bagaimana, Bu? Trik-triknya itu, Bu?
2: Jadi bagaimana kami membagi waktu? Kami saling kolaborasi, komunikasi antara guru dan orang tua, terkhususnya wali kelas, menyampaikan bahwa mungkin Ananda Rohan sedang fokus untuk latihan di cabang olahraga tertentu atau cabang seni tertentu. Jadi untuk pembelajaran di kelas mungkin lebih dibagi waktunya dan lebih diperbanyak di latihan di lapangannya, seperti itu. Komunikasi, kolaborasi antara guru pendamping, pelatih dan orang tua, seperti itu.
1: Kalau koordinasi dan pendampingan dengan orang tua nih, antara guru dengan orang tua bagaimana, Bu, untuk supaya mendukung anak ini lebih baik?
2: Alhamdulillah, koordinasi antara orang tua dan guru itu sangat baik. Kami saling komunikasi, walaupun untuk SLB Koba sendiri, Ananda Rohan ini kan di asrama, jadi termasuk yang jaraknya lumayan jauh dari sekolah rumahnya. Jadi dengan alat komunikasi WhatsApp seperti itu, kami usahakan untuk komunikasi ke orang tua bagaimana pembelajaran anak di sekolah dan bagaimana potensi Rohan ini tetap terus dikembangkan dan bisa untuk ikut ajang-ajang lomba. Dan alhamdulillah orang tuanya pun selalu mendukung seperti itu, dan tidak ada kendala terkait pembelajaran anak di sekolah.
1: Kalau untuk pembelajarannya sendiri bagaimana, Bu Rohan, ini untuk di sekolah, pembelajaran sehari-hari selain ekstrakurikuler, selain prestasi-prestasi tadi, bagaimana kalau untuk belajarnya di sekolah?
2: Kalau untuk pembelajaran akademik di sekolah, di kelas Ananda Rohan mengikuti pembelajaran itu seperti biasa. Sesuai jenjangnya, sesuai kelasnya, dia mengikuti pembelajaran. Namun kadang terkendala komunikasi. Jadi karena harus mungkin berbicaranya agak keras, terus harus lebih privat lagi. Karena kan fokusnya juga harus betul-betul harus terarah seperti itu. Dan mungkin lebih banyak menggunakan bahasa isyarat juga. Karena kan memakan waktu jika harus teriak-teriak mengajarnya di kelas kan.
1: Betul.
2: Jadi harus diimbangi dengan bahasa isyarat ketika belajar di kelas, seperti itu.
1: Di kelas ada berapa orang, Bu, sekelasnya Rohan ini?
2: Sekelas dengan Rohan ini sekitar 7-8 orang.
1: 7-8 ya, orang.
2: Dan rata-rata teman Rohan di kelas itu ketunaannya tidak sama dengan dia. Ada tunarungu juga. Jadi mereka terbiasa dengan bahasa isyarat.
1: Lalu bagaimana untuk kesiapan gurunya ini, Bu, untuk menangani berbagai jenis disabilitas ini?
2: Untuk guru itu sendiri, ya pertama harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Ketika di kelas ada berbeda ketunaan, ada tunagrahita bergabung dengan tunarungu, otomatis komunikasi yang diberikan pun berbeda. Pembelajaran yang diberikan juga berbeda. Kemudian media, terus lembar kerja, itu semuanya berbeda. Ada 7 anak, mungkin terbilang jumlahnya sedikit, tetapi rombel dan media, kemudian LK-nya juga, mungkin itu masing-masing anak itu berbeda, karena kebutuhan mereka berbeda. Jadi apa yang mereka butuhkan itu yang kami usahakan, kami upayakan berikan, seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau untuk melatih Rohan, melatih Rohan ini mulai dari lompat jauh, tenis meja sama membatik tadi, itu sudah diajarkan oleh guru-guru yang ada atau mendatangkan pelatih dari luar, Bu?
2: Sebetulnya guru-guru di sekolah juga sudah berusaha untuk tetap mendampingi, mengarahkan dengan ilmu yang kami punya. Cuman agar lebih baiknya kami mendatangkan ahlinya, pelatihnya, seperti itu, dari luar, agar wawasan juga kan lebih luas lagi, seperti itu.
1: Ketika melatihnya itu, pelatihnya ini, pelatih dari luar ini langsung dilepas saja ke anak-anak, atau guru-guru mendampingi biar komunikasinya lebih lancar, Bu?
2: Kalau ketika latihan antara pendamping dan pelatih, nah, guru dan pelatihnya yang pastinya ada komunikasi terlebih dahulu tentang bagaimana kondisi anak. Jadi ketika anaknya memang sedikit butuh perlakuan khusus di komunikasi, guru tidak betul-betul melepas anak. Jadi tetap didampingi, tetap diarahkan, karena terkadang yang dari luar pun bingung, gimana ngasih taunya nih, gimana biar anaknya paham nih, gitu kan. Dan kadang selaku guru dan selaku pendamping, dari awal latihan sampai akhir tetap terus mendampingi.
1: Artinya memang harus didampingi, gak bisa dilepas begitu saja, Bu, ya, memang bisa. Supaya komunikasinya lebih lancar, seperti itu. Kalau di SLB Negeri Koba sendiri, gurunya ada berapa sih, Bu?
2: Kalau guru sekarang ada 18, ada pensiun 1 ya.
1: Jadi
2: ada
1: tinggal
2: pensiun 1, jadi berkurang. Sebetulnya juga kami kekurangan guru.
1: Iya.
2: Dengan kondisi
1: jumlah itu kurang, Bu, ya?
2: Kurang. Karena kami kan SD, SMP, SMA. Sementara setiap tahunnya itu selalu ada murid baru yang datang, dan tahun ini kami menerima hanya 12 anak baru.
1: 12 anak baru.
2: Iya.
1: Kalau satu sekolah total keseluruhan murid berapa? Dari 17 guru tadi menangani berapa jumlah siswa-siswi?
2: Yang terdata itu ada 120 anak.
1: 120.
2: SD sampai SMA.
1: Dan itu sangat kurang, Bu, ya?
2: Sangat kurang. SDM gurunya.
1: Baik. Kalau untuk penambahan, mungkin ada penambahan nggak, Bu, beberapa tahun terakhir ini dengan rekrutmen CPNS atau CASN ini?
2: Beberapa tahun terakhir ini mungkin ya dari P3K baru, tapi untuk yang kayak honor itu sedikit sulit, walaupun bisa diajukan melalui anggaran APBN mungkin. Cuman terkadang ada yang honor tetapi mereka sudah ada sertifikasi gurunya, jadi tidak bisa, agak, dan mungkin untuk mengurusnya lebih ribet ya, pemerintahnya, seperti itu.
1: Idealnya berapa sih, Bu, kalau untuk guru, jumlah
2: kalau
1: gurunya?
2: Kalau guru sebenarnya tuh memegang anak tuh ya paling bagus dan paling baik itu 5 anak. Iya, biar kita bisa fokus.
1: Sedangkan di kelasnya Rohan tadi berapa? 7-8.
2: 7-8. Ya, bahkan sekarang yang tahun ini ada yang pegang 10 anak.
1: Ada yang pegang 10.
2: Iya.
1: Luar biasa.
2: Banyak ketunaan.
1: Dengan berbagai ketunaan itu tadi, Bu, ya.
2: Mungkin kemandiriannya mungkin karena anak SMA ya, ada yang sudah mandiri, tapi untuk ketika di kelas kebutuhan mereka tetap berbeda-beda. Tidak bisa disamaratakan. Mungkin satu tunarungu dengan tunarungu yang lainnya itu beda kebutuhan.
1: Oh, bisa beda?
2: Bisa, walaupun sama ketunaan.
1: Oke. Okay.
2: Karena yang satunya mungkin bahasa isyaratnya sudah bisa, yang satunya mungkin belum bisa komunikasi. Atau yang satunya mungkin lebih ke pendiam, yang satunya lebih aktif anaknya, itu beda nanti.
1: Oke. Okay. Kalau Rohan ini karakternya bagaimana kalau di kelas?
2: Kalau untuk Rohan, Rohan termasuk anak yang aktif. Terus anak yang cekatan, inisiatif juga, peka juga. Jadi ketika ada temannya mungkin yang tunadaksa, yang pakai kursi roda, kadang tanpa diberitahu dia sudah inisiatif nih untuk bantu.
1: Oh, luar biasa.
2: Dorong, seperti itu. Okay, jadi baik. Anak-anak seperti ini ternyata punya perasaan yang lebih deep lagi, lebih dalam lagi, sensitif mereka lebih peka. Kadang kami pun melihat kita yang normal saja nggak sepeka mereka, tapi mereka okay. bisa seperti itu. Ya mungkin di balik keterbatasan mereka itu kelebihan mereka.
1: Ada kelebihan yang ya. Itu Bu ya. Oke, okay, baik. Dan tentunya pasti Ibu sebagai guru harus meningkatkan istilahnya itu tangki sabar yang lebih ekstra lagi Bu ya, sebagai guru di SLB ini Bu.
2: Ya kalau perihal sabar sepertinya itu proses.
1: Proses, oke.
2: Ya, karena kalau kita mau marah-marah juga kayaknya percuma. Kalau ketemu sama anak yang mungkin hiperaktif kita marah, dianya ketawa. Jadi sia-sia kan marahnya. Jadi
1: betul.
2: Mending ya udah sabar aja, akhirnya terbiasa.
1: Okay.
2: Makanya mungkin yang tadinya enggak bisa sabar bisa karena terbiasa sabar. Seperti okay. itu. Makanya kalau orang-orang luar tuh kalau bilang ih sabar ya, mulia banget, pasti masuk surga. Ya pertama pasti kita aminkan kan doa itu, tapi sebetulnya kenyataannya enggak seperti itu. Kami pun manusia biasa yang kadang emosinya naik turun, kadang capek juga, jenuh juga. Kita kan harus mengimbangkan mood kita dengan harus ketemu dengan anak-anak yang kebutuhannya berbeda-beda. Seperti itu.
1: Oh, oke, okay, baik. Luar biasa ya cerita dan penjelasan dari Bu Ranti ini dalam mendidik anak-anak di SLB Negeri Koba ini ya. Dan pendengar, kita akan rehat sejenak lagi, tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 1.
1: Pendengar Anda masih bersama kami dalam program Dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema Semangat Berjuang Antara Seni dan Olahraga. Dan pendengar, dalam dialog ini kami masih mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi ya dalam dialog pagi hari ini. Untuk dapat menghubungi kami di nomor telepon 0717-94301, kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Dan selanjutnya teman mau tanya lagi ke Rohan nih. Rohan, dari latihan setiap hari itu Rohan capek nggak?
2: Udah
1: nggak capek katanya?
2: Nggak capek.
1: Oke, okay. Tetap semangat berarti?
2: Tetap semangat.
3: Aku harus kuat.
2: Harus kuat.
1: Harus kuat katanya. Oke, okay. Kalau belajarnya tetap semangat nggak atau lebih suka latihan daripada belajar?
2: Suka belajar apa suka latihan?
3: Ya. Kapan ke latihan?
2: Suka latihan.
1: Oke. Okay. Lebih suka latihan seperti itu. Oke.
3: Kapan belajar?
2: Habis itu baru belajar.
1: Oke. Okay. Kalau setiap latihan itu berapa orang teman-temannya Rohan biasanya?
2: Setiap lain latihan itu berapa orang?
1: Ada teman-temannya ya?
2: Ada berapa teman-temannya pas latihan? 5 orang? Ada.
3: Ada.
1: Oke, 5 orang ya. Oke. Kalau untuk membatik itu kapan aja latihannya? Biasanya.
2: Kalau membatik, kapan batik. Latihan?
3: Hah?
2: Latihan membatik kapan?
3: Batik.
2: Pagi, okay. Siang.
3: Apa-apa.
2: Sore juga sampai malam.
3: Ya.
2: Oh, okay. Sampai malam.
1: Luar biasa ya Rohan. Dan selanjutnya nih, Taufan mau tanya lagi ke Bu Ranti nih. Kalau melihat bakat yang seperti Rohan ini, apakah Rohan ini jadi motivasi bagi siswa-siswi lain di SLB Negeri atau sudah jadi contoh dia sekarang?
2: Untuk Ananda Rohan ini yang pastinya karena banyak prestasi yang sudah diraih, bisa menjadi contoh bagi anak-anak yang lain,
1: okay.
2: Terutama yang belum mendapatkan juara tapi juga ikut di bidang yang sama seperti itu. Jadi kadang ketika latihan, diajaklah anak-anak yang lain yang mungkin punya potensi, dilibatkan juga Rohan, dan Rohannya pun tanpa disuruh, tanpa diperintah oleh guru, Rohannya dengan inisiatif untuk memberi semangat kepada teman-temannya yang lain,
1: yeah.
2: Untuk semangat juga, kuat juga. Dan apa aja sih proses latihannya, mungkin harus ada pemanasan dulu, lari dulu, seperti itu.
1: Oh, berarti Rohan ini karakteristiknya juga mengajak teman-temannya yang enggak individualistis, yeah. Berarti itu ya.
2: Okay. Jadi ketika sekolah itu selesai, karena kami selesai di jam 4, jadi Rohan ini nanti di sore dia kan sudah bisa motoran ya. Nanti didampingi oleh guru olahraga biasanya itu ke lapangan, dan dia selalu mengajak teman-temannya yang lain untuk ikut serta latihan.
1: Oke, baik.
2: Kadang lari di stadion, di gor seperti itu. Kadang voli. Nah, disitulah dia ketemu banyak teman baru.
1: Oke, temannya juga banyak berarti Rohan ini di sekolah, teman di luarnya. Banyak. Oke, itu Rohan komunikasi dengan teman-temannya itu bagaimana? Lancarkah berarti dia di sehari-harinya itu? Atau
2: untuk komunikasi sehari-hari, karena mereka ini suka sekali berbahasa isyarat.
1: Oke.
2: Jadi walaupun mereka bukan tunarungu, mereka pun lebih mahir untuk berbahasa isyarat.
1: Oh, sudah saling memahami seperti
2: iya,
1: itu.
2: Iya, saling memahami tanpa banyak kode, tanpa banyak isyarat apapun, mereka saling paham apa yang dimaksud seperti itu.
1: Oke, baik. Oke, Bu, selanjutnya nih, dari prestasi yang sudah diraih sekarang, apa saja mungkin, Bu, yang kekurangan-kekurangan yang mungkin masih perlu ditambah ke depannya, Bu?
2: Untuk prestasi yang sudah diraih Rohan, yang pastinya banyak PR bagi kami sebagai guru. Mungkin waktu latihan,
1: okay.
2: Kurang diperbanyak lagi. Kadang ketika hasil kurang maksimal, kami flashback ke belakang, oh waktu latihannya kurang maksimal ini. Pembagian waktunya tadi kurang baik mungkin kan, sehingga mungkin yang tadinya seharusnya bisa mendekati hari-hari kami agak lebih mungkin santai, ternyata harus ngepres. Akhirnya anaknya capek seperti itu.
1: Okay.
2: Kemudian mungkin untuk ahli-ahli juga itu jadi PR kami. Mendapatkan ahli-ahli terdekat, kadang kan kami di Koba nih ada ahli tapi sudah dipakai sama sekolah lain. Oh. Karena kan juga nanti berbarengan sama sekolah-sekolah umum kan, SD, SMP, SMA. Jadi dipakai mereka, akhirnya kami pengen ngambil ke Pangkal. Mungkin terkendala biaya juga, seperti itu kan, ada transportnya, seperti itu. Tapi tetap kami upayakan dan kami sesuaikan dengan budget dan anggaran yang kami punya di sekolah, seperti itu. Mungkin kalau anggarannya lebih besar, mungkin kami juga bisa lebih maksimal.
1: Oh gitu.
2: Anggaran juga jadi salah satu PR juga buat kami kan. Cuman karena memang anggaran tidak asal-asalan kita, otak-atik kan, memang sudah ada rentetannya dari atas gitu kan, kami tinggal mengikuti, ya mau gak mau kami maksimalkan. Cuman kayak setiap tahun kan selalu ada ajang lomba, mungkin seperti FLS3N, LKSN, terus O2SN, yang kami lebih prioritaskan mungkin di LKSN, karena itu memang perlu banyak biaya, seperti itu.
1: Oke, baik. Menarik tadi berkaitan dengan ahli. Jadi memang untuk pelatih-pelatih atau ahli-ahli yang didatangkan di sekolah ini agak susah-susah berarti mencari memang, Bu, ya?
2: Iya, seperti itu.
1: Karena cuma ada, maksudnya dia juga mengajar di sekolah lain, seperti itu.
2: Iya. Kadang pun ada, kadang mungkin di bidang tertentu yang kami dapatkan, tapi untuk waktu yang singkat, mereka kadang juga mundur duluan. Dengan alasan komunikasinya susah nih. Gimana nih nanti berhadapan dengan anak SLB gitu kan. Cuman bagi yang sudah paham, dan kami pun ada beberapa langganan pelatih gitu kan, mereka sudah, ya kalau SLB minta melatih, dia langsung prioritaskan, seperti
1: itu. Seperti itu.
2: Cuman kami memang gak sebanyak di Pangkal Pinang, Sungai Liat. Kan banyak mungkin pelatih-pelatih handal, seperti itu kan. Jadi itu sih keterbatasan kami.
1: Baik. Kalau untuk di masa libur, sekarang kan lagi libur sekolah nih kan, bagaimana waktu yang dilakukan Rohanin, apa dia bisa berlatih setiap hari atau bagaimana mengisi waktunya, Bu?
2: Selama libur ini kebetulan kemarin dia baru selesai O2SN, pas libur juga, jadi mungkin diimbangi dengan Rohan ini kan juga sudah mulai kerja.
1: Kerja?
2: Sudah mulai kerja, ya. Kalau di kami kan mungkin kan berkebun, dia juga kerja di kebun. Metik sawit juga, karena kan dengan usia dia seperti ini mungkin dia juga butuh pemasukan. Jadi banyak anak-anak SLB Koba itu yang sekolah juga pas liburnya kerja, ikut kakaknya, ikut abangnya, ikut orang tuanya. Seperti itu. Cuman PR kami sebagai guru, ketika mereka sudah mencoba punya uang, mereka jadi takutnya jadi senang di dunia kerja ketimbang sekolah. Ada soalnya beberapa anak yang bilang mending kerja dapat duit kan, ketimbang sekolah ya gitu-gitu aja, mau nunggu nunggu masa lomba. Ya kalau menang, ada yang kayak gitu. Jadi motivasinya tuh harus betul-betul kami berikan setiap hari.
1: Baik. Artinya ini bisa jadi positif dan negatif juga ya kalau sudah bekerja mereka ini.
2: Iya, seperti itu. Cuman kan Rohan walaupun kondisinya mungkin ada keterbatasan, dia yang sudah kerja, setidaknya dia tidak ingin merepotkan orang tua, seperti itu. Jadi kayak kebutuhan pribadi, mungkin seperti paket data atau bahkan pakaian yang dia pakai, dia sudah beli sendiri. Kayak pas mau kesini juga, pakai baju apa, Bu, seperti itu kan. Ada nggak uangnya gitu kan. Ya udah nanti saya kerja metik sawit, kata dia kan. Dia beli baju sendiri, celana sendiri gitu.
1: Baik, luar biasa ya. Sudah mandiri sekali berarti Rohan ini, Bu, ya.
2: Alhamdulillah.
1: Dan ini sudah ada yang bertanya di melalui WhatsApp ini. Halo, selamat pagi, saya dari Iren. Saya Iren di Sungai Liat. Mau tanya, ini kalau Rohan ke depan ini rencananya mau menekuni bidang apa? Olahraga atau seni atau keduanya? Itu pertanyaannya ke depan.
2: Oke, Rohan, nanti di masa depan Rohan mau menekuni di bidang olahraga atau di bidang seni? Mau lompat jauh, lari, tenis meja, atau mungkin membatik dan melukis?
3: Mau, Pak Udi.
2: Apa?
3: Pak Udi, nah.
1: Lebih. Mau? Melukis.
2: Melukis? Melukis. Lompat jauh masih mau?
3: Ya.
2: Masih mau. Jadi kedua-duanya masih mau. Lompat jauh mau, melukis mau, membatik juga mau.
3: Ya.
1: Masih mau fokus ke semua bidang yang dikuasainya berarti ya. Oke. Dan kita sudah memasuki pengunjung kebersamaan kita dalam dialog kita hari ini. Mungkin bisa disampaikan ke Rohan dulu. Apa harapan ke depannya Rohan? Cita-citanya ke depan.
2: Cita-cita Rohan apa?
3: Hah?
2: Cita-cita Rohan apa? Mau jadi apa nanti ke depan?
1: Masih bingung ya?
2: Mau jadi juara pingpong?
1: Oke.
2: Okay. Oh,
3: seperti
2: itu.
3: Lompat jauh.
2: Mau juga juara lompat jauh?
3: Ya.
1: Oke. Okay. Targetnya berarti masih mau juara pingpong ya, tenis meja sama lompat jauh itu target ya, masih target untuk juara terus seperti itu ya, Rohan ya. Oke, okay, baik. Kalau dari Bu, harapan ke depannya bagaimana, Bu? Ke depannya harapan.
2: Kalau untuk harapan terkhususnya untuk Ananda Rohan, ke depannya sih tetap semangat. Jangan pantang menyerah apapun yang kita hadapi. Terima itu dengan berlapang hati dan yang pasti jaga diri untuk tidak menjadi sombong. Tetap rendah hati dan yang pastinya tetap selalu percaya diri. Bagaimanapun kondisi kita, siapapun yang kita hadapi, selalu percaya diri dan yakin dan percaya bahwa setiap keterbatasan itu bukan penghalang untuk kita berprestasi, seperti itu.
1: Oke, baik. Luar biasa diskusi kita pagi hari ini pendengar pada program Dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi pada edisi hari ini ya, 27 Juni 2026. Dan tidak terasa kebersamaan kita akan segera berakhir. Terima kasih Bu Ranti sudah hadir dalam dialog hari ini dan juga Rohan sudah, terima kasih sudah datang jauh-jauh ya dari Koba, Bangka Tengah. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa. Pro 1.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Laga grup di Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembélé mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has bent in a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat. Ini hari tadi Ousmane Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan pilihan Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgar berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya. Tentu saja, 3 gol dari Ousmane Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Suaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaili Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Isik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengundang.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembélé di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembélé di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploit eksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini perlihatkan seperti fotokopi gitu. Ini perlihatkan kalau memang Dembélé mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembélé ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembélé di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis kemudian berhasil mencetak 3 gol. Ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembélé memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya. Tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu. Karena dua pertandingan awal sebelumnya kita menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana. Dan kebetulan Dembélé mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan ini meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembélé Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembélé saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI.
3: Let's play football.

0: Sementara itu, TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya. Tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI. Untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu rame karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, rame terjadi keakraban, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari VIM Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Besecki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Besecki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvie Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Cesar Camara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya. And that
3: we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pak, bukan merupakan foul, but still he made a score. Wow, kali kemarin Caleb Weston at the point guard dari

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan Akademi Olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 1.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Dan baru saja pendengar, Anda dengarkan Dinamika Olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan berbagai pilihan lagu religi untuk Anda, untuk menemani kita menantikan kumandang azan zuhur yang insya Allah hari ini akan berkumandang azan zuhur pada pukul 12:02 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Sungai Liat dan sekitarnya. Dan selanjutnya pendengar, tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 Sungai Liat.

surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat

Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya, agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman.

1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1.
1: Pendengar, lagu dari Niji dengan judul Sang Mantan tadi menjadi kebersamaan kita di awal program Mengenal Lebih Dekat siang hari ini. Dan pendengar, sedikit memberikan informasi bahwa Niji adalah grup musik asal Jakarta yang terbentuk pada 2 Februari 2002. Dan kini terdiri dari personil Ramadista Akbar, Andi Ariel Harsya, Andro Regantoro, Adri Prakarsa, Randi Danista, serta Muhammad Yusuf Nur Ubay. Dan Niji ini mulai terkenal ketika masih berada di vokalis selamanya ya, benar, Giring Ganesha, yang saat ini sudah tidak lagi bersama dengan Niji. Dan selanjutnya benar langsung kami putarkan ada lagu Niji dengan judul Biarlah.

0: tahun ini kita mengusulkan 600, disetujui tahun ini 300 unit.
1: Ini mudah-mudahan harapan kami untuk tingkat pusatnya bisa meraih yang terbaik lah yang pastinya.

Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, pemerintah Kota Pangkal Pinang terima alokasi 300 unit bantuan stimulan perubahan, maksud kami perumahan swadaya atau BSPS. Pemerintah Kabupaten Bangka akan mengajukan sekolah-sekolah yang mengikuti penilaian calon Adiwiyata 2026. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026, bersama saya, Taufan Libero.

0: Di informasi pertama pendengar, pemerintah Kota Pangkal Pinang terima alokasi 300 unit bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Bahwa tahun ini kita mengusulkan 600, disetujui tahun ini 300 unit.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang terima alokasi 300 unit bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun anggaran 2026-2027. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kota Pangkal Pinang, Barholemir Suwarto, mengatakan program tersebut menyasar 300 unit rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Pangkal Pinang. Menurut Barholemius, saat ini proses verifikasi sedang dilakukan secara berjenjang oleh tim gabungan yang melibatkan Dinas Perkim, pihak kecamatan serta kelurahan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi rumah yang diusulkan benar-benar sesuai dengan data administrasi yang telah diajukan sebelumnya.
1: Bahwa tahun ini kita mengusulkan 600, disetujui tahun ini 300 unit. Nah, dari 300 itu saat ini sedang diproses oleh Kementerian melalui Satker Perumahan sebanyak 131 unit untuk tahap pertama. Kita bersyukur bahwa memang ini kesempatan untuk masyarakat kita yang ada penghasilan ataupun ada keswadayaan untuk bersama-sama ya memanfaatkan. Kan sayang.
2: Program BSPS sendiri merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam mendukung penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Melalui bantuan tersebut, pemerintah berharap kualitas hidup warga dapat meningkat sekaligus mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen mengawal seluruh proses pelaksanaan program agar bantuan yang diberikan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka akan mengajukan sekolah-sekolah yang bakal mengikuti penilaian calon sekolah Adiwiyata 2026. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
3: Ini mudah-mudahan harapan kami untuk tingkat pusatnya bisa meraih yang terbaik dan yang pastinya.
4: Pemerintah Kabupaten Bangka akan mengajukan nama-nama sekolah untuk diikutsertakan dalam penilaian calon sekolah Adiwiyata 2026 ke Kementerian Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka Boyandra mengungkapkan sekolah yang diikutsertakan memiliki program dan menerapkan berbudaya lingkungan hidup di sekolah dengan baik.
3: Namun sekolah yang kami ajukan ini memang sekolah yang sudah kami anggap baik. SD 10, kemudian SD 16, kemudian SD 3. Sedangkan kalau SMP-nya SMP 3, kemudian SMP 1 Puding dan satu lagi SMP Pemali. Nah, ini mudah-mudahan harapan kami untuk tingkat pusatnya bisa meraih yang terbaik dan yang pastinya.
4: Boyandra menambahkan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka saat ini terus melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah agar dapat terus mengembangkan dan menerapkan program berbudaya lingkungan hidup di sekolah.
3: Yang pasti tiap hari itu ada laporan yang pasti kegiatan yang dilakukan terutama tentang penghijauan dan segala macam. Yang namanya Adiwiyata pasti tentang penghijauan. Nah ini alhamdulillah yang kami lihat ini yang kami ajukan ini penghijauannya sangat bagus.
4: Sebelumnya telah dilakukan sosialisasi Juknis Adiwiyata pada Februari 2026 lalu. Selanjutnya pengusulan calon sekolah Adiwiyata nasional dan mandiri dilakukan paling lambat akhir Juli 2026. Diharapkan sekolah-sekolah dari Kabupaten Bangka yang diajukan dapat meraih sekolah Adiwiyata 2026 dan menjadi contoh dalam penerapan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Belitung merencanakan kehadiran Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata pada penutupan Belitung Expo 2026 yang akan berlangsung di Pantai Tanjung Pendam pada Minggu 5 Juli 2026. Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DKUKMPTK Belitung, Edi Siswaya mengatakan kedua menteri dijadwalkan menghadiri peluncuran integrasi Koperasi Merah Putih dengan kelompok sadar wisata Pok Darwis yang menjadi salah satu agenda utama pada penutupan Belitung Expo. Ia menjelaskan setelah penandatanganan nota kesepahaman MOU antara kedua kementerian rombongan, menteri dijadwalkan meninjau stan peserta Belitung Expo sebelum menghadiri acara penutupan. Selain agenda kenegaraan tersebut, malam penutupan juga akan diramaikan penampilan artis nasional Jihan Audi. Sementara pada malam pembukaan Rabu 1 Juli 2026, masyarakat akan dihibur penyanyi asal Bangka Belitung Yendri KDI, disusul penampilan musisi lokal pada malam berikutnya. Pendengar, saat ini Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah yang diproduksi RRI Sungai Liat dan juga disiarkan RRI SP Belitung. Sebanyak 744 santri dan santriwati mengikuti wisuda santri 11 TK, TP Al-Quran, BKP Aksi, Kabupaten Belitung Timur tahun 2026. Septrianingsi, RRI SP, Belitung.
5: Binia Pak Milia, Kabupaten Belitung Timur, Ketua Lembaga.
6: Sebanyak 744 santri santriawati mengikuti wisuda santri TK TP Al-Quran dari BK Paksi Kabupaten Belitung Timur tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan generasi Qurani sekaligus menanamkan semangat melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Bupati Belitung Timur Kamaludin Mutem mengucapkan selamat kepada seluruh santri yang telah menyelesaikan tahapan pembelajaran Al-Quran. Menurutnya, wisuda bukan menjadi akhir dari proses belajar, melainkan awal untuk semakin mencintai, memahami, dan juga mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
5: Santri yang telah berhasil menyelesaikan tahapan pembelajaran Al-Quran dan di wisuda pada hari ini. Wisuda ini bukanlah akhir dari perjalanan belajar, melainkan awal untuk semakin mencintai, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
6: Momentum wisuda tahun ini juga bertepatan dengan peringatan hari jadi ke-12 BK Paksi Belitung Timur. Bupati berharap organisasi tersebut dapat menjadi wadah yang memperkuat pendidikan Al-Quran dan mencetak generasi Qurani yang berakhlak mulia di Kabupaten Belitung Timur. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka Barat target kurangi 30% sampah dari sumbernya. Upaya yang dilakukan yakni melalui pemanfaatan komposter, biopori, dan bank sampah. Dikatakan Wakil Bupati Bangka Barat, Yusde Rahman, keberhasilan program pengelolaan sampah sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah mendorong seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kecamatan, desa, hingga organisasi masyarakat, untuk bersama-sama menggerakkan budaya memilah dan mengelola sampah. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui deklarasi pengelolaan sampah yang digelar di Desa Air Limau, Jumat 26 Juni 2026 kemarin. Deklarasi ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam mendorong pengurangan sampah sejak dari rumah tangga dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Sementara warga Mentok Juanita berpendapat jika perubahan pola pikir masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari sumber menjadi kunci menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Hal ini menurutnya harus terus dikampanyekan hingga masyarakat benar-benar sadar dari dalam dirinya bahwa penting menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Informasi lainnya, pendengar, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mendorong percepatan desa digital. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui sosialisasi pemanfaatan domain desa.id di Smart Meeting Room atau SMR Kantor Bupati Bangka Tengah. Kegiatan yang dihadiri Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman ini berlangsung secara daring dan terhubung dengan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi Republik Indonesia. Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman mengatakan website desa bukan lagi sekedar media informasi, namun sudah menjadi sarana pelayanan publik, transparansi pemerintahan, promosi potensi desa, serta media komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Karena itu penggunaan domain desa.id memiliki arti yang sangat penting sebagai identitas resmi desa di ruang digital. Bupati berharap kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman kepala desa dan perangkat desa mengenai prosedur pendaftaran, pengelolaan, pemanfaatan, serta pengembangan website desa secara profesional dan berkelanjutan. Sementara Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah, Dede Lina Lindayanti, mengatakan bahwa sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pemerintah desa mengenai pentingnya penggunaan domain desa.id sebagai identitas digital resmi desa. Melalui penggunaan domain desa.id, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang akurat mengenai program pembangunan, pelayanan administrasi, potensi wisata, produk-produk unggulan desa, hingga berbagai kegiatan kemasyarakatan yang ada di desa. Berikut kita simak wawancara reporter Ivan Sona dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka terkait data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS.
7: Selamat siang pendengar, perlu kami sampaikan jika Kementerian Sosial Republik Indonesia itu memiliki data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. DTKS ini merupakan data induk yang dimiliki Kementerian Sosial yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS ini dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. Nah, agar terdaftar dalam DTKS, masyarakat haruslah memiliki data identitas yang padan dengan data catatan sipil, masuk golongan keluarga miskin, dan diusulkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota melalui desa atau kelurahan. Nah, bagaimana kondisi di Kabupaten Bangka terkait data terpadu kesejahteraan sosial ini? Ya, saat ini kami sudah bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Baharudin Bafa. Bisa dijelaskan Pak, soal DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangka ini, dan apa itu DTKS? Bisa dijelaskan, silakan.
8: DTKS ini sebagai dasar dari program maupun kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan sosial.
9: Kalau kita melihat tren DTKS dari tahun 2023 mengalami penurunan. Data terakhir di bulan Mei kita memperoleh data sebanyak 77.179 jiwa. Memang demikian, DTKS ini selalu berubah dan dinamis sekali karena ini disebabkan mungkin ada yang tidak layak lagi, kemudian ada yang meninggal, kemudian mungkin ada yang pindah dari Kabupaten Bangka dan lain sebagainya.
8: Jadi di Kementerian Sosial melalui Pusdatin itu katakanlah membersih data ini, yang bagaimana yang masuk di DTKS ini, apakah memang orang yang betul-betul layak untuk ini. Jadi di dalam DTKS itu ada namanya juga PNS TNI Polri.
7: Lalu itu dihapuskan?
8: Dikeluarkan dari DTKS, jadi ya, dari bersih. Nah, karena kebijakan pembersihan data, clean data ini untuk supaya datanya lebih valid lagi, maka imbasnya juga kepada penerima yuran PBI. Jadi sekarang yuran PBI itu bukan berdasarkan KK lagi, tapi berdasarkan ART. Jadi satu keluarga bisa saja terjadi ibu bapaknya, anaknya tidak, karena per anggota. Nah, kalau dulu satu keluarga semuanya masuk. Nah, inilah maka ada tren terakhir ke Dinas Sosial yang diurus itu tidak istilahnya melulu hal yang diurus itu terkait masalah bantuan yuran, yaitu BPJS dan PBI pendidikan, seperti itu. Nah, karena itulah dia sifatnya sekarang sudah per anggota rumah tangga, bukan per keluarga lagi.
10: Kalau DTKS itu bukan mencerminkan angka kemiskinan?
8: Bukan. Jadi DTKS itu bukan mencerminkan angka kemiskinan, ya. Jadi, karena DTKS bukan berarti banyaknya orang di desa kelurahan itu masuk DTKS itu menyebabkan itu kemiskinan, tidak. Tapi bagaimana mereka ini secara sistem, ya, orang-orang yang memang bisa diintervensi oleh pemerintah karena kondisi sosial, seperti itu, ya.
7: Lalu Pak, kalau seseorang sudah masuk dalam daftar terpadu kesejahteraan sosial DTKS ini, lalu apa yang mereka dapatkan?
9: Nah, tentunya mereka yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial ini akan mendapatkan bantuan-bantuan sosial, seperti kalau dari pusat itu PKH, BPNT, dan bantuan-bantuan sosial lainnya. DTKS merupakan dasar ataupun persyaratan utama bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan sosial.
7: Baik, terima kasih Pak. Dan pendengar, demikian bincang singkat kita bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Bahrudin Bafa, terkait data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Selamat siang.
0: Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini 27 Juni 2026. Update terus informasi Anda di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung, dan selamat siang.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pada program kita di setiap siang hari ya, yang di program Pro Persada 100% Indonesia. Dan dalam Pro Persada siang hari ini, pendengar, kami telah menyiapkan satu pembahasan atau topik ya, yakni mengenai Hari UMKM Internasional dan 27 Juni 2026 atau setiap tanggal 27 Juni Internasional ini memperingati Hari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dan apa harapanmu pada Hari UMKM Internasional ini dapat Anda sampaikan, pendengar, di nomor telepon kami ya, untuk dapat berpartisipasi di nomor 0717 943 01, kemudian di WhatsApp 0811 717 9111. Dan kembali kami sampaikan, pendengar, di nomor 0717 943 01 dan di WhatsApp di 0811 717 9111. Dan sudah ada melalui telepon bergabung. Halo, selamat siang, Pro Persada
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke, Mbak Ria, Mbak Julia di Airway.
1: Mbak Julia yang cantik ini. Bang Topan.
0: Oke, Mbak
1: yang
0: Julia.
1: Yang sangat pede ya, enggak?
0: Betul sekali, Mbak Julia.
1: Iya, daripada kita mengecilkan diri sendiri itu kan namanya itu...
0: Iya, betul sekali.
1: Melecehkan pesan Allah.
0: Betul sekali.
1: Karena kita memang cantik kan. Namanya cewek kan cantik, kalau cowok ya ganteng.
0: Betul. Setuju, Mbak Julia.
1: Yes.
0: Okay. Mbak Julia, kita membahas yang hari ini mengenai Hari UMKM Internasional. Apa nih harapan Mbak Julia nih terhadap UMKM?
1: Ya, semoga aja para pejabat ataupun yang orang-orang kaya itu ya beli UMKM
0: berbelanja
1: berbelanja gitu.
0: Oke.

0: Kadang-kadang Julia tuh suka kasihan juga bang. Kadang-kadang ada yang laku, ada yang gak laku.
1: Iya, kasihan ya.
0: Makanya semoga mereka diberkahi kebahagiaan aja. Semoga mereka itu selalu hidupnya maju dan

0: bisa ya.
1: Mbak Julia mau request lagu apa nih siang hari ini?
0: Lagunya ini aja. Apa ya lagu yang seru?
1: Apa tuh?
0: Siti Nurhaliza aja.
1: Judulnya?
0: Judulnya Bukan Cinta Biasa.
1: Oke, Bukan Cinta Biasa. Oke, baik. Titip salamnya buat siapa nih?
0: Ada suka, ada duka, itu loh bang.
1: Oke, baik, nanti kita akan putarin lagunya.
0: Berikan lagu ini dia sampaikan untuk salam spesialnya untuk Yulin ya.
1: Oke.
0: Untuk Yulin, maaf ya Yulin, memang

0: robot. Karena Julia ini ciptaan Allah, jadi ya Julia harus menjempolkan atau menyempurnakan ciptaan Allah tersebut gitu. Ada loh pantunnya, besarnya kapal pesiar, tapi lebih besar lagi kapal Titanic. Saya bersyukur diciptakan pintar, tidak pintar, ceria dan cantik.
1: Cakep.
0: Iya begitu. Terus untuk Mbak Ria juga ya, yang ada di Bitung, selamat siang dan assalamualaikum Mbak Ria. Terus untuk abang yang sayangi selalu, yang ada di Kalimantan, Bang Putra Sambas, semoga sehat selalu ya. Terus untuk Pak Ramadan juga, semoga sehat selalu. Terus untuk Pak Leman,

0: siapa lagi ya yang belum disebut ini? Siapa tuh namanya, Pak Romlan ya, Mbak Suhanit. Terus untuk siapa itu namanya yang di Air Kansung, Pak Irwan.
1: Irwan.
0: Ya? Ah iya benar.

0: segala-galanya lah tanpa terkecuali.
1: Okay,
0: baik. Selamat Hari UMKM
1: Internasional.
0: Internasional, betul sekali. Semoga tetap makmur dan sejahtera. Amin.
1: Okay, baik.
0: Perekonomiannya lancar gitu loh.
1: Oke, baik.
0: Jalan-jalan ke Kalimantan.
1: Cakep.
0: Tidak lupa pindah ke Balikpapan. Jangan lirik mantan, liriklah Balikpapan yang tampak nan menawan Mbak Atif Bollywood Salman Khan. Terima kasih Bang Papan atas waktunya.
1: Oke, sama-sama Mbak Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu tadi ya sudah bergabung bersama kita Mbak Julia di IRY. Dan selanjutnya sepertinya sudah ada yang bergabung kembali melalui telepon WhatsApp. Halo, selamat siang Yulin di Pangkal Pinang. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya Yulin siang hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat cantik kata Julia tadi.
1: Iya, langsung nih setelah Mbak Julia langsung ada Mbak
2: Endel Endul, bukan mantul.
1: Oke, Mbak Yulin, kita punya pembahasan siang hari ini. Apa nih harapan Yulin terhadap UMKM di Indonesia di hari UMKM Internasional?
2: Moga makmur, sejahtera, murah harganya, mudah didapat.
1: Okay.
2: Betul nggak?
1: Betul sekali.
2: Semoga ada duit atau ada rupiah, tapi nggak ada jualnya.
1: Betul. Marcos, lagu apa nih siang hari ini, Mbak Yulin?
2: Apanya?
1: Lagunya mau request lagu apa nih?
2: Kahitna boleh?
1: Boleh. Judulnya apa nih?
2: Cantik.
1: Cantik.
2: Untuk okay. Si Ratu Cantik tadi ya.
1: Oke, siap.
2: Lagunya. Terus salam sapanya buat abang yang siaran,
1: okay,
2: bersama rekan-rekannya, mood siap, salam sehat, selalu bahagia, udah ya.
1: Okay, bye.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu tadi ya Yulin, penelpon kedua kita dalam program Pro Persada siang hari ini ya pendengar.

0: Dan selanjutnya masih ada yang bergabung. Halo, selamat siang Pro Persada.
1: Selamat siang Pro Persada, Bung Topan.
0: Oke, ini Bung Leman di Tanggamus ya.
1: Iya, betul sekali Bung Topan.
0: Oke, Bung Leman, apa nih harapan ya. Bung Leman di Hari UMKM Internasional hari ini?
1: Iya, UMKM. UMKM itu singkatannya
0: Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
1: Kecil dan Menengah, Bung Topan. Ya, harapan kita semoga UMKM kita semakin maju. Yang bagian pengusaha-pengusaha kecil, jadi membuka lapangan pekerjaan itu Bung Topan.
0: Oke.
1: Jadi ada pemasukan, punya inisiatif untuk membuat UMKM. Jadi jangan sampai vakum UMKM-nya Bung Topan.
0: Oke, baik.
1: Ya, harganya terjangkau walaupun tidak mahal, penting terjangkau bisa jalan.
0: Betul sekali. Mau request lagu apa nih Bung Leman?
1: Lagunya Semua Tentang Kita aja Bung Topan.
0: Semua Tentang Kita?
1: Iya,
0: Peter Pan ya?
1: Ya, Peter Pan, tentang Bung Topan dan semuanya.
0: Oke, okay. Titip salamnya buat siapa nih?
1: Ya, salam-salamnya untuk tadi yang fotokopi saja lah. Yang apa yang dikatakan penelpon-penelpon yang sebelumnya Bung Topan.
0: Semoga baik.
1: Dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga untuk Bung Topan yang ada tugas sama tugas sampai closing, sampai penutup. Itu adalah penutup
0: Bung Topan. Oke, baik.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi Bung Leman di Tanggamus yang bergabung bersama kita dalam Pro Persada siang hari ini. Dan masih kami menantikan Anda untuk bergabung. Halo, selamat siang Pro Persada.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini Bung Embera ya?
2: Iya,
0: Bang. Oke, bagaimana kabarnya Bung Embera? Katanya kemarin sakit.
2: Iya, sakit.
0: Oke, sekarang sudah sembuh ya?
2: Berobat.
0: Oh, masih berobat?
2: Masih ya,
0: iya. Oke.
2: Berobat,
0: Elma. Oke, baik. Mau request lagu apa nih siang hari ini?
2: Apa?
0: Lagunya lagu apa? Lagu Wali?
2: Ya.
0: Dengan judul apa nih judulnya? Apa judulnya?
2: Abata.
0: Abata, oke. Okay. Mau titip salam buat siapa nih?
2: Salam buat dia. Mana sih? Pak juga paham. Pak Juli, Malek, Pak Yulin, Pak Jambuy, Wah Bekan, Wah Mamban, Wah Wan,

0: Dan ini buat sudah hampir ini dalam buat Andi Amiko buat malam kok lah yang orang lah.
1: Oke.
0: Bapak. Semoga
1: sana. Siap. Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan berkat saudara yang bergabung kembali bersama kami. Halo, Pro Persada.
1: Halo, Pro Persada Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini? Jais di Bung Jais di Selat Panjang ya?
1: Iya, iya betul.
0: Oke. Bagaimana kabarnya siang hari ini?
1: Ya, sehat. Dari mana?
0: Oke. Cuaca di sana bagaimana?
1: Panas.
0: Panas. Oke, baik.
1: Hari Rabu itu hujan lebat, dua hari panas.
0: Betul sekali. Oke, Bung Jais, kita siang hari ini membahas mengenai ini. Harapan apa nih Bung Jais di Hari UMKM Internasional ini?
1: Ya. Kalau Hari UMKM ya untuk keberhasilan yang pengusaha kecil. Lebih maju. Apa aja lah menghadapi gambaran untuk memasukkan saya yang diusahakan. Gitu aja lah.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa nih siang hari ini?
1: Kalau ada gak lagunya Merangkai Kasih Indah.
0: Merangkai Kasih Indah?
1: Iya.
0: Dari siapa tuh?
1: Nah, gak tau lah, pokoknya itu lah tadi. Penyanyi yang gak tahu.
0: Oke, Merangkai Kasih Indah. Oke. Sambil titip salam, Taufan cariin lagunya. Titip salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya semuanya aja lah.
0: Oke, siap.
1: Kalau enggak ketemu ini aja lah. Aku merinduimu dari Cell on 7.
0: Oke, aku merindukanmu dari Cell on 7 ya?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya, Bung Jais di Selat Panjang.

0: Dan untuk Bung Jais di Selat Panjang, lagunya tadi adalah lagu dari Putri Aryani dengan judul Hanya Rindu. Nanti Taufan putarin lagunya ya. Dan selanjutnya ada yang bergabung kembali. Halo, selamat siang, Pra Persada.
1: Halo, selamat siang, Pra
0: Persada. Oke, dengan siapa dan di mana ini?
1: Jalan-jalan ke pasar.
0: Oke.
1: Jangan lupa membeli
0: tumpeng. Cakap.
1: Tumpeng makan dengan lontong. Jauh-jauh aku datang. Melewati samudra dan lautan jauh dari
0: seberang. Oke, baik. Bung Putra Sambas ini ya. Oke, baik. Bung Putra Sambas, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah panas sedang
0: kang. Panas di sana ya? Sama saja kayaknya.
1: Aduh, panasnya ampun sedang kang. Jalan-jalan
0: apa? Oke. Oke, Bung Putra, siang hari ini kita membahas mengenai Hari UMKM Internasional. Apa nih harapan Bung Putra Sambas?
1: Kalau untuk UMKM itu semoga mereka sukses ya. Dalam dalam memperlukan dagangan mereka semoga selalu diberikan kekuatan dan kesabaran lah.
0: Oke, baik. Mau lagu apa nih siang hari ini?
1: Andaikan kau datang.
0: Andaikan kau datang.
1: Nah.
0: Dari ini ya. Ruth Sahanaya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Nanti Taufan putarin lagunya. Bawa titip salam buat siapa nih?
1: Salam buat Bung Ramadan, buat Bung Irwan di Bandung, buat Pak Irwan di Air Kantong, buat ya Suami, buat Ria di Mulisung, Jante di Mulisung. Lagi responnya buat Kedulia lah ya.
0: Oke, siap.
1: Semoga dia yang monitor dan senang mendengarkan lagu orang dari seberang ya.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari

makan atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14.03 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda pendengar. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa seorang pendaki perempuan jatuh di Gunung Rinjani pada Sabtu 4 April 2026. Korban bernama Juliet Marcel Andre yang terjatuh di jalur turun menuju Danau Segara Anak di Gunung Rinjani, Lombok. Faktanya klaim video insiden pendaki jatuh dari tebing yang direkam di Gunung Rinjani adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, lokasi jatuhnya pendaki perempuan tersebut bukan di Gunung Rinjani, melainkan di kawasan Sizilei, kota Jingyang, kota Fuqing, Fuzhou, Provinsi Fujian, China, pada April 2026. Sejumlah media berbahasa Mandarin turut melaporkan peristiwa pendaki yang jatuh dari tebing dan mengalami cedera saat mengeksplorasi destinasi wisata populer di Fuzhou tersebut. Terkait detail identitas korban dan cedera yang dialami, petugas tersebut mengaku tidak mengetahui secara rinci. Dan pendengar, video pendaki jatuh di tebing Gunung Rinjani dipastikan merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1.

Propersada 100% Indonesia. Dan mendengar Anda masih bersama kami dalam program Propersada siang hari ini. Dan sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp ya, mendengar sudah ada 3 orang yang bergabung ya melalui WhatsApp ini. Yang pertama ini ada dari Reza. Siang Bang, kalau saya lebih ke teruslah berkembang dan manfaatkan juga dunia digitalisasi yang terus berkembang. Lagunya dari Gigi, Cintailah Mereka. Dari Reza Pangkal Pinang, salam habis saja untuk abangnya, terima kasih. Oke, sama-sama Bung Reza di Pangkal Pinang. Kemudian ada lagi juga Bung Panji di Pasir Garam. Propersada, assalamualaikum Bang Taufan, hari UMKM semoga sukses selalu. Lagunya Maafkan Aku dari Tiara Andini, terima kasih. Salam untuk Bung Leman, Embera, Bang Ramadan, Bang Yota, Yendi, Yulin, Bang Jais, Putra Sambas, Mbak Ria, Julia, Atok Beltim, Atok Ian, Bu Kori, Bang Irwan Gantung di Bandung, Pak Puji, Pak Azadin, Atok Dahlan, Bang Romlan, Bang Niko, Mama Asi, Bang Reza, Bang Jais, Pak Udo, semua tanpa terkecuali. Terima kasih dari Panji di Pasir Garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian ada juga Mbak Ria di Belitung. Assalamualaikum, selamat siang Bang Taufan. Lagunya Tetap Dalam Jiwa dari Isyana Saraswati. Salamnya buat Mbak Julia, Mbak Rindu, Bu Kori, Bu Desumi, Bang Yandi Putra Sambas, Cece Lidia Maria, Bang Reza, Emira, Top Beltim, Bang Nur Hadi, Mas Panji dan semua pendengar Pro 1 Sungai Liat di manapun berada. Salam kompak selalu via udara buat Bang Taufan, selamat siaran dan terima kasih dari Ria di Tanjung Pandan, Belitung.

0: Dan selanjutnya sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp telepon ya. Halo, selamat siang Bung Yota di Bangka Barat.
1: Selamat siang Bang Topan.
0: Oke, bagaimana kabarnya Bung Yota?
1: Alhamdulillah lah, sehat. Oke. Juga dengan Bang Topan sehat juga kan.
0: Amin, oh, alhamdulillah ya. Oke Bung Yota, siang hari ini kita membahas mengenai Hari UMKM Internasional. Apa nih yang bisa Bung Yota sampaikan harapannya terhadap UMKM?
1: Yang penting UMKM itu inilah, dapat menciptakan lapangan kerja istilahkan.
0: Oke.
1: Karena pengangguran itu tiap hari meningkat.
0: Oke, baik.
1: Apalagi per tahun kan.
0: Oke, mengurangi pengangguran ya.
1: Oke.
0: Mau request lagu apa nih siang hari ini?
1: Kalau udah ngerepotin dari Anji Drive.
0: Anji?
1: Yang okay. Berhenti di kamu.
0: Berhenti di kamu. Oke. Mau titip salam buat siapa nih?
1: Salam yang di Sungai Liat, Pak Irwan, Julia, Pak Puji, Niko, Dian, siapa tadi, Panji.
0: Oke. Okay.
1: Bude Sumi, Zulfaizar, Leman, Ria tadi, Maria, Farhan, Bang Romlan. Itulah semua pokoknya. Selamat siang, okay. Selamat istirahat.
0: Oke, terima kasih Bung Yota sudah bergabung dalam proper siang hari ini.
1: Terima kasih, sama-sama. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berkat itu tadi ya Bung Yota di Bangka Barat. Dan selanjutnya kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat siang proper sada. Oke, ini Bung Niko ya. Alhamdulillah sehat Bung Niko. Bung Niko bagaimana kabarnya?
2: Sehat
0: juga ya. Bagaimana?
2: Favorit bolanya menang
0: gak? Favorit bola saya malah gak lolos ke Piala Dunia nih Bung Niko.
2: Italia.
0: Iya.
2: Ketahuan. Saya masuk 32 besar.
0: Oke, dukung siapa Bung Niko emangnya?
2: Enggak ngetop di Maroko.
0: Oh, Maroko. Iya, Maroko. Insya Allah nih.
2: Iya, okay. Kasihan juga.
0: Oke, okay, betul sekali Bung Niko.
2: Segala macam, Argentina.
0: Mbappe
2: kan yang didukung.
0: Betul.
2: Dukungnya yang ganja ya.
0: Oke.
2: Daripada enggak kan.
0: Betul sekali Bung Niko. Oke Bung Niko, siang hari ini kita membahas ini mengenai Hari UMKM Internasional. Apa nih harapan Bung Niko?
2: UMKM.
0: Iya.
2: Iya, semoga itu aja, semoga apa maju ya yang kecil-kecil kan. Semoga itu ya pemerintah atau pemerintah.
0: Oke, didukung pemerintah ya.
2: Iya, yang pasti itu. Kalau nggak didukung ya nggak bisa maju.
0: Oke, baik.
2: Dari itu kan dari apa ya? Kebebasan kali dari tempat itu kan kayak itu kan kayak di mana kayak di kayak tempat semalam itu kan ada itu kan.
0: Oke, baik.
2: Nah, kalau tempat-tempatnya sewanya terlalu mahal juga.
0: Oke, baik.
2: Nah, itu sedang ngajar lah. Soalnya untungnya nggak seberapa kadang-kadang.
0: Betul. Yang penting jalan terus ya.
2: Nah, yang penting ya dari itu ya lancaran, jangan dipersulit ya. Kalau itu kan kecuali yang tepatnya tetap enak.
0: Oh, oke. Okay.
2: Yang nggak tepat ini kadang-kadang susah. Minta sukses aja lah buat itu ya.
0: Oke, okay, baik. Mau request lagu apa nih Bung Niko?
2: Kalau ada dari Geisha ya.
0: Geisha judulnya?
2: Karena kamu.
0: Karena kamu. Oke.
2: Okay. Kalau enggak ada dari Lila.
0: Heeh.
2: Kalau enggak ada lagi Geisha dari Lila judulnya Turis ya.
0: Oh, oke.
2: Okay. Tapi ada sih yang
0: Geisha. Ada Geisha ada kok lagunya.
2: Ada.
0: Oke, okay. Mau titip salam buat siapa nih?
2: Tadi yang terakhir Pak Yota ya.
0: Heeh. Mm.
2: Juga buat dia tadi sama siang dan pagi. Terus buat ibu Kori ya sama Om Alek minta sehat juga. Buat ikan juga yang berjuan juga berdia gitu. Buat Pak Irwan ya, berdua ya Pak Irwan Bandung, Pak Irwan Samsung. Pak Leman udah masuk ya, duluan ya.
0: Sudah, Bung Leman sudah masuk tadi nomor 3.
2: Buat Pak Ramadan juga. Buat Julia juga. Buat Pak Romban juga. buat semua aja tempat kecuali juga terus buat aja rindu yang diimbau mas
0: ya. Oh, oke, okay, baik.
2: Ah, buat semua lah, selamat siang, selamat malam minggu aja.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Ya, buat apanya semoga itu ya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Musim durannya banyak yang sakit. Kebanyakan duran kayaknya.
0: Kebanyakan begadang.
2: Iya, bola ditambah panas, ditambah duran, ditambah bola, begadang
0: berarti. Pas lah itu.
2: Banyak energi dia aja.
0: Oke, okay, baik.
2: Makasih tawannya waktunya.
0: Sama-sama, Bung Niko.
2: Selamat siang menjelang sore.
0: Oke, okay, baik.
2: Iya, makasih ya.
0: Oke. Okay. Dan pendengar sudah masuk lagi tadi ya, Bung Niko. Dan selanjutnya akan langsung kita putarkan pendengar. Ada lagu requestan dari siapa nih? Dari Reza ya, di Pangkal Pinang, yang request lagu Gigi, Cintailah Mereka.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Dengar lagu dari Geisha dengan Karena Kamu ini menjadi penutup kebersamaan saya Taufan Libiar menemani ruang dengar Anda pada Bangka Belitung siang. Dan selanjutnya pendengar, masih ada rekan saya Abdurrahman Haris yang akan menemani Anda dari pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti sampai dengan nanti berakhir di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Sungai Liat.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Tentunya senang sekali kita masih berjumpa kembali di Bangka Belitung sore kali ini bersama saya Abdurrahman Haris yang akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di kesempatan sore nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita Bung Langka Sani selaku Ketua Alobi Foundation Bangka Belitung di Green Radio, di mana pendengar kita akan berbincang terkait dengan pasca tambang dan masa depan satwa bubble menjaga kehidupan di tengah landscape yang berubah. Tentunya untuk pendengar, kami akan hadirkan sesaat lagi perbincangannya bersama Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung.

0: Baik pendengar, tentunya kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan dialog interaktif di Green Radio. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon dan juga pesan WhatsApp-nya di edisi sore hari ini.
1: Pro 1

0: 101.
1: Pendengar, kembali di Green Radio kali ini. Tentunya ruang inspirasi bagi kita yang peduli terhadap lingkungan dan juga masa depan bumi. Nah, hari ini pendengar kita akan membahas isu yang sangat dekat dengan Bangka Belitung, yaitu kondisi satwa liar di tengah bentang alam pasca tambang yang terus berubah. Nah, bersama Bang Langkasani selaku Ketua Alobi Foundation Bangka Belitung, kita akan mengupas tantangan, upaya konservasi, serta harapan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian satwa di negeri Serumpun Sebalai. Satunya sudah hadir bersama kita ada Bang Langkasani selaku Ketua Alobi Foundation Bangka Belitung. Selamat sore Bang Langkasani.
2: Siap, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di Green Radio kita akan berbincang pendengar terkait topik kita tadi, pasca tambang dan masa depan satwa bubble, menjaga kehidupan di tengah landscape yang kian berubah. Nah, tentunya Bang Langkasani, bisa diceritakan terlebih dahulu apa itu Alobi Foundation dan fokus kegiatannya di Bangka Belitung sejauh ini bagaimana, Bang?
2: Oke, jadi Alobi Foundation itu adalah yayasan berbentuk yayasan ya, yang dimana saat ini kita menjadi lembaga konservasi khusus yang bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Dengan OPT BKC Sumsel. Jadi kita yang apa istilahnya membantu pemerintah atau tangan panjang pemerintah dalam konservasi satwa liar yang ada di Pulau Bangka dan Sumatera bagian selatan.
1: Lalu sebenarnya bagaimana kondisi satwa liar di Bangka Belitung saat ini menurut pengamatan Alobi Foundation?
2: Kita rasa nasib satwa liar yang ada di Pulau Bangka dan Belitung itu sangat mengkhawatirkan ya. Kita tahu sendiri bahwa kerusakan alam akibat pertambangan ilegal, pembukaan perkebunan sawit secara masif yang terjadi pada saat ini, otomatis itu menghilangkan rumah, habitat atau sumber kehidupan bagi satwa liar. Jadi selain faktor perburuan dan segala macam, kehilangan habitat adalah faktor utama untuk menurunnya populasi satwa liar yang ada di Kepulauan Bangka Belitung ini khususnya.
1: Wow, jadi sebenarnya mengapa ya kawasan pasca tambang ini menjadi isu penting ya dalam upaya konservasi satwa?
2: Iya pasti ya, karena pertambangan itu yang pastinya merusak gitu loh. Merusak, jadi ada sebagian pertambangan-pertambangan ilegal itu yang tidak melakukan reklamasi sehingga pemulihan terhadap ekosistem yang kawasan hutan yang telah dibantai oleh pertambangan ilegal itu gimana ya? Dilakukan reklamasi saja itu kan membutuhkan proses yang sangat lama untuk mengembalikan mutu air lah atau mengembalikan ekosistemnya, apalagi yang tidak dilakukan reklamasi secara serius after dari pertambangan gitu.
1: Dan banyak yang belum melakukan reklamasi gitu Bang, di lapangan.
2: Mungkin kita bisa lihat sendiri lah, kita bisa lihat sendiri. Dan dampaknya itu sangat luar biasa kan. Itu bukan hanya untuk, untuk rumah atau habitat sumber kehidupan bagi satwa liar, tapi bagi manusia sendiri, termasuk climate change yang perubahan iklim yang sangat drastis di Kepulauan Bangka Belitung gitu. Sekarang ini kita rasa juga panasnya luar biasa.
1: Menyengat ya.
2: Karena memang pantulan-pantulan silika dari eks tambang itu seperti efek rumah kaca pastinya.
1: Wow. Nah, sebenarnya apa saja dampak yang paling sering terjadi terhadap satwa akibat aktivitas pertambangan dan kondisi pasca tambang saat ini?
2: Yang pertama, masifnya interaksi negatif antara satwa liar dengan manusia. Contohnya kita tahu sendiri
1: Konflik
2: antara manusia dengan buaya ya. Kita ambil satu spesies saja, spesies yang lumayan berbahaya. Jadi konfliknya itu kalau nggak salah menurut data kita lebih dari 40 orang itu meninggal dunia di Kepulauan Bangka dan Belitung
1: tahun ini?
2: Dalam satu dekade lah kira-kira. Itu sangat masif, 40 orang. Sedangkan di tahun 2025 itu kita tercatat ada 13 orang meninggal dunia. Dan itu kalau gak salah satu bulan itu satu. Jadi ini sebenarnya sudah dikatakan bencana, cuma kita menganggapnya masih biasa-biasa saja. Karena mungkin kebutuhan kita terkait sumber daya alam itu lebih besar daripada dampak-dampak yang terjadi gitu.
1: Wow. Nah, selain buaya tadi, satwa apa saja yang saat ini sebenarnya paling rentan terdampak oleh perubahan habitat di Bangka Belitung? Atau sudah ada yang mulai hilang begitu, Bang?
2: Kita rasa semua satwa terdampak ya. Hmm. Jadi dapat kita lihat grafiknya dari pendataan kita yang kita lakukan di Alobi Foundation itu, banyak sekali satwa-satwa liar itu, misalnya kukang, kukang bangka endemik kita misalnya, ataupun tarsius, ataupun terenggiling, monyet dan segala macam, itu lebih cenderung masuk ke pemukiman masyarakat. Hmm. Karena mereka merasa habitat mereka atau kawasan hutan itu telah apa, terjamah oleh manusia, aktivitas-aktivitas ilegal ya, sehingga mendorong mereka untuk berimigrasi, untuk mencari apa, hutan yang lain. Hmm. Gitu loh, atau rumah yang lain. Jadi mereka merasa kita mesti imigrasi, kasarnya kayak gitu. Imigrasi ternyata tidak ditemukan lagi karena hampir seluruh daratan kita kan terganggu oleh aktivitas manusia. Dan akhirnya mereka terjebak di pemukiman-pemukiman masyarakat. Dan akhirnya mereka berujung dibunuh, dijual, ataupun dikurung gitu. Alhamdulillah. Yang harus kita apresiasi kepada masyarakat Bangka Belitung, di mungkin di beberapa tahun terakhir kesadaran itu sudah mulai meningkat terkait satwa liar, bukan kawasannya ya, tapi terkait satwa liarnya itu dapat dilihat dari laporan masyarakat. Jadi kita lumayan banyak dapat info dari masyarakat terkait satwa-satwa liar masuk pemukiman. Nah, itu mencerminkan bahwa masyarakat lebih ingin menyelamatkan mereka dibanding menjual mereka, membunuh atau mengurungkan mereka. Nah, berarti tingkat kesadaran masyarakat untuk satwa liar itu sudah semakin membaik gitu.
1: Kalau Abang melihat kesadaran masyarakat yang sudah semakin membaik, itu efek dari apa sebenarnya sejauh ini?
2: Kita rasa campaign pastinya. Jadi campaign sosialisasi edukasi, terlepas dari itu dari Alobi Foundation, BKZ Sumsel, dan teman-teman aktivis lingkungan yang lainnya yang menyuruhkan tentang lingkungan, tentang konservasi satwa liar dan segala macam, itu menjadi faktor utama, apa namanya, beban penting lah dalam meningkatkan kesadaran dari masyarakat kita khususnya. Jadi apa namanya, sebenarnya kunci dari pelestarian itu adalah kesadaran kan, kesadaran dari masyarakat. Nah, alhamdulillah Bangka Belitung menuju ke sana. Kita apresiasi kepada masyarakat lah yang yang ikut aktif berpartisipasi dalam menyelamatkan mereka.
1: Oke. Nah, sebenarnya bagaimana proses ya perubahan bentang alam pasca tambang kita ini mempengaruhi jalur pergerakan dan sumber pakan satwa di Bangka Belitung sendiri? Dengan kerusakan alam
2: intinya sebenarnya bumi itu diciptakan sudah sedemikian rupa oleh sang pencipta. Itu konkret satu kawasan hutan atau green corridor. Green corridor misalnya dari Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan sampai Bangka Utara, sebenarnya ada green corridor yang harus menyambung satu kesatuan. Karena beberapa satwa itu butuh teritori yang sangat panjang, teritorial yang sangat panjang. Sekarang ini kan kita rasa sudah banyak terputus oleh perkebunan sawit, sehingga ada beberapa jenis-jenis satwa itu hanya terkerampung di dalam satu kawasan yang seharusnya mereka bisa keliling Pulau Bangka. Salah satunya adalah pertambangan tadi, perkebunan sawit. Sehingga itu tadi memutus apa istilahnya, grand corridor untuk rumah mereka.
1: Baik. Gitu. Tapi kalau Abang melihat dilemakah di lapangan ketika urusan ekonomi ya, ekonomi masyarakat, kemudian juga ada juga kepentingan satwa di sana, harus bagaimana mereka habitatnya lestari. Ini berbenturan begitu Bang, sehingga tadi green corridornya terputus dan lain sebagainya.
2: Iya. Maksudnya dampaknya.
1: Iya, ini kan ada dilema gitu ya, antara ekonomi perut masyarakat dan ada sawit di sana, ada tambang, tapi kita juga harus memikirkan satwa di sana begitu Bang.
2: Kalau untuk hidup berdampingan antara satwa liar dengan manusia, kita rasa peradaban kita masih sangat jauh banget. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita, misalnya Australia, Malaysia, Singapura, atau lagi lah negara-negara tetangga kita itu, mereka sudah bisa hidup berdampingan dengan satwa liar. Misalnya contohnya Australia, itu burung kakak tua triliunan mungkin jumlahnya, bukan segala, bukan apa istilahnya, bukan satu dua ekor gitu, sangat banyak. Dan mereka bisa hidup berdampingan. Mungkin salah satunya adalah terpenuhinya ekonomi yang pasti kan, apa istilahnya, kebutuhan formal mereka telah terpenuhi gitu loh, sehingga mereka lebih cenderung ya udah kita bisa berdampingan dengan dengan satwa liar atau tidak mengganggu habitat dan segala macam, karena ekonomi atau kebutuhan formal itu telah terpenuhi. Hmm. Itu beda dengan kita kan. Ya, kita ya. Masih apalagi Bangka Belitung yang ya. Memang domain ini kita sangat sulit sekali keluar dari pertambangan-pertambangan ya. Dan apa istilahnya alih fungsi kawasan hutan itu sangat sulit sekali gitu. Tapi harapannya adalah sehubungan dengan habitat satwa liar itu telah habis, kita bicarakan mendekati habis di Kepulauan Bangka Belitung, minimalnya kita harus apa istilahnya, jangan menangkap berburu lagi satwa liar yang memang sudah kehilangan habitatnya gitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Jadi kita telah merusak habitatnya, satwanya jangan kita bantai lagi. Kasarnya kayak gitu. Jadi balance-nya masih ada.
1: Yeah, kan?
2: Balance-nya masih ada. Ini yang terjadi kan justru habitatnya sudah kita rusak dan kita beralibi bahwa satwa liar itu sudah nggak ada habitat, jadi kita tangkap aja, kita pelihara atau kita perjualbelikan karena mereka nggak ada habitatnya. Itu salah.
1: Okay,
2: itu teori yang salah karena kawasan itu sangat membutuhkan satwa liar untuk mengembalikan ekosistemnya. Kasarnya dia sebagai apa ya? Ya dasarnya satwa liar itu ada mempertahankan ekosistem. Gimana ekosistem kita mau bisa pulih kalau burung-burungnya kita bantai, satwa-satwa kita bantai, sehingga penyerbukan, penyebaran bibit segala macam itu terputus. Nah, ini sangat bahaya sekali. Ini dampaknya spesies satwa liar yang ada di Kepulauan Bangka Belitung itu terus menyusut, menyusut, dan kalau kita tidak mengambil langkah, kita rasa anak cucu kita atau generasi kita berikutnya sulit sekali untuk menemukan jenis-jenis satwa liar yang memang dulunya berada di Kepulauan Bangka Belitung.
1: Oke, dan saat ini sudah mengarah ke sana, Bang?
2: Sudah mengarah ke sana. Ini contohnya banyak banget. Ini yang sering kita bahas. Zaman dulunya kan aku paling sering bahas ini karena real. Bangka Belitung itu dulu surga. Mas Ari berapa umur ya?
1: 37.
2: 37, berarti 37 itu masih sempat merasakan Bangka Belitung itu surga.
1: Iya, iya, benar.
2: Di belakang rumah kita ada burung hantu, burung kacer. Kita bisa lihat kelelawar atau kelelawar yang besar-besar itu kan dari jam 5 sore sampai jam 10, 11 malam itu gak bisa-bisanya terbang di langit kita ini. Sekarang masih kelihatan gak? Kan gak?
1: Agak.
2: Udah gak ada lagi. Itu sampel atau contoh yang populasi satwa liarnya banyak.
1: Okay.
2: Apalagi yang dari dulu sedikit. Sudah sedikit. Misal contoh, kita mungkin masih muda-muda dulu, masih Bangka masih jadi surga, bukan apa seperti ini. Itu kita ke pantai itu kita bisa cuman bawa garam atau apa aja lah untuk camping. Kita udah ada kepiting rejungannya, ikan segala macam melimpah. Jadi sekarang ini cari ubur-ubur aja udah susah. Karena laut kita tercemar. Dan bisa jadi itu ada unsur-unsur yang berbahaya lagi, kita radioaktif apa segala macam. Karena pasca pertambangan itu kita nggak tahu. Gitu loh.
1: Baik. Lalu sebenarnya sejauh mana rehabilitasi atau reklamasi lahan pasca tambang ini bisa membantu pemulihan habitat satwa kita?
2: Kita ngambil sampel, jadi Alobi itu bekerja sama dengan PT Timah di kampung reklamasi Air Yangkang. Nah, itu kan dulu eks tambang tuh. Nah, nggak tahu mereka startnya tahun berapa. Intinya Alobi sudah 7 tahun di situ untuk mengurus 4 hektar setengah lahan. Total keseluruhan kalau nggak salah ada 37 hektar. Dan sekarang itu, saat ini juga masih ada burung bangau migrasi stop di situ dan anaknya. Itu ada puluhan sarang di dalam 3 pohon. Dan burung-burung lainnya, tupai, bahkan burung belibis sering mangkir di apa? Sering markir di danaunya situ, atau burung-burung jenis burung madu, burung lain itu numpuknya di situ karena di situ enggak diburu. Nah, perlahan-perlahan itu bisa kita lihat ekosistemnya udah kembali. Nah, kita optimis bahwa pelaku-pelaku pertambangan baik itu ilegal ataupun legal itu untuk melakukan keseriusan terhadap pasca tambang reklamasinya. Karena hasilnya telah terbukti ketika dilakukan dengan benar itu akan populasinya akan pulih gitu loh. Jangan kita nyuci piring, makan tapi nggak nyuci piring gitu ya. Itu kita rasakan perubahan yang sangat signifikan dari kawasan rusak menjadi baik dan ekosistemnya sudah kembali, sudah ada kayak kecapung, sudah kayak seafood, siput-siput, keong-keong gitu, itu menandakan ekosistem udah balik kan. Jadi kalau kita serius, kita bisa perbaiki semuanya. Karena ini prinsipnya, manusia yang telah merusaknya, manusialah yang bisa memperbaikinya, gitu.
1: Oke, jadi menurut Alobi Foundation ini indikator bahwa satu lahan pasca tambang ini berhasil mendukung kehidupan satwa kembali itu sudah berjalan ya Bang ya?
2: Sudah ada realnya, sudah bisa dilihat secara langsung dan itu boleh datang atau boleh dipelajari di tempat kita.
1: Iya, di Air Jangkang ya Bang?
2: Air Jangkang.
1: Baik, nah sejauh ini program konservasi apa saja yang saat ini sedang dijalankan Alobi Foundation untuk melindungi satwa di Bangka Belitung?
2: Alobi Foundation itu udah 12 tahun ya. 12 tahun kita telah rehab, rescue, rehab, rilis, sosialisasi edukasi, campaign, pemantauan peredaran ilegal, penegakan hukum bersama APH. Alhamdulillah kita telah merehab dan merilis lebih dari 8.000 ekor individu satwa liar. Dan itu bukan hanya satwa darat aja, tapi satwa laut, marin, seperti apa, pesut, misalnya lumba-lumba, dugong, penyu, bahkan ada paus gitu kasusnya. Kalau satwa darat mungkin udah hampir seluruh spesies yang pernah kita tangani kasus per kasus gitu. Dan ini sangat membutuhkan proses yang lama Mas. Karena misal contoh satu kukang misalnya dijual di Facebook. Terus APH mendatangi, satwa itu diserahkan atau dilakukan penegakan atau apalah. Intinya satwanya kita dititipkan oleh pemerintah, kita rawat. Satu kukang itu kita membutuhkan waktu paling cepat 2 atau 3 bulan dalam proses rehab. Bahkan sempat di 2 tahun dan 3 tahun. Karena untuk mengembalikan mereka ke habitat alaminya itu ada faktor-faktor yang mesti kita lihat dulu standarnya. Contohnya dia enggak cacat fisik misalnya kan. Kemudian dia dalam keadaan yang sangat liar. Dia enggak bisa jinak yang kita lepas. Jadi prosesnya lama gitu. Sedangkan kadang-kadang orang itu seenak-enaknya menangkap mereka dan menjualnya dengan harga yang sangat murah. Misalnya kukang Bangka itu harta karun Pulau Bangka, Taman Tilen, Tarsius gitu tuh harta karun Pulau Bangka. Mereka jual di 150.000, 200.000. Kalau zaman dulunya masif, tapi sekarang tingkat kesadaran semakin tinggi, peredaran satwa liar di media sosial dan segala macam itu udah sangat jarang sekali. Dan ketika kita lakukan mediasi dan mereka langsung menyerahkan dengan sukarela, pertumbuhan kesadaran masyarakat ini udah sangat tinggi. Tapi masih ada juga oknum-oknum gitu ya.
1: Nah, ini ditindak secara pidana atau tidak? Yang
2: sebagian pidana.
1: Oke.
2: Sebagian pidana, sebagian enggak, kan persuasif. Karena kan banyak juga masih yang belum memahami. Kita rasa dari sisi situ pemerintah lumayan bijak. Nah, jadi kasus-kasus yang naik di proses hukum itu kita rasa itu kasus yang memang sangat layak untuk di apa lakukan penegakan hukum ya. Apalagi tadi
1: ya artinya apa namanya tindak pidana bagi mereka yang ketahuan secara terang-terangan.
2: Iya.
1: Udah ada ya Bang?
2: Banyak sekali kasusnya udah naik. Dan ada beberapa orang yang masih dalam kurungan penjara ya.
1: Jadi jangan main-main ya Bang ya.
2: Iya, apalagi undang-undang baru ini itu keras banget. Ada ancaman minimal penjaranya kalau nggak salah 4 tahun apa 3 tahun minimal.
1: Minimal.
2: Kalau dulu undang-undang tahun nomor 5 tahun 90 itu di pasal 21 ayat 1 dan 2 misalnya, itu barang siapa menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi setara bagian tubuhnya itu diancam pidana penjara paling lama ya. Paling lama 5 tahun dan denda 100 juta rupiah itu paling banyak. Nah, untuk undang-undang terbaru yang terbaru itu tahun 2000 berapa? 2000 lupa aku 2021 apa itu. Nah, itu ada sanksi minimal. Minimal 3 tahun. Jadi vonisnya enggak mungkin di bawah 3 tahun. Nah, kita berharap kerjasama dengan masyarakat jangan sampai kita terjebak masalah-masalah hukum terkait satwa liar. Jadi kalau memang pengen sharing, pengen apa apa sih kalau kita melihat satwa liar dilindungi itu atau ketika kita menemukan satwa liar dilindungi itu apa yang mesti kita lakukan? Jadi Alobi selalu open untuk diskusi terkait hal itu karena kita juga tidak mau masyarakat kita yang tidak tahu akhirnya terjerat masalah hukum Mas karena ini bahaya sekali sanksi minimalnya.
1: Tapi Abang melihat keterlibatan masyarakat lokal dalam program-program konservasi yang sudah dilakukan tersebut bagaimana sejauh ini Bang?
2: Untuk saat ini justru aku pribadi sangat apresiasi terkait generasi-generasi yang baru ini. Gen Z ya. Gen Z ini lebih cenderung kita lihat banyak sekali generasi-generasi baru itu membentuk kelompok-kelompok lingkungan, sadar
1: komunitas,
2: lingkungan,
1: ya,
2: komunitas, okay, ataupun perorangan segala macam, sangat sangat banyak berkembang saat ini. Jadi itu keren banget sih, keren banget, karena apa istilahnya, semakin banyak yang terlibat, apa yang ya, terlibat, dan semakin banyak yang sadar, terlibat, peduli dan bergerak action, itu lingkungan dan satwa liarnya apa masih ada kesempatan untuk selamat. Gitu.
1: Oke. Nah, kalau Abang melihat ya, tantangan terbesar yang dihadapi organisasi konservasi dalam menjaga satwa di wilayah pasca tambang sejauh ini bagaimana, Bang?
2: Pendanaan.
1: Pendanaan.
2: Iya.
1: Ya.
2: Fair ya, ya.
1: Boleh, boleh.
2: Pendanaan, jadi bagaimana organisasi bisa maju, ya, bisa beraktivitas luas, bisa melakukan hal yang produktif kalau pendanaannya minim gitu,
1: ya,
2: gitu. Karena kita merasakan sangat sering sekali dulunya, album kan 12 tahun, jadi mungkin dalam 6-7 tahun awalnya itu perih banget.
1: Wah.
2: Perih banget.
1: Dalam perjalanannya.
2: Dalam perjalanannya itu perih banget karena secara keseluruhan instansi seluruh itu kita bicara konservasi satwa liar atau lingkungan itu masih sangat tabu banget di negeri ini. Kalau kita tabu otomatis kita cuek.
1: Ya.
2: Kalau cuek otomatis kita gak peduli.
1: Masa bodoh gitu ya.
2: Apalagi membantu. Nah gitu kira-kira.
1: Anggotanya berapa sekarang, Bang? Alobi?
2: Kita gak banyak. Jadi yang aktif kita itu gak lebih dari 12 orang.
1: Gak lebih dari 12 orang.
2: Gak lebih dari 12 orang.
1: Tapi maksimal ya gitu ya. Dengan jumlah tersebut. Sebangka Belitung loh, Bang.
2: Iya. Iya, karena kita punya udah punya manajemen, kita udah mengatur semua tim lah. Jadi ada tim rescue, ada tim logistik, ada tim animal keeper, dokter hewan segala macam. Baik. Udah ada manajemen.
1: Nah, kalau Abang melihat bagaimana peran pemerintah, perusahaan, akademisi dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem konservasi yang berkelanjutan.
2: Saat ini.
1: Iya.
2: Kalau kita bicara instansi pemerintah ya, kita bisa lihatlah program mereka yang mana yang menyentuh dalam konservasi satwa liar. Kita bisa lihat kalau aku susah nyebutnya.
1: Oh, iya, iya.
2: Jadi bisa dilihat sendiri bagian mana yang mereka bergerak gitu. Nah, kalau untuk akademisi, Alobi banyak bekerja sama dengan akademisi dari luar negeri ataupun dari dalam negeri. Banyak juga anak-anak magang misalnya dari UBB bagian biologinya, bagian kelautan, perikanannya misalnya, perairan dan segala macam. Mahasiswa luar nasional juga banyak yang bantu kita menjadi volunteering ataupun magang gitu. Yeah, yeah. Itu sangat kebantu sekali dari pihak akademisi gitu. Nah, kemudian dari masyarakat tadi berangsur masyarakat kita sudah sadar terkait konservasi satwa liar gitu.
1: Tapi kalau harapan Abang sendiri ya, selaku Lobby Foundation terhadap pengelolaan kawasan pasca tambang di masa mendatang bagaimana, Bang? Gak cuma ya direklamasi, ditinggal atau seperti apa gitu?
2: Aku nanya balik nih, Mas. Kira-kira lahan eks tambang kita itu banyak yang berhasil reklamasinya atau enggak?
1: Kayaknya ada juga yang ada yang enggak, ada yang berhasil. Gitu.
2: Kayaknya banyak yang enggak deh. Sebenarnya itu tergantung keseriusan dari pihak perusahaan, pihak pemerintah ataupun para penambang. Kalau kita memang tadi kembalinya kesadaran morality, jadi kita yang telah merusaknya, masa kita nggak mau memperbaikinya?
1: Okay.
2: Kita udah mengambil kekayaan sumber daya alamnya, kok kita meninggalkan kemiskinan lingkungannya, gitu. Jadi bukan kita mendukung atau anti dari pertambangan, cuman konteksnya adalah cuci piring, sebenarnya cuci piring.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Kita yang telah merusaknya, kita yang bisa perbaikinya, kan konteks.
1: Yeah, yeah. Baik, pesan yang disampaikan ke masyarakat Bangka Belitung agar lebih peduli terhadap keberadaan satwa liar dan habitatnya sejauh ini, Bang. Yang ingin disampaikan ke masyarakat kita bahwa ayo dong kita bersama-sama begitu peduli.
2: Apa ya, intinya Alobi Foundation itu adalah suatu kelompok yang saat ini menjadi lembaga konservasi yang sebelumnya basic kita justru nggak ada di bidang satwa liar. Kita hanya punya niat ingin melihat sawah-sawah liar surga di Bangka Belitung itu minimalnya, walaupun tidak kembali seperti dulu, minimalnya bisa kita wariskan ke generasi berikutnya. Karena apa ya istilahnya, sebenarnya kerusakan ini adalah warisan dari generasi kita sebelumnya, Mas. Nah, jangan sampai generasi sesudah kita ini kita apa ya ikut mewariskan sesuatu kerusakan gitu loh. Minimal kalau kita apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan ataupun untuk penyelamatan satwa liar, lakukanlah saat ini. Karena apa istilahnya, anak cucu kita lah yang nanti yang akan menerima apa apa istilahnya, menikmati semua ya gitu loh. Kalau kita kasih neraka saat ini, kita bikin Bangka Belitung jadi neraka, ya anak cucu kita lah yang dapat nerakanya. Tapi kalau kita bikin mempertahankan surga di Kepulauan Bangka Belitung itu, anak cucu kita lah nanti. Kita semua ini bakal mati, Mas. Aku 41, kalau dari standarnya nggak mungkin lebih 70 tahun lagi. Berarti tinggal berapa? 29 tahun udah bonus.
1: Angka gitu harapan loh. Hidupnya lah.
2: Ya, angka harapan hidupnya. Apa yang kita tinggalkan kalau bukan hal suatu kebaikan gitu loh. Kembali ke dasarnya, manusia itu khalifah di muka bumi. Khalifah di muka bumi. Jangan kita menjadi manusia yang membuat kerusakan gitu loh. Minimalnya kalau kita udah melakukan kerusakan, perbaikilah gitu.
1: Oke, baik, mendengar kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Alobi Foundation. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung.
0: Pro 1.

0: 1.
1: Hai burung kenari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
2: Lagi sesak nafas nih.
1: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Nah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
1: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Bang Langka Sani selaku Ketua Alobi Foundation Bangka Belitung, membahas pasca tambang dan masa depan satwa bubble menjaga kehidupan di tengah landscape yang berubah. Nah, kita lanjut kembali perbincangan kita. Perlu diketahui pendengar bahwa Yayasan Alobi Foundation ini menerima penghargaan Kalpataru 2026 untuk kategori penyelamat lingkungan. Penghargaan tingkat nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup RI ini diberikan dalam subkategori Kalpataru Adia atas dedikasi dan konsistensi mereka dalam menyelamatkan ribuan satwa liar di Bangka Belitung. Nah, ini perlu kita apresiasi. Nah, saya ada beberapa pertanyaan terkait penghargaan Kalpataru 2026 yang sebelumnya kita ucapkan selamat terlebih dahulu ini atas penghargaannya, Bang.
2: Thank you.
1: Kalpataru 2026 kategori penyelamat lingkungan yang baru diterima, dan apa makna penghargaan ini bagi Alobi Foundation dan seluruh relawan yang selama ini terlibat dalam kegiatan konservasi?
2: Tentunya kita bahagia sekali atau bangga banget karena Kalpataru itu penghargaan tertinggi ya di tingkat nasional atau Indonesia, sangat bergengsi sekali. Jadi kami alhamdulillah diberi kesempatan untuk menerima penghargaan tersebut. Terima kasihlah untuk semua yang telah mendukung Alobi selama ini, selama 12 tahun ini. Yang ikut andil dalam kegiatan-kegiatan kita, mau stakeholder, mau instansi pemerintah, akademisi, teman-teman, median, segala macam. Tentunya penghargaan itu misalnya kayak plakat kemarin itu adalah sebuah benda yang suatu saat karat, patah lah, apa segala macam. Jadi itu hanya sebagai simbol kepuasan batin atau kebanggaan dalam diri sendiri itu sebenarnya manfaatnya, kebermanfaatan Alobi hadir di dalam konservasi satwa liar yang ada di Pulau Bangka dan Sumatera ini adalah suatu kebanggaan kalau kita bisa bermanfaat dan kemanfaatan ini akan menjadi tombol pertama di provinsi kita untuk seluruh elemen masyarakat, instansi pemerintah sepakat untuk menyelamatkan atau mempertahankan populasi satwa liar atau kekayaan satwa liar Pulau Bangka dan Belitung, Mas. Pemantik. Jadi misalnya kayak gini, 8.000 lebih satwa yang udah kita rilis ke habitatnya. Semua satwa itu makhluk yang bernyawa seperti kita. Mereka bisa mati suatu saat atau sebelum berkembang biak ataupun setelah berkembang biak. Tapi pada dasarnya kalau mereka berkembang biak itu suatu kesuksesan yang sangat luar biasa. Tapi ada satu lagi yang paling terpenting. Alobi menjadi oasis atau mindset baru bagi masyarakat bahwa memperlakukan satwa liar itu seperti ini. Mereka harus dilepas liarkan, mereka harus diselamatkan, mereka harus dipedulikan gitu untuk keberlanjutan mereka dan dinikmati oleh generasi kita berikutnya. Poinnya sebenarnya di situ.
1: Memotivasi
2: karena kita bicara kembali ke awal tadi, tingkat tabu terhadap isu lingkungan, isu konservasi itu kan masih jauh banget. Kita berharap tadi merubah peradaban, brainwash ke konservasinya. Karena peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari bagaimana bangsa tersebut memperlakukan lingkungannya. Nah, kita mencoba untuk merubah peradaban kita semua. Intinya kebaikan untuk kita semua lah, ini bukan untuk Alobi sih sebenarnya, bukan untuk Alobi tapi untuk semua. Kita bergerak memang untuk semua dengan generasi berikut gitu.
1: Ya, nah menurut Bang Langka Sani sendiri, apakah penghargaan Kalpataru ini menjadi pengakuan bahwa konservasi satwa dan pemulihan ekosistem pasca tambang ini merupakan isu penting bagi masa depan Bangka Belitung?
2: Iya pasti jadi simbol lah, karena penilaian dari pihak kementerian itu kan bukan sembarangan karena proses itu panjang banget. Alobi itu udah yang ketiga kalinya kalau nggak salah, Mas.
1: Ketiga kalinya
2: ikut Kalpataru ini. Yang pertama tidak apa istilahnya? tidak pantas lah kalau gitu. Yang kedua belum pantas. Yang ketiga pantas karena bukan untuk mengejar
1: suatu penghargaan.
2: Suatu penghargaan Kapal Tarut, cuman ini kan menjadi motivasi kita. Gitu, motivasi kita. Kalau di One Piece itu kita mesti dapetin One Piece ya. Aku fan One Piece mas,
1: masalah. Oh, fans berat nih kayaknya.
2: Fans berat.
1: Nah, setelah menerima penghargaan Kalpataru 2026, apa komitmen dan langkah lanjutan yang akan dilakukan oleh Lobby Foundation untuk memperkuat gerakan pelestarian satwa dan lingkungan di Bangka Belitung, Bang?
2: Oke, jadi kita sudah sepakat dengan tim, dengan seluruh kru dan jajaran pengurus Lobby Foundation. Pertama, kita akan membuka pintu seluas-luasnya untuk masyarakat Bangka Belitung, khususnya generasi muda, untuk bergabung di pergerakan konservasi satwa liar melalui Alobi Foundation. Dalam waktu dekat mungkin kita akan merekrut banyak sekali volunteering ya, volunteer untuk konservasi satwa liar yang terjoin, yang tergabung di dalam Alobi Foundation, sehingga maksud aku kita bisa perang bersama, bergerak bersama, berkontribusi bersama untuk menyelamatkan. Karena kalau kita bersatu dan banyak orang itu apa istilahnya, kita lebih gampang untuk melakukan banyak hal terkait konservasi ya mas ya, terkait penyelamatan. Mungkin dalam waktu dekat akan kita apa beritahukan di media sosial kita untuk perekrutan volunteering alobi gitu ya, konservasi. Nah kemudian saat ini kita lagi sedang membuka pusat penyelamatan satwa khusus untuk satwa endemik kita Tarsius dan Mentilin Tarsius dan Kukang Bangka. Itu di Desa Kace. Itu khusus untuk rehab Tarsius dan Kukang. Kemudian di sana nanti ada perpustakaan, rencananya perpustakaan konservasi. Ada beberapa pondok-pondok kecil lah kita bilang. Itu nanti untuk kumpul semua generasi muda yang pengen berkontribusi terkait satwa liar. Mereka bisa pakai surplus kita, mereka bisa diskusi, bisa segala macam lah, riset dan segala macam di sana nanti. Biar lebih ngegas lagi ya untuk ke depan.
1: Gaspol, Bang.
2: Gaspol.
1: Ya kalau Bang, ini saya juga sering dengar untuk kapasitas kita di air jangkang, saya tahu di manapun begitu ya, untuk konservasi. Ini bagaimana sejauh ini Bang? Apakah sudah full ketika ada konflik-konflik untuk penangkaran dan lain sebagainya?
2: Jadi gini, secara nasional juga sebenarnya Indonesia itu sangat kekurangan lembaga konservasi khusus atau pusat penyelamatan satwa. Yang untuk main multi spesies, kalau nggak salah ya, yang dijalani oleh lembaga oleh NGO organisasi, ya multi spesies itu kalau nggak salah saat ini hanya ada 4 di Indonesia. Bangka Belitung alobinya, Cikananga, teman Cikananga di Sukabumi, Tasikoki di Sulawesi, sama di Tambanan Bali. Kalau nggak salah itu NGO yang bergerak di lembaga konservasi khusus yang main multi spesies atau seluruh satwa. Kalau yang per spesies itu banyak banget di Sumatera, Kalimantan, segala. Misalnya mereka main badak, main orang utan, jadi main satu spesies. Tapi yang untuk main multi spesies itu cuma ada 4 di Indonesia. Bangka Belitung salah satunya.
1: Bangka Belitung salah
2: Apa tadi gitu?
1: Ya kapasitasnya.
2: Oh kapasitas ya. Saat ini Alobi Foundation itu di Kapur Reklamasi kita itu, PPS itu ada 32 kandang. Itu terdiri dari avesnya, mamalia besar, mamalia kecil, cakarnya, kemudian ada buaya. Saat ini full. Jadi ada beberapa barang bukti seperti burung nuri dan segala macam, ada apa lagi itu. Itu masih kekurangan kandang. Sebagian kita taruh di kandang yang kecil karena semuanya full. Buaya juga full.
1: Full.
2: Bahkan saking banyaknya konflik buaya dengan manusia, kandang yang memang dikhususkan untuk Terenggiling kita itu dipakai untuk buaya. Karena kasusnya banyak. Nah, maka kita coba buka lagi yang memang satwa endemik Bangka, khususnya Kukang dan Tarsius di Desa Kace tadi. Biar perputaran mereka masuk, lepas itu bisa dikontrol dengan baik. Karena kan sebagian satwa kita itu kan memang populasinya nggak berada di Pulau Bangka, mas. Kita kan ada rehab beruang, siamang, owa misalnya, atau burung merak. Kakak itu kan populasinya di luar Pulau Bangka dan mereka butuh stay yang cukup lama di sini karena proses untuk translokasi ke NGO lain atau ke habitat habitatnya itu butuh waktu, butuh biaya yang sangat besar gitu.
1: Baik, terakhir sebagai penutup kita, jika Abang membayangkan Bangka Belitung 20 tahun ke depan, seperti apa kondisi lingkungan dan satwa yang ingin diwujudkan oleh Alobi Foundation?
2: Optimis apa pesimis?
1: Optimis, pesimis.
2: Kalau optimis ya, kalau kita start dari sekarang, start from now ya. Start from now. Kita rasa di 20 tahun ke depan gonna be good lah. Tapi tidak terlalu baik, karena untuk kembali seperti 20 tahun yang lalu enggak mungkin.
1: Butuh panjang ya, Bang.
2: Butuh panjang itu. Kalau kita mau kembali ke 20 tahun yang lalu, surga itu bukan pesimis tapi ya intinya bertahan saat ini aja masih bagus. Seperti saat ini aja 20 tahun ke depan gitu. Nah, tapi kalau dari sisi pesimisnya, kalau kita tidak melakukan apapun pada saat ini, waduh, selesai. Itu kiamat.
1: Malah sebaliknya gitu ya.
2: Kiamat untuk kehidupan liar Bangka Belitung. Karena enggak mungkin lagi semua hutan itu pasti jadinya sawit. Sekarang aja sekecil apapun tetap ditanam sawit. Sawit dan kemudian belum pertambangan ilegal ya. Jadi kalau kita semua masyarakat termasuk Alobi Foundation tidak melakukan apa-apa terhadap penyelamatan satwa liar ini, 20 tahun ke depan akan menjadi kiamat, titik, itu aja.
1: Baik, baik. Terima kasih Bang Langkasani selaku Ketua Alobi Foundation Bangka Belitung, dan pendengar demikian perbincangan kita bersama dengan beliau membahas pasca tambang dan masa depan satwa bubble menjaga kehidupan di tengah landscape yang berubah. Kita akan berjumpa kembali di perbincangan Green Radio selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar. Kita lanjutkan kembali kebersamaannya dalam Bangka Belitung sore kali ini. Dan tentunya untuk pendengar, kita akan hadirkan informasi terlebih dahulu ke ruang dengar Anda, di mana untuk hari ini informasi kembali kami hadirkan dari rri.co.id, di mana kemarau panjang diperkirakan terjadi hingga Oktober. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pangkal Pinang memperkirakan musim kemarau akan terjadi lebih panjang dibanding tahun sebelumnya. Kemarau diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026 mendatang. Kepala Tim Data dan Informasi BMKG Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi, mengatakan musim kemarau tahun ini diprediksi lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh potensi fenomena El Nino yang dapat menyebabkan penurunan curah hujan di sejumlah wilayah. Berdasarkan prediksi cuaca BMKG tahun ini, musim kemarau akan lebih panjang dan lebih kering karena adanya potensi El Nino. Dia menjelaskan berkurangnya curah hujan berpotensi mempengaruhi ketersediaan air bersih, aktivitas pertanian hingga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, masyarakat diminta mulai melakukan langkah-langkah antisipasi sejak dini. BMKG juga mengimbau para petani untuk menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi cuaca serta memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan guna mengurangi risiko gagal panen. Petani Tarmizi mengaku pihaknya perlu melakukan perencanaan dalam penanggulangan musim kemarau nanti. Terutama jika menanam sayur ya, airnya harus cukup, cabai juga begitu, sumber air harus dipastikan tersedia dikala menghadapi kemarau panjang. Nah, kendati demikian, dia berharap hasil pertanian bisa tetap produktif sehingga para petani tidak merugi.
1: Pro 1,

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mereka, kita lanjut menghadirkan informasi lainnya untuk Anda di sore hari ini. Dapat kami sampaikan untuk update cuaca terkini yang kami terima dari perakiran BMKG Kota Pangkal Pinang. Masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Bangka Barat, Jebus dan sekitarnya, dapat meluas ke wilayah Kabupaten Belitung, Tanjung Pandan, Selat Nasik, Sijuk. Kemudian Bangka Selatan, Air Gegas, Payung, Kabupaten Bangka Tengah, Kobak, Namang, Lubuk Besar, Bangka Barat, Simpang, Tritip, Kelapa, Paritiga dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Demikian update informasi cuaca terkini yang kami hadirkan untuk Anda.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Oke, pendengar, kita lanjutkan kembali untuk menghadirkan informasi-informasi lainnya ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Informasi selanjutnya yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda, BNNK Bangka melakukan patroli bersama dalam memperingati HANI 2026. Dan pendengar, dapat kami sampaikan dari rri.co.id, ini tentunya sebuah atau kegiatan dari BNNK Bangka yang melakukan patroli bersama dalam memperingati HANI 2026. Selamat sore juga untuk pendengar yang baru bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Ilyat Bangka Belitung. Dan tentunya juga selamat sore untuk Anda ya di hari ini. Apa kabarnya untuk seluruh pendengar di manapun Anda berada. Dan juga informasi yang tentunya juga merupakan kegiatan tugas rutin dari BNNK Bangka, pendengar, dalam hal patroli rutin ya yang terus dilakukan oleh BNNK Bangka. Ya, di mana dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangka ini akan melaksanakan patroli bersama dalam memperingati Hari Anti Narkoba Internasional 2026. Kepala BNNK Bangka Haryamsyah mengungkapkan dalam patroli tersebut pihaknya akan melibatkan Satuan Narkotika Polres Bangka, Babinsa, dan Babinkamtibmas. Patroli akan dilaksanakan ke berbagai tempat maupun lingkungan yang dianggap berdampak dan rawan peredaran serta penyalahgunaan narkotika. Pendengar, Haryamsyah menambahkan pihaknya juga akan melakukan razia gabungan bersama Sat Narkotika, Polres Bangka, TNI, Satpol PP, Babinsa, Babinkamtibmas, dan para penggiat anti narkoba yang ada di lingkungan tersebut. Pada peringatan HANI 2026, pihaknya juga akan mengadakan senam bersama di lingkungan yang dianggap rawan peredaran gelap narkotika, yaitu lingkungan Nelayan 1 dan Nelayan 2. Sementara itu, Dimas, warga Sungai Liat, mengungkapkan pentingnya peran serta masyarakat berkolaborasi dengan pihak terkait dalam melakukan pencegahan peredaran gelap narkotika. Baik, itu dia informasi. Jadi BNNK Bangka akan melakukan patroli bersama dalam memperingati HANI 2026, pendengar. Dan tentunya juga untuk Anda, jangan kemana-mana, masih banyak ya ragam informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini kita hadirkan kembali dengan lagu pilihan selanjutnya dari Dul Jailani.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, dan di Bangka Belitung sore, sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia yang nanti akan kami rangkaikan juga dengan lagu-lagu religi islami sebelum nanti kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran di sore hari ini. Pendengar, informasi Bupati Bangka Tengah Al-Ghafir Rahman melaksanakan program Sejarah Fajar di Masjid Ar-Rahman Kelurahan Dul Pangkalan Baru. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Al-Ghafri yang didamping Wakil Bupati Efrianda dengan menyerahkan bantuan sosial berupa 20 paket sembako untuk keluarga penerima manfaat, santunan bagi 10 anak yatim, serta 1 unit dispenser untuk Masjid Ar-Rahman. Al-Ghafri menjelaskan bahwa bantuan tersebut berasal dari pengelolaan zakat profesi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang diimpun melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangka Tengah.
2: Pro 1.

Ayah.

0: keempat, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Baik pendengar, Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, dan informasi kembali kami sampaikan, pemerintah Kota Pangkal Pinang akan mulai menerapkan layanan smart parking yang terintegrasi dengan aplikasi Super Apps Pangkal Pinang Smart ya, sebagai bagian dari upaya transformasi pelayanan publik berbasis digital. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan sejumlah persiapan menjelang peluncuran aplikasi tersebut yang ditargetkan berlangsung pada Juli 2026. Menurutnya kehadiran Super Apps PKP Smart akan menjadi platform terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan publik, termasuk sistem smart parking yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi dan kemudahan layanan parkir bagi masyarakat. Meski aplikasi telah rampung, Pemkot Pangkal Pinang masih menyelesaikan sejumlah regulasi terkait lokasi parkir, khususnya pada ruas jalan provinsi dan jalan nasional. Sementara itu, regulasi untuk lokasi parkir yang berada di jalan kota telah siap untuk diterapkan. Selain fokus pada aspek regulasi, Pemkot Pangkal Pinang juga memastikan implementasi smart parking tidak berdampak negatif terhadap para juru parkir yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas parkir. Nah, pendengar, dalam skema smart parking yang tengah disiapkan, Pemkot Pangkal Pinang juga menawarkan konsep parkir berlangganan yang diklaim lebih praktis dan ekonomis bagi masyarakat. Melalui sistem parkir berlangganan, masyarakat cukup membayar sebesar Rp30.000 per bulan. Dengan skema tersebut, pengguna dapat memanfaatkan layanan parkir di berbagai lokasi tanpa perlu membayar lagi setiap kali parkir selama masa berlangganan masih berlaku. Demikian pendengar informasinya untuk Anda, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kenal informasi dan inspirasi, kita nikmati kembali lagu-lagu pilihan selanjutnya ke ruang dengar Anda. Nah, kali ini kami akan hadirkan satu buah tembang dari JKT48 ya, untuk pendengar. Selamat mendengarkan.

Manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Baik pendengar, Anda masih di Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung. Selanjutnya pukul 17:35 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan lagu-lagu religi islami pilihan. Hingga nanti kita akan dengarkan pengajian suci Al-Quran ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Mengawali lagu-lagu religi kali ini, kita awali dari miliknya The Massive, Cahaya Hati.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah An-Nahl ayat 128. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: sejak hari ini. Meminta maaf tidak perlu menunggu momen Lebaran. Meminta maaflah ketika berbuat salah.
1: Pendengar, selanjutnya kita hadirkan pengajian suci Al-Quran bacakan surah Al-Anbiya ayat 11 sampai dengan selesai, dirangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib.
2: Billahi minasyaitonir rajim.

0: FFJ memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Anda masih di RRI Pro1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan untuk pendengar, saat lagi nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan segera hadirkan ke ruang dengar Anda dengan warta berita sentral dari Pro3 RRI saat lagi. Untuk pendengar, tentunya nanti selepas itu juga kita akan beralih ke acara selanjutnya di Bangka Belitung malam. Untuk Anda, kita nikmati terlebih dahulu satu buah lagu yang sudah saya siapkan dari meja tugas. Dan kali ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda dari miliknya Mahalini.

0: Dan yang selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat, langsung saja kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.

Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Maijen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Maijen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sinilah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yudastiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
2: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, disampaikan Khairul Umam.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hairul Umampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, gimana pun sama. Kita nggak kerja aja masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya surau ya, tapi surau kan dengan masih antara Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar di antara Jawa. Ngaruh ya jumlah pekerja. Biasanya 900-an, akhirnya berapa? 500-an.
9: 500-an. Capaian progres.
8: Progres masih bagus, ini masih 86%. Tapi mas kan, ini encourage penyelidik saya bisa ngebut yang tentu yang itu selesai. Tapi ya harus diakui, kalau begini kan perusahaan kita satu, tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
11: Bagaimana pengelolaan hutan lestari? Bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable? Jadi kita tidak merusak hutan. Dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada, pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
10: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
12: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan sendiri. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu ada pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga sapjain. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
10: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Itu dari hasil itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna seperti itu.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
15: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan sensus ekonomi. Jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
15: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
16: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya gitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
15: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door to door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
19: Keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan keluarga dan sana di
18: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
20: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani, menyampaikan jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara, mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu, jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
1: Sudah kembali ke Banjarmasin 389. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang ketinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang, ini sama harus ini apa ya, koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang mengerti badan, segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan tidak kalau jemaah ketika berangkat dari daerah.
20: Tahun ini embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Samsudin Lor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari embarkasi Banjarmasin, Jumaah Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status dua besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Tapi Inggris Thomas Tuchel tetap meminta tim yang mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team
3: that... Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
2: Accelerate the game in the right moments, but we see also high
1: pressure. Inggris tampil memungkinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia yang terluas, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
4: Bueno, va a ser un partido exigente el que vamos.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
4: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparado para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta,

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

terakhir, Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: dunia yakni Spanyol, Prancis dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's snapped away uncomfortably to Fabregas. Surely now Spain.

Baik, pendengar, demikian telah kita dengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Dan untuk pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan dengan mimbar agama Hindu. Siaran ulang yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Dan untuk pendengar dari meja tugas khusus untuk umat Hindu, kami ucapkan selamat mendengarkan.

awigna mastuna musidam. Om anubhadrah kratawayantu wiswatah. Om wiswani dewa sawitar duritani parasua yad badram tanasua om. Om swastiastu. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya dalam acara siaran mimbar agama Hindu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pesan Dharma dengan judul Toleransi dalam Kehidupan Beragama. Dalam pandangan agama Hindu, sikap toleransi merupakan kewajiban yang sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Bahkan, sungguh tidak terpuji jika masih ada umat Hindu mengabaikan toleransi. Sikap toleransi yang didandasi semangat Dharma merupakan yadnya pula. Karena di dalamnya terkandung dimensi sosial dan ketuhanan yang sangat universal. Namun demikian, sebelumnya kita harus pahami dulu mengenai filosofis toleransi itu sendiri. Kemudian, makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana cara untuk mengabadikan toleransi itu dalam kehidupan beragama. Umat sedharma yang saya banggakan, filosofis sikap toleransi adalah tatwam asi yang dilandasi oleh cinta kasih. Artinya, aku adalah kamu, kamu adalah aku, yang dipenuhi oleh rasa ketulus ikhlasan. Itu menandakan bahwa toleransi berada pada tataran hati nurani. Maksudnya adalah, toleransi didasari atas kata hati dengan itikad yang mulia dan konsep sosial yang tinggi. Hal ini tidak mungkin dapat dipungkiri oleh manusia siapapun. Mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Berbicara masalah toleransi sesungguhnya bukan merupakan sesuatu yang baru, tetapi sudah menjadi bagian yang sangat integral dalam setiap aktivitas umat manusia yang hidup, terutama dalam tatanan sosial religius. Bahkan hampir seluruh agama-agama di muka bumi ini pada hakikatnya menjunjung tinggi sikap toleransi itu. Toleransi juga dapat dipandang sebagai media untuk mendalami ajaran Hindu yang terkandung dalam kitab suci Weda, baik Sruti, Smriti, maupun Nibandha Sastra, untuk menjaga keharmonisan antar sesama umat manusia. Demikian halnya dalam kegiatan belajar mengajar atau swadhyaya prawacana di pasraman atau di tempat-tempat belajar lainnya. Sikap toleransi dapat dijadikan sebagai suatu metode yang sangat efektif guna menjaga kebersamaan dan kekeluargaan, sebagaimana dalam kitab suci Atharva Veda bab 12 bagian pertama nomor 45 ada disebutkan, Janam Bibhrati Wahuda Wiwacana Casam Nana Dharmanam Pritiwi Yatai Kasam Sahasram Dara Drawinasya Meduham Druwewa Derurana Paspuranti. Artinya, semoga bumi ini menjaga kelangsungan hidup manusia yang berbicara dengan berbagai bahasa, menjalankan ibadah yang berbeda-beda, yang tinggal di wilayah yang berbeda-beda pula. Hargailah mereka seperti halnya keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Dengan demikian, bumi ini menganugerahkan kemakmuran bagaikan curahan susu yang tanpa henti dihasilkan oleh sapi. Hakikat manusia yang masih dipengaruhi oleh sifat asuri sampad akan menonjolkan perilaku danawa.
karena dikendalikan oleh rajah dan tamas. Akan tetapi, jika Daiwi Sampat menguasai sifat-sifatnya, tentu ia akan hidup menjadi manusia yang manawa, yakni toleran, bersahaja, dan bijaksana. Dengan demikian, ia akan menjadi makhluk sosial yang berjiwa sosial serta mengembangkan perilaku toleransi secara wajar dan benar. Dia tidak angkara, bahkan sebaliknya. Dia akan menjadi Andre Sangsia, tidak akan pernah mementingkan diri sendiri, yang sekaligus pula dapat menuntun menuju jagat hita berdasarkan Satyam, Siwam, Sundaram, atau kebenaran, kesucian, dan keindahan. Dalam Atharvaveda disebut bahwa Satyam Brihad Retam Ugram Diksa, Tapo Brahma Yadna, Prativim Darayanti, Priyo Dewanam Daksiyayai, Datur Ewa Busa Maya Mesti. Artinya, sesungguhnya yang menjaga dunia ini adalah kebenaran atau Satyam, hukum suci atau Retam, penyucian diri atau diksa, pengendalian diri, tapu, doa pujian atau brahma, dan persembahan suci atau yajna. Penghormatan yang menyenangkan dewa ini akan membawa kehidupan menjadi tegak dan sejahtera. Umat Hindu Sedharma yang berbahagia, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, ciri lain dalam pandangan agama Hindu adalah Ista Dewata dan Adhikara. Sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Sharma, seorang teolog berkebangsaan India. Ia menyatakan bahwa Ista Dewata adalah kebebasan untuk memuja salah satu manifestasi Tuhan. Sedangkan Adhikara adalah keyakinan untuk memilih sesuai dengan kemauan dan kemampuan yang dimilikinya. Agama Hindu adalah memperkenalkan kebebasan mutlak, yakni kemerdekaan dalam masalah keyakinan dan pemujaan terhadap hakikat Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, agama Hindu tidak bersandar pada satu dogmatis atau bentuk-bentuk pemujaan tertentu saja. Agama Hindu selalu meyakinkan setiap umatnya untuk merenungkan dan memikirkannya tentang manifestasi Tuhan. Oleh karena itulah, segala macam keyakinan atau serada dan pemujaan atau sadhana, serta berbagai macam ritual atau acara, termasuk adat istiadat, ada di dalam agama Hindu dan dipelihara olehnya. Kemudian tumbuh menjadi sebuah harmoni yang sangat harmonis. Demikian pula, dalam kegiatan kemanusiaan, umat Hindu hendaknya dapat mengembangkan sikap toleransi menuju jalinan tali kasih yang dianugerahi Tuhan. Dengan demikian, betapa indahnya hidup di muka bumi ini saling menghormati, menghargai satu sama lainnya, serta rukun beradab tanpa biadab. Melaksanakan ibadah agamanya masing-masing tanpa intimidasi dari pihak manapun juga. Umat Sedharma, konsep perbedaan dalam persamaan inilah yang melahirkan rasa seia dan sekata dalam persaudaraan yang disebut Visuddhaiwa Kutumbakam. Pemahaman yang demikian itu pulalah yang sesungguhnya terkandung makna toleransi yang di dalamnya agama sebagai inner power baginya yang dapat mengalirkan kebahagiaan sebagaimana tersebut dalam Rig Veda 1.96-7. Maduwata Ntayate Madu Ksaranti Sidua Madwir Nah Sanwo Sadih. Artinya, untuk dia yang menuruti retam atau hukum alam, angin akan penuh dengan rasa manis, sungai mencurahkan rasa manis, begitu pula banyak pohon yang terasa manis untuk kita.
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di dalam ajaran agama Hindu mengenal istilah Dharma Agama dan Dharma Negara. Dharma Agama merupakan wujud bakti umat Hindu terhadap kemahakuasaan Tuhan dalam memerankan ajaran agama yang inovatif, kreatif, dan integratif. Di samping untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, sebagai bangsa Indonesia yang pluralistik, sedangkan Dharma Negara adalah hak dan kewajiban serta tanggung jawab umat Hindu sebagai warga negara untuk senantiasa membela, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, sekaligus mengabdi dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Untuk kedua persoalan ini, sangatlah dibutuhkan adanya sikap toleransi yang tumbuh dari akar nurani yang tulus ikhlas, yang merupakan rahmat Tuhan yang patut disyukuri sebagai sebuah keragaman yang harmonis dalam memandang keesaan Tuhan sebagaimana disebutkan dalam kitab Sutasoma, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Konsep inilah yang kuat mengakar di hati kita. Dengan keanekaragaman seperti itu, merupakan lahan subur untuk meningkatkan spiritualitas sebagai pemeluk Hindu yang imanen. Sikap yang demikian itu dalam pandangan agama Hindu dapat dikatakan telah memposisikan dirinya di medan Dharma atau Dharma Kshetra. Untuk melaksanakan pengabdian dan sujud bakti kepada Tuhan, dan mengembangkan kasih sayang atau parama prema kepada seluruh ciptaannya. Umat sedharma yang berbahagia, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, kesimpulannya bahwa toleransi dalam kehidupan beragama dapat melahirkan sikap seia sekata dalam suka dan duka. Bila kualitas bakti meningkat, maka perilaku seseorang akan ada pada hakikat dharma, senantiasa memancarkan kasih sayang dan kemuliaan, tidak saja sesama manusia, tetapi juga terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan. Sebagaimana terungkap dalam mantra Trisandya bait kelima yang menyatakan, Sarwa Prani Hitankara, semua makhluk sejahtera. Inilah wujud toleransi yang sesungguhnya dalam kehidupan beragama. Karena itu, marilah kita gaungkan secara luas kepada seluruh umat manusia untuk selalu menjaga toleransi dan mengabadikan dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagai penutup Dharma Wacana saya ini, marilah kita mensyukuri hidup kita ini dan mulai sekarang, sedikit demi sedikit kita memperlihatkan perilaku yang luhur supaya kita menjadi tauladan di dalam masyarakat. Dengan ini saya akhiri dengan paramo santi. Om santi santi santi om.

Club. Baik pendengar di manapun Anda berada, dengan berakhir lagu tadi berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda di edisi hari ini. Selanjutnya ada rekan Ica yang menemani Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.5. Senang sekali ini saya menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya juga pendengar ya, untuk Anda di malam hari ini saya juga akan menemani Anda dalam Bangka Belitung Malam. Kali ini pendengar dari RRI Surabaya, drama radio kami hadirkan untuk Anda dengan UMKM yang kreatif. Selamat mengikuti.
1: Rina, aku punya ide nih.
2: Ide apa tuh?
1: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
2: Ide apa tuh, Bunga?
1: Kita buat es krim rasa durian gimana?
2: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
1: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
2: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
1: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
2: Masa sih?
1: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh, kamu suka enggak sama durian?
2: Enggak, malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya, nyengat banget, bikin pusing tujuh keliling kepala aku ini. Aduh, enggak suka aku.
1: Hidi, segitunya ya kamu sama durian?
2: Pokoknya no no no.
1: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
2: Tapi aku gak suka durian, gimana dong?
1: Yaudah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
2: Oke, kira-kira sip gak ya idemu itu, Bunga?
1: Ya kita coba dulu aja. Siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula. Ya harus optimis dong.
2: Baiklah kalau gitu.
3: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
1: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
3: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya orang akan mau makan es krim rasa durian itu?
1: Tentu saja, Bu RT. Kami sudah melakukan riset pasar dan...
2: Ah, tidak apa-apa, Bu RT. Ya, kami yakin produk kami ini bakalan laris.
1: Silahkan, Ibu. Coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat.
4: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
2: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
4: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
1: Aduh. Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang gak mau mencoba es krim rasa durian kita.
2: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
1: Wah, ide bagus tuh. Ayo, ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
2: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
3: Aku tidak percaya loh, es krim rasa durian kalian laris manis juga.
1: Iya dong Bu RT, padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya berkat ide si Rina tuh yang brilian.
2: Ah, kamu bisa aja Bunga.
1: Tapi itu bener loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini.
2: Oke, baiklah.
3: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
1: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
2: Siap Bu RT.
1: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
3: Sama-sama dek.
5: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di dari Pro 1500 ya. Dan pendengar, senang sekali saya menemani Anda di Pro 1500. Masih kita berbagi informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Dan masih kami kutip dari rri.co.id. Ya pendengar, dimana juga pemerintah menyampaikan duka mendalam atas wafatnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia ataupun SPPI 2026. Bahkan 5 peserta tersebut juga meninggal dunia karena sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial ataupun disebut dengan Latsarmil. Kementerian Pertahanan selaku penyelenggara latihan bela negara menegaskan akan memperkuat aspek kesehatan dan pengawasan medis guna memastikan kesehatan seluruh peserta program. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ataupun BPSDM Kemenhan Mayjen TNI Ketut mengatakan evaluasi menyeluruh atas arahan Menteri Pertahanan dan arahan dari Menteri juga menempatkan keselamatan peserta sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan program. Selain juga arahan lainnya adalah pengawasan medis, lalu juga profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kegiatan, hingga sistem rujukan dan mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor resiko. Baik pendengar, itu dia informasinya dan masih kami akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1500.

0: sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Pulang karya Leila S. Kudori menggambarkan kisah tentang cinta, kehilangan, dan pencarian identitas melalui latar belakang sejarah politik Indonesia. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang jurnalis bernama Dimas yang melarikan diri ke Perancis setelah peristiwa 1965 yang mengguncang Indonesia. Di sana, Dimas bertemu dengan banyak orang yang menjadi bagian dari perjuangannya, termasuk seorang wanita bernama Inggit yang juga memiliki masa lalu kelam akibat keterlibatannya dalam tragedi politik. Pulang tidak hanya menggambarkan kisah pribadi Dimas dan Inggit, tetapi juga mencakup pengalaman generasi Indonesia yang terpaksa hidup dalam pengasingan, jauh dari tanah air mereka. Novel ini memotret betapa sejarah dan politik bisa menghancurkan kehidupan, tetapi juga menunjukkan bahwa pencarian akan kembali ke tanah air dan meraih perdamaian adalah bagian dari usaha untuk menemukan jati diri. Secara keseluruhan, Pulang adalah sebuah kisah tentang bagaimana peristiwa besar dalam sejarah dapat merubah arah hidup manusia, serta pentingnya untuk tetap mengenang dan memahami masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Demikian esensi buku dengan judul Pulang, karya Leila S. Kudori dari RRI untuk Indonesia.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Rere Pro 1.5. Ya, dan pendengar, di mana juga lalu lintas kapal di Selat Hormuz ini melambat usai serangan kapal. Pendengar, lalu lintas kapal Selat Hormuz melambat pada hari Jumat setelah sebuah kapal Taiwan diserang di dekat perairan Oman. Jumlah kapal yang melintas tercatat lebih sedikit dibandingkan awal pekan. Hal ini juga sangat mempengaruhi aktivitas pelayaran di salah satu jalur perdagangan energi terpenting di dunia. Perusahaan pelayaran Evergreen Marine juga mengatakan kapalnya terkena benda tak dikenal hingga mengalami kerusakan di dekat perairan Oman. Insiden tersebut juga mendorong Badan Pelayaran PBB menghentikan sementara program evakuasi sukarela bagi ratusan kapal dan ribuan pelaut di kawasan teluk tersebut. Sedikitnya ada 4 kapal tanker yang masih memasuki kawasan teluk yang memuat minyak. Sebelum konflik berlangsung, rata-rata ada sekitar 125 kapal yang melintas di Selat Hormuz setiap harinya. Namun Kepala Keselamatan dan Keamanan Asosiasi Pelayaran mengatakan bahwa serangan kapal tersebut menghambat upaya dikarenakan pemulihan pelayaran. Baik pendengar, itu dia informasinya, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1.5, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pendengar, tetap berhati-hati dalam perjalanan. Dan untuk Anda yang masih liburan, selamat berlibur bersama keluarga, atau mungkin juga sedang istirahat ya, karena lagi sakit ya, cepat sehat aja ya. Terus juga untuk Anda yang memang besok udah mulai bepergian lumayan cukup jauh nih di luar Pulau Bangka ya, semoga sampai tujuan juga cek kembali kesehatan kendaraan Anda ya. Dan selain itu juga jangan lupa cek juga kesehatan keluarga Anda ya, takutnya ada yang sakit apalagi perjalanan cukup jauh ya. Ini harus segalanya sehat nih, baik kendaraannya, orangnya, dan isi dompetnya pendengar.

0: stupid heart.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelieh, menggambarkan cerita tentang ketulusan, keikhlasan, dan makna cinta yang tidak harus memiliki. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan emosi dan kedewasaan tokoh-tokohnya, terutama Tania. Tania adalah seorang gadis yatim yang hidup dalam kemiskinan bersama ibu dan juga adiknya. Kehidupan mereka berubah ketika mereka bertemu Danar, seorang pria dewasa yang dermawan dan baik hati. Danar membantu pendidikan Tania dan juga adiknya, serta menjadi sosok ayah dan panutan bagi mereka. Seiring waktu, Tania tumbuh dewasa dan diam-diam mulai menyimpan perasaan cinta pada Danar. Namun ia sadar bahwa Danar telah memiliki kekasih dan kehidupannya sendiri. Tania menghadapi konflik batin antara rasa cinta, hormat, dan kenyataan yang tak bisa ia ubah. Tania belajar bahwa mencintai seseorang tidak berarti harus bersatu dengannya. Kisah cintanya dengan Danar adalah contoh cinta yang tumbuh dalam diam, penuh pengorbanan, tanpa tuntutan, seperti daun yang jatuh mengikuti angin, dan manusia pun menjalani hidup mengikuti takdir. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, bukan berarti harus membenci, tapi kita harus menerimanya dengan ikhlas. Demikian esensi buku dengan judul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelieh. Dari RRI, untuk Indonesia.
2: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Reni Pro 19. Masih kami hadirkan informasinya untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Ya, dan pendengar juga masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, pendengar, ke ini informasinya di mana SPMB pemohon KIA di Tangsel ini naik 40%. Ya, pendengar, permohonan cetak kartu identitas anak ataupun KIA di Kota Tangerang Selatan ini meningkat signifikan. Bahkan lonjakan terjadi mulai Mei hingga Juni bertepatan dengan jelang bergulirnya sistem penerimaan murid baru. Saat itu juga dia mengaku stok belangko KIA ini masih cukup dan ketersediaan belangko saat ini sebanyak ada 25.000 keping. Dan bahkan pendengar, kalau rata 3.000 per bulan, maka kenaikan di bulan Mei dan Juni ini sebanyak 5.000 bila di dipersenkan ya sekitar 40% naiknya. Disdukcapil Kota Tangsel juga mengatakan mengantisipasi dengan melakukan jemput bola di beberapa kelurahan, contohnya di mana ada pelayanan di wilayah Kelurahan Pamulang Timur dan permintaannya juga lumayan cukup banyak. Pencetakan belangko KIA juga dilayani di gerai-gerai pusat belanja dan tentunya juga di mana seperti Bintaro Plaza dan Pamulang Square yang biasanya melayani 30 orang yang hingga saat ini bisa meningkat menjadi 100 cetakan, pendengar. Baik, pendengar, itu dia informasinya dan tetaplah bersama kami di Pro 19, kenal informasi dan inspirasi.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, pendengar, saat lagi juga Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih untuk pendengar yang sudah selalu setia mendengarkan kami di kesempatan malam hari ini. Dan Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda dengan ragam koleksi musik kesayangan Anda, pendengar. Untuk di hari ini juga, pendengar, ya, di tanggal 27 saya akan kembali untuk Anda pendukung tim Prancis, ya, nanti jam 2 malam juga ada Norwegia yang akan bertanding dengan Prancis, dan di pukul 7 maksud saya untuk di hari ini tadi malam ya sudah ada Norwegia dan Prancis, lalu juga tadi pagi juga sudah ada Uruguay dan Spanyol. Untuk besok, pendengar, di pukul 4 nanti ada Panama yang akan melawan Inggris, lalu juga di pukul 6 lewat 30 menit nanti akan ada Kolombia yang akan melawan Portugal, lalu juga di pukul 9 nanti ada Yordania yang akan bertanding dengan Argentina. Nah, kira-kira nih ya, yang akan didukung yang mana nih ya, silahkan deh ya pendengar, jangan lupa ya, ada Panama dan Inggris, Kolombia dan Portugal, lalu juga Yordania dan Argentina. Ya, dan kalau itu pendengar, tentunya juga nanti di hari Senin saya akan kembali di pukul 2 malam juga nanti Anda bisa mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026, yaitu runner up grup A ya, lalu juga dengan runner up grup B, pendengar. Ya, itu dia jadwalnya, dan kembali lagi satu koleksi musik menemani Anda untuk mengakhiri perjumpaan kita. Jangan lupa semangat terus nonton Piala Dunia 2026.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 Ngelet. Dan senang sekali ya, Ruang Rindu saya temani Anda di kesempatan malam hari ini. Sepertinya belum apa-apa sudah nelfon nih, kita sapa dulu deh di line teleponnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Sama siapa ini?
1: Sama Alexander.
0: Oke deh, Bung Alex sehat?
1: Bung Alex sehat.
0: Alhamdulillah. Ini Bung Alex lagi di mana?
1: Kenapa?
0: Bung Alexnya lagi di mana?
1: Lagi di Kampung Air Barat sekarang.
0: Oh, Bangka Selatan berarti ya?
1: Bangka Selatan.
0: Ini dengerin lewat apa nih? RR digital atau gimana? Pakai terserial?
1: Pakai radio.
0: Pakai radio. Suaranya aman ya?
1: Suara mana?
0: Enggak, suara kita di sana tertangkap dengan baik ya? Oke deh kalau gitu. Bung Alex, ini apa namanya tuh kalau kita lihat ya untuk yang namanya kegiatan-kegiatan ini kan banyak ya pas lagi liburan ya. Ada yang kayak wisata religi gitu kan, ada yang memang ke wisata alam ya, atau bahkan mungkin wisata edukasi. Biasanya lebih memilih ke wisata apa nih kalau Bung Alex sukanya?
1: Wisata alam kalau saya.
0: Oh, senangnya ke alam ya.
1: Alam kemana enak kita kan, alam aneh.
0: Dulu pertama kali kemana tuh kalau wisata alam yang paling disukai?
1: Alamnya
0: matras. Oh, pantai lah ya wisatanya ya.
1: Terpati.
0: Oke. Okay. Tapi kalau kayak wisata edukasi atau religi belum pernah atau nggak pernah?
1: Pernah ke Garut dulu.
0: Apa tuh?
1: Garut.
0: Iya.
1: Perahu.
0: Oke. Masih tetap alam lah ya pokoknya ya, tapi keluar kota gitu ya.
1: Luar kota. Kalah barca alam dunia aja.
0: Oke deh, siap deh. Ya udah deh, pengen lagunya apa nih?
1: Demi Kau dan Sebuah Hati ya lagunya ya, dari Pance.
0: Sebentar. Pance apa judulnya nih?
1: Demi Kau dan Sebuah Hati, ada gak?
0: Untuk, sebentar, Pance?
1: Pance, Demi Kau dan Sebuah Hati.
0: Demi Kau, ada. Oke, salam sapanya.
1: Lagunya buat Emera. Buat Yasuh Hamid. Faizar. Maria di Belitung. Tadi suatu no Maria. Buat ya suami. Siap buat jadi sayang lah.
0: Oke, deh itu aja.
1: Itu aja ya.
0: Enggak lebih dari itu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Oke deh, tadi ada Bung Alex ya, senangnya ke wisata alam. Di luar Bangka juga tetap milihnya wisata alam ya. Oke, terima kasih buat Bung Alex. Belakang Bung Alex ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Bude yang gak pernah tidak semangat, selalu semangatnya.
2: Selalu semangat sayangku.
0: Gimana?
2: Bang Nur, ya?
0: Iyo. Gimana?
2: Digembalin lagi tuh nanti.
0: Apa?
2: Nanti digembalin lagi sama Kang Irwan, Buaya Darat.
0: Oke deh, lanjut nih Bude ya. Saya mau tanya nih, kalau Bude nih kan wisata banyak banget ya. Ada wisata alam, religi sama edukasi. Kalau Bude seneng wisata yang mana nih?
2: Aku sih senengnya di rumah saja lah sekarang.
0: Oke. Sama cucu-cucu?
2: Jarang pergi.
0: Oh, jarang pergi. Oke.
2: Paling punya keluarga lah ke kampung-kampung itu ya. Kayak tadi kan aku ke Lampur, main ke rumah adik aku di Lampur. Kemarin ke Sampur, ke Mayu aku. Kalau main ke pantai-pantai jarang lah, karena kita udah ada umur ya, males.
0: Oke deh, beda sama dulu gitu ya.
2: Beda, kan dulu ada suami bisa ajak ke siangan, mau kemana boleh. Kalau sekarang kan udah males. Anak-anak udah pergi sama bapak sama mamanya, ya udah kan.
0: Jadi sama neneknya, sama neneknya tinggal masak-masak lah ya.
2: Neneknya gak pernah masak lagi loh.
0: Oh gitu.
2: Okay, suami deh. Meninggal 4 tahun gak pernah masak. Anak-anak yang nganter sayur.
0: Kalau
2: bikin bubur kacang anak-anak yang nganter. Aku udah dutai sekarang.
0: Oke deh kalau
2: Merdeka
0: gitu.
2: Merdeka Barat.
0: Oke deh Bude, pengen lagunya apa nih Bude?
2: Aku mau lagunya cinta di mana kini dari Sultan.
0: Sebentar, tak ketik dulu ya, takutnya keluar. Sultan.
2: Cinta di mana kini.
0: Cinta di mana kini. Oke, ada salam sapanya silahkan.
2: Salam-salamnya buat Ibu Korea, Bapak Bunda Rindu Diampuy, Bang John Arif, Mbak Reza, buat Berlin ya, buat Bang Panji di Pasger, Berkah Ahmad Irwan di Bandung, si Boya Darat katanya Mbak Nur. Awas nanti digombalin beliau kalau masuk. Si Lajang masuk nanti katanya.
0: Oke, siap. Date aja.
2: Apa itu? Di Papua kita ada Bang Ramadan ya. Semoga sehat selalu. Bang Jais di Riau, Ayu di Maluku ya. Mbak Zulfaizar, Wiya Swamit ya. Buat di Tanggamus kita ada Bang Leman. Ada Putra Sambas di Kalimantan. Buat Bang Romlan di Muntabak ya. Pak Brian 46. Siapa lagi? Ambera, Niko, dan Nur Hadi ya. Ada Pak Aljadin. Ada di Bangka Barat kita ada Bung Okta ya. Salam kenal deh Budi Sumi ya. Ada Atul Dahlan juga di Dendang Kelapa ya. Buat siapa lagi ya?
0: Buat semua-semuanya. Pak
2: Brian 46, Sergio Yannas ya. Buat atau Beltim ya. Buat Mbak Liono, Uda Sultan. Di Belitung kita ada Bang Jente ya. Semoga sehat selalu. Buat Ria juga di Belitung, Maria di Pangkal Pinang. Buat semua-semua lah dari A sampai Z, bungkus abis. Salam sehat lahir batin buat semuanya ya. Buat Mbak Nurnya, selamat bertugas, pulang hati-hati. Semoga sehat selalu bersama keluarga ya Mbak Nur.
0: Amin.
2: Ku tanam padi, tumbuhlah lalang.
0: Jaga.
2: Lalang ku cabut, tumbuh beruntun. Bu Desumi dari Pare Lalang mengucapkan terima kasih banyak sama Mbak Nur Aisyah yang cantik dan santun.
0: Sama-sama Bu De.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Budi, ya kalau sama gak pernah kemana-mana ya. Cucu yang kam-kam. Cucu yang datang ya. Oke deh, kalau gitu pendengar, untuk Anda juga masih panjang banget kebersamaannya, masih di Ruang Rindu ya, masih kita hadirkan lagu-lagu kesayangan Anda di kesempatan malam hari ini. Topiknya apa malam hari ini? Topiknya malam hari ini wisata apa nih yang paling Anda sukai ya? Wisata edukasi, alam, atau religi. Baik pendengar, kita akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1,5 liar.

tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cemcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.

0: masih bersama kami ya, tentunya di kesempatan malam hari ini masih di Ruang Rindu ya. Ruang Rindu masih dengan topiknya pendengar ya, Anda lebih suka wisata alam, religi atau edukasi? Kalau saya hampir semuanya suka ya, cuma kalau religi ini memang lihat-lihat momen ya, nggak bisa apa namanya tuh kayak terserah deh kita sendiri, karena kan kadang-kadang tuh paling seru itu kalau wisata religi menurut saya ya, paling seru tuh ramean. Halo, selamat malam.
1: Ya, selamat malam, Bang Rindu, Bang Berbagi Rindu.
0: Soal siapa ini?
1: Dengan Niko, kan?
0: Ya Allah, kecil banget suaranya, Nik.
1: Masa sih?
0: Benar.
1: Oh, kecil ya?
0: Kecil, ini lagi gimana? Lagi ngumpat apa bagaimana?
1: Enggak. Ya udah, saya matiin dulu deh.
0: Yalah, kuat-kuatin aja lah telinga saya ya, udah digede nih. Oke deh Niko.
1: Di radio mah gede
0: sih. Aman ya, oke deh. Niko.
1: Saya matiin radio.
0: Oke deh Niko, gimana nih untuk wisatanya, paling doyan wisata alam, religi atau edukasi? Kalau iya kan paling seneng lah. Waktu kecil deh nggak usah. Kalau udah gede mah udah pasti ya, mancing lah kalau kamu mah gitu ya. Nggak waktu kecil deh.
1: Tapi kayaknya alam.
0: Oke, dari kecil pun udah alam ya.
1: Itu yang agak menantang.
0: Apa emang waktu kecil sukanya?
1: Iya menantang, misalkan ke bukit-bukit ya.
0: Oh gitu. Oh dari kecil ya, udah suka ke bukit-bukit ya. Pasti ngambil bawa orang loh. Nggak juga ya.
1: Apalagi kan kalau di gunung kan ada jurusnya lebih pagi.
0: No.
1: Apalagi ada itunya. Bisa kulitnya ada di bawahnya, asik banget gitu ya. Capek ya, masak di situ.
0: Oke, siap.
1: Kalau sampai kayaknya udah kali bangkain, kayaknya udah agak itu ya, agak bosan juga sih. Masalah banyak banget gitu ya. Kayaknya lingkungan di gunung kayaknya.
0: Oke, siap.
1: Enggak ada limpah kayak mana di tengah alam gitu kayaknya. Ya capek, lumayan.
0: Oke deh, kalau kita pengen lagunya apa nih?
1: Kalau nggak dari tema ini tuh minta lagu turis ya.
0: Apa?
1: Lagunya turis gitu ya.
0: Turis dari Lila kalau nggak salah. Iya benar ya. Oke deh, siap deh.
1: Temanya gitu kan.
0: Buat siapa aja?
1: Buat tadi tuh pilih ini ya juga. Ibu Kori sama Om Alex, buat Pak Panji ya. Buat Iwan juga, buat Maria. Terus buat siapa lagi ya, buat Pak Zul dari Semir gitu kan. Terus yang kepindah ke Ngada dulu, buat Pak Irwan dari Kantung, Pak Romlan, Yulia, buat yang dikenangkan juga buat Ali dalam gitu. Terus yang jauh-jauh dulu, buat itu, buat Ria di Belitung, buat Pak Ramadan juga, Pak Irwan, Irwan satunya lagi nih, Pak Irwan dari Kantung, juga Pak Lema. Ya, kita lihat semua aja tanpa kecuali lah.
0: Oke, ya. Siap.
1: Mungkin nggak bisa disebut juga semuanya lah.
0: Ya. Yuk.
1: Sehat juga ya semuanya.
0: Sama-sama.
1: Ya. Semangat ya, Saika ya.
0: Sama-sama.
1: Yuk, terima kasih. Yuk, selamat malam.
0: Yuk, selamat malam juga. Itu di Niko ya, alam ya. Kebetulan dari kecil aja udah main ke alam ya. Oke, lanjut lagi nih. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Sama siapa ini? Sama siapa ini?
2: Ganteng.
0: Waduh, Embera. Ya, sehat Embera, gimana udah sehat belum?
2: Belum, bentar akhir.
0: Tapi masih berobat kan?
2: Nah, berobat lah.
0: Oke deh, kalau gitu Embera suka wisata mana nih waktu masih kecil? Religi, alam, atau edukasi waktu kecil?
2: Apa?
0: Sukanya ke wisata alam, religi, atau edukasi waktu kecilnya?
2: Alam.
0: Ke alam ya? Oke deh, pengen lagunya apa nih Embera? Tapi Indonesia, tengah macam negara apa?
2: Radio aku negara.
0: Apa?
2: Radio.
0: Radio dari?
2: Abang tua. Radio lah.
0: Soalan siapa? Apa bukan? Pokoknya radio aja judulnya ya.
2: Tariu
0: Agur Garut. Oke, siap deh salam sapanya biar cepat sembuh deh.
2: Rawat boy awak.
0: Mhm.
2: Wah, akhir dia. Salam.
0: Koniko.
2: Baik, gua akhir.
0: Mhm.
2: Wah, Yuri Axel.
0: Mhm.
2: Wah, boy awak.
0: Mhm.
2: Wah, si terwas.
0: Mhm.
2: Wah, ayah.
0: Mhm.
2: Ayah, betul. Buat. Ayah.
0: Mhm. Buat semua-semuanya ya. Buat semua-semuanya ya.
2: Buat. Heeh.
0: Buat
2: Bunda Sumi, Serong. Buat Mewan, Sasuan Dwi. Buat Baji. Buat Nerodi. Buat Haji Jokoy, Rebe. Buat Pusat. Buat Lelan. Anjir sih. Buat Lelan. Buat Jol. Buat Anak. Buat Cinta Bu.
0: Oke deh, itu aja ya Embera ya.
2: Itu bentar.
0: Oke lah. Ember ada salam juga nih, ada dari Mas Panji. Ember cepat sembuh ya katanya.
2: Ambil lah. Ambil aja ya.
0: Oke deh, makasih Ember ya.
2: Ya.
0: Yo, dadah. Waalaikumsalam. Wih, Ember cepat sembuh ya. Oke, ini kita ke WhatsApp dulu deh. Halo, selamat malam Bung Yota.
3: Selamat malam.
0: Aduh ya Allah.
3: Nur.
0: Oke, siap. Terdengar dengan baik di sana?
3: Hah?
0: Oh, terdengar baik ya. Oke. Silakan, Bung Yota, kalau wisata nih masih kecil, sering alam, religi atau edukasi?
3: Alam lah, anu.
0: Benar. Dari kecil udah sering kemana nih?
3: Dari kecil, misalnya kan sambil main-main, kalau masih kecil kan.
0: Sambil main-main ya, sambil menjelajah ya, naik sepeda nggak tuh?
3: Kan, bisa di tailing-tailing itu kan. Pasir, cari burung punai, mancing udang nih, itu masih itu.
0: Waduh, ngebolang banget.
3: Biarlah tua itu enak, karena berjalan di atas kayu akar kerbakau itu kan.
0: Oke deh.
3: Sambil menikmati keindahan.
0: Oke deh, kalau gitu Bung Yata mau lagunya apa nih?
3: Boleh kan mancanegara Mbak Nur?
0: Boleh, nanti saya coba tak cariin dulu apa judulnya.
3: Dari Adele.
0: Adele yang mana?
3: Yang judul Hello Jak Mengade.
0: Oke, siap. Salam sapanya silahkan.
3: Salam buat Dian yang di Sungai Liat kan, Bang Niko tadi, Embera di Pangkal Pinang tadi, Pak Irwan, Juli. Salam juga Bung Panji, Bude Sumi, Yuklin, Zulpaizar, Buang Jante, atau Beltim, Pak Leman, semua-semualah pokoknya. Bu Kori dengan Pak Aleka, semua-semualah. Selamat malam ya, Ok.
0: Oke, siap. Makasih Bung Yota ya.
3: Ya, terima kasih.
0: Yo. Oke, pendengar, kita ke pesan singkatnya dulu di WhatsApp nih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Mbak Ica, malam juga. Ini ada Panji di Pasger, suka banget nimba lagu Untuk Ku Ingin Selamanya. Oke, kalau wisata pantai, oke, alam ya. Makasih buat semuanya, Bude Sumi, Ria Beletong, atau buat tim Yulin, Mbak Yulia, Bung Alex, Bu Ramadan, Leman, Niko, Yo, Sengir, Embera, Kori, Hesti, Yota, Erwan, Kantung, Bandung, Fuji, Johan, Arif, Reza, Dahlan, Suhamid, Puput, Putra, Sambas, Jais, atau Romlan, Rindu, IB, Pak Udo dan lain-lainnya. Pokoknya semua-semuanya ya, terima kasih ya, tanpa terkecuali dari Panji, pengen, ku ingin selamanya. Oke deh kalau gitu pendengar ya. Kembali lagi kita akan hadirkan lagu-lagu kesayangan Anda di kesempatan malam hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 100 Ngelihat Kanal Informasi dan Inspirasi. Kali ini di awal perjumpaan tadi ada yang mintanya lagu Turis, kita hadirkan untuk Anda dari Lila. Selamat mengikuti.

wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki. Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

0: saudara. Demikianlah sebuah tembang pilihan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori mengisahkan kisah dramatis mahasiswa aktivis pada masa Orde Baru di Indonesia. Tokoh utama dalam novel ini bernama Biru Laut Wibisana. Pada era 90-an, Biru Laut, seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, bersama teman-temannya membentuk kelompok perlawanan Wirasena dan Winatra. Kelompok tersebut berjuang melawan rezim Orde Baru yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup dan perjuangan Biru Laut, termasuk hubungan dengan teman-temannya seperti Kinan, Alex, Daniel, Sunu, dan Bram. Alur yang tergambar dalam novel Laut Bercerita dibagi menjadi dua babak. Babak pertama menceritakan kisah pada rentang tahun 1991 sampai 1998 dan babak kedua pada periode tahun 2000 sampai 2007. Kedua babak tersebut diceritakan dengan sudut pandang yang berbeda oleh Biru Laut dan adiknya, Asmara Jati. Babak pertama melalui sudut pandang Biru Laut. Pembaca dibawa ke masa awal 90-an, tahun 1991 hingga 1998. Ketika itu, aktivis mahasiswa tersebut aktif dalam kegiatan perlawanan dan diskusi bersama teman-temannya. Mereka berusaha mengubah sistem pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Akan tetapi, pihak aparat negara selalu mengetahui rencana aksi mereka, usaha mereka seringkali digagalkan. Puncak cerita terjadi pada Maret tahun 1998. Wirasena ditangkap dan disiksa secara brutal oleh aparat negara. Beberapa aktivis dilepaskan, tetapi sejumlah lainnya termasuk Biru Laut menghilang tanpa jejak. Babak kedua, novel mengambil sudut pandang Asmara Jati, adik Biru Laut pada rentang tahun 2000 hingga 2007. Asmara Jati bersama keluarga dan teman-teman aktivis yang tersisa berusaha mencari keberadaan Biru Laut dan kawan-kawannya yang hilang. Mereka mendirikan lembaga khusus untuk menangani kasus yang dihilangkan oleh negara, sembari berharap pemerintah segera menuntaskan masalah tersebut. Meskipun ditemukan informasi mengenai tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu, Asmara Jati tetap tidak yakin bahwa itu adalah kakaknya. Bagian kedua, Laut Bercerita. Novel yang diambil dari kisah nyata lebih menyoroti rasa kehilangan, keputusasaan, dan ketidakpastian keluarga dan teman-teman aktivis yang ditinggalkan. Meski telah lama berlalu, misteri hilangnya Biru Laut dan rekan-rekannya tetap menjadi beban emosional bagi orang-orang yang ditinggalkan. Dalam dua bagian novel ini, Leila S. Chudori menyampaikan cerita tentang perlawanan terhadap pemerintah otoriter, pengkhianatan, serta ketidakpastian yang melingkupi kehidupan aktivis dan keluarganya. Keseluruhan cerita Laut Bercerita memberikan gambaran yang mendalam tentang masa Orde Baru di Indonesia dengan narasi yang memikat dan penuh makna. Akhir cerita novel Laut Bercerita penuh dengan tragedi dan trauma bagi keluarga Biru Laut. Pada bagian akhir, cerita berfokus pada keluarga yang kehilangan salah satu anggotanya, termasuk Biru Laut yang menjadi buronan rezim Orde Baru. Sebelum ditangkap oleh aparat, Biru Laut sempat mengabarkan keluarganya melalui surat dengan nama samaran. Namun, takdirnya berakhir tragis dengan perintah tembak dan Laut menjadi buronan. Dalam keluarga Biru Laut terdapat ritual rutin saban minggu bernama Minggu Bersama Keluarga. Setelah Biru Laut tak pernah kembali, bapak dan ibunya tetap mempertahankan ritual mingguan tersebut. Meja makan masih ditatah untuk 4 orang, dan lagu-lagu klasik seperti The Beatles melantun sebagai bagian dari ritual tersebut. Penggambaran ini mencerminkan kerinduan keluarga terhadap kebersamaan yang telah hilang bersama penghilangan paksa para aktivis oleh Orde Baru. Trauma yang dialami oleh keluarga tidak hanya terlihat dari ritual minggu yang terus berlanjut, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Ibu Biru Laut terus memasak makanan kesukaannya pada sore hari. Sementara itu, Bapak Biru Laut dengan tersendat-sendat menyediakan 4 piring,
termasuk satu piring yang kosong menanti pemiliknya yang tak kunjung pulang. Hal tersebut menciptakan gambaran suasana kekosongan dan kehilangan yang dirasakan keluarga. Asmarajati juga mengalami trauma. Lambat laun ia merasa perlu membujuk-bujuk orang tuanya untuk menerima kenyataan bahwa kakaknya telah tiada. Namun, sia-sia saja, hal itu terlampau sulit bagi orang tuanya. Keluarga ini tetap hidup dalam penyangkalan, tidak ingin menerima bahwa biru laut telah meninggal. Bagian ini menyoroti penderitaan yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan, bukan hanya mereka yang pergi.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1.5 ya. Dan tentunya juga pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda yang di tempat-tempat wisata yang mungkin bisa jadi rekomendasi Anda. Namun sebelum ini saya mau tanya dulu nih ya, topik di malam hari ini, Anda paling senang wisata apa nih? Religi ya, wisata alam atau edukasi? Kita kalian telepon kembali. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Ya, sama siapa ini?
1: Dengan Leman di Lampung.
0: Oke, Bung Leman sehat?
1: Sehat, alhamdulillah
0: Mbak. Alhamdulillah. Oke deh, Bung Leman, waktu kecil nih kalau flashback ke liburan, paling senang liburan apa nih? Wisata alam, religi, atau edukasi?
1: Ya, waktu kecil itu, waktu sekolah itu, yang mau kalau kenaikan saya itu jalan-jalan ke pantai Mbak
0: Ica. Oh, wisata alam ya.
1: Makan-makan, bawa makanan gitu
0: ya. Oh, sama kulineran juga ya?
1: Iya, betul. Sama teman-teman semua satu kelas waktu sekolah itu Mbak Ica, waktu SD dulu.
0: Oke, siap deh. Jadi kalau gitu.
1: Jadi ada kebersamaan dan solidaritas Mbak Ica gitu. Jadi semuanya ikut Mbak Ica.
0: Oke. Bung Leman pengen lagunya apa nih?
1: Lagunya Langit Hitam aja Mbak Ica.
0: Sebentar. Tak cari dulu. Sebentar Bang. Apa lagunya?
1: Oh, Langit Hitam.
0: Langit Hitam, sebentar.
1: Di keheningan malam tanpa sunyi.
0: Langit Hitam.
1: Langit Hitam, Rengki Sahirat Tua.
0: Oke, salam sapanya buat siapa
1: salam
0: nih?
1: Salam sapanya untuk Mbak Julia Budi Sumi Ajeng Rindu, Mbak Maya Mbak Madon, Aleng, Bung Ade, Pak Sukami, dan semuanya saja dapat baca. Oke, makasih. Selamat malam, buat salam ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke Den, terima kasih ya. Tentunya juga kami kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada yang bergabung juga nih. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu, terutama rindu ke penyiarnya.
0: Oke lah, sama siapa ini?
2: Ini lebay.
0: Enggak, aku mah nggak jawab, aku biasa aja, nggak jawabnya. Lanjut.
2: Eh, kata Bandur pasti jawab itu menyelebay, katanya kan gitu.
0: Enggak, biasa aja, nggak komen, dah malam ini mana. Oke, silakan Pak Ahmad. Waktu kecil nih senang wisata alam, religi atau edukasi?
2: Kalau saya senang wisata alam dari dulu sampai sekarang juga, yang kebanyakan yang alami itu kan seperti ke pantai, ke danau atau ke hutan. Dari dulu sampai sekarang pun juga sama itu kan.
0: Oke deh, sama gitu. Aja ya berarti ya. Oke
2: ya, deh. Iya, jadi pencinta alam kalau saya kan itu kan.
0: Siap ya.
2: Iya, selain pencinta wanita, pencinta alam juga gitu kan.
0: Allah pun lah, gak canggap ngomong apa lagi lah. Lanjut ya, nih.
2: Itu normal kan. Kan Allah menciptakan laki dan perempuan untuk saling menyayangi, saling mencintai kan gitu kan.
0: Oke deh, pengen lagunya apa nih?
2: Iwan Fals ah.
0: Iwan Fals, oke, siap.
2: Yang jadi detail apa lagi nih lah?
0: Apa?
2: Para penguasa hamba minta uang, nah jadi detail apa lagi pokoknya yang gitu aja lah.
0: Oke deh ya. Kalau gitu, itu aja.
2: Yang ada yang baru kan itu yang buat dengan siapa tuh lagi juga?
0: Apa judulnya tadi? Coba ulangin lagi. Enggak ketemu.
2: Judulnya teh yang para penguasa hamba minta uang kan gitu.
0: Sebentar, penguasa Iwan Fals. Salam sampainya sambil aku cariin dulu.
2: Barusan buat Pak Leman ya di Tangkabus Lampung, buat Pak Ramadan, buat Bude Sumi, buat Bude Sumi yang selalu ceria itu kan.
0: Semangat
2: buat
0: terus.
2: Bukori, buat Bayuli. Mbak Yulia itu kan, Bang Niko, Bang Alek, ada juga Bang Joko Ijar, ada juga Pak Irwan, Bang Banji, Bang Jais itu yang ada di Mandirio, kalau nggak salah. Buat Pak Jadin, Pak Ramlan, ada juga Pak Suhamid, buat Pak Uda Sultan, walaupun sudah lama terdengar suaranya ya. Mudah-mudahan sehat, aduh sekarang masih bola nih. ini baru sembuh, Pak Nur, saya begadang terus kan. Sekarang baru mau ngubung pulih ya, harus jangan begadang lagi kayaknya.
0: Lanjut, kemudian bergadangnya.
2: Iya, begadang kan, begadang sama bola itu kan, gua aja. Iya, siap. Buat siapa lagi ya? Buat semuanya aja lah. Ya, tambah terus, pokoknya salam dari saya, mudah-mudahan sehat tuh kan. Mudah-mudahan Mbak Nur juga tetap sehat walafiat ya. Amin. Tak kurang satu apapun tuh kan.
0: Amin, amin.
2: Nah, di akhir dengan sebuah pantun satu aja ya.
0: So.
2: Itu ke kota Jalan Keramat tuh kan.
0: Cakep.
2: Naik roda kota, naik roda dari Belawan.
0: Mm-hmm.
2: Wanita lebih terhormat, jangan tergoda gombalnya Irwan.
0: Terima
2: kasih Mbak Nur ya.
0: Yuk, apa lagi? Nggak ada lagi.
2: Udah, kita aja dulu ya. Makasih yuk. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua itu Bung Irwan ya. Oke, kali ini kita ke line telepon lagi nih. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam juga.
0: Sama siapa ini?
3: Panggil Faizar, Bismir.
0: Alhamdulillah, berjumpa lagi. Lu pindah lah ke...
3: Baru dikadalin sama ini Kang Irwan.
0: Siapa?
3: Mbak Nur.
0: Bukan dikadalin dia teh. Padahal dia tuh mau nyepikin siapa, tapi jadinya aku sekarang yang kenanya. Padahal dia tuh mau nyepikin siapa kayak gitu.
3: Sebenarnya lebih hebat dibuayain kayak gitu Bang Nur ya.
0: Buaya apa?
3: Dibuayain.
0: Dibuayain ada-ada aja. Oke deh Bang Supervisor, dari dulu sampai sekarang paling suka wisata alam, edukasi atau religi?
3: Ya kalau wisata alam aja lah anu Mbak Nur, biasanya kalau sekarang ya.
0: Mm-hmm.
3: Kalau dulu pernah religi Mbak Nur di anu di Blinyu itu ya, di apa tuh, di makam Haji Hotamar Rasid ya.
0: Mm-hmm.
3: Hotamar Rasid tuh di Blinyu tuh aku pernah kali cuman.
0: Okay.
3: Dulu jalannya lumayan deh anu Mbak Nur.
0: Dulu masih jalannya, jelek ya kali dulunya ya. Sekarang udah bagus jalannya belum? Saya belum pernah kesana soalnya.
3: Kalau sekarang bagus loh anu Mbak Nur. Kalau dulu kita dari Jebus sana naik perahu.
0: Oh, oke.
3: Naik perahu tuh baru ke Blinyu tuh.
0: Pakai
3: ya.
0: Oke, kalau
3: ya sama-sama rombongan lah satu bis.
0: Siap-siap. Oke deh, mau lagunya apa nih, Bang?
3: Lagunya Emas Santaran, Mbak Nur.
0: Buat siapa kah itu?
3: Nah, buat yang di Tuatunu.
0: Ai, siapa itu di Tuatunu?
3: Iya,
0: Tuh lah siapa
3: ya? Buat Maria ya di Tuatunu, buat Bule Sumi, buat Julia, buat Mbak Rindu, di Ampuy, di ini juga, di IB. Buat Pak Irwan, buat Niko, buat Mas Panji, buat Embera juga, mudah-mudahan cepat sembuh Embera ya.
0: Yalah,
3: lama itu saya sakitnya Embera.
0: Iya, tadi kedengeran nggak sih suaranya udah agak ini ya. Jelas nggak jelasnya Embera, mudah-mudahan cepat sembuh lah Emberanya ya.
3: Cepat sembuh lah, kasihan ya.
0: Benar-benar, karena dia yang paling heboh biasanya.
3: Buat Kang Irwan juga di Bandung tadi tuh, terus buat Pak Ramadan. Buat Mbak Ayu, buat buat Bung Leman ya. Buat Ria, buat Gante juga, buat Yota tadi, buat Kabarat, buat Ibu Jamilah tuh, buat buat Pak Azadin, buat satu lagi Suhamid, buat sampai lagi buat semuanya lah Mbak Nur ya. Buat atau Belkin juga, mudah-mudahan pada semua sehat lah Mbak Nurnya, mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala Mbak Nur.
0: Amin.
3: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zulfaizar ya. Oke lah, terima kasih. Oke, lanjut lagi nih, belakangnya ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam.
4: Malam juga Mbak.
0: Sama siapa ini?
4: Bung Romlan.
0: Romlan di mana?
4: Di Mentaba.
0: Di Mentaba. Oke deh Bung Romlan. Dari dulu sampai sekarang senang wisata alam, religi atau alam. Oke, okay. Dulu sampai sekarang ya.
4: Kecil kan nggak tahu religi, nggak tahu apa dulu kan. Yang penting kan ada alam itu kan kayak gunung itu kan laut kan enak ya.
0: Indah lah maksudnya. Siap, siap, siap. Yang penting jalan-jalan ya. Dulu ya. Oke deh, mau mau lagunya lagi apa?
4: Tirai bisa, Mbak.
0: Siapa?
4: Tirai, Rafika Duri deh.
0: Rafika Duri yang mana? Tirai. Tirai, Mbak. Oke, siap. Nanti aku tak cariin. Salam sapanya.
4: Kalau nggak ada, dari Pancel. Yang penting kan aku pilih jalan terbaik ya.
0: Pokoknya tirai ya. Tirai dulu nih, aku coba cariin dulu ya. Okay. Itu aja, salam sapanya.
4: Saya mau balas pantun Bang Irwan tadi ya.
0: Boleh.
4: Mati serumpun hendaklah berdahan, kain disusun hendaklah dicuci. Memang bagus pantunnya Bang Irwan. Kurang mungkin pantunnya ditujukan buat Bude Sumi.
0: Barulah aku mau ngomong gitu. Aduh, aduh, dodoy, aduh, aduh, nggak bisa berkodenian.
4: Dalam fotokopi buat Bang Irwan tadi lah. Semua tanpa terkecuali ya. Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Romlan nih gak bisa berkode nian. Langsung aja. Oke deh, kalau gitu mendengar udah dapat telepon ya. Saya ke lagunya dulu aja di malam hari ini ya. Dan kali ini ada Frankie pingin pingin lagi Frankie, judulnya Langit Hitam. Tadi pengennya siapa ya? Saya lupa. Aduh, aduh, aduh, aduh. Oke, pokoknya tadi ada nelfon Zulfaizar Leman Panji Romlan ya. Oke lah, kalau begitu yuk lanjut aja deh. Kalau gitu pendengar, kita hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda di malam hari ini.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan

0: kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: rasa melalui nada. Senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Radio Pro 1019. Terima kasih atas kebersamaannya ya, yang udah selalu setia dengerin kami dan udah ikut bergabung juga di malam hari ini ya. Apapun wisatanya, mau sekarang mungkin ya baru mau dikunjungi, saya ingetin lagi tetap berhati-hati dalam perjalanannya. Terus juga selain itu, pilih yang memang aman untuk anak-anak ya. Kalau misalnya memang mau bawa anak-anak, apa yang anak-anaknya masih harus perlu perhatian, fokus banget gitu ya, biasanya sih 5 tahun ke bawah. Jadi lihat deh tempat-tempat wisata yang memang pas untuk keluarga. Terus udah gitu aksesnya juga mesti dilihat ya, gimana jalannya, bisa gak dilewati oleh kendaraan roda 4 ya. Terus kalaupun memang tempat ini agak kelejuk-lejuk, kelejuk-lejuk, dalam-dalam banget gitu ya pendengar ya, dilihat lagi kondisi kendaraan kitanya bisa enggak gitu. Karena kadang-kadang ada beberapa tempat yang memang jujur tempat itu bagus banget, hidden lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi ya jalannya itu juga aduh harus bergoyang karena jalan itu gak rata gitu pendengar ya. Tapi gak apa-apa lah ya, yang penting dapat tempatnya yang bagus. Terus juga aksesnya, kebersihan dan lain halnya juga kita mesti lihat ya, agar keluarga kita saat liburan juga nyaman, tenang, dan dapat nih rasa liburannya, manfaatnya kita ya. Oke deh, kalau gitu pendengar, untuk mengakhiri perjumpaan kita di Ruang Rindu, juga masih ada satu koleksi musik menemani Anda sambil Anda mungkin yang mau tidur. Tapi untuk Anda yang mau bergadang, ya ingat ya, bergadang bukan berdagang ya. Kalau berdagang biasanya dini hari ya, udah mulai berdagang ya. Tapi di malam hari ini nanti di jam 4 ya, tepatnya di subuh lah ya, di dini hari di jam 4, nanti Anda bisa langsung mendengarkan pertandingan Piala Dunia 2026. Ada Panama yang akan bertanding dengan Inggris. Lalu juga di pukul 6:30 besok pendengar, ada Kolombia yang akan bertanding dengan Portugal. Dan gak lupa di jam 9 pagi ada Yordania dan Argentina.

mohon maaf. Ngantuk.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

adalah buku yang ditulis oleh Helu Bagas, yaitu buku berisi kumpulan cerita pendek yang mengangkat tema tentang penyembuhan diri dan pertumbuhan pribadi, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kita dapat mengatasi rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan dalam hidup. Buku ini merupakan pengalaman pribadi sang penulis yang menginspirasi dan memberikan pandangan positif tentang bagaimana kita bisa sembuh dari luka batin dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat. Karena setiap cerita pendek di dalamnya memiliki pesan yang mendalam dan memotivasi. Cerita di dalamnya dibuat untuk menjadi teman curhat, agar kita bisa lebih jujur dengan perasaan, dengan apa yang sedang dialami. Dengan kata yang sederhana, untuk membuat setiap yang membacanya merasakan jauh lebih baik. Sebab banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tidak punya teman cerita. Di dalam buku, Nanti Juga Sembuh Sendiri, barangkali jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya itu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh Anda yang sedang atau tidak baik-baik saja. Demikian esensi buku, Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Helu Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Mendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali merdeka. Maksudnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kan, Pak Toto.
1: Ya, selamanya. Ini saya memprediksi 2-1 untuk Inggris.
0: 2-1 untuk Inggris. Oke.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Selamat ini hari. Selamat ini dari Wajo, Pak Oku. Halo, Pak Oku.
2: Ya, halo, selamat raga.
0: Berjaya, silakan Pak Oku.
2: Kalau saya prediksiku Inggris 3-1 untuk Inggris.
0: 3-1 untuk Inggris. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Oku. Ya. Tergantung bagaimana Thomas Tuchel yang akan melihat harapannya apa nih setelah ini. Walaupun sudah dipastikan lolos, tinggal pilihannya mau ketemu siapa. Itu yang menjadi catatannya juga. Jadi kalau dari hitung-hitungan kertas ya, Bung Henry, akan lebih mudah langkah Inggris untuk selanjutnya ketika menjadi juara grup.
3: Betul.
0: Nah, ini berarti mau gak mau ya targetnya harus menang lah.
3: Ya, cuman masalahnya kalau Portugal
0: ada masalahnya, waduh,
3: kalau Portugal nanti gagal mengalahkan Kolombia pun artinya kan Portugal akan runner-up grup ya,
0: ketemunya Portugal.
3: Benar, itu akan menjadi salah satu final kebahagiaan juga kan?
0: Oke, okay. Wasit sudah memegang bola, menimang-nimang bola yang akan menandakan permainan ataupun babak pertama ini akan segera dimulai. Peluit akan dibunyikan. Untuk itu kita segera menuju ke rekan saya, ada Bung Rosi dan juga Bung Joko.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Panama versus Inggris.
0: Ya, Bung Rosi dan juga Bung Joko, silakan.
5: Ya, pendengar RRI, kami segera akan melakukan reportase pertandingan antara Panama menghadapi Inggris dari MetLife New York Stadium yang berada di negara bagian New Jersey, Amerika Serikat. Pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Thomas Tuchel menurunkan lini ataupun line up untuk permainan hari ini. Untuk skuad Inggris ada Jordan Pickford yang dipercaya sebagai penjaga gawang. Kemudian untuk 4 defender ada Ezri Konsa dan juga McGuehi yang akan bahu-membahu di duet jantung pertahanan. Kemudian ada Cheryl Kwensah yang akan bersama dengan Nico Aureli untuk menjadi back sayap. Sementara untuk di sektor gelandang ada sosok Elliot Anderson nomor punggung 8, kemudian nomor punggung 17 Morgan Rogers yang menggantikan Declan Rice yang pada kesempatan pagi hari ini tidak bisa bermain karena cedera. Kemudian ada Jude Bellingham, dan untuk barisan penyerangan ada trio striker Bukayo Saka di sayap kanan, Marcus Rashford di sayap kiri, dan juga penyerang tengah Harry Kane. Sementara itu pendengar, dari kubu Panama, pelatih Thomas Christian Sentarin mempercayakan mistar gawangnya dikawal oleh Orlando Mosquera nomor punggung 22, kemudian Jose Cordoba nomor punggung 3 dan Fidel Escobar nomor punggung 4 akan menjadi duet back tengah. Kemudian untuk back sayap ada sosok Carlos Harvey nomor punggung 14 dan juga Andreas Andrade nomor punggung 16. Kemudian untuk sektor lini tengah ada Amir Murillo nomor punggung 23. Kemudian ada 26 Jorge Gutierrez, nomor punggung 7 Jose Luis Rodriguez, nomor punggung 6 ada Christian Martinez, dan ada juga second striker dan gelandang serang nomor punggung 11 Edgar Yoel Barcenas yang pada kesempatan pagi hari ini akan menjadi kapten dari kesebelasan Panama. Sementara untuk striker dipercayakan kepada sosok Thomas Rodriguez nomor punggung 9. Pendengar RRI di manapun Anda berada, untuk kesempatan kali ini pertandingan terakhir di Grup L Piala Dunia 2026 juga akan menentukan siapa yang akan menjadi juara Grup L, karena masih ada 3 tim yang berkesempatan untuk menjadi juara grup, yaitu Inggris, kemudian juga di partai lain ada Ghana menghadapi Kroasia. Dan sebentar lagi pendengar, wasit Abdul Rahman Al-Jassim asal Qatar akan memulai membunyikan peluit tanda dimulainya pertandingan babak pertama. Kita akan segera mendengarkan reportase pertandingan ini bersama dengan reporter
6: Joko Saputra, silakan Bung Joko.
7: Ya, terima kasih Bung Rosian. Dan kick-off babak pertama antara Inggris menghadapi Panama sudah dilakukan. Kiri Thomas Perugias melakukan sepakan dari mulut gawang dari Inggris tadi. Satu peluang tentunya ataupun tendangan percobaan di detik-detik awal babak yang pertama ini dilakukan oleh dari tim lini depan dari Panama. Namun saat ini aliran bola dikuasai sepenuhnya oleh Inggris. Nomor punggung 10 Jude Bellingham umpan ke medikal sektor tengah tadi pada rekannya, tampaknya di sana ada Marcus Rashford ataupun pemain dari sisi kanan, tampaknya ada nomor punggung 6, kita melihat ada Magui masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Inggris, melebar dia ke sektor tengah, di sana ada Anderson back pass ke belakang kepada Ezri Konsa di sektor tengah lapangan pertandingan kepada Anderson, kembali umpan crossing ke depan, di sana itu juga tadi ada Bukayo Saka tampaknya. Ya, benar sekali Bukayo Saka, namun aliran bola terlalu deras karena memang di pertandingan hari ini memang terjadi hujan yang mengguyur di Stadion New Jersey Amerika Serikat. Saat ini mencoba membangun serangan justru Panama dari sektor kiri serang mereka sendiri, ada Gutierrez mencoba melewati dua pemain dari Inggris, balik lagi tarik ke belakang namun bisa kuasai sepenuhnya oleh pemain Inggris. Kini coba Panama menguasai lagi dari sektor pertahanan, maju saja tadi penjaga gawang Orlando, umpan back pass ke depan yang ditujuk oleh Christian Martinez, umpan kerja 1-2 bersama Amir Morelo. Namun bagaimana upaya umpan 1-2 yang dilakukan oleh Martinez, Morelo masih keluar dari lapangan pertandingan dan kini lemparan ke dalam.

0: kepada penjaga gawang dari Inggris. Di sana juga ada Jordan Pickford. Ya, kita masih menantikan bagaimana Inggris Jude Bellingham harus menjemput bola di sektor lini serang ataupun lini pertahanan mereka sendiri. Umpan lagi kepada Anderson, alirkan bola ke sektor kanan. 4-1-2 dia terhadap pemain untuk menangkal Jarrell, mencoba mengasih bola sepenuhnya Bukayo Saka, namun mendapat tadi ataupun gangguan dari pemain dari Panama. Kini hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Inggris. Tentu Bukayo Saka merupakan salah satu pemain yang dimainkan sebagai satu nafas di pertandingan yang ketiga ini. Kini Harry Kane back pass ke belakang saja kepada mempunyai Ezri Konsa, tarik lagi kepada Makgui dari sektor kiri sisi serang dari Inggris. Di sana ada Marcus Rashford, balik lagi kepada Harry Kane, masih menguasai bola. Harry Kane langsung umpan crossing ke sektor kiri pertahanan dari Panama, yang dituju adalah Bukayo Saka. Namun bagaimana umpan crossing yang dilakukan oleh Harry Kane kepada Bukayo Saka masih keluar di lapangan pertandingan. Kita lihat juga memang New Jersey Stadium terus diguyur hujan dan memang menantikan bahwa pertandingan terus berjalan. Bagaimana kedua tim masih terus mengalihkan bola belakang. Kini Bukayo Saka masuk lewat kepada nanti umpan ke Harry Kane. Ah, sayang sekali umpan yang kurang sempurna tadi, sehingga lagi-lagi gagal mendapatkan satu peluang bagi Inggris. Dan kini tim Inggris Magui dari sektor tengah pertahanan sendiri, umpan pendek saja kepada Jude Bellingham, mencoba untuk melihat satu pemain, pendek saja kepada Anderson. Ini dia Elliot Anderson, umpan ke sektor kanan, atau arahkan ke sektor kanan, umpan 1-2 dia bersama Jarrell. Jarrell umpan lagi kepada Bukayo Saka, kepada Anderson, umpan ke sektor kiri kepada Magui ataupun Ezri Konsa. Umpan kerjasama 1-2 dia bersama dengan Jarrell, umpan ke depan disorongkan nomor 17 ada Marco Reiser. Umpan 1-2 kepada Bukayo Saka, mencoba melihat satu pemain, umpan saja kepada Jude Bellingham, alirkan bola sektor tengah, umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Panama. Ada sana Marcus Rashford, mencoba melihat satu pemain, umpan langsung ke mulut gawang, ditujukan Jude Bellingham, pengawas sebuah Jude Bellingham. Oh, bagaimana umpan manja yang diberikan oleh Marcus Rashford dari sektor kanan pertahanan Panama, dan dengan tenang tadi mencoba dikontrol bola sejenak di mulut gawang oleh Jude Bellingham, namun bola kontrol tidak mampu dikuasai sepenuhnya oleh Bellingham, sehingga hanya menghasilkan tendangan pencuru bagi timnas Inggris. Kita masih menantikan, ada 5 pemain Inggris yang ada di area kotak 16 dari Panama, sudah dilakukan dapaknya. Kita masih menantikan, kita melihat ada Nico Rele, Elliot Anderson sudah lakukan umpan ke mulut gawang, berbahaya. Oh, masih bisa diantisipasi atau bola dibuang saja oleh para pemain Panama. Kini justru nomor punggung 26 dari Panama mencoba menemukan ada Gutierrez, umpan 1-2 di bersandar Jorso, umpan pendek kepada Anderson, namun bagaimana tidak mampu dikuasai sepenuhnya oleh para pemain dari Panama, sehingga Inggris kembali menyerang dari sektor kiri pertahanan Panama. Tampaknya di sana ada Bukayo Saka sudah megang bola, dia akan melakukan lemparan ke lambung. Oh, tidak jadi. Ternyata ada Jarrell Konsa yang akan melakukan lemparan, sudah dilakukan. Namun lagi-lagi tampaknya terlambat memang setelah adanya peraturan dari FIFA. Adanya beberapa peraturan lemparan ke dalam juga tidak bisa melebihi dari 10 detik. Namun kini justru lemparan ke dalam dilakukan oleh Panama dari sektor kiri pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, di sana ada Andre sudah dilakukan jauh tadi masih kepada Thomas Rodriguez, namun kuasa sepenuhnya tadi oleh pemain-pemain Inggris. Masih aman lagi nih Inggris mencoba bangun serangan, sudah ada di kaki Magui, masih Magui ataupun di sana alirkan bola kepada Ezri Konsa. Masih bekerja sama dia kepada Magui lagi dari sektor kiri pertahanan, alirkan bola melebar dari sektor kiri, ada Marcus Rashford masih mencoba untuk melihat rekannya menjadi bebas, kembali kepada Ezri Konsa, umpan pendek 1-2 di kepada Jarrell Konsa, tarik lagi ke belakang, upaya dilakukan kepada Ornella juga Jarrell, umpan lagi satu kepada Jude Bellingham, namun bisa dipotong oleh Panama. Pada Martinez ini mencoba mengusung serangan. Ya, kita melihat di sini ada Mbappe, ada Carlos. Ah, mampu dicuri tadi oleh Elliot Anderson, kini menggiring bola, mencoba dimainkan satu pemain Panama, dikuasai sepenuhnya oleh Jude Bellingham dari sisi tengah lapangan pertandingan. Jude Bellingham masih melik-lik dari sektor kanan pertahanan Panama, tampaknya dapat. Iya, benar sekali, dilanggar tampaknya dia oleh pemain Panama tadi, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Inggris.
1: Ya, pendengar, saat ini timnas Inggris akan menghadapi tendangan bebas, sudah dilakukan, dan kali ini ada Morgan Rogers berikan kepada Bukayo Saka. Bukayo Saka melik-lik dari sisi kanan penyerangan, balik lagi belakang kepada Elliot Anderson, umpan mendatar saja berikan kepada Jude Bellingham, berikan kepada Marcus Rashford menyerang dari sisi kiri, meliuk-liuk dia di shot. Ah, sayang sekali mendengar, tendangan tadi dilepas oleh Marcus Rashford dari jarak sekitar

0: 20 meter mampu tadi diblok oleh kiper Orlando Mosquera, terselamatkanlah gawang dari timnas Panama ini dan hanya menghasilkan sepakan pojok. Sebuah peluang lagi didapatkan oleh dari timnas Inggris. Elliot Anderson saat ini sudah menaruh bola, mundur dia 2-3 langkah ke belakang, menatap rekan-rekannya dan memberikan kode. Sudah dilakukan, berbahaya, diblok saja tadi oleh Mosquera. Namun sayang sekali tadi bola rebound jatuh di kaki Bukayo Saka yang melakukan tendangan langsung dari hasil bola rebound. Tendangan melayang jauh ke atas mistar gawang dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Panama yang pada pagi hari ini menggunakan kostum berwarna putih, celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Ya, pendengar, sudah dilakukan saat ini Mosquera. Mosquera tendang langsung, sudah melewati garis tengah permainan dan disundul tadi oleh para pemain timnas Inggris. Kali ini jatuh lagi di kaki Amir Murillo. Amir Murillo berikan kepada nomor punggung 14 Carlos Harvey. Carlos Harvey berikan kepada Joel Luis Rodriguez. Kali ini ada Edgar Yael Barcenas. Ah, sayang sekali bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan dari Jorge Gomez tadi dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk timnas Inggris. Ya, saat ini sudah masih hujan berlangsung di MetLife New York Stadium yang berada di kota New York, negara bagian New Jersey. Kali ini sudah ada Esri Konsa berikan kepada McQuehi. McQuehi umpan ke depan, berikan kepada Marcus Rashford. Meliuk-liuk dia, Marcus Rashford berbahaya, masuk dah. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi dari Marcus Rashford, maksudnya tidak ada satupun pemain timnas Inggris yang menyambut dan dibuang saja tadi peluang emas dari sebuah umpan sirang yang dilakukan oleh Marcus Rashford, pemain Barcelona yang di timnas Inggris saat ini menggunakan jersey bernomor punggung 11 dan hanya menghasilkan tendangan pojok yang akan dieksekusi oleh Bukayo Saka dari sebelah kiri pertahanan Panama. Ya, sudah bersiap-siap para pemain Inggris, sudah dilakukan umpan pendek saja. Kali ini Bukayo Saka, Bukayo Saka langsung saja tendangan tadi, maksudnya terlalu lemah, menyusur tanah. Kali ini jatuh di kaki Mosquera dan Mosquera langsung memberikan umpan lambung kepada Barcenas. Terjadi insiden tarik-menarik tadi. Kapten dari timnas Panama, Barcenas, ditarik tadi kostumnya oleh Esri Konsa dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Panama yang saat ini sudah mulai melakukan penyerangan. Ya, pendengar, kali ini dari jarak sekitar 30 meter ada di sebelah kiri sektor pertahanan dari timnas Inggris. Edgar Yuel Barcenas bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah ada 4, 5, 6 pemain dari timnas Panama. Sudah dilakukan. Cepat datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, umpan berbahaya tadi masih terjadi cop duel. Dan kali ini jatuh di kaki para pemain Inggris. Ada Jude Bellingham. Jude Bellingham dia meliuk-liuk dibayangi dua pemain. Dan diblok saja tadi. Disapu tadi oleh Martinez. Christian Martinez nomor punggung 6. Dan terselamatkanlah ancaman timnas Inggris untuk Panama ini. Kali ini hanya menghasilkan tendangan ataupun lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Kali ini ada McQuehi. McQuehi berikan kepada Marcus Rashford. Umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Harry Kane. Namun berhasil dipotong. Kali ini ada nomor punggung 14, Carlos Harvey. Carlos Harvey berikan kepada Thomas Rodriguez. Dipotong lagi tadi alur serangan timnas Panama dan jatuh di kaki Jordan Pickford. Jordan Pickford berikan kepada nomor punggung 3 ada Nico Aureli. Nico Aureli mundur back pass ke belakang terlebih dahulu. Mendelay permainan, berikan kepada Esri Konsa. Esri Konsa berikan kepada McQuehi. Kali ini ada nomor punggung 10, Jude Bellingham. Masih dia melakukan ataupun mendelay bola. Back pass ke belakang pada Pickford, berbahaya tadi. Bermain-main tadi pemain Inggris di area pertahanan mereka sendiri. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain timnas Panama. Kali ini ada Andres Andrade. Bersabar dia, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Jose Cordoba. Jose Cordoba umpan melebar saja ke kanan, berikan kepada Escobar. Escobar umpan kepada Martinez di depan, sodorkan bola. Tik-tak 1-2, Ah, sayang sekali berhasil dipotong kali ini Harry Kane. Harry Kane melakukan serangan dibantu oleh rekan-rekannya, ada Jude Bellingham. Jude Bellingham tadi meliuk 1-2 pemain dilewati. Berikan kepada nomor punggung 3 Nico Aureli. Nico Aureli berikan kepada, disodorkan bola ke depan. Kali ini ada Marcus Rashford menyisir dari sini. Berikan lagi kepada Nico Aureli. Nico Aureli masih meliuk-liuk dia. Dikawal oleh 1-2 pemain Panama. Mundur tadi pemain Inggris. Tidak terburu-buru untuk mengurung pertahanan dari timnas Panama. Kali ini ada Elliot Anderson. Umpan 1-2 kepada Jude Bellingham. Kali ini kembali ada Elliot Anderson. Elliot Anderson mundur lagi, back pass kepada Mark Guehi. Mark Guehi melebar saja ke kanan, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa umpan ke depan, maksudnya umpan terobosan kepada Bukayo Saka. Direbut tadi bola, kali ini Bukayo Saka. Sayang sekali terjadi insiden tadi dalam perebutan bola itu. Dan wasit asal Qatar Abdurrahman Al-Jassim memberikan pelanggaran kepada timnas Panama. Ya, kali ini timnas Panama lewat Thomas Rodriguez. Thomas Rodriguez dia menyisir dari sebelah kanan. Bola, kontrol bola yang kurang sempurna. Akhirnya bola keluar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah dilakukan oleh timnas Inggris. Ada Elliot Anderson saat ini. Elliot Anderson menggiring bola, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Berikan kepada nomor punggung 17. Ada Morgan Rogers. Morgan Rogers berikan kepada Elliot Anderson. Umpan satu dia berikan kepada Bukayo Saka. Ah, sayang sekali umpan sodoran ke depan tadi dibuang lagi oleh pemain Panama. Dan kali ini hanya menghasilkan, maksud kami, bola kembali dikuasai oleh timnas Inggris. Dan kali ini ada Mark Guehi. Mark Guehi berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham meliuk-liuk dia, umpan lambung ke sisi kanan. Ada Bukayo Saka. Bukayo Saka berhasil mengontrol. Dia melewati beberapa pemain. Apakah langkah kembang? Tendangan langsung. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang sekali pendengar, tendangan dari Bukayo Saka terlalu lemah tadi. Entah apakah maksudnya tidak mengumpan ataupun melakukan tendangan langsung. Namun tendangan tersebut terlalu melemah, melewati 1-2 pemain dan berhasil diselamatkan tadi oleh Mosquera, kiper dari Panama. Skor masih 0-0 hingga menit 14:40 pada pagi hari ini. Ya pendengar, untuk waktu subuh DKI Jakarta dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 4:42 waktu Indonesia Barat. Ya, kali ini ada Inggris mulai menginisiasi serangan. Ada Elliot Anderson kali ini. Elliot Anderson berlari-lari dia melewati garis tengah lapangan, berikan kepada Jarrell Kwanzaa. Jarrell Kwanzaa umpan sodoran ke depan. Ada Bukayo Saka, dikawal dia oleh dua pemain. Nah, kali ini jatuh lagi, direbut oleh timnas Panama. Kali ini ada Martinez. Martinez umpan terobosan, maksudnya kepada Rodriguez. Kali ini ada nomor punggung 7, Jose Luis Rodriguez. Jose Luis Rodriguez. Ah, sayang sekali Rodriguez berhasil direbut lagi tadi. Meliuk-liuk dia di kotak 16, namun sayang sekali berhasil dipotong tadi serangan dari Panama. Dan jatuh lagi kali ini dominasi bola ataupun permainan di kaki para pemain timnas Inggris. Kali ini ada Nico Aureli. Nico Aureli sodorkan bola ke depan kepada Jude Bellingham. Back pass lagi belakang kepada Nico Aureli. Nico Aureli umpan melebar sedikit kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Morgan Rogers. Morgan Rogers saat ini ada Elliot Anderson. Berikan lagi kepada Jarrell Kwanzaa. Tidak terburu-buru pemain Inggris saat ini. Ya, masih melakukan ataupun mendominasi jalannya pertandingan dengan penguasaan bola. Ya, kalian dari Jude Bellingham. Jude Bellingham 1-2 pemain tadi dicegal tadi. Ah, sayang sekali pendengar, sudah melewati 1-2 pemain dan mendekati kotak 16 dari Panama. Namun sayang sekali ditarik tadi kostum dari Jude Bellingham dan hanya menghasilkan tendangan gawang, maksud kami tendangan bebas dari jarak sekitar 25 meter akan dieksekusi oleh Elliot Anderson. Sudah dilakukan, umpan berbahaya datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, Harry Kane tadi menerima umpan lambung dari Elliot Anderson, namun umpan tarik dari Harry Kane berhasil diblok oleh Harvey atau Carlos Harvey, nomor punggung 14, dan hanya menghasilkan sepakan pojok yang akan dieksekusi oleh Elliot Anderson. pendengar, dengan absennya Declan Rice, Elliot Anderson saat ini menjadi salah satu andalan. Sudah dilakukan? Ah, sayang sekali terlalu cepat datangnya bola tadi, diblok saja ataupun di cop heading oleh para pemain Panama. Kali ini Inggris datang melakukan serangan, namun terjadi insiden terlebih dahulu dan wasit Al Jassim memberikan pelanggaran kepada timnas Panama. Ya pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini dengan absennya Declan Rice, Elliot Anderson tampak sangat berperan untuk bola-bola mati yang dilakukan ataupun yang dieksekusi oleh timnas Inggris, termasuk tadi beberapa kali free kick maupun juga corner kick dilakukan ataupun diambil oleh Elliot Anderson yang menjadi kepercayaan dari Thomas Tuchel pada pagi hari ini. Saat ini timnas Inggris kembali melakukan serangan, mendelay bola, kembali quick pass bola ke belakang kepada McGuehi, berlari-lari pendek dia, umpan sodoran kepada O'Reilly berikan kepada Marcus Rashford kembali back pass lagi. Kali ini bola pindah ke sisi kanan penyerangan, ada Ezri Konsa umpan lambung maksudnya kepada Marcus Rashford. Kali ini diterima oleh Marcus Rashford menyerang dari sisi kiri. Marcus Rashford, sayang sekali pendengar, berhasil dipotong tadi. Kali ini ada Carlos Harvey dari timnas Panama. Carlos Harvey diblok saja tadi Jude Bellingham dan bola masih berada di kaki para pemain Inggris. Kali ini ada Jude Bellingham menyisi dari sebelah kiri. Kali ini ada nomor Morgan Rogers mundur lagi ke belakang kepada Elliot Anderson. Ada Bukayo Saka melakukan serangan, umpan tarik tadi, sayang sekali berhasil dibuang tadi. Kembali aman barisan pertahanan dari timnas Panama dari serangan dari Inggris.
1: Baik, pendengar, memasuki menit ke-19, saat ini Inggris masih mengepung lini pertahanan Panama dan saat ini kembali dari sisi kanan pertahanan Panama sudah dilakukan Marcus Rashford ke depan tadi maksudnya, namun bola masih dipotong oleh para pemain Panama. Namun kini aliran bola masih dikuasai sepenuhnya oleh Elliot Anderson dari sisi tengah lapangan pertandingan, sudah mencoba mengepung pertiga dari 8 pertandingan ini. Elliot Anderson meminta rekannya untuk berdekat, umpan pendek 1-2 bersama Nico O'Reilly, tarik lagi ke belakang, back pass tadi terhadap pemain Enzi Corsa alihkan bola sektor kiri pertahanan Panama, dikuasai sepenuhnya tadi oleh Jarel umpan 1-2 kepada Bukayo Saka tadi, namun bisa dicuri oleh Jose Rodriguez pemain Panama, mencoba untuk melewati 2 pemain dari Inggris namun cukup sulit tampaknya tadi. Duel-duel dengan Jude Bellingham sendiri dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan Guterres ke belakang, umpan kepada Orlando, penjaga gawang lengkungan dengan kaki kiri, bola mengarah ke sektor kiri pertahanan daerah sendiri namun bisa dipenuhi sebenarnya oleh Thomas Rodriguez. Umpan lagi, alihkan bola ke sektor kanan, serang dari Panama mampu dikuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 23, ada Amir Muriel, umpan ke mulut gawang, dipotong saja tadi, tinju oleh penjaga gawang dari Inggris tadi. Dan kini kembali Inggris melakukan serangan balik namun tidak terjadi apakah, ya benar sekali pelanggaran tampaknya tadi Jude Bellingham yang mencoba menguasai bola tapi mendapat gangguan dari pemain Panama sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan pendek saja. Kini ada Nico O'Reilly mencoba untuk menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Inggris dan mencoba menyisir hingga ke tengah lapangan pertandingan, namun umpan-umpan pendek saja kini menjadi salah satu ball position yang terdapat oleh pemain Inggris. Ada di sana Harry Kane, umpan saja ke depan, yang dituju di sana adalah nomor punggung 10 ataupun kita masih ya namanya ada Rogers yang mendapatkan umpan tadi ke depan namun tidak mampu dia mengejar dan hanya dikuasai oleh penjaga gawang dari Panama. Kini lagi kembali penjaga gawang Panama, Orlando, sudah lakukan tendang kaki kiri namun bisa diambil oleh pemain Inggris tadi. Dan begitu juga bagaimana tendang percobaan dilakukan oleh Jude Bellingham dari sisi tengah lapangan pertandingan dan bola belum mampu mengarah tepat gawang dari Panama. Dan saat ini Panama masih mencoba untuk melakukan membongkar tentunya dari lini-lini serang yang dilakukan oleh pemain-pemain Inggris di sini, dikuasai sepenuhnya oleh Amir mencoba melatih 2 pemain dari Inggris tadi dan bukan sebuah pelanggaran justru ada Bellingham, Harry Kane, umpan 1-2 berada ke macan, mencoba murid sebenarnya, ada Roger, umpan pada kerja di belakang, Bukayo Saka, gagal tadi. Lagi-lagi bagaimana pertahanan dari Panama masih mencoba untuk menggagalkan upaya serangan dari pemain Inggris ini, namun serangan kembali diperoleh oleh dari pemain Inggris Elliot Anderson dari sisi kiri pertahanan Panama. Masih umpan 1-2 dia bersama dengan Jaren tadi, umpan langsung ke mulut gawang, ada 2 pemain Inggris sana namun bisa dipatahkan oleh kaki pemain dari Panama. Justru kini Panama mencoba mendapatkan bola aliran dari sektor kiri sendiri. Di sana ada Guterres, umpan ke depan, yang dituju tadi adalah Jose Rodriguez Kita masih menantikan dan bola dicocor saja dari penjaga gawang Pickford asal Inggris ini yang harus turun ataupun keluar dari arena kotak 16 untuk mengamankan bola tadi, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam tentunya bagi Panama. Sementara itu juga wasit asal Qatar, Abdurrahman Al-Jassim, juga telah meniupkan peluit sebagai tanda adanya hydration break di pertandingan babak yang pertama ini.
0: Ya, kita kali ini beralih ke Bung Hendry. Bung Hendry, bagaimana Anda melihat 20 menit pertandingan atau babak awal ini? Jika kita melihat bahwa Panama ternyata begitu kokoh ya dalam membangun lini pertahanan mereka, seperti apa Bung?
2: Ya betul ya, ada dua faktor yang mungkin bisa menjadi sorotan di 20 menit pertama. Bagaimana, hal pertama adalah 5 back yang bermain di lini belakang Panama bermain sangat solid ya. Di mana ada Andrade, Cordoba dan Escobar tadi seakan-akan membuat seorang Harry Kane terisolasi ya. Dan bahkan Harry Kane tadi sampai jauh meninggalkan posisinya di depan untuk sekedar untuk mencari bola. Dan hal kedua lainnya adalah bagaimana selain memperlihatkan defense yang sangat baik, serangan-serangan baik dari Panama pun sangat cukup berbahaya ya. Dan salah satunya bahkan tadi seorang Thomas Rodriguez saat laga belum berlangsung 1 menit tadi sempat mencatatkan shot on goal ya. Dan itu cukup berbahaya, dan beruntung tadi Jordan Pickford pun masih bisa melakukan save yang cukup baik. Dan satu hal lainnya adalah sebelum pertandingan Thomas Christiansen sebagai pelatih Panama sangat mewaspadai set piece dari timnas Inggris. Dan di 20 menit pertama ini tadi total sekitar ada 4 corner kick dari timnas Inggris, dan sejauh ini masih bisa dipadamkan atau bisa diminimalisasi bagaimana kekuatan dari set piece timnas Inggris dari bola-bola mati ya. Dan mungkin tadi benar kehilangan Declan Rice di lini tengah sudah mulai terasa, meskipun Elliot Anderson di timnya Fulham pun berstatus sebagai eksekutor bola-bola mati ya. Tapi memang kreativitas seorang Declan Rice dan kepemimpinan seorang Declan Rice sangat dibutuhkan oleh timnas Inggris. Dan ada di bangku cadangan, sama-sama kita tunggu apakah di babak kedua nanti Declan Rice akan diberikan menit bermain oleh Thomas Tuchel. Karena memang Declan Rice sempat absen saat latihan di hari Kamis, meskipun di hari Jumat sudah kembali berlatih, dan di pagi hari ini tidak masuk starter, yang menandakan bahwa memang dia belum fit begitu.
0: Ya. Sebenarnya Bung Hendry, jika kita berbicara bangku cadangan dari timnas Inggris sendiri, masih ada sosok yang sangat senior yaitu Jordan Henderson yang memiliki tipe yang sebenarnya sama ya dengan Declan Rice, yaitu pengatur serangan, juga eksekutor bola-bola mati, dan juga dia merupakan salah satu pemain yang senang ataupun sering memotong alur serangan lawan. Kenapa Thomas Tuchel tidak memberi kepercayaan kepada sosok Jordan Henderson, kelihatannya Bung?
2: Iya, tentunya kepilihan Tuchel untuk lebih mempercayakan Elliot Anderson, karena memang Elliot Anderson di musim ini di Premier League tampil sangat luar biasa ya. Dan bahkan saat ini namanya sudah mulai dikait-kaitkan akan pindah ke tim besar gitu. Mungkin itu alasan kenapa Elliot Anderson lebih dipilih Thomas Tuchel ketimbang Jordan Henderson. Tapi jika memang Jordan Henderson dalam kondisi fit, sementara Declan Rice memang belum fit, mungkin ya Jordan Henderson bisa menjadi opsi juga di lini tengah Inggris. Karena memang opsinya sangat banyak sekali, ada Kobbie Mainoo juga di sana, ada Anthony Gordon juga yang memang lebih menyerang gitu tipenya.
0: Oke, saat ini pertandingan akan segera dimulai, dan lemparan ke dalam akan dihadapi oleh timnas Panama sudah dilakukan. Martinez tadi mundur ke belakang, berikan kepada Andres Andrade, mundur lagi Andres Andrade, berikan kepada Jose Cordoba. Jose Cordoba umpan melebar, berikan kepada Fidel Castro. Fidel Castro umpan lambung tadi sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Thomas Rodriguez. Thomas Rodriguez berikan kepada Joel Rodriguez. Joel Rodriguez tendangan langsung, sayang sekali pendengar. Sayang sekali seribu sayang, Joel Rodriguez. Tendangannya yang cukup keras diblok tadi oleh Jordan Pickford. Tendangan yang sangat keras tadi dari sisi sebelah kiri, maksud kami sisi sebelah kanan, penyerangan dari timnas pertahanan dari timnas Inggris maksud kami, hanya menghasilkan tendangan pojok ataupun sepakan pojok. Saat ini sudah bersiap-siap Kapten Edgar Yul Barcenas dari Panama akan melakukan, sudah dilakukan. Sayang sekali pendengar, tadi umpan yang cukup matang tadi, kali ini jatuh lagi di kaki Martinez. Bola dibuang tadi oleh Marcus Rashford, tidak mau bermain-main timnas Inggris. Dan kali ini hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam. Martinez sudah menimang-nimang bola di atas kepala, kepada siapa bola diberikan. Umpan saja tadi kepada nomor punggung 23, Amir Murillo, namun peluang tadi oleh salah satu pemain Inggris. Kembali saat ini lemparan ke dalam, Amir Murillo akan melakukannya untuk timnas Panama. Sudah dilakukan. Sayang sekali pendengar, sebuah tendangan tadi dari lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Amir Murillo yang dieksekusi oleh Carlos Harvey nomor 14, kembali tadi hanya menyamping di sisi sebelah kiri gawang timnas Inggris dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Kali ini Jordan Pickford sudah dilakukan. Jauh bola datangnya, sudah melewati garis tengah, maksudnya kepada Harry Kane. Namun kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Ada Bukayo Saka. Bukayo Saka memasuki kotak 16. Sayang sekali umpan tarik tadi dari Bukayo Saka. Memantul di bagian tubuhnya maksudnya, dan tidak mampu menghasilkan umpan tarik ataupun umpan lambung yang membuat peluang emas. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Panama. Ya pendengar, hingga memasuki menit ke-28, detik ke-18 ini masih 0-0 antara Panama menghadapi timnas Inggris. Dan kali ini Inggris akan melakukan inisiasi serangan, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa sodorkan bola ke depan kepada Jarrell Kuansah. Jarrell Kuansah umpan 1-2 dia dengan Morten Rogers. Mundur lagi ke belakang kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson mundur lagi back pass ke belakang kepada Ezri Konsa. Kali ini Mark Guehi sudah melewati garis tengah permainan. Mark Guehi utak-atik dia dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Panama. Umpan melebar lagi berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa berikan lagi kepada Mark Guehi. Mark Guehi umpan ke depan maksudnya kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford kini 1-2 pemain dilewati, namun sayang berhasil diblok lagi tadi oleh pemain dari timnas Panama. Panama kini melakukan serangan. Ada Guterres. Ada pelanggaran tadi Thomas Rodriguez, namun wasit tidak menganggapnya sebagai insiden pelanggaran. Kembali bola jatuh di kaki pemain Inggris. Ya, kali ini ada Jarrell Kuansah. Umpan ke depan berikan kepada Morten Rogers. Morten Rogers masih utak-atik dia. Mundur ke belakang berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan lambung di sektor kiri. Ada Marcus Rashford. Marcus Rashford umpan lambung berbahaya. Sayang sekali pendengar, diblok tadi oleh pemain Panama. Dan kali ini bola kembali jatuh di kaki Elliot Anderson. Elliot Anderson utak-atik dia berikan kepada Nico Aureli. Nico Aureli langsung berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford umpan ke jantung pertahanan berbahaya, namun berhasil bola diselamatkan tadi oleh Mosquera, kiper dari Panama, dan selamat lagi pertahanan Panama dari serangan dari timnas Inggris. Kali ini Panama melakukan serangan, umpan yang tidak akurat jatuh di kaki kiper Inggris Jordan Pickford. Kali ini ada Mark Guehi. Mark Guehi umpan ke depan sodorkan ringan saja kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Nico Aureli. Mark Guehi yang mengatur serangan kali ini berikan lagi kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa melihat-lihat rekannya, berikan kepada Jarrell Kuansah. Jarrell Kuansah umpan sodoran ke depan. Kali ini ada Bukayo Saka. Bukayo Saka berikan langsung kepada Morten Rogers. Sayang sekali berhasil diblok tadi oleh Andrade. Dan bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Inggris. Kali ini Elliot Anderson melihat rekannya dia, meminta rekannya untuk melebar. Dan kali ini ada Bukayo Saka menyerang dari sektor kanan. Bukayo Saka dibayang-bayangi satu orang pemain. Bukayo Saka umpan lambung berbahaya. Sayang sekali diblok lagi tadi oleh para pemain Panama. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris.
1: Ya, memasuki menit ke-31, saat ini Inggris masih mengepung lini pertahanan dari Panama, di mana nampaknya Marcus Rashford akan melakukan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris, ataupun ada Nico Aureli. Dari sisi kanan pertahanan Panama sudah lakukan panik saja kepada Marcus Rashford, umpan 1-2 di termasuknya, namun bola tadi kurang baik dikontrol oleh Nico Aureli sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Panama. Sudah dilakukan, ada Martinez tadi mencoba mengambil alih dari umpan yang dilakukan oleh nomor punggung 23 tadi Amir Murillo, namun terjadi pelanggaran tampaknya. Cristi Martinez mencoba dilakukan tadi lempar ke dalam Amir Murillo. Kini Panama mencoba mengusir serangan namun bisa dipotong oleh Ellison, namun kembali lagi Panama mencoba mengusir serangan, kembali lagi jatuh ataupun buntu di kaki pemain dari Inggris. Saat ini Magui main Inggris mencoba untuk mengurung kembali lini pertahanan Panama dari sektor kanan pertahanan Panama. Di sana ada Marcus Rashford. Rashford sudah lakukan tarik lagi ke belakang back pass kepada Magui. umpan pendek saja dia alirkan bola, kini mengalir dari sektor kanan dari serangan dari Inggris. Umpan pendek satu saja tadi, ada nomor punggung 26 ada Jarel Tuansong, pendek saja jauh kepada Magui, masih melik-lik dari sektor pertahanan dari Panama. Umpan jantung pertahanan di sana, ada Jude Bellingham mencoba untuk melewati satu pemain dari Panama, tidak mampu, dia harus tarik ke belakang, dikuasai sepenuhnya oleh Nico Reli, melebar lagi ke sisi tengah lapangan pertandingan. Di sana ada Ejri Konsa, langsungkan alirkan ke kanan, di sana nomor punggung 26 ada Jarel, Jarel lagi umpan kepada Bukayo Saka, kini menyisir mencoba dari sektor kiri pertahanan dari Panama, namun kembali gagal dan belum mampu menembus pokoknya benteng pertahanan dari Panama. Namun kini menyisir dari sektor kanan, kanan dari pertahanan Panama, Rashford mencoba untuk alirkan bola ke tengah, di sana ada Magui, umpan ke mulut gol, di sana ada Magui, oh, masih mampu tadi dihadang oleh satu pemain dari Panama. Kini justru aliran bola dikuasai sepenuhnya oleh Panama, ada Amir ataupun ia Amir Murla, umpan saja kepada Edgar, Edgar Murla, Edgar umpan tadi kepada nomor punggung 16 ataupun 17 ada Jose tadi, nomor punggung 7 tampaknya dari Panama, mencoba membangun serangan, ada Jose Luis Rodriguez, umpan lagi ke sektor kanan tampaknya kepada rekannya, di sana ada Guterres, tarik lagi ke belakang kepada Carlos, Carlos Harvey kembalikan kepada Martinez, umpan langsung ke mulut gawang, berbahaya, di sana ada Amir. Bagaimana tadi sebenarnya umpan crossing yang dilakukan oleh Amir Guterres, Amir Murillo tentunya, ataupun kita lihat umpan dari Martinez dari sisi tengah lapangan pertandingan ke sektor kiri pertahanan dari Inggris, tadi ada Amir Murillo, namun kontrolnya yang kurang baik sehingga bola lagi lepas kendali, hanya menghasilkan tendangan ke gawang dari Inggris. Saat ini Rally pendek saja kerja 1-2 dia bersama dengan Magui, alirkan bola ke sektor kanan, kini mencoba untuk melik-lik bola sejenak, mencoba mengurung kembali dari sektor pertahanan, umpan langsung tadi itu adalah Villa, umpan kepada Bukayo Saka di sektor pertahanan dari Panama, di sana ada Harry Kane, namun dicocor saja bola, terjadi duel di lini pertahanan dari Panama. Kini Inggris masih menguasai bola, Jude Bellingham dari sisi tengah pertahanan dari Panama, umpan saja alirkan bola ke sektor kanan pertahanan di Panama, Rashford, Masku Rashford dipenuhi oleh Nico Reli kepada Edison, Edison langsung shooting, oh, bola masih dalam dekapan pemain ataupun penjaga gawang dari Panama tadi, dan jauh tadi diberikan kepada Martinez, Christian Martinez mencoba melewati dua pemain Inggris tadi, namun lagi-lagi gagal dan belum mampu kini mengatakan aliran bola dari sisi kanan pertahanan sendiri tadi, bagaimana tentu shooting-shooting dan juga tembakan langsung ke area kotak penalti dari Panama tadi memang masih belum mampu menembus gawang dari Panama sendiri. Kini saat ini Cordoba nomor punggung 3 sudah alirkan bola, back pass ke belakang kepada Orlando, penjaga gawang, umpan saja aliran ke sektor kanan, kembali lagi milik Amir, Amir lagi umpan 1-2, cantik sekali Cristi Martinez, umpan ke depan, di sana itu juga adalah Carlos, Carlos Harvey, namun bola kembali dipotong oleh pemain belakang dari Inggris tadi, ada Jarel, dan hanya memberikan umpan pendek saja kepada penjaga gawang, ada Jordan Pickford, pendeklah saya alihkan bola ke sektor kiri kepada Magui, Magui umpan pendek saja kepada Ellison, kita masih melihat Elliot Anderson, umpan lagi ke depan, di sana ada Marcus Rashford melewati dari sisi kanan pertahanan dari Panama, mencoba melalui kiri ke depan, nanti umpan saja pendek ke depan, oh, kembali dipotong, namun saya ada Nico, Nico Reli umpan pada 1-2 pada Jude Bellingham ataupun kepada Morgan, kepada lagi kepada Jude Bellingham, umpan ke depan, di sana di kotak penalti, maksudnya tadi kepada Bukayo Saka, namun kembali dipotong oleh pemain-pemain dari Panama, dan kini giliranlah Panama yang mencoba bangun serangan, nomor punggung 7 ada Jose Rodriguez, mencoba melewati dua pemain dari Inggris, mampu dia melewati, nah, namun kembali bagaimana bola kembali digagalkan atau dicocor oleh pemain dari Inggris, sehingga memang cukup menyulitkan bagi Panama sendiri untuk bisa keluar dari area-area pertahanan sendiri, sehingga Inggris memang terlihat masih mendominasi hingga memasuki menit ke-35 babak yang pertama ini. Kita masih menantikan, memang belum ada juga peluang-peluang yang shot on target tentunya dari pemain dari Inggris ini, kita masih menantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan tampaknya oleh Jarel Kwanza, akan dilakukan sudah meletakkan bola di atas kepala dia, Jarel masih melihat rekannya, pendek saja umpan lempar ke belakang, di sana ada nomor punggung 2 ada Ejri Konsa, walirkan bola ke sektor kiri tadi kepada rekannya di sana, ya kembalikan lagi kepada Konsa, kerja 1-2 dia bersama Jarel, masih menguasai bola sebelumnya, Konsa tarik lagi ke belakang kepada Nico, Nico melebar dia ke sektor kiri, di sana ada Kuai, ada lagi nomor punggung 11 Rashford mencoba menjemput tadi, kembali lagi ke belakang, Kita masih melihat ada Magui kepada Elliot Anderson, kerjasama 1-2 kepada Morgan, alirkan lagi sekor kiri, berbahaya Bukayo Saka, umpan lagi kepada Morgan, umpan 1-2, gaut, bagus sekali dari EU. Apa yang terjadi? Bukan sebuah pelanggaran, kini justru serangan masih dilakukan ala Jude Bellingham dari sisi pertahanan dari Panama. Kini Marcus Rashford melangsek dari sektor kanan, umpan ke belakang, ada Harry Kane sana, masih bisa dipotong dengan sundulan pemain lini dari belakang dari Panama, namun serangan belum selesai. Bukayo Saka mengasih bola sepenuhnya, ada Elliot Anderson, umpan lagi ke belakang, apa yang terjadi? Kita terlihat lagi bagaimana sebenarnya umpan crossing ke mulut gawang dari Panama yang cantik dari Elliot Anderson tadi kepada Marcus Rashford, namun sundulannya masih ke atas ataupun masih sekitar jarak 1 meter di atas gawang dari Panama yang dijaga oleh Orlando Mosquera.
3: Ya, pendengar, saat ini Jordan Pickford dari timnas Inggris melakukan tendangan, sudah melewati garis tengah, berikan kepada Elliot Anderson, umpan lambung dikejar tadi oleh Marcus Rashford menyisir dari sebelah kiri penyerangan, umpan langsung sayang sekali pendengar, ada Harry Kane, namun tadi kembali diblok oleh atau dibuang tadi dengan Cobb duel, dan kali ini Martinez dari Panama melewati dia 1-2 pemain, dan gagal tadi Martinez, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Panama. Cukup serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Inggris pada kesempatan pagi hari ini, pendengar. Karena apalagi di pertandingan di game yang lain, Kroasia untuk sementara waktu unggul 1-0 atas Ghana. Dan hal itu menyebabkan saat ini Kroasia ada di papan atas ataupun di peringkat pertama untuk sementara waktu klasemen grup L. Dan kali ini timnas Inggris ada Nico Aurelli umpan ke depan, sodorkan kepada Harry Kane, dia meliuk-liuk, maksudnya umpan tadi lambung kepada Bukayo Saka, namun kembali berhasil dipotong, bola kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Kali ini ada Harry Kane, sayang sekali pendengar, ada insiden pelanggaran tadi, nampaknya sudah terjebak offset terlebih dahulu Harry Kane, dan hanya menghasilkan tendangan bagi Panama. Kali ini ada Jose Luis Cordoba, berikan Fidel kepada Fidel Escobar, saat ini berikan lagi kepada nomor punggung 23 Amir Murillo, mundur back pass belakang kepada Orlando Mosquera, umpan lambung ke depan, namun sayang sekali tidak ada pemain dari Panama yang menyambut, dan kembali lagi jatuh di kaki kiper Jordan Pickford. Kali ini ada McQuehi, berikan kepada Esri Konsa, berikan kepada Cheryl Kwanza, berikan kepada Bukayo Saka, meliuk-liuk dari sisi kanan Bukayo Saka, berbahaya, ada 3 pemain dari Panama, namun sayang sekali tidak berhasil melewati hadangan pemain Panama, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris, jatuh di kaki Esri Konsa, berikan kepada McQuehi, umpan melebar tadi kepada Nico Aurelli, umpan lagi dia melebar kepada McQuehi, berikan lagi kepada Esri Konsa 1-2-3 kali ini kepada Bukayo Saka, meliuk-liuk dia, berikan kepada Morgan Rogers, berikan kepada Bukayo Saka dibayang-bayangi oleh satu pemain, dan kali ini pendengar hanya menghasilkan tendangan tadi, tampaknya salah satu pemain dari timnas Inggris terjebak offside kembali, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan bagi Panama. Skor masih 0-0 hingga menit ke-40, detik ke-40 pada pagi hari ini. Pertandingan terakhir di grup L antara timnas Panama melawan timnas Inggris. Ya, sudah dilakukan di depan bola, masih terjadi Cobb duel. Kali ini jatuh lagi di para pemain timnas Inggris. Ada Jude Bellingham berikan kepada Marcus Rashford, masuk beri lagi kepada Jude Bellingham berlari kencang dia. Sayang sekali pendengar, dijatuhkan tadi oleh para pemain Panama, namun tidak terjadi pelanggaran. Kali ini Panama menguasai bola di garis pertahanan mereka sendiri. Umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Marcus Aurelli. Ada nomor punggung 11 Persenas. Sayang sekali tidak terjadi pelanggaran tadi. Dan pendengar, saat ini azan subuh telah berkumandang untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat subuh bagi umat Islam di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kali ini Panama melakukan serangan, pendengar. Nomor punggung 23 ada Amir Murillo dijatuhkan tadi oleh Elliot Anderson dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Anderson tadi sudah dilakukan, berikan kepada McGuehi. McGuehi umpan lagi back pass kepada Anderson. Anderson saat ini meliuk-liuk dia, berikan kepada nomor punggung 10 Jude Bellingham. Jude Bellingham melebar tadi, berikan kepada Bukayo Saka, menyisir dari sebelah kanan Bukayo Saka. Bukayo Saka melewati 1-2 pemain. Umpan 1-2, umpan tarik tadi, sayang sekali pendengar. Umpan tarik tadi Bukayo Saka berhasil diblok tadi dengan sliding dari Andreas Andrade, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Sekali lagi, timnas Inggris memiliki peluang emas lewat tendangan penjuru pada pagi hari ini. Akan dieksekusi oleh Bukayo Saka. Sudah ada 5, 6, 7 pemain dari timnas Inggris memasuki kotak penalti dari timnas Panama. Bersiap-siap timnas Inggris yang menggunakan kostum merah, celana berwarna hitam dan kaos kaki merah ini. Ya, sudah beberapa pemain tadi sudah dilakukan umpan, diblok saja tadi. Sekali lagi Cop Duel disapu tadi oleh para pemain Panama. Pendengar, tidak terjadi ancaman berbahaya. Dan kali ini kembali Bukayo Saka. Bukayo Saka tadi menyisir dari sebelah kanan, mundur lagi dia, berikan kepada Morgan Rogers. Ah, sayang sekali umpan lambun yang kurang akurat dari Rogers, maksud kami dari Marcus Rashford. Dan bola hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Panama. Masih belum mampu timnas Inggris untuk menjebol gawang Panama kali ini. Dan skor masih imbang 0-0 hingga menit ke-43, detik ke-30. Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini masih terjadi hujan di New York Stadium yang terletak di kota New York, negara bagian New Jersey. Ya, kali ini lemparan ke dalam, berikan kepada O'Reilly, berikan kepada McGuehi. McGuehi melebar dia ke sebelah kanan, berikan kepada Estrikonsa. Estrikonsa saat ini ada Bukayo Saka, umpan sodoran ke depan. Kali ini Bukayo Saka berikan kepada Rogers. Rogers dibayang-bayangi 1-2 pemain dari Panama, mundur belakang. Namun berhasil diblok tadi oleh pemain Panama, hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam. Sekali lagi masih kesulitan timnas Inggris untuk membongkar rapatnya pertahanan dari timnas Panama. Dan Inggris juga tadi sempat kerepotan dengan beberapa kali serangan balik yang dilakukan oleh timnas Panama pada pagi hari ini. Ya, timnas Inggris kali ini lewat Jude Bellingham, berikan kepada Harry Kane. Harry Kane kapten kesebelasan Inggris pada kali ini. Ah, sayang sekali mendengar, nampaknya wasit Jasim dari Qatar tadi sudah mengindikasikan adanya pelanggaran. Dan tambahnya offset tadi. Ya, offset tadi. Asisten wasit sudah mengangkat bendera. Harry Kane tampaknya terjebak dalam offset. Dan kali ini Orlando Mosquera, kiper Panama nomor punggung 22, menggunakan jersey berwarna hijau muda, kali ini sudah melakukan lemparan, maksud kami tendangan, sudah melewati garis tengah. 3 menit tambahan waktu untuk pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini ada nomor punggung 26, Jorge Gutierrez. Jorge Gutierrez maksudnya berikan kepada Holly Rodriguez. Dipotong lagi tadi. Kali ini ada Cheryl Kwanzaa. Cheryl Kwanzaa berikan kepada Elliot Anderson. Berebut bola tadi dengan sang kapten Yoel Barcenas. Dan sayang sekali hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Akan dieksekusi oleh Cheryl Kwanzaa. Baik, pas mundur dia berikan kepada Estrikonsa. Estrikonsa melebar berikan kepada Jordan Pickford. Kiper dari timnas Inggris, umpan lambung ke depan, jatuh di kaki Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan lagi kepada Harry Kane. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran. Carlos Harvey tadi nomor punggung 14 menjatuhkan ataupun menarik kostum dari Harry Kane tadi dari belakang, sehingga menghasilkan free kick ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 23 meter. Sebuah jarak yang cukup potensial untuk terjadinya gol pada kesempatan pagi hari ini. Ada Marcus Rashford dan juga Bukayo Saka yang akan melakukan eksekusi. Sudah ada 8 pemain dari timnas Panama yang bersiap-siap untuk membangun benteng kokoh. Dan kali ini tadi Mosquera sudah memberikan instruksi kepada rekan-rekannya. Sudah dihadapi pendengar, bersiap-siap ini Marcus Rashford nomor punggung 11. pemain timnas Inggris yang kali ini membela klub Barcelona ini sudah bersiap-siap mundur 1, 2, 3 langkah, menatap bola dia dan juga sekaligus menatap kiper Mosquera. Dan siapakah yang akan melakukan eksekusi? Ada Bukayo Saka dan juga Marcus Rashford. Ya, wasit sudah meniup peluit. Marcus Rashford dilakukan tendangan dan gol. Sayang sekali pendengar, ternyata hanya tipis hanya berjarak sekitar 30 cm dari star sebelah kiri timnas Panama. Sayang sekali gagal ya timnas Inggris untuk mencetak gol pada babak pertama ini. Bersisa 1 menit pertandingan dari menit tambahan waktu kali ini. Kembali lagi Inggris melakukan serangan, terjadi cop duel. Kali ini jatuh di kaki para pemain Inggris. Dikejar tadi oleh Rodriguez. Rodriguez tadi dibuang lagi oleh Pickford. Dan kali ini bola kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi skuad Panama. Sudah dilakukan oleh Martinez. Martinez mundur belakang, berikan kepada nomor punggung. Ya, pendengar, dengan ini wasit Abdurrahman Al-Jasim asal Qatar meniupkan peluit berakhirnya babak pertama antara timnas Panama melawan skuad Inggris dari New York MetLife Stadium yang berada di kota New York, negara bagian New Jersey, Amerika Serikat, dengan skor masih imbang 0-0.
4: Entah apa yang terjadi ya. Aduh. Oke, baik. Bung Hendry, beberapa kali kans didapati oleh timnas Inggris, tapi saya juga mencatat setidaknya ada minimal dua ya serangan counter attack berbahaya dari Panama ini. Jantung sampai deg-degan ini. Jangan sampai terus kasihkan nyerang tapi kemudian akhirnya kebobolan. Tapi dari babak pertama penampilan kedua belah tim gimana nih menurut Bung Hendry?
2: Ya, Panama membuktikan ya bahwa mereka tidak hanya kuat defense tapi juga memiliki counter attack yang sangat berbahaya ya, dan khususnya melalui duo Rodriguez tadi, dan bahkan Jordan Pickford tadi sempat melakukan dua save yang sangat penting ya, yang menandakan bahwa memang Panama juga sangat-sangat berbahaya sekali. Dan bahkan total 3 tendangan dilakukan oleh Panama dan 2 diantaranya shot on target. Mungkin membandingkan dengan Inggris yang melakukan 9 tendangan, shot on targetnya 2 juga, tapi jumlah tendangannya lebih banyak. Dan mungkin dari catatan adalah 9 tendangan, 2 shot on target yang dilakukan timnas Inggris tanpa satupun dilakukan oleh Harry Kane ya. Jadi memang Harry Kane seakan terisolasi di babak pertama tadi ya. Dan bahkan situs statistik yang saya buka saat ini, Harry Kane hanya menyentuh bola sebanyak 10 kali pertama. Seorang striker hanya menyentuh bola 10 kali.
4: Itu mungkin sebabnya saya kok jarang melihat
2: kali ya.
4: Iya, pergerakan Harry Kane. Jadi mungkin dari 5 back yang diterapkan oleh Panama atau defense yang terlalu dalam ini membuat pergerakan dari Harry Kane tidak nyaman juga untuk mencari posisi, Bung.
2: Iya, dan memang 5 back yang diterapkan oleh pelatih dari Panama sejauh ini memang sukses membuat Harry Kane seperti terisolasi ya. Dan tadi bahkan beberapa kali Harry Kane sampai mencari bola sampai ke tengah. Dan tadi yang menariknya, sekalinya dia tadi dapat bola di garis pertahanan Panama, justru offside.
4: Ada beberapa kali offside yang yang di tiup peluit oleh wasit dari pemain Inggris ya, terjebak offside. Dan tidak jarang juga dari Aureli dan juga Kwanzaa yang maju untuk membantu serangan, sering overlap. Ya memang dari beberapa kali penampilan termasuk lawan Ghana pun juga demikian memang ya. Itu yang menyebabkan belakang dari pertahanan Inggris itu agak sedikit rentan sekali, sehingga terjadilah counter attack yang cukup berbahaya dari Panama. Tidak bisa dianggap remeh karena tampil tanpa beban, menang kalah ya sudah pasti tidak lolos. Tapi yang jelas tentu saja ketika bisa menahan imbang atau mengalahkan Inggris itu menjadi sebuah catatan sejarah juga. Apalagi ini bertandingnya di perhelatan paling bergengsi ya dari sepak bola, itu Piala Dunia. Saya ke Buton Tengah 2, ada Pak Faiz. Pak Faiz, halo Pak Faiz.
5: Salam olahraga.
4: Jaya, iya. Iya, gimana nih Pak Faiz?
5: Panama ini memang jangan dianggap pandang sebelah mata. Ini memang Panama ini memang memberikan perlawanan yang cukup sengit, karena ini memang Bung Fajar, Bung Hedi, ini perjuangan hidup mati ini antara kedua belah kesebelasan ini.
4: Ya, oke.
5: Mau tidak mau ini Panama ini dia harus menang.
4: Ah, sebenarnya menang pun enggak akan lolos, Pak.
5: Tapi bagaimanapun juga kan dia harus membuktikan bahwa
4: Inggris,
5: dia harus memberikan perlawanan.
4: Betul.
5: Walaupun memang sudah tersingkir, tapi ini pembuktian, ini pembuktian Bung Fajar.
4: Oke, oke, baik, terima kasih.
5: Satu sama.
4: Inggris.
5: Sama olahraga.
4: Jaya. Oke. Ini masih ada beberapa menit jelang babak kedua akan dimulai. Saya akan terima pendengar, dan untuk itu Bung Henry, sebelum rehat untuk bisa ngopi-ngopi, saya tanya dulu terakhir di sesi babak ini, istirahat jeda babak kedua ini, ada nggak kira-kira yang perlu diganti dari kedua belah negara ini, dari Panama maupun Inggris, untuk bisa mengubah skor lah gitu ya?
2: Ya, sejauh ini Panama mungkin 5 pemain belakangnya tampaknya
4: cukup solid ya.
2: Cukup solid dan mungkin tidak akan tergantikan. Mungkin di kubu Inggris adalah harus lebih memasukkan banyak pemain yang kreatif ya. Bagaimana tadi Bukayo Saka juga minim sekali memberikan kontribusi ya.
4: Kita kok kita ya? Inggris punya siapa ya pengganti Bukayo Saka? Bukayo Saka itu sebenarnya cukup bagus, cuma umpannya tidak ada yang berhasil dikonversi menjadi sebuah assist begitu. Sering sekali mentok di kaki pemain Panama gitu.
2: Ya mungkin solusi yang bisa dilakukan oleh Thomas Tuchel adalah bagaimana seorang Harry Kane harus menerima lebih banyak umpan ya. Karena memang di bawah pertama seakan terisolasi, dan dengan kehadiran pemain-pemain yang lebih kreatif, mungkin Declan Rice juga ya, yang memang tidak bermain sejak menit pertama karena tidak fit, juga bisa dimasukkan karena dia salah satu pemain yang kreatif. Ada juga Anthony Gordon yang bersama Newcastle di Premier League musim ini juga main cukup baik. Lalu juga ada Eberechi Eze ya. Arsenal juga yang terkenal juga kreatif juga.
4: Maino itu bukan sayap ya, dia mid
2: di kegelandang.
4: Kegelandang dia ya.
2: Dan mungkin kalau dimasukkan Maino justru akan menggantikan salah satu dari Elliot Anderson atau mungkin Jude Bellingham ya. Dan mungkin khusus Panama dengan hasil imbang ini juga tentunya mereka ingin mempertahankannya ya, karena jika berhasil bermain imbang ini akan menjadi sejarah untuk pertama kalinya mereka di Piala Dunia meraih poin.
4: Satu
2: poin, karena di 2018 saat itu mereka 3 pertandingan semua kalah, dan salah satunya dibantai Inggris 1-6.
4: Nah, jadi bisa kemungkinan untuk mempertahankan skor 0-0 ini bisa jadi baiknya bertambah menjadi 3 ya. Kita gak tahu, tapi yang jelas kita akan lihat lagi ya bagaimana, adakah pergantian pemain dari kedua belah negara ini. Tapi terima kasih atas analisisnya Bung. Kita silakan ngopi-ngopi dulu.
2: Siap
4: ya, terima kasih. Saya terima dulu pendengar, ada Pak Rahman di Situbondo. Pak Rahman, pagi.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
4: Jaya, silakan.
6: Bagaimana prediksi saya kalau Inggris babak pertama tidak masuk jebol gawang?
4: Bisa jadi Inggris kalah ya.
6: Bisa jadi Inggris bubuk. Walaupun Panama tidak masuk, tapi kan harga diri.
4: Iya.
6: Oke. Oke, terima kasih.
4: Sama-sama, Pak Rahman. Pak Toto di Surabaya. Halo, Pak Toto.
7: Selamat pagi tuh saja.
4: Pagi. Jaya. Iya. Silakan nih, Pak Toto.
7: Prediksi saya untuk Inggris ada 2 gol aja lah.
4: 2 gol aja di babak kedua nih. Oke, baik. Ya, terima kasih. Jaya, Pak Mus di Flores. Halo, Pak Mus.
8: Selamat pagi Pro 3. Salam olahraga.
4: Jaya, Pak Mus. Silakan, Pak Mus.
8: Oke, ini mau tidak mau Inggris ini harus menang ya, biar bisa bersaing ya, misalnya biar lebih bagus lagi di 32 besar nanti ya.
4: 32 besar, dan
8: skornya harusnya 1-0 ataupun 2-0 bolehlah.
4: Bolehlah.
8: Iya, jangan imbang-imbang soalnya kan kemarin udah imbang
4: sama Ghana. Iya. Terima kasih.
8: Skornya udah 1-0 tuh sama Ghana, jadi Inggris.
4: Iya, benar. Iya. Oke. Baik.
8: Oke, terima kasih.
4: Ya, sama-sama. Pagi. Wah, iya juga ya. Jadi untuk putaran terakhir di fase pertama Piala Dunia 2026 ini, ada beberapa games yang berlangsung berbarengan ya. Dan sekarang ini skornya masih imbang antara Inggris melawan Panama, dan ini memang sebenarnya kalah pun Inggris bisa dipastikan tetap lolos. Hanya saja, oh enggak juga ya, bisa jadi tergantung pertandingan sebelahnya ya. Ya sebentar, ini ada penyiar andalan. Ada Bung Rudy Zen. Oke, gimana?

0: Oh iya, sebentar. Ini ada sebentar ya, pendengar, ada pertandingan antara Kroasia melawan Ghana. Betul ya. Dan ternyata saat ini Ghana unggul. Kroasia unggul. Saya cek dulu. Iya betul ya, Kroasia unggul 1-0. Jadi sekarang ini adalah grup L ini yang juara grup sementara itu adalah Kroasia dengan raihan 6 poin, disusul oleh Inggris 5 poin, disusul oleh Ghana 4 poin dan Panama 1 poin. Oke, lalu Bung Rudy bisa di ini. Headsetnya. Kita ngobrol sebentar. Ya, Bung Rudy, pagi, Bung. Halo, pagi.
1: Pagi, sambil kita nunggu babak kedua.
0: Iya, Bung Rudy.
1: Grup L itu kan komposisinya ada Kroasia, ada Inggris, ada Ghana, ada Panama.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sekarang di babak pertama Kroasia sedang unggul.
0: Oke.
1: Okay. Otomatis untuk sementara poinnya 6.
0: Oke.
1: Okay. Nah, Inggris draw untuk sementara poinnya 5.
0: Iya.
1: Nah, Inggris
0: kalaupun kalah dengan
1: kalah, tapi cukup dengan draw, asal Ghana kalah,
0: iya,
1: lolos.
0: Iya.
1: Tetapi kalau Ghana menang nanti dan Inggris draw, Ghana dan Kroasia. Belum tentu. Jadi semua masih berebut tempat di sini. Sebenarnya ini kan poin sementara 5 untuk Inggris itu kan ya sementara di babak pertama.
0: Oke, iya. Betul.
1: Babak pertama, sementara Ghana masih 4. Kalau Ghana menang berarti Ghana poinnya 7.
0: Iya. Ya, ini kalau sekarang ini kan posisinya Inggris itu sebenarnya 4 ya, karena saya di sekarang ini seri jadi 5. Tapi kalau menang ya, itu poinnya jadi 7. Jadi juara grup. Jadi juara grup. Nah, itu otomatis akan ketemu dengan 3 besar dari IJK.
1: Ya.
0: Ya minimal ya, yang sudah terlihat itu dari grup I lah, Senegal. Senegal itu tiga besarnya masuk ke dalam tiga besar. Jadi kemungkinan akan bertemu dengan Senegal. Tapi kalau misalkan jadi runner up Inggris, maka akan ketemu runner up juga dari grup K. Grup K itu ada Kolombia, Portugal. Nanti akan bertanding ya, Bung Rudy ya?
1: Iya. Artinya masih belum semuanya masih belum.
0: Masih belum pasti. Oke.
1: Kalau misalnya pertandingan Ghana dan Kroasia berakhir seri dan Inggris kalah, masih banyak kemungkinan 45 menit nanti.
0: Oh iya, benar.
1: Belum-belum
0: ya, ini ini menegangkan banget ini. Oke, baik. Ada Bung Rudy, kecil sekali suaranya. Oke, coba di mic-nya dideketin, Bung.
1: Ya.
0: Nah, itu dia. Agak malu-malu nih, Bung Rudy. Soalnya yang nanti setelah ini Anda, pendengar Pro3, akan ditemani oleh Bung Rudy Zen ya, untuk babak atau pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya terima dulu pendengar, ada Pak, siapa ini? Pak Alvin ya? Pak Alvin. Halo Pak Alvin. Pak Alvin.
2: Halo, selamat pagi. Salam olahraga.
0: Jaya Pak Alvin. Ada Bung Rudy juga nih.
1: Alvin, selamat pagi.
2: Ya, Mas Fadil, saya yakin menang Inggris sih di game plan babak kedua ini.
0: Berapa?
2: Minimal 3-0 karena Kroasia udah menang 1-0.
0: Iya.
2: Apalagi itu ada Saka, Bellingham, Harry Kane.
1: Wah, lengkap lah ya. Inggris lengkap lah.
2: Ya, babak kedua menang. Kalau 3 itu urutan 2. Yang aja kan gini, berketemu tim ini yang juara grup.
0: Oke.
2: Okay.
0: Iya, iya.
2: Mungkin 3-0.
0: Ya, amin. Oke. Okay. Wah, saya lagi ya pendengar ya. Namanya juga manusia ya. Presenter juga punya dukungan nih. Saya dukung Inggris. Jadi enggak objektif. Mohon maaf. Makanya saya aminin Pak Alvin. Pak Haryono di Surabaya. Halo, Pak Haryono. Jaya, Pak Haryono.
3: Iya, Pak Haryono di Surabaya nih. Ya, kemungkinan ini skor bisalah 2-0 ini untuk Harry Kane lah dua-duanya. Kasih bisa bola ya.
0: Kasih bola dulu ya, kasih bola dulu. Dioper dulu, soalnya enggak dapat bola mulu.
3: Nanti dapat umpan dari Saka pasti.
0: Itu. Dari Saka. Oke, baik.
3: 2-0 lah buat
0: Inggris. Oke, baik.
3: Salam olahraga.
0: Jaya. Oh, nampaknya Bung Rudy sudah harus siap-siap. Oke, baik. Ini sebentar ya, pendengar.

0: Filipina sekitar 72% dibandingkan dengan Panama. Sementara di pertandingan grup L lainnya, Kroasia untuk sementara unggul 1-0 atas Ghana. Sehingga tentu pertandingan ini menjadi penting karena belum ada kepastian siapakah tim yang akan lolos. Dan kembali kami akan serahkan kepada Bung Rosihan Anwar dan Bung Joko Saputra untuk memandu jalannya pertandingan. Silakan, Bung.
1: Sudah dimulai jalannya pertandingan. Tadi wasit Abdurrahman Al-Jassim asal Qatar sudah meniup peluit. Kali ini bola ada di kaki para pemain Inggris. Dan ada Gerald Kwansah, berikan kepada Nico Aureli. Mundur lagi Nico Aureli, berikan kepada McQuehi. McQuehi berikan lagi kepada Gerald Kwansah. Umpan sodoran ke depan, maksudnya kepada Merchant Rogers. Rogers mundur lagi ke belakang, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa umpan melebar sedikit, berikan kepada McQuehi. Kali ini umpan lambung ke depan, maksudnya kepada para pemain depan timnas Inggris, namun berhasil dipotong. Ada lagi serangan dari Harry Kane. Harry Kane kali ini, Harry Kane yang berikan kepada Morgan Rogers. Asyik sekali, kurang sempurna tadi Rogers. Akurasi bola, akurasi pengontrol bola, kontrol bolanya. Dan kali ini bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Panama. Maksud kami timnas Inggris. Akan dihadapi oleh Gerald Kwansah. Gerald Kwansah mundur lagi ke belakang, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa melebar tadi ke sisi kiri, berikan kepada McQuehi. McQuehi sodor ke depan, tadi berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford mundur lagi, back pass berikan kepada McQuehi. Kali ini McQuehi umpan lagi kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson mundur lagi ke belakang kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa berikan kepada Gerald Kwansah. Kali ini ada Bukayo Saka meliuk-liuk dari sisi kanan. Umpan matang dia berikan kepada Jude Bellingham. Ah, sayang sekali mendengar. Mampu tadi diblok tadi oleh para pemain timnas, maksud kami timnas Panama, nomor punggung 3 Jose Cordoba. Dan pelatih Thomas Christian Tarin dari Panama sudah melakukan pergantian pertamanya pada pertandingan kali ini. Striker Thomas Rodriguez nomor punggung 9 ditarik keluar dan digantikan Jose Fajardo nomor punggung 7. Maksud kami nomor punggung 17. Sementara untuk timnas Inggris, sampai saat ini pelatih Thomas Tuchel masih mempercayai 11 pemain awal yang tadi diturunkan di babak pertama. Ya, kali ini lemparan ke dalam Jose Andrade. Jose Andrade berikan ke depan, maksudnya kepada Fajardo. Namun sayang sekali terjadi cop duel. Kali ini kembali ada Carlos Harvey. Carlos Harvey berikan lagi umpan menyilang kepada Martinez. Martinez mengejar bola, dibayang-bayangi oleh Aureli. Martinez menyerang dari sisi kanan. Martinez masih diam mendribel bola. Ah, namun sayang sekali terjadi perebutan. Dan kali ini ada Harry Kane. Harry Kane mundur jauh ke belakang. Maksudnya tadi umpan ke depan berikan kepada Marcus Rashford. Namun Rashford gagal mengontrol bola dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Terjadi tadi duel yang cukup ketat antara Nico Aureli dan Martinez tadi dari sisi kiri sebelah, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Inggris tadi. Dan tampaknya saat ini pemain nomor punggung 6 Martinez masih tergeletak tadi karena berbenturan cukup keras dengan Nico Aureli. Wasit Abdurrahman Al-Jassim asal Qatar masih melihat kondisi dari Martinez. Apakah perlu tim medis untuk masuk? Nah, ternyata tim medis sudah dipanggil untuk melakukan perawatan medis kepada Martinez yang saat ini masih tergeletak di atas lapangan. Sudah mampu bangkit nampaknya Martinez, dan ternyata juga mampu untuk melanjutkan permainan pada babak kedua pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Skor masih 0-0, Panama versus Inggris. Sementara pertandingan lain di grup L yang mempertemukan timnas Kroasia melawan Ghana, Kroasia masih unggul 1-0 untuk sementara waktu. Dan Kroasia kali ini menjadi pemimpin klasemen untuk sementara waktu juga di grup L. Ya, kali ini ada pemain timnas Inggris melakukan serangan. Ada Jude Bellingham. Jude Bellingham maksudnya berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Harry Kane. Harry Kane berlari dia, berikan langsung kepada Marcus Rashford. Menyisir dari sebelah kanan. Marcus Rashford

0: Marcus Rashford masih 1-2 pemain. Namun sayang sekali Jose Cordoba memotong alur serangan dari timnas Inggris. Terselamatkanlah kali ini Panama melakukan serangan balik. Ada Carlos Harvey, maksudnya umpan lambung tadi diberikan kepada Fajardo, tapi lebih cepat bola berada di kaki kiper Jordan Pickford, dibuang saja tadi, dan kali ini kembali jatuh di kaki Mosquera, Orlando Mosquera, kiper dari timnas Panama. Panama melakukan serangan kali ini lewat sektor kiri penyerangan. Bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi, dan kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Ada McWehi, berikan kepada Ezri Konsta. Kembali McWehi, sudah melewati garis tengah permainan. McWehi sodorkan ke depan kepada Nico Aureli. Nico Aureli umpan 1-2, saat ini ada Jude Bellingham. Jude Bellingham memasuki lapangan permainan. Ah, salah sekali pendengar. Kali ini masih ada Marcus Rashford. Marcus Rashford kembali meniup dia, namun dipotong oleh Martinez. Martinez berikan kepada Andreas Andrade. Andreas Andrade sayang sekali nomor pendengar. Pemain dan nomor punggung 16 ini tadi mampu mengontrol bola dengan baik, namun disapu tadi bola oleh Elliot Anderson dan hanya melahirkan lemparan ke dalam. Kali ini kembali bola ada di kaki para pemain Panama. Kali ini ada Carlos Harvey. Carlos Harvey mencari rekannya dia, berikan kepada nomor punggung 26. Ada Jorge Gutierrez. Jorge Gutierrez mundur terlebih dahulu, berikan kepada Jose Cordoba. Jose Cordoba berikan kepada Mosquera, sang kiper. Mampu dipotong oleh para pemain Inggris. Kali ini pemain Inggris melakukan serangan. Ada Gerald Kuansa, ya, berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan sodoran ke depan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford dibayang-bayangi oleh satu pemain tadi, tidak mampu melewati, mundur ke belakang, belikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham berikan lagi kepada McWehi. McWehi umpan lagi sodoran, kali ini kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford umpan lagi ke depan. Mampu tadi diblok tadi oleh para pemain timnas Panama. Terjadi kemelut tadi, terjadi miskomunikasi antara kiper Mosquera dengan salah satu back dari timnas Panama. Namun bola tadi sempat memantul dan kembali dibuang oleh pemain Panama. Terselamatkanlah tadi gawang Inggris. Jose Cordoba tadi mampu membuang bola tadi, sapuan yang tidak sempurna tadi dari barisan pertahanan Panama, hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk timnas Inggris. Tadi bola umpan dari Marcus Rashford hampir saja dicocor oleh Harry Kane. Namun sayang sekali pendengar, kali ini serangan dimulai oleh timnas Panama. Mosquera umpan langsung ke depan, berikan kepada Fajardo. Fajardo dibayang-bayang oleh McWehi. Sayang sekali bola kembali di kaki. Terjadi tarik-menarik tadi antara Fajardo dan juga Ezri Konsta, maksud kami, dan wasit Al Jasim mengeluarkan kartu kuning pertama pertandingan pada pertandingan kali ini yang diberikan kepada pemain Jose Fajardo. Ya, kali ini timnas Inggris meliuk-liuk tadi. Bukayo Saka mampu dipotong tadi oleh Fajardo. Kali ini ada kembali Panama melakukan serangan, menginisiasi lewat sebelah kanan. Kali ini ada Marcus Harvey. Carlos Harvey berikan kepada Fajardo. Fajardo maksudnya tadi umpan kepada Martinez, namun kembali dipotong oleh Elliot Anderson, jatuh di kaki Nico Aureli, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Panama. Ya, kali ini Panama melakukan serangan. Ada nomor punggung 4 Fidel Escobar umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Jose Luis Rodriguez. Terjadi insiden tadi, Jose Luis Rodriguez terjatuh tadi setelah berbenturan keras dengan Gerald Kuansa di udara. Ya, Rodriguez tadi berbenturan keras dengan Gerald Kuansa di udara, dan kali ini kedua pemain terkapar di lapangan. Namun pendengar, wasit Al Jasim, Abdurrahman Al Jasim asal Qatar, belum menentukan apakah terjadi tendangan bebas ataupun hanya lemparan ke dalam. Skor masih 0-0 bagi timnas Inggris hingga menit 54 detik ke-20 kali ini. Ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Timnas Panama kali ini kembali memulai serangan. Berhasil dicuri bola serangan ini. Marcus Rashford berlari kencang dia, menusuk dari sebelah kiri. Marcus Rashford. Sayang sekali pendengar, tendangan dari Marcus Rashford hanya menyamping di sisi kanan Mister Gawang Orlando Mosquera sudah melewati 1-2 pemain tadi. Namun ketika melepas tendangan dengan kaki kirinya, Marcus Rashford gagal menemui sasaran yang tepat. Hanya menyamping sedikit saja dari Mister Gawang sebelah kanan Timnas Panama. Dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang. Mosquera sudah dilakukan. Tendang jauh ke depan melewati garis tengah permainan. Ada Rodriguez maksudnya. Namun berhasil terjadi cop duel. Jatuh di kaki para pemain Inggris kali ini. Kali ini kembali Panama melakukan serangan. Sayang sekali Elliot Anderson sukses memotong alur penyerangan dari Panama. Namun kali ini direbut lagi. Kali ini ada Rodriguez. Rodriguez nomor 7. Tendang saja dia. Sayang sekali mendengar tendangan dari Rodriguez tadi. Jose Luis Rodriguez hanya melambung tipis di sebelah kiri tiang atas. Mister Gawang Jordan Pickford. Tendangan dari luar kotak 16 tadi. Sayang sekali mendengar. Belum berhasil mengubah kedudukan masih 0-0 hingga menit 56 pada pertandingan di MetLife New York Stadium Amerika. Kali ini Timnas Inggris melakukan serangan. Inisiasi dilakukan oleh Elliot Anderson. Umpan saja sodoran ke depan. Berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham berikan lagi kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan lambung maksudnya. Dikejar tadi Bukayo Saka, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan.
1: Ya, pertandingan sudah memasuki menit ke-57, di mana saat ini skor masih sama kuat saya rasa 0-0, di mana Panama memang sejak kick-off babak yang kedua masih terus memperkuat benteng pertahanan sendiri. Namun saat ini bagaimana penguasaan bola dilakukan oleh Panama, sudah tadi penjaga gawang Orlando Mosquera langsung saja ke depan, sudah melewati lintasan di saat pertandingan, namun bisa dicocor tadi oleh pemain dari Inggris kini, Jude Bellingham dari sektor tengah, umpat saja kepada Harry Kane, menusuk ke sana, kemudian lego! Mampu diblok tadi oleh Orlando, dan kini masih serangan balik lagi dilakukan oleh pemain dari Inggris, ada Aurelie umpan Perez saja tadi kepada nomor punggung 11, ada Marcus Rashford dari sektor kanan pertahanan Panama, sudah lakukan Aurelie kemudian gawang, di sana ada Harry Kane, mampu dia menguasai bola sepenuhnya, masih melindungi di area kotak penalti. Umpan Perez saja kepada Jordan, kepada nomor Fidel. Fidel maksudnya kepada nomor punggung 26 tadi, maksudnya ada Jareh Kwanza tadi nampaknya. Namun tampaknya terjadi pelanggaran di area mulut gawang dari Panama tadi. Bagaimana? Ya, kita masih menantikan seperti apa tadi insiden di mulut gawang dari Panama. Memang satu peluang emas tadi yang sebenarnya dimiliki oleh Harry Kane tadi di area kotak 16 Panama, namun dengan cermat tadi penjaga gawang Orlando asal Panama ini mampu memblok tendangan keras dari Harry Kane tadi, sehingga peluang dari Inggris saat ini juga masih belum mampu membobol gawang Panama. Dan kita masih menantikan seperti apa tadi adanya insiden juga pelanggaran di daerah kotak 16, dan sudah dilakukan saja tendangan bebas kini untuk Panama. Orlando sudah dilakukan tendangan saja, sudah melewati garis tengah lingkar pertandingan, terjadi chop duel sana, namun dikuasai oleh Marcus Rashford tadi, umpan saja ke depan tapi bisa dihalau pemain dari Panama. Kini Panama mencoba bangun serangan, ada Jose Rodriguez mampu dikuasai penuhnya oleh Carlos Harvey, menguasai bola dia, namun bisa dipotong Elliot Anderson. Kini Elliot Anderson dari sisi kiri pertahanan Panama melilit dia, menggiring bola, dribbling dia kepada nomor 10, ada Jude Bellingham, umpan lagi kepada Marcus Rashford umpan lagi ke belakang kepada Jude Bellingham. Namun sayang sekali bagaimana umpan tadi tidak mampu mengarah kepada Elliot Anderson. Namun kini Inggris masih mengepung pertahanan Panama. Saat ini dari sektor kanan pertahanan Panama, Marcus Rashford umpan saja kepada Jude Bellingham, menguasai bola, mencoba melewati dua pemain, berhasil dia memasuki ke area penalti, umpan ke muka. Sayang sekali, lagi-lagi umpan percobaan yang dilakukan 1-2 oleh Marcus Rashford dan juga Jude Bellingham belum mampu kini membobol gawang dari Panama. Tentu banyak sekali memang serangan demi serangan yang dilakukan oleh Inggris dari sisi kanan, sisi kiri, bahkan sisi tengah tadi. Beberapa kali kerap mengancam peluang yang dimiliki oleh The Three Lions ini. Namun belum ada pun satu peluang yang tentunya bisa berhasil untuk berbuah menjadi gol di laga pada pagi hari ini. Kita masih menantikan tampaknya satu pemain dari Panama. Tampaknya di sana ada Jose Luis Rodriguez, nomor punggung 7, juga masih tergeletak kesakitan. Kita masih menantikan juga salah satu juga pemain dari Inggris, nomor punggung 26, ada Jareh Kwanza, juga masih tergeletak di lapangan pertandingan. Memang terjadinya duel-duel seru di beberapa lini ini. Kita masih menantikan beberapa pemain memang harus ekstra kerja keras di pertandingan antara Panama dan juga Inggris yang merupakan laga terakhir di babak penyisian di grup
2: L.
1: Dan tentunya bagi Inggris untuk mengamankan kemenangan, karena memang di pertandingan lainnya Kroasia saat ini memang masih unggul atas Ghana. Dan sementara kemenangan tentu akan membuat Inggris otomatis bisa menjuarai grup L hingga laga ketiga ini. Kita masih menantikan pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Dan kita ke Bung Wibowo. Ya, Bung Hendrik Wibowo. Ini mencermati bagaimana memang kick off babak kedua tadi Inggris kembali mengepung pertahanan Panama, namun hingga saat ini juga belum berbuah gol. Seperti apa Bung Anda mencermati tadi jalannya pertandingan di babak yang kedua?
3: Ya, yang pasti timnas Inggris memulai babak kedua lebih eksplosif ya di lini serang, dan tadi akhirnya Harry Kane mendapatkan shot on goal pertama. Sayang tadi shootingnya masih bisa digagalkan oleh Mosquera. Dan sejauh ini memang lini belakang dari Panama masih bermain solid, bermain cukup rapat. Dan khususnya Mosquera pun sejauh ini mungkin catatan saya sudah 3 atau 4 save dia lakukan, yang menandakan bahwa memang Thomas Christiansen sebagai pelatih strateginya berjalan sangat baik. Dan tadi juga ada pergantian striker ya, Rodriguez yang digantikan oleh Jose Fajardo. Dan tampaknya memang harus segera ada perubahan. Dan tadi juga ada kabar yang tidak terlalu baik untuk Inggris, Jal Kuansah juga harus ditarik keluar, yang menandakan bahwa dia mengalami cedera dan menjadi cedera berikutnya setelah di laga sebelumnya juga RSJ mengalami cedera ya.
1: Ya, saat ini peluang dari tendangan pojok akan dieksekusi langsung oleh Bukayo Saka dari sisi kanan pertahanan dari Panama. Kita masih menantikan ada 7 pemain dari Inggris yang ada di area kotak penalti Panama. Sudah lakukan Bukayo Saka menuju ke arah gawang. Langsung gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka dengan tenang, dengan tendangan kaki kiri mengarah ke tiang bawah kanan dari Panama yang dijaga tadi oleh Orlando Mosquera. Bagaimana memang tadi skema dari tendangan sudut memang yang tidak terlalu, umpannya tidak terlalu deras namun mengarah tepat di mulut gawang dari Panama. Namun dengan tenang Jude Bellingham akhirnya kembali mencetak gol bagi Inggris dan membuat di pertandingan babak kedua ini Inggris unggul sementara 1-0 atas Panama. Bung, tadi sempat juga kita singgung akhirnya Jude Bellingham mencetak gol yang pertama bagi Inggris. Anda mencermati skema gol di menit ke-62 ini bagaimana, Bung Henry?
3: Ya, bagaimana penempatan posisi dari Jude Bellingham sangat pintar ya. Dia melakukan menempel ke salah satu pemain belakang dari Panama. Dan ini adalah hal yang paling dikhawatirkan Thomas Christiansen sebelum laga, yaitu tuh bola-bola mati dari tiga singa. Tim tiga singa ini memang sangat berbahaya. Dan tadi dari free ball terhadap Jude Bellingham sangat sempurna. Dan ini adalah corner kick ke-6 dari timnas Inggris di laga ini, dan akhirnya bisa membuahkan gol. Dan semoga ini menjadi pembuka keran gol dari timnas Inggris. Dan tentunya dengan gol ini Panama akan dipaksa bermain menyerang, sehingga memang nanti akan lebih terbuka zona defense dari Panama.
1: Ya, tentunya gol dari Jude Bellingham ini juga menjadi motivasi bagi The Three Lions tentunya untuk bisa kembali mengamankan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan saat ini terjadi tadi adanya benturan fisik di sektor kanan pertahanan Inggris. Tampaknya kita masih menantikan hanya tendangan bebas bagi Panama, justru kini diperoleh oleh Panama. Bagaimana nomor punggung 14 tadi dilanggar oleh pemain dari Inggris. Sementara itu timnas Inggris juga melakukan pergantian pemain, ada 2 pemain di mana Jed Spence ini dimasukkan oleh Thomas Tuchel, dan juga nomor punggung 20 di sana ada Madueke, Noni Madueke yang juga dimasukkan di babak yang kedua ini. Sudah bersiap-siap dari sektor kanan pertahanan Inggris. Di sana kita lihat ada Jose Rodriguez sudah umpan ke mulut gawang Inggris. Ada 2 pemain dari sana, apa nama? Terjadi 2 lagi. Oh, mampu disapu saja umpan dari Joe Rodriguez tadi. Kini mampu dikuasai sepenuhnya lagi bola dari Panama. Anak-anak Panama masih membangun serangan umpan ke badan. Di sana ada Carlos Harvey dari sisi kiri pertahanan Inggris. Umpan, apa dah ambil? Langsung shooting, ambil. Oh, luar biasa tentunya skema bagaimana yang dilakukan oleh pemain dari Panama dari sektor kiri pertahanan Inggris tadi. Bagaimana tadi nomor punggung 14 Carlos Harvey memiliki peluang dan umpan pendek saja kepada Amir, dan tendangan kanan dari kaki Amir belum mampu memang mengarah ke gawang dari Inggris. Kita masih menantikan memang setelah tertinggal dengan skor 0-1 tadi terjadi gesekan di beberapa lini tentunya, dan pertandingan kini kembali dimulai. Umpas saja jauh tadi penjaga gawang Inggris ada Jordan Pickford ke depan, yang dituju tadi adalah Maduweke, mampu dia sempat mengau. Sayang sekali bagaimana kontrol yang tidak baik dari Maduweke tadi, namun hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Panama. Sudah dilakukan tampaknya belum, tidak jadi. Kita masih menantikan tampaknya nomor punggung 3 yang akan mengeksekusi ada Jussi Cordoba di area titik kotak mulut gawang dari Panama sendiri. Dan sementara itu pertandingan kembali dimulai. Saat ini jadi duel di sektor kanan tengah lapangan pertandingan, namun bisa kau sepenuhnya. Ada Harry Kane, umpan ke depan, di sana ada Rogers. Nah, disundul saja oleh pemain belakang Panama. Namun kini serangan masih diatur ataupun diserang oleh anak-anak dari Inggris. Umpan versi luar, Marcus Rashford di sektor kanan, tidak jadi. Umpan lagi ke mulut gawang, tidak jadi. Melilingi dia dari kotak penalti. Udah Harry Kane menerima bola, terjadi langsung tuting. Oh, kembali gagal. Kini justru Panama mencoba untuk bangun serangan di lini tengah. Ada sana Christian Martinez. Christian Martinez mencoba untuk melewati Magui. Namun sayang sekali bagaimana umpannya tadi dipotong oleh Magui. Dan saat ini juga memang setelah terjadi tadi beberapa kali peluang, tentunya tidak hanya timnas Inggris namun juga Panama mencoba untuk kembali membongkar lini pertahanan Inggris. Lemparan ke dalam siap-siap dilakukan di sana, sudah dilakukan. Terjadi lagi duel tanah di lini tengah. Terjadi nomor 10 Jude Bellingham mencoba untuk melewati dua pemain dari Panama. Sudah umpan crossing ke mulut gawang. Oh, sayang sekali. Tampaknya tidak ada teman yang menghampiri. Justru saat ini Orlando, penjaga gawang dari Panama, sudah lakukan tendangan ke depan. Yang dituju tadi adalah Jose Rodriguez ataupun Jose Fajardo tadi dari sisi kiri pertahanan dari Inggris. Hanya mengasihkan lemparan ke dalam. Kini Aureli sudah umpan pendek saja ataupun lemparan ke dalam ke depannya. Namun jauh tadi. Nomor punggung 24 tadi umpan pendek saja kepada Maduweke. Pada spin tadi maksudnya, balik lagi tarik ke belakang kepada Konsa, melebar dia ke kiri kepada Magui. Magui melebar lagi ke kiri pada nomor punggung 25 tadi Jan Speed, umpan saja ke depan. Di sana ada Marcus Rashford melewati satu pemain dari Panama. Ulik-ulik dia dari kotak penalti, umpan ke luar, ada Harry Kane dan gol. Lagi-lagi Harry Kane kembali mencetak golnya di laga malam hari ini, di mana sekaligus membawa keunggulan bagi timnas Inggris, tentunya melalui heading tandukan yang mampu menembus celah dari Panama tadi. Setelah memanfaatkan umpan crossing dari rekannya dari sektor kanan pertahanan Panama tadi, kita masih menantikan memang bagaimana skema apik yang dilakukan oleh pemain-pemain Inggris setelah tadi sempat melakukan pergantian dua pemain sehingga kembali menggandakan skor bagi Inggris dengan skor 2-0. Bung Henry Wibowo kembali, akhirnya Harry Kane menggandakan skor 2-0 bagi Inggris. Anda mencermati skema gol yang dilesetkan oleh pemain Inggris ini seperti apa, Bung Henry?
3: Ya, kombinasi yang sangat baik sekali ya. Dan ini umpan yang sangat memanjakan sekali Harry Kane. Dan memang ini bola-bolanya Harry Kane ya. Heading yang sangat sempurna dari seorang Harry Kane. Dan membuat saat ini dia menjadi top scorer Inggris di Piala Dunia ya. Melewati rekor gol dari Gary Lineker. Dan mungkin yang dari catatan memang setelah gol tadi dari Jude Bellingham, defense dari Panama sedikit terbuka dan memudahkan tentunya Inggris membuka gol lagi melalui Harry Kane. Dan tentunya akan membuat tugas dari tim Panama untuk semakin atau menghindari mereka kembali kebobolan akan menjadi sangat sulit saat ini.
0: Tapi yang menarik, Bung Henry, jika kita melihat dua gol yang dicetak dan juga serangan-serangan dari timnas Inggris, bahwa Inggris lebih banyak mengeksplor sisi kanan pertahanan dari Panama. Anda melihat seperti apa ini, Bung?
3: Ya, benar. Karena memang di sisi tersebut ada seorang Gutierrez ya, yang sejauh ini bisa dibilang menjadi titik lemah. Dan memang kebetulan di sana Inggris memiliki banyak pemain-pemain juga yang sangat baik. Tadi ada asis dari seorang Jude Bellingham ya, terhadap gol dari Harry Kane. Dan tentunya pelatih dari Thomas Christiansen harus melihat lebih cermat di mana titik lemah dari defense mereka. Karena memang sebenarnya 5 pemain belakang dari Panama ini bermain cukup baik babak pertama, tapi di babak kedua seperti tereksplorasi ya oleh para pemain Inggris. Dan khususnya mungkin tadi setelah gol dari Jude Bellingham, gol di menit ke 62 memang membuat tadi para pemain Panama lebih berani untuk menyerang ya, sehingga memang meninggalkan celah-celah di lini belakang mereka.
0: Oke, Bung Henry, jika kita berkaca dari timnas Panama sendiri, setelah tertinggal 2-0 ini, apa yang harus dilakukan Tarin? Apakah harus melepas sistem low block yang banyak digunakan oleh Panama, dan berani lebih keluar untuk menyerang atau seperti apa?
3: Iya, tentunya saat ini Panama memang secara matematis sebelum laga ini berlangsung pun sudah tidak memiliki peluang ya. Iya. Dan saat ini dengan tertinggal 0-2 dan mungkin target yang bisa dilakukan oleh Panama adalah setidaknya mencetak satu gol ya. Dan kalau saya pribadi kalau menjadi Thomas Christiansen mungkin nggak apa-apa lah kebobolan banyak asalkan mereka bisa mencetak setidaknya satu gol ya yang akan membuat mereka pulang dari Piala Dunia ini dengan setidaknya mencetak gol ke gawang lawan begitu.
0: Iya, pendengar, untuk timnas Panama sendiri juga akan segera melakukan pergantian pemain. Sementara untuk timnas Inggris sudah memasukkan Noni Madueke yang menggantikan Bukayo Saka di sektor kanan penyerangan. Kemudian juga ada Jed Spence yang menggantikan sosok Jarel Kwansah yang tadi harus ditarik keluar akibat cedera. Dan kita tunggu saja respon dari timnas Panama setelah tertinggal 0-2 pada kesempatan kali ini. Masih tersisa 20 menit jalannya pertandingan. Dan kali ini pendengar, kami juga sudah melihat ada pemain baru yang dimasukkan, yaitu Eberiche Eze. Sudah dimasukkan oleh timnas, maksud kami oleh Thomas Tuchel. Dan tampaknya menggantikan sosok Jude Bellingham. Dan dengan ini berarti sudah ada 3 pergantian pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel. Sementara untuk Panama sendiri, kami masih menantikan siapa yang akan dimasukkan. Dan tampaknya wasit tadi, asisten wasit sudah memberikan informasi bahwa Eze masuk menggantikan Jude Bellingham. Iya, nomor punggung 21, pemain sayap yang sangat aktif ini. Dan kali ini ada juga nomor punggung 24 dari timnas Panama, Azarias Londono, yang berposisi sebagai striker, juga dimasukkan untuk mempertajam lini serang Panama dan mengejar ketertinggalan 2-0. Iya. Ismael Diaz, nomor punggung 10, dan juga Londono, menggantikan, yaitu Edgar Yul Bersenas, sang kapten, dan juga Jose Luis Rodriguez, nomor punggung 7. Ya, kali ini Panama sudah melakukan serangan. Maksudnya tadi tidak melewati Eberiche Eze, namun sayang sekali gagal, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, ada Jose Cordoba, berikan kepada nomor punggung 16, Andres Andrade. Andres Andrade tadi dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Inggris. Jatuh lagi bola di kaki para pemain Inggris, Eberiche Eze. Berikan kepada Jed Spence. Jed Spence kali ini meliuk-liuk dia dari sisi kanan penyerangan. Masih mundur belakang kepada Esri Konsa. Esri Konsa melebar sedikit kepada Makwehi. Makwehi kali ini umpan pendek kepada O'Reilly. O'Reilly berikan kepada Marcus Rashford. Back pass lagi kepada O'Reilly. O'Reilly berikan umpan melebar ke sebelah kanan, berikan kepada Esri Konsa. Esri Konsa maksudnya terobosan tadi kepada Noni Madueke, berhasil dipotong. Kali ini ada Carlos Harvey. Dibayang-bayangi dua pemain tadi terjadi insiden pelanggaran untuk Panama. Dan sudah ada 3 pergantian di kubu dari timnas Inggris. Dan juga begitu demikian halnya dengan timnas Panama yang sudah melakukan 3 pergantian. Dan pendengar, untuk gol yang dicetak Harry Kane tadi membuktikan bahwa Harry Kane berhasil melampaui rekor dari mantan striker timnas Inggris Gary Lineker. Dengan kali ini Harry Kane sudah mencetak 11 gol di seluruh Piala Dunia yang diikutinya. Ya, kali ini ada nomor punggung 24, ada Azarel Losondo. Losondo berikan kepada nomor punggung 17, Fajardo. Maksudnya kembali lagi ke jalan. Tendangan dia dilakukan, namun sayang saya masih diblok tadi. Tendangan keras dari Londono, nomor punggung 24, masih saat ini jatuh di kaki Londono. Berikan kepada nomor punggung 4, Fidel Escobar. Fidel Escobar disundul tadi nomor punggung 10. Umpan lambung tadi, sayang sekali pendengar. Ismael Diaz belum mampu mengkop dengan baik. Dan bola tadi melambung jauh di atas mistar gawang. Sundulan dari Ismael Diaz, pemain yang baru saja masuk. Dan kali ini kembali Panama melakukan serangan. Tadi terjadi pelanggaran nomor punggung 17, yaitu Morgan Rogers tadi melakukan pelanggaran terhadap para pemain Panama, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini Mosquera berikan kepada Fidel Escobar, melebar dia kepada Carlos Harvey. Kali ini ada nomor punggung 10, Ismael Diaz, turun dia menjemput bola. Ismael Diaz utak-atik dia, berikan kepada Londono menyisir dari sebelah kanan. Londono berikan kepada Ismael Diaz, umpan lagi Ismael Diaz. Melihat rekan-rekannya, ada Martinez di sana di depan, mengontrol bola, namun sayang sekali mendengar. Tembakan tadi dari Ismael Diaz, merebut bola. Terjadi perebutan bola di sektor ataupun kotak 16 dari timnas Inggris. Mampu tadi Ismael Diaz melepas tendangan, namun sayang sekali hanya melebar di sisi sebelah kiri gawang Jordan Pickford. Pemain baru nomor punggung 10 ini dimasukkan oleh pelatih Thomas Christian Tarin untuk memperkuat serangan dan hanya menghasilkan tadi sepak pojok bagi timnas Panama. Akan dieksekusi oleh Christian Martinez nomor punggung 6. Bersiap-siap tadi sudah ada 4-5-6 pemain dari timnas Panama. Sudah dilakukan deras datangnya bola, berbahaya, disundul tadi nomor punggung 14 Carlos Harvey. Kembali terjadi cop duel, sayang sekali dibuang lagi oleh Jeff Spence. Dan kali ini ada Noni Madueke jatuh lagi di kaki para pemain Panama. Martinez tadi melakukan umpan tarik, sayang sekali pendengar, kembali di blok tadi. Kali ini ada Ismael Diaz. Pendengar, Ismael Diaz melakukan tendangan yang tidak terarah. Tembakannya tadi melambung di atas mister gawang Jordan Pickford. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Inggris. Kali ini Elliot Anderson umpan saja berikan kepada Eberiche Eze. Eberiche Eze kali ini dijadikan gelandang tengah, biasanya bermain di sektor sayap. Berikan kepada Elliot Anderson melebar dia kepada Jetspan menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Jetspan umpan 1-2 dia, maksudnya kepada Morgan Rogers. Sayang sekali, nah, tidak mampu Rogers untuk mengontrol bola tadi, umpan dari Jetspan, dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Panama. Kali ini akan dihadapi oleh Mosquera umpan saja kepada Joel Cordoba ringan saja dia berikan kepada Fidel Escobar umpan jauh, saat ini dikontrol oleh Ismael Diaz. Saat ini umpan back pass lagi ke belakang, mendelay bola, berikan kepada Andres Andrade menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kali ini berikan kepada nomor punggung 26, ada Jorge Gutierrez mundur lagi kepada Jose Cordoba. Tidak terburu-buru pemain Panama, berikan kepada Martinez. Kali ini ada Gutierrez mundur lagi, back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper Orlando Mosquera umpan sodoran ke depan kepada Fidel Escobar. Umpan lambung Fidel Escobar, maksudnya kepada Ismael Diaz, namun sayang sekali Diaz lebih dahulu terperangkap offside.
1: Pertandingan memasuki menit ke-77 detik 39. Saat ini Inggris masih leading 2-0. Dan memang Panama setelah tertinggal 0-2 tadi mencoba untuk membalas, minimal memperkecil kedudukan. Namun sini Inggris mencoba bangun serang. Ada Jet Speed dari sisi kiri pertahanan Panama, masih mencoba lebih satu pemain. Jet Speed mampu berhasil umpan ke mulut gawang, namun lagi-lagi bagaimana umpannya masih belum memenuhi target ataupun masih menyamping dari sisi kiri gawang dari Panama. Dan masih amanlah kini gawang Panama dari gempuran dari pemain Inggris. Masuki menit ke-78, 2-0, masih keunggulan Three Lions. Kita masih menantikan, sementara itu hujan deras juga masih mengguyur stadion New Jersey. Dan pertandingan kembali dilanjutkan. Kita masih menantikan Orlando pendek saja, penjaga gawang kerjasama 1-2 kepada Escobar. Arahkanlah sektor kanan kepada rekannya di sana, namun kembali lagi berhasil dikuasai oleh pemain nomor 17, ada Jody Rodriguez tadi, namun dapat gangguan dari pemain dari Inggris, Ezri Konsa, dan terjatuh, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Panama di sektor tengah lapangan pertandingan. Kita masih menantikan ilah pelanggaran terhadap Jody Rodriguez ataupun pada Jose Japardo nampaknya main nomor punggung 17 sudah lakukan tendangan bebas. Nomor punggung 16 tadi sudah dilakukan tendangan saja Andres. Andres kepada nomor punggung 10. Di sana ada Ismael Diaz dari sektor kanan pertahanan Inggris, umpan 1-2 dia bersama Gutierrez. Namun kembali bola menyentuh kaki pemain Inggris, kembali lakukan lemparan ke dalam. Gutierrez sudah dilakukan lemparan ke belakang. Yang tujuh adalah nomor punggung 16 Andres. Andres kembali lagi ke belakang kepada nomor punggung 3 Josir Cordoba, menyamping lagi arahkan ke sektor kiri kepada Gandres, umpan ke mulut gawang. Di sana ada jersey nomor punggung 17 mencoba melindungi satu bola, namun Ezri Konsa dengan cermat mempertahankan laju bola dan bola kembali keluar lapangan pertandingan. Masih aman lah kini gawang dari Jordan Postpone. Kita masih menantikan bagaimana memang duel-duel dari sisi kanan dan juga kiri dari pertahanan kedua tim. Namun bisa belum mampu tadi melewati Jose Fajardo, striker yang dimiliki oleh Panama ini, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Inggris. Tampaknya akan dilakukan oleh Ezri Konsa dari sisi kanan. Mulut gawang dari Inggris sudah lakukan pendek saja kepada penjaga gawang. Pendek saja tadi Jordan Rosford, kembali kali kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa tidak jadi dia memberikan umpan, kembali melilit, kembalikan lagi kepada penjaga gawang Jordan. Jordan Pickford, kita masih menantikan keluar dari serangnya Jordan. Sementara itu pertandingan lainnya Kroasia dan Ghana bermain imbang 1-1. Ya, semakin sengit tentunya persaingan di grup K ini. Umpan saja ke depan, yang dituju di sana adalah Maskur Rasmat, mencoba untuk mengontrol bola sejenak, namun kembali dimentahkan. Dan saat yang bersamaan memang Marcus Rashford dalam posisi offside terlebih dahulu, sehingga wasit asal Qatar Abdulrahman Al Jassim meniupkan peluit sebagai tanda offside. Dan kini sudah dilakukan tendangan bebas saja pendek oleh pemain Panama. Nomor punggung 16 ada Andres, kembali akan kembali penjaga gawang mereka Orlando Mosquera, langsung saja sepak dengan kaki kanan, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi cup duel tadi di sana, namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain Inggris nomor punggung 6 ada Magui. Pendek saja kepada nomor punggung 2 ada Ezri Konsa, umpan tadi kepada Jet Speed, tarik lagi ke belakang kepada Konsa, melebar lagi ke sektor kiri. Di sana ada Magui, pendek saja kepada Aurelie, umpan 1-2 ada pada Magui, umpan ke mulut gawang dari Panama ataupun diagonal sektor kiri. Tadi coba dikuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 20 tadi ada Madueke, namun kontrol yang kurang sempurna tadi, umpan diagonal yang diberikan kepada Madueke dari sektor kiri pertahanan Panama. Kini Gutierrez ataupun Gutierrez akan melakukan lemparan ke dalam bagi Panama dari sisi kiri pertahanan sendiri. Sudah jauh dari lemparan ke sektor kiri tidak ada Ismael Diaz, namun bisa kembali dari oleh Rogers. Kini justru Madueke menyisir dari sektor kiri pertahanan Panama. Madueke masih mencoba melalui umpan ke mulut gawang. Oh, tidak ada pemain Inggris sana, namun Aurelio mencoba untuk mengontrol bola, umpan kepada Harry Kane, namun kembali dipatahkan oleh pemain Panama. Namun kembali Elliot Anderson mencoba membangun serangan. Kini Christian Martinez, umpan saja ke sektor kiri serang dari Panama. Terjadi dua di sana, ada Ismael mencoba untuk mengejar bola tadi yang coba dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang dari Inggris nomor punggung 6 tadi ada Magui, dan masih selamat lagi nih gawang Inggris dari ancaman pemain Panama. Harry Kane harus turun ke mulut gawang, umpan langsung ke depan tadi maksudnya kepada Marcus Rashford, dan dengan cekatan umpan dari Harry Kane dari belakang tadi maksudnya kepada Marcus Rashford harus kembali digagalkan oleh penjaga gawang Panama. Dan masih amanlah kini gawang Panama, dan Panama coba menggiring bola dari sektor kiri pertahanan nomor punggung 16. Di sana Andres umpan ke mulut gawang, maksudnya kepada Jose Fajardo tadi, atau Jose Fajardo. Terjadi lagi chip duel di area pertahanan dari Inggris. Kini Christian Martinez umpan pendek saja sektor ke kanan. Di sana nomor punggung 24 tampaknya mencoba melik-melik, mencoba memberikan umpan 1-2 masih kepada Martinez. Martinez kembalikan lagi kepada Londo. Londo kembalikan lagi kepada Martinez, masih mencoba untuk menyisir dari sektor kanan serang dari Panama. Kini justru diarikan ke sektor kiri serang dari Panama, umpan ke depan kepada Andro, namun lagi-lagi bola kembali dipatahkan para pemain Inggris. Kini justru serangan balik Inggris dimiliki oleh umpan ke depan, dan tampaknya apakah terjadi pelanggaran. Ya, benar sekali, kita lihat wasit Jassim memberikan kartu kuning bagi Andres Andrade ini kepada pemain dari Panama yang tadi mengganggu pergerakan dari Morgan Rogers yang mencoba untuk mengejar bola, umpan tadi mendatar dari rekannya, dan kini hanya menghasilkan tendangan bebas hingga memasuki menit ke-83. Dan sementara itu juga terjadi pergantian dua pemain Inggris. Tampaknya Henderson nomor punggung 14 akan siap-siap dimasukkan oleh Thomas Tuchel, dan juga nomor punggung 19 kita lihat di sana Ya, nomor punggung 19 Olie Watkins juga dimasukkan oleh pelatih Thomas Tuchel.
0: Ya, pendengar, Olie Watkins dan juga Jordan Henderson, Bung Henry, yang seperti yang saya ungkapkan tadi, ternyata diberi kesempatan pada pagi hari ini oleh Thomas Tuchel untuk memulai permainan bersama dengan timnas Inggris. Kapten Jordan Henderson mengawal serangan dari timnas Inggris, nomor punggung 14. Berikan back, bola back pass kembali kepada McQuehi. McQuehi berikan kepada Nico Aureli. Nico Aureli maksudnya kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford back pass lagi kepada McQuehi. Berikan lagi kepada Ezri Konsa melebar ke sisi kanan. Kali ini berpindah serangan di sektor kanan penyerangan dari timnas Inggris, ada Noni Madueke meliuk-liuk dia, namun tidak mampu melewati Ismail Diaz dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ada Jet Spen, sudah dilakukan, maksudnya berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa melebar ke sektor kiri, berikan kepada McQuehi. McQuehi ada, maksudnya kepada Marcus Rashford tadi, sodorkan bola ke depan, kembali lagi bola back pass ke belakang, kali ini ada Jet Spen. Jet Spen berikan kepada Jordan Henderson. Jordan Henderson, nomor punggung 14, pemain senior yang pernah bermain untuk Liverpool, kali ini berikan bola back pass ringan kepada Nico Aureli. Nico Aureli sodorkan ke depan, kali ini ada Jordan Henderson menyisir dari sebelah kiri. Jordan Henderson berikan umpan matang, ah sayang sekali, mampu direbut tadi oleh pemain Panama. Ada Fidel Cast, maksud kami Fidel Escobar tadi, berhasil membuang. Dan kali ini nomor punggung 24 ada Londono. Londono menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Londono berhasil melewati 1-2 pemain, namun sayang terjadi insiden pelanggaran tadi. Londono, Azarias Londono, yang baru dimasukkan di babak kedua ini, mampu tadi meliuk-liuk dia, namun sayang terjadi insiden pelanggaran ketika perebutan bola dengan salah satu pemain timnas Inggris, McQuehi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini ada Jet Spen. Jet Spen mundur ke belakang, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa berikan kepada Eberice Eze. Eberice Eze saat ini berada di gelandang tengah, berikan langsung kepada Noni Madueke, menyerang dari sektor kanan. Kali ini Noni Madueke meliuk-liuk dia, satu pemain dilewati, umpan matang tadi, ah sayang sekali, mampu berhasil diblok tadi. Kali ini kembali di kaki Eze. Eze maksudnya masih bermain, ada di kaki para pemain Inggris, ada Marcus Rashford, dibayang-bayangi oleh Londono. Umpan ke belakang dia, umpan tarik ke belakang, berikan kepada Jordan Henderson. Jordan Henderson kali ini menjadi pengatur serangan dari timnas Inggris, berikan kepada Eze. Eze mundur lagi ke belakang pada Ezri Konsa, berikan lagi kepada Jordan Henderson. Kali ini ada Marcus Rashford melewati pemain dari timnas Panama. Marcus Rashford meliuk-liuk dia, memasuki kotak 16. Ah, namun sayang sekali, mundur dulu ke belakang bola, berikan kepada Noni Madueke. Noni Madueke, umpan lambung tadi, berbahaya, datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, disambut tadi oleh tendangan first time dari Marcus Rashford. Namun sayang, seribu sayang pendengar, bola tendangan dari Marcus Rashford tadi yang cukup baik hanya menyamping di sisi sebelah kanan mister gawang dari timnas Panama. Kembali lagi pelatih Thomas Christian Tarin melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 15 yaitu Eric Davis dimasukkan menggantikan Guterres, sementara nomor punggung 19 Alberto Quintero juga dimasukkan untuk menggantikan Jorge Guterres. Ya, kali ini timnas Panama melakukan serangan melalui Martinez. Martinez berikan kepada Londono. Londono kali ini menyisir dari sebelah kanan permainan dia. Masih dibayang-bayangi oleh Nico Aureli, terjadi perebutan bola. Ya, sudah dilakukan. Kali ini umpan matang ke depan, ah sayang sekali tidak ada yang berhasil menyambut pendengar. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Inggris. Jordan Pickford tadi meminta bola dan untuk segera melakukan tendangan gawang. Hingga menit ke-88, detik ke-20, Panama masih tertinggal 2-0 atas Inggris. Dan saat ini Inggris memimpin sementara waktu klasemen di grup L. Dan jika hingga peluit akhir dibunyikan, Inggris memenangkan pertandingan ini, maka dipastikan Inggris akhirnya mampu memenangkan ataupun menjadi juara di grup L.
1: Ya, saat ini Panama mencoba untuk mengurung sektor pertahanan dari Inggris, namun belum berhasil tadi. Christian Martinez dan saat ini Jet Speed dari sisi kanan pertahanan Inggris menimang-nimang bola, akan melakukan lempar ke dalam, masih melihat rekannya untuk mendekat. Tampaknya sudah dilakukan pendek saja. Yang dituju tadi adalah Rogers, namun bisa diambil alih oleh David, Ismail David. Ismail masih dari Panama, umpan langsung David. Tendangan langsung dari luar kotak penalti tadi, Ismail Diaz tempatnya, nomor punggung 10 ini dengan kaki kanannya, namun belum mengarah ataupun belum memenuhi sasaran gawang dari Inggris yang dijaga oleh Jordan Pickford. Masih selamatlah sini saat ini gawang dari Inggris, namun saat ini mencoba untuk mempertahankan ball position pemain Inggris dari sektor pertahanan sendiri. Umpan saja pendek, nomor punggung 20 tadi ada Madueke mencoba untuk mempertahankan bola, umpan crossing ke depan, masih bisa dipotong. Kini Ismail Diaz dari sektor kanan pertahanan Inggris mencoba melewati satu pemain Inggris, berhasil di tapi diapit oleh dua pemain Inggris dan kembali gagal. Justru bola kini dalam penguasaan pemain Inggris. Madueke mencoba meliuk-liuk dari sektor tengah pertandingan dan kembali dipotong oleh pemain dari Panama. Kini justru pemain Panama mencoba untuk mengurung berbalik ini, mencoba nomor 3, tampaknya ada Cordoba dari lini pertahanan dari Inggris, dan lagi-lagi memang sangat sulit bagi kedua tim ini untuk melewati beberapa benteng pertahanan dari kedua tim kesebelasan. Dan sementara itu ada tambahan waktu 6 menit di babak yang kedua ini. Morjan Rogers, Morjan Rogers umpan 1-2 ya bersama dengan Marco Rashford. Morjan umpan ke depan, Madueke menambah serang, langsung shooting. Oh, kembali lagi diblok oleh penjaga gawang dari Panama, Orlando tadi. Dan kini serangan balik dibangun oleh pemain dari Panama, ada Martinez umpan dari mulut gawang. Oh, satu pemain di sana, ada Jose. Oh, Jose Gavardo, gol. Oh, tampaknya asisten wasit juga mengangkat bendera tanda offside tampaknya, namun kita masih melihat dan juga masih menunggu. Namun begitu pun kita lihat bagaimana skema permainan apik tadi, serangan balik yang cukup cepat dari sisi kanan pertahanan Inggris tadi. Kita melihat bagaimana umpan manja tadi yang diberikan kepada nomor punggung 17 tadi, ada Jose Fajardo, dengan tegas dan dengan cekatan dia melakukan tendangan keras yang gagal diantisipasi oleh penjaga gawang dari Inggris, Jordan Pickford. Dan kita masih menantikan apakah memang gol tadi yang diselesaikan oleh Jose Fajardo dalam posisi offside. Kita masih menantikan bersama bagaimana keputusan wasit asal Qatar, Abdul Rahman Al Jassim. Ya, ternyata benar offside tadi mendengar, sehingga pertandingan babak kedua di menit tambahan yang kedua ataupun memasuki menit kedua tambah 6 menit babak kedua ini masih terus dilakukan. Kini 21 nomor punggung 21 umpan ke depan ke sektor kanan pertahanan dari Panama, mencoba melewati, ada Watris mencoba melewati satu pemain dari Panama dari sektor kanan pertahanan dari Panama, umpan 1-2 kepada Madueke atau rekan tadi, namun kembali mendapat janggalan tadi dari pemain belakang dari Panama, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Inggris dari sektor kanan. Tampaknya akan dilakukan oleh Nico Aureli, udah umpan saja ke depan, itu tadi ada Patrice, namun gagal. Terjadi lagi duel udara dari sektor kanan pertahanan Panama, dan lagi-lagi bagaimana aliran bola tadi memang tampaknya cukup sulit bagi pemain Panama dalam penguasaan bola sepenuhnya. Lalu sektor tengah 8 pertandingan, kini Inggris masih mendelai bola sejenak. Pada nomor punggung 25 tadi kita masih melihat ada Jet Spitz belakang lagi jauh dari rekannya tadi. Di sana ada Konsa mencoba melewati dua pemain dari Panama, berhasil dia, tapi bola berhasil direbut oleh pemain dari Panama. Kini nomor punggung 5 tampaknya mencoba mengusung serangan lagi, nomor punggung 15 umpan ke mulut gawang, terjadi umpan sebasa. Oh, kita masih matikan. Iya, bagaimana satu peluang tadi yang coba dilakukan, dimanfaatkan tadi oleh Fajardo dengan tundukan ataupun sundulannya, namun belum menemui sasaran tadi, sehingga bola sempat menyentuh tangan dari penjaga gawang Inggris, Jordan Pickford, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Panama dari sisi kiri gawang Inggris. Sudah dilakukan ke belakang gawang, namun arah bola masih belum menemui sasaran ataupun dari jala Inggris, sehingga lagi-lagi masih mentah lagi ini peluang yang dimiliki oleh Inggris. Dan kita masih menantikan waktu tinggal menyisakan kurang lebih dari 3 menit tambahan waktu babak yang kedua ini. Kita tentu masih menantikan bagaimana setelah Inggris tadi unggul dengan skor 2-0 dan tampaknya bermain dengan cukup motivasi tinggi tadi, walaupun sempat terjadi dikagetkan oleh gol balasan dari pemain nomor punggung Jose Fajardo walaupun dalam posisi offside. Saat ini sudah dilakukan tendangan ke gawang jauh saja dari Jordan ke depan yang dituju tadi adalah Marcus Rashford ataupun nomor punggung 17 Morgan Rogers. Terjadi lagi duel udara. Bagaimana Eze tadi tampaknya yang mencoba melakukan tendangan dari luar kotak penalti Panama dengan tendangan kaki kiri kerasnya, namun bola masih menyentuh kaki dari bek Panama tampaknya nomor punggung 4 tadi. Di sana ada Fidel Escobar sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Inggris dari sisi kanan gawang Panama. Tampaknya sang kapten nomor punggung 15 kita masih menantikan akan melakukan tendangan bebas ini. Sudah bersiap-siap dia nomor punggung 15 tampaknya Jordan Henderson masih meminta temannya untuk mendekat ke area kotak penalti. Sudah dilakukan. Di sana ada Jordan. Ah, sayang sekali. Terlebih dahulu memang satu pemain dari Panama terjatuh ataupun sempat tergeletak tadi sebagai tanda adanya gangguan dari pemain Inggris. Kita masih menantikan pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI se-Indonesia. Detik-detik jelang pertandingan babak yang kedua ini, Inggris masih terus mencoba untuk mengurung pertahanan dari Panama. Sudah dilakukan tadi Orlando ke depan saja arahkan bola. Posisi sepenuhnya oleh Ismael Diaz. Namun terjadi pelanggaran terlebih dahulu ataupun offside. Tampaknya Ismael Diaz sudah terperangkap dalam posisi offside. Kini justru serangan dibangun oleh pemain dari Inggris nomor punggung 19. Kita masih melihat di sana mencoba melihat mengarah kotak penalti. Umpan ke mulut gawang berhasil diblok kembali oleh Orlando. Dan kini masih amanlah gawang dari Panama. Justru Christian Martinez mencoba menyisir dari sisi kiri serang dari Panama. Umpan pendek saja ke nomor punggung 15 tadi. Di sana ada Eric Davis. Kembali lagi kepada Martinez dan lagi-lagi Martinez mendapat gangguan karena memang sulit tampaknya untuk melewati pemain dari Inggris ini. Kini Andres sudah melakukan tendangan bebas pendek saja kepada Escobar, melebar dia sisi kanan dari pertahanan Panama. Masih melihat rekannya umpan pendek saja nomor punggung 17 ataupun rekan yang nomor 18 tampaknya Alberto Guerrero mencoba untuk umpan 1-2 saja di sektor kanan serang dari Panama, namun lagi-lagi masih gagal. Dan akhirnya peluit panjang telah ditiupkan oleh wasit Abdurrahman Al-Jassim asal Qatar ini sekaligus menandakan telah berakhirnya babak yang kedua antara Panama menghadapi Inggris. Dan dengan skor 0-2 ataupun dengan skor 2-0 bagi kemenangan Inggris berkat gol tadi yang diciptakan oleh Jude Bellingham dan juga kapten mereka Harry Kane. Untuk mengulas jalannya babak yang kedua ini, saya serahkan kepada Bung Rudy Jen.

0: Ya, demikian tadi jalannya pertandingan antara Panama melawan Inggris, di mana Inggris berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Gol diciptakan oleh Jude Bellingham dan Harry Kane. Untuk mengetahui bagaimana jalannya pertandingan babak pertama dan babak kedua, sekaligus memastikan atau mengokohkan Inggris melaju ke babak berikutnya, Bung Henry, apa yang akhirnya tercipta juga? Selama babak pertama, pendukung Inggris tentu deg-degan melihat pola permainannya begitu kuatnya. Pertahanan Panama, dominasi bola di atas 70%, tetapi shoot on goal pun juga tidak begitu banyak. Dan bahkan banyak yang mempertanyakan peran Harry Kane dan Jude Bellingham di babak pertama. Dan itu terjawab di babak kedua. Anda melihat bagaimana? Apa yang membedakan babak kedua permainan Inggris di babak pertama tadi?
1: Ya, setelah babak pertama tadi bisa dibilang deadlock ya. Ya. Inggris peluangnya meskipun memiliki banyak tendangan, tapi Harry Kane terisolir, tapi babak kedua memang bisa dibilang gol dari Jude Bellingham di menit ke-62 ini sangat penting ya. Gol yang berawal dari fase corner kick, dan ini memang kekuatan timnas Inggris dan sudah diwaspadai sebenarnya oleh pelatih Panama, tapi memang gol tersebut menjadi kunci ya bagaimana kebangkitan Inggris di babak kedua. Dan kebetulan 5 menit setelah gol dari Jude Bellingham, akhir juga gol dari seorang Harry Kane ya, dan itu juga assist dari seorang Jude Bellingham. Jadi memang Jude Bellingham ini memberikan efek yang sangat luar biasa sekali di babak kedua. Dan setelah tadi memberikan assist untuk gol Harry Kane, Jude Bellingham ditarik keluar dan terlihat memang seperti ada yang kehilang ya, hilang dari lini tengah dari timnas Inggris, kehilangan kreativitas seorang Jude Bellingham. Dan Panama tadi sempat memiliki beberapa peluang, dan salah satunya gol dari Jose Fajardo tadi ya, yeah, yang sayangnya harus dianulir oleh VAR karena sebelum proses gol itu terjadi, ternyata Jose Fajardo terperangkap offside. Dan ini menandakan bahwa berakhir sudah langkah seorang tim Panama, yang artinya dari skala dunia dari tahun 2018 dan juga dari 2006, mereka menjalani 6 pertandingan tanpa satu poin pun ya, mm-hmm, yang menandakan bahwa Panama, apalagi di kalender tahun ini, juga mereka gagal mencetak gol. Dan sementara untuk Inggris, mereka saat ini berstatus dipastikan sebagai pemuncak grup, dan nanti di fase knockout akan bertemu dengan salah satu dari peringkat 3 terbaik di grup I, di grup J, dan juga di grup K. Nah, kalau kita berbicara di grup I dan J dan K, saat ini ada Senegal, ada Aljazair, dan juga Kongo. Dan khusus untuk Aljazair dan Kongo memang belum memainkan pertandingan di match ketiga. Nanti sama-sama kita lihat siapa yang akan bertemu timnas Inggris, dan yang pasti tentunya dengan kemenangan atas Panama ini akan menambah mempertebal kepercayaan diri anak asuh Thomas Tuchel untuk menjalani ya, sisa Piala Dunia.
0: Tapi apa yang harus dievaluasi betul oleh tim Inggris dan
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pada Bangka Belitung Pagi edisi hari ini 28 Juni 2026. Dan baru saja pendengar Anda mendengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 antara Panama menghadapi Inggris dengan skor kemenangan 2-0 untuk Inggris. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan Warta Berita Bubble sepekan untuk Anda.

Radio Republik Indonesia Sumeria dengan Bangka Belitung sepekan. Rangkaian informasi dan peristiwa-peristiwa yang terangkum selama sepekan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: pendengar, Bubble Sepekan pagi ini bersama saya Ivan Sona Alham. Kita awali informasi peristiwa yang terjadi di hari Senin 22 Juni 2026. Pembangunan Dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok dimulai. Selengkapnya Debi Nirwandi melaporkan.
1: Terima kasih kepada DSDP yang telah partisipasinya untuk memperjuang Bangka Belitung ini menjadi pelabuhan yang terbaik.
2: Direktur Utama PT SDP Indonesia Peri Persero Heru Widodo bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Asani secara resmi menandai mulainya pembangunan Dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Bangka Barat. Pembangunan tersebut ditandai dengan prosesi groundbreaking melalui penekanan tombol serine oleh kedua pejabat tersebut beserta jajaran pejabat daerah lainnya pada Senin 22 Juni 2026. Gubernur Bubble Hidayat Asani menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pihak ASDP atas komitmen nyata dalam mengembangkan infrastruktur di Bangka Belitung. Menurutnya langkah ini menjadi bukti bahwa ASDP serius dalam merespon kebutuhan mobilitas daerah.
1: Ya, ini kan tanda serius ASDP, bahwa ASDP ini selama ini kan tidak diam saja. Ternyata Bangka Belitung tetap dipastikan nomor 1-nya ya. Jadi dengan adanya Dermaga nomor 2 ini, berarti transportasi kita akan mengurangi beban-beban yang selama ini sangat sulit bagi kita ya. Nah, tinggal lagi saya nanti mengajak Pak Dir SDP ini untuk duduk bersama dengan Gubernur Palembang Hemanduru untuk menyelesaikan di Palembang sana. Apabila sana selesai, berarti tugas SDP sangat baik dan lancar itu.
2: Hidayat menambahkan untuk memaksimalkan fungsi konektivitas pelabuhan ini, pemerintah provinsi berencana melakukan koordinasi lanjutan dengan pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Heru Widodo menjelaskan proyek Dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok ini merupakan respon langsung terhadap aspirasi masyarakat serta dorongan dari jajaran pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati setempat.
3: Begini, intinya bahwa pembangunan Dermaga 2 ini adalah menjawab dari tuntutan masyarakat, juga ini menjawab dari tuntutan Pak Gubernur, Pak Bupati, bahwa memang di sini masyarakat membutuhkan satu dermaga lagi ini untuk menunjang konektivitas, bukan hanya sekedar pergerakan orang masyarakat tetap

0: Kabupaten sebagai upaya memperkuat program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN di daerah. Septrianingsih, RRI SP Belitung melaporkan.
1: Mengimplementasikan perintah Bapak Presiden dalam program Astacita ke-7 Bapak Presiden, yaitu upaya
2: pemerintah Kabupaten Belitung Timur berencana membentuk Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten sebagai upaya memperkuat program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan penggunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di daerah. Rencana tersebut terungkap saat kunjungan kerja Deputi Pencegahan BNN RI Irjen Pol Muhammad Zainul Mutakin ke Kabupaten Belitung Timur. Muhammad Zainul Mutakin mengatakan pembentukan BNN Kabupaten Belitung Timur merupakan tindak lanjut implementasi program Astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya pada upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Ia pun menjelaskan bahwa Pemkab Belitung Timur sangat berkomitmen untuk menyiapkan bantukan BNN Kabupaten Belitung Timur melalui pola kolaborasi dengan memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang telah tersedia.
3: Dan alhamdulillah Pak Bupati akan menerbitkan peraturan Bupati terkait program Desa Bersinar maupun program Ikan Sekolah Bersinar di Kabupaten Belitung Timur ini. Dan dinaungi nanti Pak Bupati akan menunjuk asisten yang terkait bersama kepala dinas terkait untuk membentuk kantor BNN Kabupaten Belitung Timur.
2: Selain itu, ia juga menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius. Berdasarkan data yang disampaikan dari BNN, sebanyak 294 juta jiwa di dunia menggunakan narkoba. Sementara di Indonesia, sekitar 18 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyalahgunaan narkotika. Keberadaan BNN Kabupaten Belitung Timur nantinya akan memperkuat koordinasi lintas sektor. Tidak hanya melibatkan kepolisian, tapi juga unsur dari TNI, kejaksaan, bea cukai dan instansi terkait lainnya. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Selasa kita beralih ke Rabu 24 Juni 2026. Kejaksaan Negeri Bangka memusnahkan barang bukti dari sebanyak 55 perkara tindak pidana. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
4: Dan dari jumlah perkara ada sebanyak 55 perkara periode bulan November sampai Juni 2026.
5: Kejaksaan Negeri Bangka menggelar pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum atau khusus yang telah berkekuatan hukum tetap di halaman Kejaksaan Negeri Bangka. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari narkotika jenis ganja seberat 18,35 gram, sabu seberat 536,389 gram, dan ekstasi seberat 163,98 gram. Barang bukti lainnya yakni ponsel dan senjata tajam serta alat tambang timah ilegal.
4: Dan dari jumlah perkara ada sebanyak 55 perkara periode bulan November sampai Juni 2026. Di mana 55 perkara itu ada perkara narkotika ganja 18,35 gram, kemudian sabu-sabu ada 536,389 gram, kemudian ada narkotika jenis ekstasi seberat 163,98 gram, ada handphone dan senjata tajam, kemudian alat tambang ilegal.
5: Pemusnahan barang bukti juga disaksikan oleh perwakilan Bupati Bangka, Polres Bangka, Pengadilan Negeri, Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bangka, dan Dinas Kesehatan Bangka. Sementara itu, staf ahli Bupati Bangka Dian Firnandi mengatakan pihaknya mendukung pemusnahan barang bukti dan segala upaya dalam penanganan perkara tindak pidana untuk menciptakan Kabupaten Bangka yang lebih kondusif.
6: Dan memang salah satu dari output kegiatan ini kan menciptakan suasana aman di Kabupaten Bangka, baik terkait dengan pembangunan maupun dengan investasi ya. Dan hal ini juga memang dilaksanakan selama satu tahun itu 4 triwulan ya, informasinya seperti itu yang kita dapat. Dan memang hal-hal ini tidak mesti harus dari aparat penegak hukum, juga kita libatkan juga dengan tokoh agama, baik dari tokoh masyarakat juga, untuk sama-sama lah kita untuk bersinergi terkait dengan pemberantasan narkotika atau hal-hal yang terlarang.
5: Pemusnahan barang bukti berupa narkotika dengan cara dicampurkan dengan cairan pembersih lantai lalu dihancurkan menggunakan blender. Sementara itu, kemasan alat dan narkotika lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Barang bukti ponsel dimusnahkan dengan cara dipukul hingga hancur, serta barang bukti alat tambang timah ilegal dimusnahkan dengan cara dipotong. Dari Kabupaten Bangka, Iron Olia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita simak informasi selanjutnya dari hari Kamis 25 Juni 2026. Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 menjadi momentum PKK Provinsi Kepulauan

0: Bangka Belitung mewujudkan kepedulian sosial. Berikut laporan Ratna Agusari.
1: Kuotanya kami bagi-bagi setiap kabupaten dan kota.
2: Peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 tahun 2026 menjadi momentum bagi tim penggerak PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperkuat kepedulian sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Mengusung tema kuatkan 10 program pokok PKK, laksanakan Astacita Wujudkan Indonesia Emas 2045. Rangkaian kegiatan HKG PKK tahun ini diisi dengan hitanan massal bagi 500 anak, pemberian santunan, donor darah, serta pameran produk usaha peningkatan pendapatan keluarga UP2K dari seluruh kabupaten dan kota se-Bangka Belitung. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Noni Hidayat Arsani mengatakan aksi kemanusiaan yang digelar sebagai bentuk nyata kepedulian PKK kepada masyarakat sekaligus upaya mempererat kebersamaan dan semangat gotong royong.
1: Supaya anak-anak yang membutuhkan merasakan tidak hanya di provinsi tapi di kabupaten kota juga. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini menjadi ladang pahala untuk kita semua, menjadi amal jariah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala.
2: Noni menjelaskan kegiatan sosial yang dilaksanakan tidak hanya berlangsung di tingkat provinsi tetapi juga melibatkan seluruh tim penggerak PKK kabupaten dan kota di Bangka Belitung. Termasuk untuk di Kabupaten Bangka sebanyak 50 anak yang menjadi sasaran dalam program hitanan massal. Bupati Bangka yang diwakili pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Asep Setiawan mengapresiasi peran aktif PKK yang selama ini menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya PKK memiliki kekuatan besar karena jaringan organisasinya menjangkau hingga tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan sehingga mampu menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat.
3: Melalui gerak PKK, tentu harapannya juga adalah seluruh program yang diprogramkan di khususnya di Kabupaten Bangka bisa berjalan dengan baik. Terutama program pelayanan kepada masyarakat. Tentu ini sangat-sangat luar biasa dan PKK garda yang terdepan.
2: Asep juga menilai hitanan massal memiliki manfaat besar baik dari sisi kesehatan maupun keagamaan. Bagi umat Islam, hitan merupakan bagian penting dalam menjalankan syariat sekaligus mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke hari Jumat 26 Juni 2026. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung peringati Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026. Debbie Nirwandi melaporkan.
4: Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional pada tahun 2026 ini tentunya kita khususnya di Bangka Belitung ini.
5: Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperingati Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI tahun 2026 dengan upacara di kantor BNNP Babel pada Jumat pagi. Melalui momentum ini, BNNP memperketat pemberantasan dan pencegahan peredaran gelap narkoba yang kini masih masif hingga merambah ke kawasan pelosok desa dan sektor pertambangan timah. Kepala BNNP Bangka Belitung Brigjen Pol Eko Kristanto mengatakan momentum mengatakan komitmen jajaran untuk terus melakukan penegakan hukum dan pencegahan secara masif. Langkah ini selaras dengan jargon yang digaungkan oleh Kepala BNN RI, yakni War on Drug atau Perang Melawan Narkoba Demi Kemanusiaan. Eko mengungkapkan kekhawatirannya berdasarkan laporan yang diterima langsung dari para kepala desa dan masyarakat setempat. Peredaran barang haram tersebut kini sudah menyusup jauh ke area pedesaan dan kampung-kampung yang berpotensi memperburuk kondisi perekonomian warga. Selain penegakan hukum yang agresif, BNNP Babel juga mengedepankan aspek humanity dengan edukasi dan sosialisasi. Di tingkat desa, BNNP telah membentuk jaringan relawan serta agen-agen pemulihan yang direkrut langsung dari elemen masyarakat guna memperkuat benteng pencegahan.
4: Berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan dalam hal ini adalah penegakan hukum dan pencegahan terhadap narkoba sebagaimana digaungkan oleh Kepala BNN RI, yaitu perangin narkoba untuk kemanusiaan. Sebagaimana kita ketahui, saya banyak mendapatkan informasi dari para kepala desa dan para masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di Bangka Belitung ini bahwa peredaran narkoba itu sudah sampai ke desa-desa, di kampung-kampung.
5: Senada dengan itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing mengatakan peringatan HANI 2026 harus dijadikan momentum kesepakatan bersama untuk menetapkan narkoba sebagai musuh bersama. Menurut Victor, berharap pelaku jaringan narkoba kerap selangkah lebih maju dengan memanfaatkan perkembangan teknologi terkini untuk melancarkan modus barunya, mulai dari penggunaan media tertentu seperti cairan vape hingga transaksi via website. Lebih lanjut, untuk mengimbangi pergerakan cepat narkoba tersebut, Kapolda menekankan pentingnya peningkatan kualitas personel, pembaruan sarana prasarana, serta penguatan sinergi lintas sektor.
6: Ini jadi momentum bersama lah, karena kita tahu sendiri bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkotika itu kan sekarang sangat dahsyat, perkembangannya maju. Biasanya mereka itu maju selangkah daripada kita itu. Dia selalu menemukan modus-modus baru, apalagi perkembangan teknologi sekarang. Jadi momentum ini harus dijadikan kesepakatan bersama. Kita harus jadikan penyalahgunaan dan peredaran narkoba ini, narkotika ini, menjadi musuh bersama.
5: Sementara itu, pada upacara HANI tersebut, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing bertindak sebagai inspektur upacara, dihadiri oleh instansi vertikal serta TNI Polri. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
0: Informasi selanjutnya, di hari Sabtu 27 Juni 2026, pemerintah Kota Pangkal Pinang terima alokasi 300 unit bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
7: Bahwa tahun ini kita mengusulkan 600, disetujui tahun ini 300 unit.
8: Pemerintah Kota Pangkal Pinang terima alokasi 300 unit bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun anggaran 2026-2027. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kota Pangkal Pinang, Barholemi Suwarto, mengatakan program tersebut menyasar 300 unit rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Pangkal Pinang. Menurut Barholemius, saat ini proses verifikasi sedang dilakukan secara berjenjang oleh tim gabungan yang melibatkan Dinas Perkim, pihak kecamatan serta kelurahan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi rumah yang diusulkan benar-benar sesuai dengan data administrasi yang telah diajukan sebelumnya.
7: Bahwa tahun ini kita mengusulkan 600, disetujui tahun ini 300 unit. Nah, dari 300 itu saat ini sedang diproses oleh Kementerian melalui Satker Perumahan sebanyak 131 unit tahap pertama. Kita bersyukur bahwa memang ini kesempatan untuk masyarakat kita yang ada penghasilan ataupun ada keswadayaan untuk bersama-sama yang memanfaatkan. Kan sayang.
8: Program BSPS sendiri merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam mendukung penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Melalui bantuan tersebut, pemerintah berharap kualitas hidup warga dapat meningkat sekaligus mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen mengawal seluruh proses pelaksanaan program agar bantuan yang diberikan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari Kota Pangkal Pinang tadi mengakhiri kebersamaan kita pagi ini dalam Bangka Belitung Sepekan. Saya Ivan Sona Alham atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: tadi, Anda telah mendengarkan paket informasi dan berita yang terangkum dalam Bangka Belitung Sepekan. Produksi LPP RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Pro 1.

0: Bon, Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong, pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: así.
1: Pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta Berita Bubble Sepekan yang disiarkan oleh dan diproduksi oleh RRI Pro 1 Sungai Lia. Dan selanjutnya pendengar, kita akan segera bergabung kembali ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 antara Kolombia dan Portugal. Dari studio Pro 1 Sungai Lia kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Gol mungkin ya, dari saya mungkin, tapi akan ada gol lah di babak
2: pertama. Di babak pertama. Wow, oke, kalau begitu Bung, kita tunggu nanti bagaimana Cristiano Ronaldo, kemudian Bruno Fernandes, João Félix, Neto di Portugal, kemudian ada Luis Diaz, ada Cordoba, dan juga ada Rodriguez yang juga akan tampil mati-matian di malam atau di pagi hari ini. Siapakah di antara keduanya yang akan menjadi pemuncak grup K Piala Dunia 2026. Dan nanti kami juga undang Anda kembali pendengar untuk dapat memberikan pendapat Anda, siapakah tim yang Anda dukung untuk memenangkan pertandingan di pagi hari ini, Kolombia kah atau Portugal? Sementara Kolombia hingga saat ini memiliki poin 6, belum terkalahkan, dan Portugal memiliki poin 4, satu kali menang, satu kali draw ketika itu ditahan oleh tim nasional Kongo. Memang keduanya dipastikan lolos, tetapi tentu hal ini sangat menentukan untuk siapakah lawan mereka nanti di babak 32 besar. Sesaat lagi kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan Bung Senpi dan juga Bung Yanto Prawiro untuk memandu jalannya pertandingan babak pertama Kolombia menghadapi Portugal.
0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Kolombia versus Portugal.
2: Silakan Bung Senpi, Bung Yanto.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, detik-detik kick off babak pertama akan dimulai. Pertandingan antara Kolombia versus Portugal, penentuan juga bagi siapa yang akan terus melaju ataupun maksud kami juara grup. Dan saya bersama Bung Yanto dan juga Bung S2 akan memandu jalannya pertandingan. Untuk awal babak pertama ini kita akan dipandu oleh Bung Yanto. Silakan Bung.
4: Baik, saudara-saudara bergar di manapun Anda berada, di seluruh penjuru tanah air yang terus memantau secara langsung kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang pagi ini waktu Indonesia Barat berlangsung di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kolombia dengan kostum kuning celana biru dan kaos kaki berwarna putih kini mencoba membangun serangan. Ada di sana kami lihat pemain Santiago Arias untuk melakukan umpan tarik ke belakang kepada penjaga gawang Camilo Vargas. Vargas kirimkan pendek sudah ke depan kepada pemain belakangnya dengan cepat mencoba melakukan tekanan, mencari kewenangan berdiri bebas, umpan ke sektor bek kanan pertahanan Portugal, cepat menggiring gol. Kami lihat di sana ada pemain nomor 7 Luis Diaz, umpan di kotak penalti. Hampir-hampir saudara, satu umpan tarik tadi yang dilepaskan oleh Diaz ke daerah kotak penalti, dan di situ ada satu pemain yang berdiri pada posisi yang sedikit bebas, tetapi sayang tendangannya ataupun sontekannya ke gawang Diego Costa masih melambung, dengan ikan belum merubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 0-0. Satu pemain John Cordoba tadi yang mencoba melakukan gawang gambikan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Kolombia, berikan umpan ke depan ke sektor tuh, ternyata sayang, seribu sayang kan lihat pemain depan nomor punggung 4 Santiago Arias sudah berdiri pada posisi offside. Digadikan tendangan bebas untuk kesebelasan Portugal di menit-menit awal babak yang pertama ini. Kedua kesebelasan mencoba langsung menekan, tetapi hingga saat ini memang belum ada peluang emas yang berbahaya baik dari kubu Portugal maupun dari kubu Kolombia. Kita nantikan, kini kembali permainan dilangsungkan. Dua bek kanan Portugal mencoba membangun serangan, sodorkan bola pendek ke depan, jadi bisa penerangan, tarik ke belakang lagi dia kepada Vitinha. Vitinha gerak tubuh sindak dia kepada Nuno Mendes. Mendes permainkan bola masih darahnya sendiri, dibayang-bayangi oleh pemain John Cordoba ataupun pemain nomor punggung 7 di sana ada Luis Diaz, tetapi masih permainkan bola, berikan kepada sayap kiri, bek kiri yang maju ke depan ini, mencoba menggiring bola Mendes, sodorkan bola pendek ke depan, Tarik lagi ke belakang, dia kerja Samuel Gede dengan paman nomor 13 cepat menggiring bola dari Renato Vega. Vega umpan ke depan, mencoba melihat 3 setengah sudah masih menggiring bola cepat, dia melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Bruno Fernando, masih permainkan bola cepat, dia kerja sama dengan Joko Cancelo. Cancelo tarik ke belakang, mencoba menggurung pertahanan Portugal, umpan ke sektor sebelah kiri, back kiri maju ke depan, dia berbahaya serangan Kolombia, kerja sama dengan Mendes. Mendes umpan ke depan, oh kali ini terjatuh, kami lihat pemain Nuno Mendes dikait kakinya oleh pemain nomor punggung 11 dari Portugal, yaitu pemain John Arias. Dengan demikian tendangan bebas untuk kesebelasan Polandia dari sektor sebelah kiri, sebelah kanan, ya, pertahanan kesebelasan, maksud kami Portugal, yang mencoba melakukan penolakan dia, belum bisa ambil ancang. Kapten kesebelasan Cristiano Ronaldo mencoba melakukan tendangan bebas ini. Satu pemain tadi di gadang, dengan demikian kini terjadi lagi umpan ke depan, terjadi perebutan, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Bola dikuasai sebunyi oleh pemain-pemain Kolombia, namun datang lepas tembakan bulu dalam. Oh, dari jarak yang cukup sempit, kami kira pemain Portugal mencoba menghadang atau melakukan tembakan, tetapi melambung saudara. Dengan demikian selamatlah gawang Kolombia, belum merambah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Dengan demikian hanya menghasilkan empatnya out gawang untuk kesebelasan Kolombia. Tendang sudah ke depan, melambung tinggi, namun salah umpannya, diburu oleh pemain-pemain Portugal yang mengenakan kostum merah marun ini, ya, terhentikan kostum kebanggaannya. Sementara ribuan penonton yang menyaksikan jalannya pertandingan ini di Stadion Yan yang berkapasitas 64.000 tempat duduk ke 40.000 orang, kini sudah menggema di sana sini memberikan support kepada tim kesayangannya Polandia maupun Portugal untuk memastikan diri maju ke babak 32 besar. Kita nantikan, meskipun saat ini memang kedua tim ini boleh katakan sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar, namun tentu gengsi menjuarai grup tentu sangat diharapkan oleh para pendukungnya. Kita nantikan, lempar ke dalam kini dilakukan pemain Polandia nomor punggung 14 kami kira, ambil ancang-ancang dia atau merampat, maksud kami Santiago Reyes, silakan melamu tikop, sudah terjadi lepas tembakan, tidak jadi, dihadang kemul dalang. Oh, berbahaya saudara, setelah serangan dari Kolombia di kotak penalti, tapi disapu saja bola tadi oleh pemain belakang Portugal, langsung melewati garis tengah sudah yang dituju adalah Cristiano Ronaldo, tarik ke belakang dia, umpan ke sektor kanan, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan, tetapi kali ini bolanya keluar, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Portugal dari sektor kiri garasnya sendiri. Siapa yang melakukan lemparan ke dalam? Ternyata Nuno Mendes, ambil ancang-ancang dia, sudah lakukan melambung ke depan. Yang dituju kapten kesebelasan di sana, terjadi perebutan. Tetapi sebentar dia kuasai sepenuhnya, tapi kali ini bolanya mental dari ujung kaki pemain Portugal dan keluar lapangan pertandingan. Dengan demikian menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara, Joko Felix tadi mentur bola, dengan demikian lemparan ke dalam untuk Kolombia. Ambil ancang-ancang, kami lihat pemain nomor 4 Santiago Arias sudahlah kelemparan, tetapi kali ini lemparannya dinyatakan salah dan beralih lempar kini untuk Portugal. Nuno Mendes saudara-saudara sudah lakukan lemparan ke belakang saja, kerjasama lagi dia dengan Joga Cancelo. Cancelo kirimkan ke depan kepada Ruben Dias ataupun kepada Bruno Fernandes, mencoba kirimkan ke cepat menggiring bola, umpan ke sektor sebelah kanan, berbahaya serangan dari Portugal, nomor punggung 11 di situ ada Joga Felix, kutak aku pun gabang. Sayang, usayang umpan yang diberikan Felix tadi maksudnya kepada Pedro Neto, tetapi sayang bolanya lepas, walaupun mencoba di heading tadi, sayang tidak tersentuh bola tadi dan akhirnya bola meluncur meninggalkan lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri gawang Kolombia, Camilo Vargas. Dengan demikian selamatlah gawang Kolombia, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kata mata. Kini satu serangan dibangun pemain-pemain Kolombia, mencoba mendekati kotak penalti, kotak di sebentar dia ada di sana, John Carudo mendekati kembali, lepas tembakan, oh, satu tembakan menjusur tanah tadi, dilepaskan oleh James Rodriguez, kapten kesebelasan dari Kolombia. Sayang sekali bola tadi begitu cepat, walaupun ada dua pemain Kolombia di daerah kotak penalti, tetapi tidak mampu menyentuh bola dan akhirnya bola tadi jatuh di sebelah kiri yang gawang Gigo Costa. Jaga gawang yang sudah cukup senyap ini sudah rasa kita nantikan. Kini satu serangan dibangun pemain-pemain belakang, pemain-pemain depan Portugal berikan umpan ke depan yang ditunggu adalah pemain tengah tadi berikan umpan ke sektor sebelah kiri, masih bermainkan bola. Pemain Portugal mencoba melakukan tekanan, kemudian digiringkan mundur jauh ke belakang dia. Kerjasama dengan Fikinha ataupun Ruben Neves, gerak musinak dia, memelihalkan badannya, tarik ke belakang lagi, datang lagi dari belakang. Kami lihat di sana ada Renato Vega, Vega umpan, tetapi sayang Masuja umpan cepat tadi ke sebelah kiri, berikan kepada Ruben Neves, tetapi sayang bola tadi gagal dan tidak berhasil, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, ya lemparan ke dalam kami kira untuk kesebelasan Kolombia. Ya, pemain-pemainnya memang sangat berjuang keras hari ini, baik Kolombia maupun pemain-pemain dari Portugal untuk meraih poin penuh pada pertandingan yang sangat menentukan. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Portugal, umpan ke sektor kanan daerahnya sendiri, berhasil jemput bola tadi, klasa sebelumnya sodorkan bola pendek lagi kepada Vitinha, Vitinha umpan ke sektor kiri, umpan terobos masuk cepat dia kepada Mendes, Mendes mencoba menggiring bola mendekat sindra kotak penalti, masih berputar-putar dia, mencari ruang tembak, angkat ke sindra kotak penalti, sayang tidak mampu karena bola tadi terlebih dahulu dicocor ke seluruh luar lapangan pertandingan oleh pemain nomor punggung 4 Santiago Arias. Demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru nampaknya untuk kesebelasan Portugal. Ya, siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru ataukah hanya gawang, saudara-saudara? Amat tadi memang jauh dari hadapan wasit, ternyata mungkin hanya out gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan, Basu saja berikan pendek kepada John Cordoba. Cordoba tarik saja dia, kerjasama lagi dekannya, tarik ke belakang lagi jauh kepada pemain belakang John Lucumi. Lucumi hentikan dengan kaki kiri dan setibus kepada penjaga gawang Camilo Vargas. Vargas umpan ke sektor kiri, back kiri yang kini mencoba serangan, cepat menggiring bola dia, teruskan kepada John Cordoba lagi ataupun kepada rekannya De Permacado, masih permainkan bola, tarik ke belakang lagi, mencoba menggiring bola, merangsek jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Menang-tenang saja, kewasihan dikirimkan, melebar lagi ke sektor sebelah kanan. Ada di sana kami lihat pemain Polandia, berikan umpan masuk ke Kolombia, masuk kami. Sudah terlihat baik cepat, jauh kali ini terjadi perebutan di sektor sebelah kiri Portugal, tetapi terjadi cundul menyusut di tingkat lingkaran tengah. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Kolombia menggiring bola, namun pasca di tengah jalan, kuasa sebenarnya Renato. Renato salah umpannya, coba diburu oleh pemain-pemain belakang, tapi kali ini untung saja ada dua pemain belakang Portugal yang menyelamatkan bola. Akhirnya kini kuasa sepenuhnya lagi oleh Renato Vega. Vega umpan ke sektor kiri kepada Mendes ataupun kepada Vitinha, tadi ke belakang lagi, masih bermain di daerahnya sendiri. Tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, mencari teman yang berdiri bebas dalam bagian ataupun di bagian penyerang ini. Namun belum akan melakukan tendangan, pendek saja kebersihan dikirimkan, sementara pemain-pemain Kolombia juga terus mencoba memantau, membayang-bayangi pemain-pemain Portugal ini. Kuasa sebelumnya berada 3.5 sudah, ada Mendes di situ, tarik lagi ke belakang Mendes, kerjasama lagi dengan Vitinha di lingkaran tengah darinya sendiri, masih bermain 1-2, dia umpan ke sebelah kiri, berbahaya serangan dari Portugal kini mendekati daerah lawan. Ada di situ kan lihat Ronaldo berputar-putar dia, melebar lagi satu kanan, angkat ke sayap kiri, ada di sana lihat pemain Portugal mencoba melakukan tekanan ataupun Pedro Neto, tarik ke belakang lagi, dibayang-bayang dan ketat, berikan lagi lompat di belakang bulu gawang. Sayang, tembakan dari jarak yang jauh, jarak yang cukup jauh, saudara-saudara. Coba dilepaskan tadi, tetapi jatuh sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas, dan tentu saja belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, saudara. Pertandingan babak yang pertama Kolombia melawan Portugal sudah berlangsung 11 menit 52 detik. Kini penjaga gawang Camilo Vargas mencoba permainkan bola, tenang-tenang saja, tendang sudah ke depan. Yang dituju adalah pemain Santiago Arias. Santiago tarik ke tengah dia, kerjasama lagi dengan rekannya, ada John Cordoba di situ, masih bermainkan bola, tarik ke belakang lagi kepada Lucumi. Lucumi pendek saja kepada penjaga gawang Camilo, Camilo Vargas. Wasit belas menunjuk jarak kotak penalti, ambil ancang-ancang, tendang sudah ke depan dengan kaki kiri, melambung tinggi melihat 3.5 sudah. Yang dituju adalah Davison Sanchez ataupun De Permacado, mencari perebutan dia, masih bermainkan bola tadi lagi ke belakang ke tengah kini. Kolombia mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal. Masih permainkan bola dengan kostum kuning celana biru ini. Gratimus Sindakia merapat, kami lihat di sana John Dukumi mendekati daerah sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal. Masih permainkan di lingkaran tengah, mencoba mencari kawan yang bergerak, mencoba memancing pemain-pemain Portugal untuk maju ke depan. Dan kini kelasnya lagi dicumi Gratimus Sindakia kepada Jeffer Larma. Sorokan bola ke depan, berbahaya serangan dari, ya ada John Arias di situ, melebar ke sektor kanan, ada Santiago Arias. Gratimus Sindakia tadi ke belakang lagi, masih kuasa semuanya pemain-pemain Kolombia. Mendekat dari kotak penalti, menggiring bola dia, merancang ke jantung kotak penalti, berikan pendek saja Gratimus Sindakia, umpan ke belakang, tarik lagi, melebar ke sektor kiri, Gracia di situ, tadi putar ke distan, lepas tembakan tidak jadi, Mel masih berputar-putar dia di gawang, di hadang ini, empat pemain berhasil menyusuk, ada di situ kami pemain Santiago Arias, mencoba angkat bulu gawang, membentur pemain belakang Portugal, yang kedua kalinya coba dibantu dari belakang, serangan balik dari Kolombia, murid belakang tahan dengan dada sejenak, angkat, melebar ke sektor kanan, mengurung dia, masih kutakan di sebelah dia, lepas tembakan bulu gawang, oh! Satu tembakan keras tadi coba dilepaskan pemain nomor punggung 14 dari Kolombia, ternyata tendangannya masih melambung saudara-saudara, dan tentu saja belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 dan hanya menghasilkan out gawang. Ya, tendangan Gustavo Putra tadi berhasil mencoba berhasil menekan, tetapi rupanya belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Portugal mencoba babang serangan, cepat sekali menggiring bola, ada Pedro Neto di sana, mencoba melakukan tekanan ataupun kepada Diogo Cancelo, dan secara umpan ke kotak penalti berbahaya, kali ini sabu saja bola keluar John Dukumi. Dukumi kirimkan ke depan, tidak ada kawan, yang ada lawan, kuasa semuanya pemain-pemain Portugal, mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan, mendekati daerah kotak penalti, umpan dia, kerjasama lagi dengan pemain Renato melebar ke sektor kiri kepada Mendes, di sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Kolombia, masih bermain bola, mempermainkan bola, tarik ke belakang lagi, kerja selama begini di sana, mencoba melakukan kepada Ruben Neves ataupun berikan kepada Pedro Neto. Neto kembalikan ke belakang lagi kepada pemain lainnya, ada di sana Ruben ataupun Vitinha, masih gerak tubuh senadia, dibantu dari belakang oleh Bruno mencoba mendekati daerah lawan, masih permainkan bola, 1-2 bermain taktik saudara-saudara, kini mencoba merangsek ke jantung kotak penalti, gerak tubuh sejenaknya, kami lihat pemain-pemain Portugal, berikan kepada Mendes lagi, tarik lagi ke belakang dia, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan Kolombia, masih berputar-putar, kita nantikan, mencoba melakukan tekanan, mendekati kotak penalti, gerak tubuh sejenaknya, ada Renato, tarik lagi ke belakang Renato, kepada Ruben Dias, Dias melebar lagi kepada Pedro Neto ataupun kepada Joga Felix, gerak tubuh angkat bulgara, berbahaya, kop, oh, gagal saudara, berhasil diselamatkan pemain-pemain belakang kesebelasan Kolombia, kini mencoba membangun serangan dia, cepat sekali tarik ke belakang, kami lihat ada John Arias di situ, Arias tarik ke belakang, berikan umpan ke depan, tidak ada kawan, jatuh di pemain-pemain Portugal, berikan belakangnya ke kotak penalti, kali ini 2-3-4 pemain belakang kesebelasan Kolombia berhasil mengamankan, kini umpan terobosan, pemain-pemain Kolombia mencoba membangun serangan, mendekati di kotak penalti, bebas seorang di dia, John Carvalho lepas tembakan, sayang saudara-saudara yang tidak ada berdatang bantuan, lepas turun gawang, oh, tembakan yang dilepaskan saudara-saudara oleh Luis Diaz masih belum sempurna, berhasil dihadang ataupun diblok oleh pemain belakang pertahanan Portugal ini. Tendangan yang sebenarnya keras tadi, tetapi untung saja masih berhasil dihadang dan bolanya akhirnya dapat diselamatkan oleh penjaga gawang Diego Costa. Peluang emas yang gagal dimanfaatkan oleh pemain-pemain depan Kolombia dan nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru, kami kira saudara-saudara. Tendangan penjuru yang pertama kalinya untuk Kolombia dari sektor sebelah kanan tiang gawang Portugal sudah dilakukan, lepas tembakan ke belakang, wow, ditinju oleh penjaga gawang Diego Costa, datang lagi serangan dari belakang, langsung tembak ke mulut gawang, kali ini dihentikan atau gerak bola tadi, lajunya bola terhenti dan salah seorang pemain depan Kolombia berdiri pada posisi offside, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan bebas saudara-saudara tendangan bebas untuk kesebelasan Portugal. Saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 17 menit 38 detik dan kedudukan masih tetap 0-0.
3: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, Portugal berada di sebelah kanan kami, sedangkan Kolombia berada di sebelah kiri kami dari Stadion Miami yang memang mayoritas didukung ataupun berwarna kuning pendukung dari Kolombia. Kali ini Portugal mencoba menyerang dari sebelah kanan arah ke sebelah kiri, kali ini coba lagi ke tengah, Vitinha masih menguasai bola, arahkan lagi ke belakang kali ini para pemain dari Portugal ke sebelah kiri, kali ini Vega yang coba membantu serangan, kali ini masih Renato Vega, kali ini arahkan ke Mendes, kali ini coba dihadang satu pemain dari Kolombia, lepas tadi kontrol, hingga kali ini diambil oleh para pemain Kolombia, satu terjangan tadi dilakukan oleh Mendes terhadap pemain tengah Jefferson Lerma, tetapi wasit menyatakan bukan pelanggaran, hanya lemparan ke dalam saja bagi Portugal. Memasuki menit 18 ini, Kolombia masih 0, Portugal masih 0. Pertandingan terakhir, kita nantikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang ataupun justru hasilnya akan sama seri. Wasit yang memimpin adalah Ali Reza Fagani tadi dari Australia. Coba kali ini tendangan ataupun lemparan ke dalam sudah dilakukan dari sebelah kanan. Penyerangan dari tim Kolombia kali ini melesat. Kali ini terus dari sebelah kanan pemain nomor 11 ini John Arias terjatuh, tapi bukan lagi-lagi pelanggaran. Wasit Fagani masih belum melihat gerakan ilegal yang dilakukan oleh pemain Portugal, sehingga kali ini play on dilakukan. Para pemain Portugal alihkan ke sebelah kanan Pedro Neto, kali ini coba kuasai bola santai-santai sebentar. Wakan Selo kali ini geser lagi kepada Ruben Dias, datang lagi kepada Vitinha, melirik ke sebelah kanan, kali ini Vitinha dorong lagi ke belakang, coba lagi dari belakang, kali ini Vega masih alirkan ke sebelah kiri kepada Mendes, sedikit menahan umpan ke depan yang masuk adalah Bruno Fernandes, didekati satu pemain dari Kolombia, mencoba kali ini menyerang tadi, maksudnya Juan Felix tadi, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Kolombia, kali ini jatuh lagi kepada pertahanan dari Kolombia, diusir lagi kali ini oleh para pemain dari sebelah kanan tadi, Santiago Arias, masih kali ini dari John Arias, bermain 1-2 dicuri oleh pemain Portugal, satu skill tadi dilakukan oleh Juan Felix, tetapi kali ini dikuasai penuh oleh para pemain dari Portugal, Pedro Neto ataupun tadi Ruben Neves, alirkan kali ke sebelah kiri kepada Mendes, dijegal satu pemain dari Kolombia yakni Jaimes Rodriguez, coba tadi dicocor oleh pemain tengah Jefferson Lerma, tetapi bola kali ini kuasai penuh oleh Portugal, kembali dari belakang pemain Portugal Ruben Dias, alirkan lagi ke depannya kepada Neves, kali ini bermain 1-2 masih dari tengah para pemain dari Portugal ke tengah, kali ini coba menusuk, kali ini pemain dari Joao Felix masuk ke penalti, sayang dribbling yang dilakukan pemain Al Nassr ini terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper Camilo Vargas, ditangkap saja dengan santai Camilo Vargas untuk menenangkan lini pertahanan, lempar sudah kepada Davin Son Sanchez, kali ini kuasai bola di dalam kotak penalti, oper ke sebelah kanan kepada Santiago Arias, masih Arias kali ini coba lambungkan ke depan yang dituju satu pemain dari Kolombia, ke tengah kali kepada Jefferson Lema, seberangkan lagi ke sebelah kiri, kali ini para pemain dari Kolombia dorong lagi kali ini kepada Macado, masih Macado, coba lagi ke tengah kepada Lerma, masih Lerma, ke sebelah kanan lagi kali ini pemain dari Kolombia, masuk kotak penalti, kaki kanan, tendangan tadi dari John Arias datar tapi hampir menipu kiper, tapi dibuang kembali oleh Joao Cancelo, hasilkan lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan James Rodriguez, sudah dilakukan dekat lagi ke belakang, bermain satu lagi masih James Rodriguez, kali ini coba menusuk dari sebelah kanan, penyerangan dari Kolombia diamankan kembali oleh Mendes, kali ini Vitinha memutar, dia berhasil melewati satu pemain dari Kolombia, umpan lagi ke tengah, baik sekali Vitinha, kali ini Neves coba ke sebelah kanan yang dituju oleh Neto, terlalu jauh tadi arah bola ataupun kecepatan yang dilakukan, sehingga di clearance tadi oleh Camilo Vargas, lempar sudah ataupun lemparan ke dalam kepada Juan Cancelo dari tengah kali ini kepada Vitinha, kepada Cristiano Ronaldo kali ini depan, sedikit tadi digait kakinya oleh John Arias, posisi yang cukup baik bagi Cristiano Ronaldo untuk bisa menendang tendangan bebas yang identik dengan dirinya dengan knuckleball. Kita nantikan Apakah kapten kesebelasan dari Portugal ini akan melakukan tendangan bebas di babak pertama ini, karena memang belum ada pergerakan yang sangat berarti dari Cristiano Ronaldo atau ancaman terhadap kiper dari Camilo Vargas. Tetapi kita tahu beberapa pertandingan set piece sering dilakukan oleh Portugal, menipu para pemain lawan. Apakah akan melakukan lagi set piece tipuan ataupun memang langsung ke mulut gawang? Kita nantikan Ronaldo kali ini akan menatap ataupun menghadapi bola. Ada 3 poin bersama Bruno Fernandes, tapi kita nantikan siapa yang akan menjadi eksekusi. Sementara 4 pagar betis dilakukan oleh tim Kolombia, 3 pemain bersama juga Neto menghadapi bola. Kita nantikan ancang-ancang dengan identik Cristiano Ronaldo, bagaimana kuda-kudanya sudah akan dilakukan tendangan ke kanan. Bisa lepas dari pagar betis, tetapi masih lemah hingga menit ke-23 ini. Skor sehingga masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Belum mengancam tadi Kolombia, tapi kali ini serangan balik cekol dilakukan oleh para pemain Kolombia, tetapi masih belum bisa menusuk karena hanya ada satu pemain tadi dari sebelah kiri dari Kolombia, sehingga ke tengah lagi kali ini. Masih Gustavo Puerta arahkan ke sebelah kiri kepada Luis Diaz. Nah, ini Luis Diaz coba ke tengah kembali kepada para pemain dari Kolombia. James Rodriguez ke sebelah kanan kepada John Arias. Tahan dada kali ini John Arias, coba menusuk, dihadang satu pemain dari Portugal tadi, Felix, tetapi sayang sekali memang belum membuahkan tusukan tajam. Dan hydration break dilakukan oleh wasit Aliza Fargani memasuki menit 24 ini. Bung Estu, sejauh ini seperti apa permainan kedua kesebelasan?
1: Ya, kelihatan sekali Kolombia ada misi penting ya. Mereka misi menghindari Kroasia sepertinya. Mereka langsung menyerang. Dan 8 menit awal aja mereka sudah mendapatkan 3 shoot ya, walaupun tanpa on goal ya, tanpa belum ada yang tepat sasaran. Tapi kelihatan sekali mereka sangat agresif sekali di awal pertandingan. Dan kelihatan Kolombia bermain tidak mau memberi celah apapun kepada Ronaldo di situ. Ada 2 pemain, John Arias dan juga Jefferson Lerma, yang sepertinya bergantian mengawal atau memarking Ronaldo, termasuk ketika dapat bola. Menurut saya bola yang paling bagus yang diterima Ronaldo baru menit ke-22 tadi, lalu tapi dia dijatuhkan oleh seorang John Arias di luar kotak penalti. Yang pasti catatan yang menarik adalah ball position, walaupun diserang terus, ball position masih unggul sedikit milik Portugal. Artinya Portugal memang bermain lebih sabar, lebih mencoba mendelay menguasai bola dengan mempermainkan bola di tengah. Tetapi memang Kolombia bermain tanpa kompromi sejauh ini. Kalau dilihat dari shoot mereka sudah 7, bahkan shoot di dalam kotak, di boxnya Portugal, mereka sudah punya 6 kali shoot, walaupun baru 1 yang on goal ya. Tapi ini menarik sekali pertandingan ini, dan sepertinya ini akan dalam tempo yang sangat tinggi, minimal sampai jeda nanti. Ini bahaya buat Portugal kalau mereka tidak bisa mengantisipasi. Sisi kanan mereka tanpa Daniel Munoz, ternyata Santiago Arias juga bermain sama baiknya. Beberapa kali dia membuka ruang gitu. Dan ini menurut saya salah satu yang perlu diwaspadai oleh para pemain dari Portugal sendiri. Dari sisi Santiago Arias, lalu dari Denver Macado di sisi kiri, beberapa kali juga melakukan itu, walaupun tidak seintens sisinya Santiago Arias. Di sana ada duet Arias juga, ada John Arias yang juga sering ikut menusuk, walaupun memang Arias juga cukup disiplin menjaga lini tengahnya, tidak memberikan ruang banyak pada Ronaldo, berjibaku bersama Jefferson Lerma. Ini artinya ini cukup bagus. Ya, Gustavo Puerta juga bermain cukup mobile, cukup disiplin menjaga lini tengahnya. Jadi sementara ini kalau bisa dikatakan lini tengah masih unggul sedikit Kolombia, tetapi penguasaan bola memang dimiliki oleh para pemain Portugal. Dan yang menarik lagi adalah peran seorang Bruno Fernandes di sini belum terlihat memberikan ruang-ruang kepada atau memberikan umpan-umpan yang bagus kepada Ronaldo, terutama Ronaldo. Tetapi pergerakan João Félix juga layak diwaspadai. Beberapa kali dia menunjukkan skill yang bagus, beberapa kali dia melakukan penetrasi, beberapa kali dia masuk ke box atau sepertiga terakhir pertahanan dari Kolombia. Ini menarik sekali. Kita menunggu, sepertinya akan ada gol mungkin tercipta di babak pertama ini, entah dari mana. Tapi Kalau melihat kondisi seperti ini, Kolombia punya chance lebih besar dibandingkan Portugal. Walaupun kalau Ronaldo bisa lepas, mereka juga bahaya. Karena Ronaldo tidak hanya membuka celah, tapi dia juga bisa memberikan akses kepada Joao Felix maupun pemain-pemain yang lain dari second line.
3: Baik, kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. Kali ini Kolombia menyerang dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti yang dimaksudnya, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari tim Portugal. Diarahkan lagi ke sepana Davison Sanchez, ke tengah lagi kepada Gustavo Puerta kali ini. Alirkan ke sebelah kirinya kepada Luis Diaz, masih menahan bola. Luis Diaz dijegal tadi ataupun ditunggu oleh tiga pemain dari Portugal. Bermain dari tengah kali Jefferson Lima Puerta lagi ke sebelah kiri kepada Macado, masih dibalikan lagi kepada Puerta, masih Kolombia kali ini. Nyebrang lagi ke pertahanan sendiri kali ini para pemain dari Kolombia, kepada kiper, back pass jauh Camilo Vargas, masih menguasai bola ke sebelah kiri lagi kepada Macado ataupun tadi John Skulukumi. Lalu ini masih Lukumi, masih ke sebelah kanan Davinson Sanchez kali ini. Ke tengah lagi para pemain dari tim Kolombia, coba alirkan lagi melambung kiri, yang dituju ada Macado kali ini, tahan dengan kaki kirinya Macado, mencoba melewati satu pemain dari Portugal kepada Diaz lagi kali ini. Diaz coba merangsek kali ini, coba pertahanan dari tim Portugal ke sebelah kiri kali ini. Gustavo Puerta alirkan lagi ke belakangnya, masih kali ini para pemain dari Kolombia. Lerma lagi ke sebelah kanan kali ini, Sanchez yang jauh membantu serangan kali ini, seberangkan ke sebelah kanan. Yang dimaksud adalah pemain empat tadi adalah Arias. Masih Arias melihat ke tengah, hal ini pergerakan, tetapi pemain dari Portugal mampu memotong bola sehingga bola kembali lagi ke pertahanan dari tim Kolombia melalui Camilo Vargas kali ini. Kiper yang mengenakan jersey berwarna abu-abu ini ke sebelah tengah kali ini, masih Gustavo Puerta lagi-lagi bekerjasama bersama Jefferson Lerma dari tengah. Lewat garis tengah kali ini para pemain dari tim Kolombia, balikan lagi kepada Davinson Sanchez, terus bermain-main di lapangan tengah kali ini. Ke sebelah kanan kepada John Arias, lagi-lagi berduet tadi Arias, pemain kali ini James Honor Rodriguez. Ke tengah lagi maksudnya tadi, sehingga semakin kokoh saja pertahanan dari Portugal kali ini. Dari belakang Sanchez, Kolombia kali ini menahan bola sejenak, coba lagi alirkan ke semana tanggapan yang dimaksud adalah satu pemain dari Kolombia kali ini. Diaz coba merangsek ataupun hamstring Rodriguez tadi. Sayang sekali tusukan yang dilakukan mantan pemain dari Real Madrid ini mengenai ataupun hanya menyebabkan tendangan sudut saja. Setelah tadi ada perdebatan yang dilakukan MS Rodriguez terhadap asisten wasit, kita nantikan apakah memang menjadi tendangan gawang atau tendangan sudut. Ya, sudah diputuskan tendangan sudut untuk tim Kolombia, berada di sebelah kiri gawang dari Portugal yang digawangi oleh Diego Costa. Kali ini akan dilakukan oleh James Rodriguez. Berancang-ancang kali ini James Rodriguez, kita lihat dengan kaki kirinya akan mengirim bola ke siapa. Ternyata ya hanya tendangan gawang setelah memang ada call juga dari VAR dan sedikit meminta pemain Kolombia untuk lebih tenang terlebih dahulu, karena memang ini adalah salah satu peraturan yang baru bahwa bisa diintervensi melalui VAR bagaimana tendangan sudut ataupun tendangan gawang dan tidak mengenai sama sekali dari pemain Portugal. Kita nantikan, skor masih 0-0 memasuki menit 31. Kali ini pemain Portugal ke depan kepada Cristiano Ronaldo, sayang sudah tertangkap offside tadi. Meskipun masih terus berlari tadi Cristiano Ronaldo, pemain dari Al Nassr ini, kapten kesebelasan dari tim Portugal, hampir menusuk tadi Ronaldo dengan pergerakannya, tapi jebakan offside yang dilakukan oleh Davinson Sanchez bersama John Lukumi masih sangat kokoh sehingga Ronaldo tertangkap offside. Tendangan bebas sudah dilakukan dari tengah kali ini. Coba lagi kali ini Lerma ke belakang kepada Sanchez, masih Kolombia. Santai-santai saja, ke depan lagi yang dituju tadi maksudnya John Arias. Masih kali ini para pemain diambil oleh pemain Portugal kepada Bruno Fernandes. Kemudian bermain 1-2 bersama Cristiano Ronaldo. Kali ini masih Bruno Fernandes, coba kali ini ke depan, diarahkan ke sebelah kanan. Masih play on meski terjatuh Cristiano Ronaldo, tapi kali ini masih ada Neto. Ampun tadi maksudnya yang dituju adalah Cancelo, tetapi masih terkena para pemain dari Kolombia. Bola kali ini masih berterbangan, tetapi disundul tadi dari belakang oleh Neves ataupun Ruben Dias, sehingga pelanggaran justru bagi tim dari Kolombia karena memang diterjang dari belakang tadi oleh
4: Ruben Dias, pemain Manchester City ini menerjang pergerakan dari James Rodriguez meskipun masih berada di pertahanannya sendiri. Kali ini memasuki menit 32, masih skor 0-0 bagi Kolombia dan juga Portugal. Tendangan bebas akan dilakukan dari sebelah kiri. John Lukumi arahkan kemana gerangan, dan ini John Lukumi coba mencari kawan, sudah dilakukan ke belakang kepada Camilo Vargas, kali ini ke sebelah kanan Sanchez, kali ini ke tengah lagi kepada Gustavo Puerta. Masih Puerta melewati satu pemain dari Portugal, arahkan ke depan, yang maksud adalah James Rodriguez, ke tengah lagi kepada Lerma. Masih Lerma, alirkan kali ke sebelah kiri, coba bermain-main kali ini dari sebelah kiri, menusuk kali ini para pemain Kolombia, berbahaya kali ini, dihadang satu pemain dari Portugal, balikan lagi ke belakang kepada Puerta. Masih para pemain Kolombia kali ini, Puerta mencoba